dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Dengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur omega sejak lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
10: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
11: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
9: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Ramianto, menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
12: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
9: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
14: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
13: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
14: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
15: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
14: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
15: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
14: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
16: Betulnya, supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
14: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
17: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
14: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
2: Pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tio Hu Zhehan melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita

0: tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar telah Anda ikuti buletin berita bersama Pro 3 dan saatnya kita kembali lagi ke studio Pro 1 RRI Jember. Sesaat lagi kita akan kembali dengan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perkiraan cuaca.
3: Semangat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Karena memang kita ada di momen akhir pekan, pastinya banyak sekali agenda yang mungkin jauh-jauh hari sudah ada persiapkan. Tadi pagi sempat kami singgung cuaca di kawasan Jember Kota, khususnya ini terpantau mendung. Namun di menit ke-43 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, ini cuaca sudah lebih cerah ya daripada tadi pagi. Nah, dinamika cuaca seperti ini kita perlu waspadai pendengar Pro 1. Oleh karena itu kita coba untuk gali informasi lebih dalam bagaimana kondisi perakiran cuaca untuk edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi yang telah tersambung bersama kami melalui Zoom. Selamat pagi, Mas.
4: Ya, selamat pagi, Mas.
3: Kabar baik pagi hari ini?
4: Ya, alhamdulillah baik.
3: Baik, terima kasih, Mas Aryo. Silakan, bagaimana kondisi perakiraan cuaca untuk kawasan Tapal Kuda hari ini? Silakan.
4: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Selamat berakhir pekan untuk perakiraan cuaca hari ini tanggal 23 Mei 2026 hari Sabtu. Yang pertama untuk wilayah Jember sendiri terpantau di pagi hari ini memang cenderung berawan, kemudian diperkirakan menjelang siang hingga sore hari ada potensi berawan hingga hujan ringan, terutama di wilayah Arjasa, Jelbuk, Kalisat, Kaliwates, kemudian Ledok Ombo, Mayang, kemudian Pakusari, Panti, Patrang, Sukorambi, Sukowono, Sumber Baru, Sumber Jambe, Sumber Sari, Tanggul, dan kembali cerah berawan di malam hingga dini hari. Dan untuk anginnya sendiri dari tenggara hingga barat daya dan kecepatan berkisar di 15 km per jam, dan untuk suhu udara berkisar di 22 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi, pagi hari ini terpantau kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan, kemudian menjelang siang hingga sore hari ada potensi berawan hingga hujan ringan di wilayah Singojuru, Sempu, dan Glenmore. Kemudian untuk malam hingga dini harinya kembali cerah hingga cerah berawan. Dan untuk anginnya dari tenggara hingga barat daya dan kecepatan berkisar di 14 km per jam dan suhu udara berkisar di 23 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Situbondo, pagi hari ini cenderung cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari ada potensi berawan hingga hujan ringan di Sumber Malang, kemudian secara keseluruhan hingga malam dan dini hari cenderung cerah berawan. Dan anginnya sendiri dari selatan dengan kecepatan berkisar di 14 km per jam dan suhu udara di 23 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bondowoso, pagi hari ini cenderung cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari ada potensi berawan hingga hujan ringan hampir di beberapa wilayah Bondowoso hampir merata. Kemudian untuk malam hingga dini harinya cenderung kembali cerah hingga cerah berawan. Dan untuk anginnya sendiri dari selatan hingga barat daya dan kecepatan berkisar di 12 km per jam dan suhu udara di 21 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Lumajang, pagi hari ini cenderung cerah, kemudian menjelang siang hingga sore hari ada potensi berawan hingga hujan ringan di wilayah Klakah, Randuagung, dan Ranuyoso. Secara umum ya, wilayah lainnya cerah berawan dan malam hingga dini hari kembali cerah berawan. Untuk anginnya sendiri dari tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar di 12 km per jam dan untuk suhu udara di 22 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya yang terakhir untuk wilayah Probolinggo, pagi hari ini cenderung cerah berawan, kemudian menjelang siang hingga sore hari ada potensi berawan hingga hujan ringan di Bantaran, kemudian Besuk, Gading, kemudian Krucil, Kuripan, Lumbang, Sukapura, Sumber, Tiris, dan Tegal Siwalan. Nah, selanjutnya, secara umum kondisi cuaca cerah berawan dan menjelang malam hari dan dini hari kembali cerah. Untuk anginnya sendiri dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar di 17 km per jam dan untuk suhu udara di 22 hingga 31 derajat Celcius. Himbauannya untuk hari ini memang masih ada pertumbuhan awan dikarenakan masih ada fenomena skala regional yaitu NGO, kemudian masih adanya cukup hangatnya suhu muka laut yang menyebabkan peningkatan uap air. Kemudian untuk di perairan selatan sendiri ketinggian gelombang diperkirakan hari ini berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, namun di beberapa hari ke depan ada potensi peningkatan hingga 2,5 hingga 4 meter di esok hari dan lusa. Kemudian untuk di perairan Selat Bali, itu untuk hari ini ketinggian gelombang antara 0,1 hingga 1,0 meter atau kategori rendah. Kalau perairan selatan Jawa Timur tadi ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang untuk hari ini. Ini itu.
3: Baik, terima kasih atas informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, Mas.
4: Ya, selamat pagi.
3: Pendengar Prosatu telah Anda ikuti bagaimana kondisi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026, yang mana tadi diinformasikan bersama rekan-rekan perkirawan BMKG Banyuwangi bahwa untuk mayoritas kawasan atau wilayah ini terjadi pertumbuhan awan yang cukup masif dan memang beberapa titik ini dikhawatirkan terjadi hujan sedang, namun secara overall ini masih aman ya pendengar, cerah sampai cerah berawan. Dan tentunya Anda bisa ikuti siaran bersama kami bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi setiap hari di menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, atau Anda bisa pantau juga website resmi di www.bmkg.go.id Jawa Timur.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Cengari telele, kayak cabai terwai. Mau boleh cerita-cerita liane.
6: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
7: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, semoga akhir pekan ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga dan orang-orang terkasih maupun menikmati perjalanan wisata. Namun di tengah cuaca yang masih dinamis akhir-akhir ini, tetap jaga fokus dan utamakan keselamatan, terutama bagi Anda yang berlibur ke kawasan wisata alam seperti pantai, pegunungan, air terjun, maupun area perbukitan. Selalu perhatikan informasi cuaca, pendengar, patuhi rambu peringatan bencana, dan ikuti arahan petugas di lokasi wisata agar liburan Anda tetap nyaman dan nyaman hingga kembali ke rumah.
1: Kita pernah kan lihat rambu evakuasi bencana? Tapi kadang kita nggak paham, ini maksudnya apa sih? Nah, biar nggak penasaran, yuk kita kenali jenis-jenisnya. Pertama, rambu arah evakuasi. Biasanya berupa panah berwarna hijau, menunjukkan jalan atau jalur aman menuju tempat evakuasi. Kedua, rambu titik kumpul, ditandai dengan simbol orang berkumpul dan tanda panah mengarah ke tengah. Disinilah kita berkumpul setelah evakuasi. Ketiga, rambu larangan atau peringatan. Biasanya berwarna merah atau kuning, memberitahu kita area berbahaya yang harus dihindari. Untuk daerah rawan tsunami, rambu menunjukkan arah menjauh dari pantai ke tempat yang lebih tinggi. Kenali rambu evakuasi bencana biar gak bingung saat kita harus siaga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian.
2: Iya.
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar Persatu, sejumlah negara kini mulai menghadirkan ruang wisata yang lebih nyaman dan aman bagi perempuan. Tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga privasi dan rasa aman ketika menikmati area publik. Dan kali ini ada Dubai, resmi membuka pantai khusus perempuan yang disebut sebagai yang pertama di dunia dengan layanan 24 jam. Pantai privat ini dilengkapi area bebas pengambilan foto, petugas perempuan hingga fasilitas yang dirancang untuk memberi kenyamanan dan privasi lebih bagi pengunjung wanita. Kehadiran pantai ini jadi bagian dari upaya Dubai menghadirkan destinasi wisata yang lebih inklusif dan ramah perempuan.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal-hal sederhana yang seringkali kita ucapkan ternyata kadang menyimpan cerita menarik di baliknya. Salah satunya istilah tiket pulang pergi, yaitu hal yang begitu akrab ya digunakan ketika bepergian. Istilah tiket pulang pergi ternyata lebih dipengaruhi kebiasaan berbahasa dan kenyamanan pengucapan dalam bahasa Indonesia. Karena secara logika memang seseorang pergi lebih dulu, baru pulang. Tapi dalam linguistik ada konsep susunan kata yang dianggap lebih gampang untuk diucapkan dan lebih familiar di telinga masyarakat. Karena itu istilah pulang pergi akhirnya lebih populer dan terus digunakan hingga sekarang dibanding tiket pergi pulang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

Guys, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menjanjikan 1.000 unit rumah subsidi murah untuk buruh setelah demo nasional. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa program rumah subsidi itu hanya bisa diberikan jika pajak dinaikkan menjadi 12%. Narasi itu juga menampilkan seolah-olah Prabowo menyatakan kenaikan pajak dilakukan demi kepentingan pejabat dan pemerintah. Namun faktanya pendengar tidak ditemukan pernyataan resmi dari Prabowo yang menyebut pembangunan rumah subsidi untuk buruh disyaratkan dengan kenaikan pajak 12%. Dalam pidato Hari Buruh 2026, Prabowo memang menyampaikan rencana pembangunan 1 juta rumah untuk buruh lengkap dengan fasilitas pendukung seperti sekolah dan daycare. Namun tidak pernah mengaitkannya dengan syarat kenaikan pajak. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% sendiri merupakan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah sejak 2025 melalui Undang-Undang Harmonisasi, Peraturan Perpajakan atau UUHPP. Kebijakan ini ditujukan terutama untuk barang dan jasa mewah, bukan sebagai syarat program rumah subsidi bagi buruh, seperti yang diklaim dalam unggahan. Konten ini termasuk fabricated content atau konten palsu, karena menggabungkan isu rumah subsidi dan kenaikan pajak menjadi narasi yang tidak pernah disampaikan secara resmi oleh pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prusatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Prusatu. Anda ikuti dialog sketsa olahraga. Dan pagi hari ini kita akan membahas seputar persiapan IOD atau Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia menuju Porprov 2027 sampai kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya, Haryo Kukuh. Pendengar Prusatu dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, tentunya topik ini sangatlah menarik karena cabang olahraga dan sport terus menunjukkan perkembangan yang positif dan mulai mendapat perhatian lebih luas di berbagai daerah. Menjelang Porprov 2027, persiapan para atlet, pelatih hingga pengurus cabur pun mulai dimatangkan demi mencetak prestasi terbaik. Tidak hanya mengandalkan kemampuan teknik dan kekompakan, dan sport tentunya juga membutuhkan disiplin, stamina, mental bertanding, serta dukungan pembinaan yang berkelanjutan. Lalu seperti apa kesiapan atlet dan pengurus dan sport dalam menghadapi Porprov 2027 mendatang? Telah hadir bersama kami langsung di Studio Prusatu RRI Jember bersama Kak Desi Rizky Natalia dan juga Kak Imam Tohari selaku pengurus cabur dan sport. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Salam olahraga.
1: Salam.
0: Kabar baik, Mas Imam, Mbak Desi?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa. Begitupun juga dengan atlet-atlet luar biasa ini dalam cabang olahraga dan sport, ada Gigi dan Aura. Selamat pagi.
3: Pagi.
0: Kabar baik pagi hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini memang libur atau izin ini?
4: Saya izin.
0: Oh, izin.
4: Kalau saya emang libur. Okay. Saya SMA.
0: Ah, siap-siap. Hari Sabtu libur. Iya. Tentunya terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan juga kebersamaannya dalam momen pagi hari ini. Tentunya banyak sekali hal yang ingin kami ulik ya terkait dengan dance sport dan juga berbagai banyak persiapan menuju Porprov 2027. Yang mana persiapan menuju Porprov ini jadi momentum penting ya bagi cabang olahraga dance sport untuk menunjukkan perkembangan dan kualitas atlet daerah. Oleh karena itu, kita coba menuju ke atletnya terlebih dahulu. Ini ada Aura dan juga Gigi. Wah, ini pengen tahu sih bagaimana awal mula teman-teman tertarik menekuni cabang olahraga dance sport ini. Mulai dari Gigi dulu mungkin ya. Silakan Gigi.
4: Waktu itu ada seleksi atlet. Jadi Gigi ikut. Pertamanya Gigi itu kategori hip hop. Terus waktu seleksi itu ada yang tampil Latin, jadi Gigi tertarik ke Latin, akhirnya masuk ke Latin.
0: Oke. Terus kalau Aura gimana ceritanya, kok bisa tertarik?
5: Kalau dulu Aura itu waktu SD ya, sekitar kelas 6. Nah itu tuh juga ada seleksi atlet. Nah kebetulan waktu itu Jember jadi tuan rumah waktu pada tahun Porprov 2022.
0: Okay.
5: Nah awalnya Aura itu basicnya ada di hip hop. Sama seperti Cici. Habis itu karena Aura pingin mencari hal baru ya, mencari bakat baru, kok dansa ini seperti apa, karena sebelumnya kayak belum ada yang mencoba kayak dansa itu belum ada. Habis itu kok tertarik, akhirnya Aura ikut ke dansa gitu.
0: Oke, nah ini tadi sempat tersampaikan ada genre Latin, terus ada hip hop. Nah ini mungkin untuk pendengar Prusatu atau pemirsa YouTube channel RRI Jember masih asing dengan cabang olahraga satu ini, bisa diberi edukasi nih Mbak Desi atau Mas Imam terkait dance sport ini seperti apa? Apakah sama dengan dance pada umumnya atau mungkin ada klasifikasi tersendiri gitu bisa dikatakan sebagai dance sport? Silakan Mbak Desi.
6: Iya, selamat pagi buat semua. Jadi dance sport ini memang cabar baru untuk di Jember. Jadi di Jember itu lahirnya dance sport tahun 2022 karena kita jadi tuan rumah.
0: Oh, baik.
6: Sebenarnya di Jember ini banyak sekali anak-anak muda yang sangat suka dance Cuman mereka tidak punya rumah, istilahnya tidak punya wadah untuk itu. Dari dance sport sendiri itu adalah dance sama seperti biasanya, cuman namanya olahraga ya, jadi mungkin lebih dominannya ke fisik ya.
0: Oke, baik.
6: Ada olahraganya, ada gerakan olahraganya gitu, kayak hip hop, breaking, tradisional juga gitu, dan Latin.
0: Baik, terima kasih Mbak Desi. Kalau terkait dengan kriteria penilaiannya gimana ini, Mas Imam, dalam penjurian?
3: Kalau dalam penjuriannya itu biasanya di setiap kategori itu kan ada beda-beda kan, karena di dance spot itu ada beberapa kategori yang ada Latin, juga ada hip hop, ada tradisional spot. Tradisional itu kan seperti tari-tarian, jadinya itu menggabungkan, ada yang dance, ada yang kalau Latin itu kan seperti dansa gitu kan. Kalau hip hop itu ya seperti kadang banyak orang zaman-zaman dulu itu namanya break itu dance. Seperti break dance.
0: Oh, break dance. Oke, baik.
3: Cuma
0: baik,
3: itu kan berpasangan. Ada yang sendiri itu namanya breaking. Kalau dulu kan break dance itu namanya breaking itu sendiri. Kalau yang TDS itu tradisional itu ya tari.
0: Oke.
3: Tari kan ada dari seperti apa ya? Seperti koreo ada yang buat sendiri, juga ada yang memang wajib. Jadi penilaiannya untuk setiap kategori itu beda-beda, jurinya pun ya juga beda-beda di spesialisnya.
0: Oke, baik-baik. Jadi ada solo dan juga bergu atau bagaimana ini?
3: Kalau untuk breaking, yang solo itu hanya breaking.
0: Oh,
3: ya, yang breaking itu hanya sendiri. Yang lainnya itu ya, sama latin.
0: Kalau tradisional otomatis berpasangan ya, iya. Ada regu gitu. Baik. Lalu Mbak Desi ini karena memang masih tergolong muda ya cabang olahraga satu ini tahun 2022, dan kita butuh yang namanya regenerasi untuk kedepannya, regenerasi para atlet. Ini bagaimana antusiasmenya warga Jember sendiri khususnya?
6: Iya, itu ya mungkin tantangannya kita di situ. Jadi di Jember ini kita sangat kekurangan dan minim sekali regenerasi. Makanya kita sosialisasi terus-terusan ke sekolah, lewat sosmed juga, terus kita mengadakan seleksi juga untuk menambah regenerasi atlet. Nah, kalau usia porprov itu sampai usia
3: 23.
6: Okay, nah, jadi kita memang mencari regenerasi yang dari usia SD, SMP gitu. Kebanyakan memang tradisional. Di Jember ini hip hop dan tradisional yang tadi. Cuman tradisionalnya penari dan tradisionalnya hip hop itu tradisionalnya dance sport itu beda.
0: Oh, beda ya.
6: Ya beda.
0: Okay,
6: gitu. Memang ada yang sudah mahir sekali di tari tradisional, ketika dikasih koreo dance sport itu mereka rada susah. Karena kita ada atraksi ya, Mas.
3: Iya, atraktif.
6: Digabung dengan atraksi-atraksi itu gitu. Jadi PR kita mungkin perbanyak sosialisasi itu tadi mungkin ya. Itu sih, Mas.
0: Oke, karena memang pengenalan untuk masyarakat luas ini juga penting ya untuk menjaring atlet-atlet dini gitu ya. Baik. Kita kembali lagi ke Gigi dan juga Aura. Nah, ini sebelumnya udah ada yang pernah berlaga di tahun-tahun sebelumnya gitu untuk dance sport?
5: Sudah.
0: Ya. Sebelumnya dapat medali?
5: Alhamdulillah.
0: Luar biasa.
6: Ini andalannya Jember malah.
0: Ini ikonnya. Wow.
6: Ini andalan Jember ini.
0: Keren. Wah, ini berarti kalau berkaca dari event atau tahun sebelumnya, pasti ada beberapa hal yang sudah ditangkap ya atau dipelajari gitu ya dari perlombaan sebelumnya. Apa ini yang sudah didapat dan persiapan apa yang sudah dilakukan untuk menatap tahun 2027 nanti? Aura, silakan.
5: Kalau saat ini kita fokus untuk latihan teknik, koreo, dan stamina juga untuk menuju porprov tahun 2027. Dan juga kami kadang pergi ke Surabaya ke guru dansa kami. Itu mungkin sekitar sebulan bisa sampai 2 kali atau bahkan lebih. Kalau ketika ada pertandingan deket itu bisa sampai berhari-hari di sana gitu. Karena guru kami adanya di Surabaya.
6: Pelatihnya
5: ada di Surabaya.
0: Okay.
5: Khusus kalau buat Latin dansa.
0: Kalau Gigi, apa ini yang sudah dipersiapkan sejauh ini?
4: Sama kayak Kak Aura, teknik, koreo sama stamina juga.
0: Okay. Tapi selain porprov, ada gak sih kayak cabang olahraga yang mungkin non pemerintah gitu, kok cabang olahraga event dance sport seperti ini cuma kayak kasarannya lebih umum gitu, nggak di luar porprov gitu?
6: Banyak
0: ya berarti.
6: Ini mereka berdua ini juga sudah sampai ke luar negeri ya, ya. Jadi memang sebenarnya memang cabur kita itu banyak sering diremehkan ya, mungkin ya karena nggak tahu
0: gitu kan.
6: Dan masih baru juga sebenarnya. kita itu baru tapi rasanya kayak yang kerja keras buat ngikutin sama cabur lainnya gitu loh. Jadi dari awal itu 2022 sampai sekarang kita tetap mempertahankan jumlah perolehan medali. Dan tahun kemarin berapa mas?
3: 2 emas, 1 perak, 5 perunggu.
0: Wow.
6: Jadi nambah lah, nambah medali.
0: Ini prestasi yang luar biasa ya.
3: Medali terbanyak kemarin di Jember.
0: Masya Allah, keren.
6: Ini
0: keren,
6: udah
0: keren.
6: Anak-anak ini udah kemarin udah ke Cina, ke Hong Kong, ke Malaysia gitu. Udah internasional lah istilahnya. Kayak gitu.
0: Oke, mungkin citra cabang olahraga satu ini masih ranum ya, tapi untuk jalan panjangnya, terjalnya ini sudah dilalui ya. Sampai tadi berbagai medali sudah diraih sama atlet-atlet kita, bahkan Aura sama Gigi luar biasa ya nih ya. Oke. Lalu untuk terkait dengan penjaringan atlet dan sport yang dilakukan saat ini, Mas Imam dan juga Mbak Desi, apakah memang spesialis yang udah jago dance atau dijaring dari nol gitu?
3: Ya kalau penjaringan kita biasanya dari seleksi atlet. Mungkin ada kemarin pas waktu tahun 2024 ya, ada Bupati Cup. Nah itu kan awal kita itu mengetahui bibit-bibit yang akan muncul. Berarti kan semisal ada penerusnya itu kan juga enak. Nah itu ya, dari seleksi-seleksi itu. Sedangkan kalau TDS mungkin insya Allah lebih mudah ya cari atlet, karena TDS di setiap sekolah kadang ada sanggar-sanggar banyak.
0: Baik.
3: Nah,
0: tapi
3: kalau seperti hip hop, seperti latin itu jarang-jarang. Memang kita memang harus benar-benar sosialisasi itu lebih lebih besar-besaran biar semua itu tahu. Dan itu gak hanya di dalam dance sport itu gak hanya ada seperti dance yang bayangkan, karena di sana itu awal mula nama cabornya aja dance.
0: Iya.
3: Pikiran orang itu dansa.
0: Iya, dansa. Nah, betul.
3: Padahal di sana itu juga ada tari. Ada tradisional. Di sana juga ada ada latin. Ya, latin kan memang sudah dansa itu sudah mencakup, namanya sudah ada di sana. Yang orang banyak enggak tahu itu yang karena yang di tradisionalnya itu. Dansa berarti tari itu bukan enggak masuk di sana. Okay. Padahal kalau orang itu tahu di sana itu juga ada untuk penyaluran bakat di dance itu bisa dijadikan jenjangnya itu bisa lebih tinggi. Karena dance sport ini juga ditandingkan di PON kemarin ya.
6: Iya, PON. Sampai SEA Games kan, Olimpiade juga dance sport ini.
0: Oke, gitu. baik. Wah, berarti dansa ini sebenarnya segmentasinya luas sekali ya.
6: Iya, sebenarnya mas, kalau yang udah paham ya. Banyak yang belum paham.
0: Oke, kalau berkaca dari Porprov sebelumnya, seberapa besar ini peluang atlet dance sport Kabupaten Jember untuk bersaing di tingkat Porprov nanti?
6: Kita optimis, insya Allah lebih bagus, lebih baik, lebih bagus. Ya, kita selalu upayakan yang terbaik buat KONI Jember, terutama untuk Jember sendiri. Jadi usaha kita sekarang dimulai dari sekarang sudah. Kayak latihan gitu udah dimulai dari sekarang mas.
0: Baik. Oh, terkait dengan pendampingan dan juga pelatihan sejauh apa ini yang sudah diberikan ke atlet-atlet kita?
3: Kalau untuk pendampingan sudah mulai dari beberapa bulan yang lalu, kita sudah mulai pemfokusan di ANTC ya. Jadinya mulai pembentukan baik itu fisik maupun tekniknya. Jadinya kita kan sudah ada alurnya semuanya. Progresnya kita kan dari tahap persiapan awal, mungkin dari seleksi-seleksi, dari tes pengukuran fisiknya, punya juga sama seperti olahraga-olahraga yang lainnya. Kita juga ada tes pengukuran fisiknya.
0: Baik.
3: Dari TPA ya, tahap persiapan awal, habis itu tahap persiapan umum. Jadinya mulai pemfokusan di latihan-latihan tentang penjurusan kebutuhan otot-ototnya untuk atlet-atletnya. Baru untuk persiapan pra-kompetisi, kalau dia tahap persiapan umum sudah mulai mapan, sudah mulai bagus, kelihatan progresnya, sudah mulai grafiknya sudah mulai naik, baru kita untuk di pra-kompetisi. Dan alhamdulillah insya Allah dari bulan depan ini kita ada pra-kompetisi. Sebelum menghadapi Porprov, kita memang harus banyak-banyak jam terbang, kita harus banyak-banyak prakompetisi. Walaupun tujuan kompetisinya yang satu ini adalah di Porprov, targetnya kita di Porprov, tapi kita banyak jam terbangnya di prakompetisi, mengikuti event-event di luar itu. Jadinya kita bisa memahami apa kelebihan kita dan kekurangan kita saat kita terjun di event-event tersebut.
0: Itu. Oke, baik. Karena monitoring dan juga evaluasi juga perlu ya untuk menghadapi event-event berikutnya. Terima kasih, Mas Imam, Mbak Desi. Kita kembali lagi ke Gigi dan juga Aura. Karena tentunya jadi atlet gak selalu gampang ya. Ada proses yang panjang, latihan rutin, sampai pressure ketika menghadapi kompetisi. Gigi, tantangan terbesar yang dirasakan selama menjalani latihan dance sport apa saja sejauh ini?
4: Kalau tantangan sih pasti ada, tapi juga apa ya, tantangannya tuh
6: dijalani lah.
4: Iya, dijalani.
6: Sejauh ini nggak berat-berat banget bagi dia.
0: betul. Oke, jadi memang pasti ada resiko lah ya, dan mau nggak mau sebagai atlet juga harus melalui tahap tersebut ya. Kalau Aura, apa saja ini tantangan yang dihadapin sejauh ini?
5: Kalau tantangan pasti banyak ya, tapi biasanya kalau atlet itu mungkin ke stamina ya kan. Tantangan terbesarnya adalah stamina. Dan juga dari cara ekspresi, terus juga kekompakan bagi yang hip hop atau yang tradisional, seperti itu. Mau gak mau ya kita harus melakukan yang terbaik gitu.
0: Oke, siap. Nah, ini cukup awam juga ya untuk saya dance sport. Nah, bagaimana latihan fisiknya? Apakah cukup lari gitu aja atau latihan pernafasan?
6: Ini coach
5: banyak.
3: Kalau untuk latihan fisiknya, setiap kategori itu hampir beda-beda kebutuhan
0: ototnya. Ya, baik. Okay.
3: Seperti dance itu hanya butuh seperti di endurance-nya, apa di Latin butuh endurance sama kelentukan, flexibility.
0: Iya, flexibility. Baik.
3: Dia fokusnya di sana. Karena dia kadang kalau setiap dia itu per event, setiap tanding perputarannya itu cepat. Jadinya kalau untuk staminanya kita itu lemah, staminanya anak-anak itu lemah, dia gampang drop. Untuk sesi pertama dia mampu. Kan restnya pun juga enggak terlalu lama. Habis itu dia harus masuk di floor istilahnya. Kalau gelanggang itu istilahnya floor. Masuk di floor, dia itu setelah selesai keluar eliminasi, nanti rest berapa partai masuk lagi.
0: Baik.
3: Putar masuk lagi sampai tereliminasi, sampai ketemu juara 1, 2 dan 3 nya. Itu terus seperti hip hop itu kadang juga ngangkat temennya. Berarti kan
6: atraksi,
3: ada atraktifnya di sana. Itu kan kebutuhan ototnya juga beda lagi. Seperti hip hop sama tradisional itu hampir mirip. Gerakannya juga hampir mirip, juga sering ngangkat temennya. Ada beban di sana. Jadinya kebutuhan mungkin ya seperti bicep, trihep untuk sama shoulder-nya pun juga perlu diisi.
0: Oh, baik. Berarti enggak cuma power dan stamina ya, tapi endurance-nya ini yang paling penting ya.
3: Terutama memang endurance. Karena rest-nya mepet. Itu yang butuh.
0: Berarti kurang lebih kayak kita kumite karate gitu ya. Jadi habis tanding lagi lagi sampai
6: satu
0: dia ketemu.
6: Anak ini kalau udah ikut pertandingan bisa 40 kali perform.
0: 40 kali perform.
6: 40 kali bisa lebih. Jadi langsung gitu durasi, memang durasi dance-nya berapa ya? Satu menit setengah, mas. Jadi 1 menit setengah maju dance, sudah gitu selesai masuk, muncul lagi masuk perempat final, lama masuk lagi gitu.
0: Tapi kalau untuk keseluruhan satu event ini berlangsung berapa jam atau satu hari penuh gitu?
6: Satu hari penuh.
0: Ya.
6: Itu kalau satu genre, dua genre ya. Itu biasanya kalau porprov kita 3 hari. Pertandingannya 3 hari itu.
3: Sedangkan satu anak ini hampir mengikuti berapa kategori?
6: Berapa nomor?
3: Empat nomor. Nah itu jadinya habis ini dia pindah ke kategori yang berikutnya. Gitu ikut lagi terus gitu.
5: Jadi kayak estafet gitu.
6: Iya, estafet.
0: Oke, baik. Nah ini bukan cuma fisik ya, Aura sama Gigi, karena kita dalam satu hari full kita menghadapi banyak sekali agenda perlombaan, otomatis yang dikuras selain stamina adalah mental. Ini bagaimana ini teman-teman, Aura, cara mempertahankan mental kamu agar gak goyah gitu, apalagi pasti lawan-lawan kamu bukan lawan yang mudah gitu ya, gimana caranya?
5: kalau saya sendiri, saya tetap berpikir positif ya, terus percaya pada hasil akhirnya, dan juga pasti membutuhkan dukungan juga dari teman-teman, dari keluarga, maupun dari pelatih, seperti itu.
0: Oke, kalau Gigi, ada tips biar kamu nggak ngedown gitu selama pertandingan berlangsung?
4: Semangat terus, habis itu
0: berpikir positif
4: harus yang yakin pentingnya. Sama diri sendiri.
0: Nah ini, kalau udah gak yakin sama diri sendiri, yakin sama siapa gitu ya?
4: Yeah.
0: Oke, betul. Nah, ini juga menjadi hal yang penting ya ternyata untuk para coach, karena memang selain kemampuan teknik, mental bertanding juga sangat menentukan hasil akhir ya ketika tampil di depan para juri. Ada gak sih kayak semacam program khusus gitu Mbak Desi atau Mas Imam terkait dengan menjaga mental dan rasa percaya diri sebelum bertanding?
6: Program yang selanjutnya itu ya, kita ya bulan depan ya Mas.
3: Iya,
0: oke.
3: Kita mengadakan training camp, jadinya training camp. Kita banyak lebih pemusatan ke anak-anak, lebih fokus ke anak-anak biar kita terjadi antara pelatih dan anu apa dan atletnya atlet. Terjadi chemistry, atlet dan atlet juga terjadi chemistry.
0: Oke.
6: Biar saling menguatkan ketika di pertandingan.
0: Oke, siap, baik. Dan tentunya pendengar Prusatu, banyak hal yang tadi sekiranya sangat informatif lah ya, khususnya untuk Anda yang masih awam terkait dengan cabang olahraga dance sport. Untuk Anda yang bergabung bersama kami juga boleh dalam interaktif 336652, dan siaran kami juga bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Jember. Anda juga bisa saling salam sapa di fitur live chat, atau yang mau tanya-tanya di fitur live chat juga boleh, nanti kita bacakan dan langsung dijawab sama narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini. Baik, kita akan jeda sejenak pendengar Prusatu, dan tentunya akan kembali lagi dalam beberapa menit ke depan. Tetap bersama kami dalam dialog sketsa olahraga persiapan IOD Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia menuju Porprov 2027. Tetap bersama kami.
7: Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

ke sejumlah negara termasuk Brazil, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Jerman. Khusus untuk Piala Dunia akan dikirimkan ke Inggris. Wow, semakin bangga bola Indonesia untuk Piala Dunia.

0: Pendengar Persatu dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda masih ikuti dialog sketsa olahraga terkait dengan persiapan IODI menuju Porprov 2027 bersama Nanda Malika Fauziah dan juga Cori Aura Kusuma Dewi selaku atlet dan sport, dan juga ada Kak Desi Rizky Natalia serta Kak Imam Tohari selaku pengurus cabang olahraga dan sport. Banyak hal yang tadi telah tersampaikan ya di sesi yang pertama, dan sekaligus menjadi hal yang sangat edukatif atau informatif untuk kita-kita yang mungkin masih awam ya terhadap cabang olahraga yang satu ini. Walaupun masih bisa dibilang ranum, tapi prestasinya bukan ranum lagi, melegenda bahkan ya pendengar Persatu. Banyak sekali prestasi yang sudah ditolehkan atlet-atlet kita bahkan dari Kabupaten Jember sendiri, dan tentunya banyak hal yang sudah dipersiapkan untuk menatap Porprov 2027. Kita kembali lagi ke atlet-atlet kita yang luar biasa, ada Gigi dan juga Aura. Tadi sempat saya singgung ya terkait ini ngelimput atau gimana gitu. Karena memang harus bagi waktu ya dengan jam belajar, lalu jam-jam latihan. Gigi, gimana kamu? Apa enggak kelabakan gitu atau terbengkalai pelajaranmu gara-gara fokus ke dance sport?
1: Kalau ketinggalan pasti, apalagi tugas-tugas dan PR tuh banyak.
0: Oke, jujur sekali. Lalu bagaimana?
1: Akhirnya tanya ke teman, kalau misalnya ada tugas dikasih tahu. Terus biasanya Gigi juga
2: nyusul ya?
1: Iya,
2: penyusul.
0: Langsung nyusul, oke.
1: Bikin jadwal juga.
0: Wah, jadi ini perjuangan sebagai seorang pelajar, seorang Gigi ini mungkin lebih berat ya daripada pelajar-pelajar yang lain. Karena memang harus bagi waktu, apalagi belum nanti ada momen ketinggalan pelajaran. Harus effort, cari tahu apa saja yang tertinggal gitu ya Gigi ya. Semoga tetap semangat. Kalau Aura, gimana cara kamu untuk memanage waktu kamu?
3: Di jadwal sih kak, tapi sebenarnya ya emang kalau di pelajaran pastinya ketinggalan ya, apalagi kalau misalkan ada PR atau tugas kelompok itu pasti ketinggalan, tapi menyusul ke guru gitu. Kadang nanya juga ke guru kayak kemarin ada tugas apa aja gitu, atau enggak tanya ke teman biasanya kayak gitu. Susah sih sebenarnya kak membagi antara waktu latihan, waktu belajar, karena Aura pinginnya fokus kedua-duanya aja gitu. Jadi enggak cuman di non-akademik, tapi Aura juga pengen bagus di akademik kayak gitu.
0: Oke.
3: Jadi ya disiplin sih.
0: Siap-siap, karena memang ini passion kamu, jadi memang membutuhkan tanggung jawab yang lebih gitu ya. Oke. Nah ini berhubung kalau ngobrolin seputar olahraga, otomatis memang ada resiko untuk cedera ya Gigi dan Aura. Nah bagaimana support orang tua dan juga orang-orang terdekat? Apa mereka enggak khawatir? Dan bagaimana cara teman-teman untuk meyakinkan gitu kalau aku fine-fine aja gitu dengan olahraga seperti ini? Aura gimana?
3: Pastinya kalau orang tua mendukung sih kak, mendukung banget. Terus dari teman-teman juga, dari keluarga juga, terus dari pelatih juga itu mendukung banget sih kak. Sebenarnya ya karena Aura menjalanin ini ya wes harus fine-fine aja gitu.
0: Kalau Gigi, orang tuanya gak khawatir kamu olahraga seperti ini? Kan juga cukup ekstrim ini dance sport ini.
1: Iya, support
3: banget.
0: Support ya?
3: Iya.
0: Oke. Nah ini juga menjadi PR untuk para coach atau para pelatih dan juga pengurus cabang olahraga dance sport. Karena memang ini adalah masih berkutat dalam dunia olahraga. Yang namanya cedera pasti juga beresiko atau berpotensi besar terjadi. Nah, ini bagaimana cara untuk meminimalisir hal tersebut?
4: Kalau untuk terkait masalah cedera itu ya, cedera itu kan memang awalnya itu ya juga dari karena pemanasan.
0: Itu pengaruh besar. Warming up-nya
4: Berarti kan kalau apa untuk program latihan hari ini? Program latihan hari ini levelnya seperti apa? Mungkin levelnya itu kan ada tinggi, sedang, rendah. Jadinya, kalau levelnya tinggi berarti kan kita harus bisa memaksimalkan untuk di pemanasan, di warming-up-nya. Jadinya biar itu untuk meminimalisir cedera. Nah, sedangkan saya sendiri kan juga basicnya dari, alhamdulillah saya mantan atlet pencak silat nasional.
0: Oke, baik.
4: Jadinya saya sudah paham

0: Ini masih kategorinya masih di bawah cabur jazilah, jadinya harus seperti apa, untuk penangannya seperti apa, saya sudah lebih paham. Jadinya saya harus seperti apa ke apa atlet-atlet ini, sebelum ini latihannya seperti ini, saya harus persiapkan harus seperti apa, jadinya sudah ada progresnya.
1: Jadi mempertimbangkan limit itu tetap ya, batas-batas keamanan dari para atlet seperti apa setiap melakukan latihan. Tapi yang paling rentan terjadi kalau mungkin di pencak silat, kalau nggak tangannya kena gapres gitu, saling adu kuat. Kalau dance sport ini seperti apa tentang cederanya?
0: Kalau cederanya dance sport mungkin hanya di keselio. Ya hanya itu kan karena lebih banyak dominan itu ada di kaki.
1: Tumpuannya di kaki.
0: Tumpuannya di otot itu lebih banyak intinya di kaki di olahraga dance sport itu. Kalau di latin di kaki sama di kelentukan, di flexibility-nya.
1: Oke. Jadi rawan encok juga ya kalau di latin.
2: Mas, kalau enggak biasa, Mas. Oke, baik.
1: Ah, menarik ini pendengar Pro 1 untuk topik persiapan IOD menuju PowerProf 2027, dan sepertinya memang ada yang bergabung ini pagi hari ini jalur telepon 3366652. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, sketsa olahraga. Oh, terputus.
2: Grogi mungkin ya.
1: Ini maksudnya para atlet ini soalnya. Baik, terima kasih. Kami coba sambungkan kembali, atau mungkin kami coba cek dulu. Barangkali sudah ada beberapa pesan-pesan yang masuk ini di live chat sketsa olahraga pagi hari ini. Oke, sebelumnya masih belum ada yang masuk, jadi kita langsung aja untuk lanjut lagi ke beberapa hal yang perlu kita gali lebih dalam. Nah, ini mungkin ke suka dukanya ini ya, Mbak Desi. Soalnya seperti yang sering kita singgung, untuk cabang olahraga satu ini hal yang baru atau masih ranum. Kalau suka dukanya membangun cabang olahraga dance sport di Kabupaten Jember ini apa ini, Mbak Desi?
2: Kalau dari caburnya sendiri ya, Mas, kita selalu dipandang sebelah mata. Dari awal seperti itu. Dianggapnya kita itu cabur yang hanya seneng-seneng gitu. Jadi, tapi kita selalu berusaha untuk apa ya, memberikan prestasi gitu loh. Tetap memberikan prestasi. Nah, kalau di cabur sih itu sih, Mas, itu aja. Kalau di atletnya sendiri, suka dukanya sampai kadang kasihan sendiri kalau sudah ngelihat TC. Kalau udah latihan gitu, kita jor-joran, ditambah lagi bareng sama ujian. Ujiannya anak-anak, ditambah lagi TC, ditambah lagi ada pertandingan gitu. Sampai mesak nih gitu ya istilahnya.
1: Baik.
2: Anak-anak sampai kayak mereka itu meski sakit ya tetap ikut latihan gitu. Ya alhamdulillah support dari mama-mama wali atlet ini sangat luar biasa. Dan itu yang bikin kita sebagai cabur lebih semangat lagi gitu.
1: Pasti ada momen tega-gak tega gitu ya.
2: Tapi kalau pelatih ditega-tegain terus ya.
1: Nah, ini saya juga ingin tahu kalau dari sudut pandangnya Mas Imam, bagaimana sejauh ini suka dukanya melatih atlet-atlet kita yang luar biasa.
0: Ya kalau suka dukanya ini lucu sih, kalau lihat anak-anak itu kadang kalau sudah merasa kecapean, merasa kayak gini, dia sudah mulai moodnya itu turun.
2: Sampai nangis.
0: Ya is banyak, jadinya is gimana ya, saya nggak bisa ngomong kalau lihat anak-anak yang memang banyak dia dituntut harus, karena kan kita kemarin kita jadi cabur unggulan ya. Jadi kebetulan dance sport alhamdulillah jadi cabur unggulan di bawah apa, di drum band itu ya,
2: di bawah drum band.
0: Kebetulan habis itu drum band waktu Porprov di Malang itu nggak ngirim, jadinya kita di urutan pertama. Dan targetnya pun ya juga tinggi, dan alhamdulillah kita memenuhi target terkait perolehan medali. Kalau untuk anak-anaknya jadinya kan dari tuntutan yang kemarin, kita sudah bisa membuktikan bahwa cabur kita itu cabur walaupun kelihatannya remeh, tapi kita bisa menyumbangkan medali terbanyak. Jadinya untuk adik-adik yang di setelah untuk next Porprov 2027, jadinya penggemblengan kita juga harus bisa memaksimalkan tuntutannya kalau untuk dilihat dari suka dukanya, kita kalau dilihat dari atlet-atletnya memang dia harus bisa membagi waktu antara sekolah dan latihan. Betul. Nah, sedangkan pelatih punya juga pikirannya bercampur aduk. Kalau kita harus fokus sama atlet ya nggak akan jadi atletnya. Betul. Jadinya sedangkan tuntutan kita untuk mempertahankan kan lebih sulit daripada merang ya. Jadinya kalau kemarin itu kita mendapatkan medali sekian, berarti minimal kita itu harus tanam di sana. Okay. Maksimal kita berarti harus ada peningkatan medali. Mungkin bisa semuanya jadi 8 emas, bisa seperti itu kan enak.
2: Alhamdulillah.
0: Kita mau enggak mau jadi pelatih pun juga enggak boleh harus jadi cengeng.
1: Yep.
0: Oh, ngelihat kasihan ini, berarti
2: kita
0: harus.
2: Ya.
0: Oh, ini kasihan ini anak ini kecapean, saya tahu kecapean. Tapi tuntutan kita kan mau enggak mau berarti harus tetap harus tegas ke atlet-atlet. Mau enggak mau program ini habis enggak habis harus dihabiskan. Jadinya harus dimakan ini program untuk hari ini kamu habiskan. Jadinya kalau pelatihnya cengeng ada program ini buah anak kelihatan kecapean nih, berarti program berikutnya ini enggak usah dilanjutkan. Oh ya, ini kan kalau saya sendiri juga ikut Melo juga ngelihat anak apa ngikuti anak-anak ya nggak akan jadi anak-anak.
1: Betul.
0: Jadinya kita tega nggak tega ya harus ditega-tegakan.
1: Oke, ini jadi tantangan juga ya karena memang sebelumnya yang mana targetnya target kuda hitam jadi target prestasi ya akhirnya ya. Harus ada peningkatan. Nah, menghadapi pressure atau target ini Aura sama Gigi bagaimana? Apakah deg-degan atau mungkin ya udah dah? Ini udah jadi tanggung jawabku gitu, mau gimana lagi ya, mau gak mau aku harus terima gitu ini challenge-nya. Gimana Aura?
3: Deg-degan sih kak. Terus selain deg-degan juga excited.
1: Oh, excited-nya di sisi mana nih? Kan kalo pressure full ini soalnya.
3: Ketika pertandingan.
1: Oh.
3: Kalau okay. Pertandingan itu Aura itu merasanya sangat-sangat excited gitu loh kak.
1: Okay.
3: Ketika bertanding gitu.
2: Ada tantangan, ada challenge
3: sendiri gitu.
1: Oke, siap. Gigi, tadi kan sudah disebut sama pelatih Imam nih, bahwasanya harus ada peningkatan prestasi nih Gigi. Nah, otomatis kan juga makin intens latihannya.
3: Iya.
1: Gimana kamu menghadapi kegalakan para kutsmu ini? Ya? Bagaimana kamu menyikapinya Gigi?
3: Ya, dijalanin aja.
1: Dijalanin.
3: Iya, mau enggak mau. Karena kan tanggung jawab kita ya Kak sebagai atlet. Jadi ya mau enggak mau ya kita harus berusaha gitu.
1: Okay.
3: Kita sama-sama saling berusaha. Kita sebagai atlet juga berusaha, sebagai pelatih juga berusaha. Luar jadi biasa. Saling mendukung satu sama lain.
1: Oke, gitu. Saling kolaborasi ya.
3: Iya.
1: Oke, tapi pernah gak sih kayak di titik kamu mungkin karena tekanan dari pelatih atau mungkin kamu terbebani secara mental kamu sendiri kayak pingin apa orang Jawa bilangnya mutung gitu, pingin kabur aja udah selesai aja gak usah ikut gini-ginian lagi, pernah gak sih?
2: Jujur.
3: Kalau kabur gitu enggak sih kak, tapi mungkin kayak lebih ke jenuh ya.
1: Oh jenuh, oke.
3: Ya, karena kan kita siklusnya latihan dan latihan, mungkin kayak ada terkadang waktu itu jenuh. Tapi sebentar sih, tapi kalau buat tiba-tiba berhenti atau mutung tuh enggak ada.
1: Oke. Gigi, jujur, pernah nangis gak kamu selama latihan? Akhirnya kebuka.
3: Sering banget kak.
1: Oh ya, karena apa Gigi?
2: Capek.
1: Iya,
2: capek, stres.
1: Oke. Tapi kalau selama bertanding, apa yang bikin kamu ini semangat? Apa yang bikin kamu ini seneng waktu tanding gitu? Lihat musuh-musuhnya kak atau kayak gimana?
3: Melihat lawannya
1: gitu ya, makin seru.
3: Iya.
1: Tapi seru. Potensi untuk dapat teman baru? Banyak ya?
3: Banyak pastinya.
1: Oke. Tapi kan udah pernah bertanding tuh di tahun-tahun sebelumnya atau di event-event selain Porprov gitu. Mana ini kota yang paling Gigi sama Aura waspadai? Gigi, kamu paling waspada
2: pesaing
1: sama
2: terberat,
1: pesaing maksudnya. Terberat dari kota mana gitu?
3: Surabaya.
1: Atau kabupaten mana?
3: Surabaya.
1: Oke.
2: Berat memang.
3: Iya.
2: Bukan cuma dance-nya. bukan cuma dari cabur dance ya.
0: Semuanya.
2: Ya semuanya deh kayaknya.
0: Surabaya, Malang.
2: Malang.
1: Surabaya sama Malang.
2: Saingan terberat.
1: Oke ya. Atau karena gara-gara mungkin regenerasinya udah terbentuk lebih dulu kali ya atau
2: iya,
1: ekosistemnya
2: mas,
1: gitu untuk cabarnya.
0: Bukan kalau masalah khusus dance ya, mungkin karena di sana itu lebih regenerasinya semua calon-calonnya itu lebih banyak daripada sini. Yeah. Karena sini kan minim.
1: Okay.
0: Jadinya semisal kalau minim kita cari untuk regenerasi atletnya kan sulit. Hmm, hmm. Nah, kalau semisal ini olahraganya istilahnya sudah menyebar di Surabaya itu hampir di setiap daerah itu di setiap kecamatan mungkin daerah itu sudah banyak. Mungkin dari sanggarnya
2: itu banyak. Oh,
0: sanggarnya banyak. Di sini kan masih jarang. Okay. Kalau di sini yang banyak itu ya tradisional.
1: Sanggar-sanggar
0: itu banyak.
1: Oke, okay, baik. Berarti memang ekosistem di sana yang sudah terbentuk lebih dulu ya daripada di sini ya. Okay,
0: jadinya
1: okay.
0: Lebih mudah untuk mencari regenerasinya.
1: Oke, okay. Oleh karena itu sinergi dan juga kolaborasi dibutuhkan ini antara cabur dance sport dan juga pemangku kepentingan yang terkait seperti KONI dan lain-lain. Ini gimana ini sinerginya ini selama ini?
0: Kalau untuk
2: nge-support sih mas. Sejauh ini nge-support. Tapi kita kan juga balik lagi ke biaya mandiri. Karena memang reward langsung masuk ke rekeningnya atlet.
1: Oh baik. Gitu.
2: Kalau selebihnya support ya.
0: Iya.
2: Dispora, KONI, Pemkab semuanya support. Kita mau pakai misal ada kegiatan terkait dengan TC atau ada event-event yang dance sport gitu, semua OPD dan Pemkab sangat support. Dinas Pendidikan juga sangat support.
1: Oke, okay. Tentunya harapan ke depan lebih support lagi ya, karena memang ini cabang olahraga yang sebenarnya luar biasa menjanjikan. Ini berkaca dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih pendengar Pro 1, tentunya fasilitas, infrastruktur, dan lain-lain kalau memang diprioritaskan ke cabur satu ini pasti ada masa depan yang cerah ini insya Allah ya untuk untuk olahraga Kabupaten Jember. Kita sudah masuk di sesi penghujung. Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, ada hal-hal terakhir yang ingin disampaikan atau mungkin harapan kedepannya nih sebagai coach atau pelatih, Mbak Desi, monggo.
2: Kalau dari kami, dari cabur sendiri, kami berharap atlet yang sudah ada makin lebih baik lagi. Latihannya makin lebih giat. Terus sudah gitu membantu mensosialisasikan cabur dance untuk menambah regenerasi kedepannya, gitu sih.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Desi. Mas Ima, monggo.
0: Harapan saya sama, nggak jauh beda. Saya pinginnya itu semua orang itu paham apa sih di dalam olahraga dance sport itu seperti apa sih dance sport itu. Orang itu biar tahu, nggak hanya sekedar itu. Oh, dance sport jadinya cuma lewat. Apa itu betul. dia itu nggak pingin tahu. Tapi kalau semisal dia itu sudah tahu, oh ternyata dance sport itu seperti ini. Rasa penasarannya itu kalau semuanya itu masuk, insya Allah itu orang-orang itu akan pada banyak sanggar-sanggar yang mendirikan seperti kategori yang ada di dance sport itu.
1: Okay.
0: Itu harapan saya, memang semuanya itu biar seperti kota-kota besar yang lain seperti Surabaya dan Malang itu sudah banyak gitu.
1: Oke, okay, baik. Jadi dibutuhkan sosialisasi agar masyarakat juga punya rasa memiliki gitu ya tentunya ya. Oke, okay, baik. Gigi, apa yang ingin disampaikan untuk teman-temannya agar support terus gitu?
3: Iya, support kita terus.
2: Semangat berlatih,
3: latihannya harus keras.
1: Oh, harus keras. Harapannya untuk Porprov 2027 apa ini cita-citamu?
2: Target berapa medali, Ji?
3: Kalau bisa lebih. Pak. Iya, bisa.
1: Kalau bisa semuanya ya.
3: Iya.
1: Oke, amin. Terima kasih, Gigi. Aura?
3: Kalau Aura sih buat Porprov 2027 ya, pinginnya sih kalau bisa mendapatkan 4 emas karena besok Aura turunnya 4 nomor. Begitupun juga Cici sama berharapnya bisa menampilkan yang terbaik gitu buat semuanya, buat teman-teman, buat pelatih dan buat keluarga juga kayak gitu.
1: Oke, intinya selamat berlatih, selamat belajar juga.
3: Siap.
1: Karena memang tanggung jawabnya double ya sebagai atlet dan juga sebagai pelajar. Sukses terus untuk perjalanan teman-teman. Begitupun juga untuk para pelatihnya.
2: Iya.
1: Dimohon dengan.
2: Mungkin anu mas mau ngasih tambahan dikit.
1: Oh, monggo silakan Mbak Desi.
2: Oh ya, jadi saya dan pengurus cabur di Jember mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk KONI Jember yang sudah support selama ini, mempermudah segala sesuatunya, mau itu dispensasi, surat menyurat, dan sekarang juga malah disupport lagi dengan Dinas Pendidikan, kepala dinas, Bapak Kasih, tingkat SD, SMP sangat mensupport kami, dan kami selalu berharap agar dinas atau KONI Jember ikut membantu kami mensosialisasikan. Baik. Misal ada kegiatan Pemkab atau apa, kita menampilkan ini loh dance spot gitu mas, menampilkan seperti itu. Ya minta supportnya dari para OPD dan Pemkab, itu aja.
1: Baik, terima kasih Mbak Desi. Tentunya harapan kita bersama agar dance spot Kabupaten Jember semakin bersinar ya. Apalagi menghadapi Porprov 2027 dengan target yang sudah ditetapkan, semoga tercapai. Dan begitu pun juga untuk prestasi-prestasi berikutnya, semoga makin banyak untuk dance spot Kabupaten Jember. Terima kasih Mas Imam, Mbak Desi. Terima kasih juga Aura, Gigi, sudah berkenan untuk hadir, berbagi pengalamannya. Dan tentunya untuk pemirsa YouTube channel RRI Jember serta pendengar Pro 1, terima kasih atas kebersamaan pagi hari ini. Sampai jumpa dalam sketsa olahraga berikutnya.
4: Baru saja Anda telah ikuti sketsa olahraga. Sampai jumpa dan salam olahraga.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda. Berjumpa kita siang ini dalam Ruang Inklusi. Saya Eti Darmiati bersama tim, ada Bung Risman, Bung Haryo, ya, dan kawan-kawan yang bertugas hari ini. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, dunia digital seharusnya menjadi ruang yang membuka kesempatan bagi semua, termasuk sahabat-sahabat disabilitas netra, untuk belajar, kemudian berkarya dan mandiri. Karena masa depan yang baik bukan hanya modern, tapi juga inklusif. Mari bersama kami siang ini kita ngobrol, melihat bagaimana teknologi dapat menjadi jembatan harapan dan kesetaraan. Kami pilih topik obrolan siang ini di Fabel Netra dan Masa Depan Digital bersama dua narasumber keren. Saya akan segera perkenalkan, tapi setelah kita simak yang satu ini.
1: Teman, memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
2: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
3: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara.
4: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

0: Iya, kita bersama dalam ruang inklusi Pro 1 RRI Jember dan segera kami perkenalkan dua narasumber keren hari ini. Ada Bapak Rahman Hadi, beliau Dewasda Pertuni Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, terima kasih berkenan hadir langsung ya.
1: Iya, harus hadir langsung.
0: Kemudian ini juga sosok muda dari Pertuni. Ada Mas Maulana Ikhwanul Fajri. Beliau adalah Bendahara Pertuni Jember. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Maulana sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih ya. Meluangkan waktu untuk RRI langsung datang semuanya. Saya pikir lewat Zoom loh.
1: Enggak asik kalau lewat Zoom. Kayak bisa jabat tangan.
0: Oke. Kami ingin mendapatkan gambaran terkini. Jadi saat ini seperti apa sih teman-teman yang tergabung dalam Pertuni? Kita mulai dari Pertuni Jawa Timur dulu. Monggo Mas Rahman.
1: Iya, kalau di Pertuni Jawa Timur alhamdulillah sekarang sudah ada 32 kabupaten kota yang berdiri di Jawa Timur.
0: Wow.
1: Nah, jadi tinggal ada beberapa saja. Kemudian 33 dari 38. Iya, yang lain masih coba kita lobby-lobby agar teman-teman juga mau mendirikan. Dan dari itu ada kurang lebih 1.500 sekian lebih ya untuk anggota Pertuni se-Jawa Timur yang sudah terdata. Kita ngomong sudah terdata karena masih ada beberapa yang belum, masih ada yang disembunyikan keluarganya, masih ada yang gaptek untuk belum mengisi, dan ini masih terus kita upayakan, mudah-mudahan nanti bisa. Nah, kemudian pelatihan-pelatihan yang sudah kita lakukan baik melalui offline maupun online beberapa waktu lalu juga di Jember kebetulan jadi tuan rumah untuk pelatihan teman-teman Pertuni Jawa Timur untuk kebencanaan dan kemandirian.
0: Nah itu keren
1: ya. Di PLK kemarin sudah tiga hari ya. RRI juga ikut meliput penuh itu.
0: Terima kasih
1: RRI. Kemudian setelah itu kita berpindah Mbak dari Jember, satu bulan kemudian kita lari ke Madiun untuk kesehatan reproduksi remaja. Jadi untuk teman-teman Pertuni remaja dari beberapa cabang juga sama, kita panggil, kita latih, nanti juga menularkan ilmunya ke seluruh cabang. Belum lagi pelatihan-pelatihan online yang kita berikan, ada komput, ada pelatihan apa, kemarin webinar untuk Netra Jatim Bangkit dan Terdidik yang terbaru itu. Lalu untuk ke teman-teman kemajuan teman-teman perempuan juga kita angkat di webinar-webinar online itu. Karena memang Jawa Timur gak mungkin kita undang semuanya, tapi ilmu harus tetap kita tularkan. Nah maka sesuai dengan tema hari ini, digital, jadi kita juga virtual juga acaranya, selain offline juga kita online juga. Itu untuk yang terbaru ya, jadi pendataan itu pun juga kita by online Mbak. Jadi teman-teman cabang menginput datanya, nah kita kasih form sehingga benar-benar data itu by name, by address, dan data yang full dari dia punya pernah sakit apa misalnya, dia pingin pelatihan apa, dia sekolah apa belum, itu kita semuanya punya.
0: Komplit lah
1: ya. Pokoknya. Gitu, dan sekarang lagi menular ke Jember juga kita minta input, jadi nanti database-nya mereka juga untuk Jawa Timur tapi juga untuk Jember sekaligus untuk penginputan kartu anggota.
0: Siap, mantap. Mas Rahman Hadi ini beliau adalah salah seorang sosok penggerak disabilitas khususnya netra ya di Jawa Timur, berangkat dari Jember. Beliau merupakan salah satu pendiri Pertuni Jember. Saya mencatat nih 29 April 1994, betul ya Mas?
1: Iya, itu baru-baru selesainya kuliah Mbak. Masih ideal-idealnya banget gitu.
0: Masih pengen, semangat-semangatnya gitu.
1: Pengen ayo wes. Dan waktu itu emang organisasi disabilitas di Jember belum ada gitu. Jadi Pertuni mengawali itu dan hanya dengan 5 orang. Alhamdulillah sekarang kalau gak salah ada 150-an lebih. Yang sekali lagi itu yang terdata.
0: Ya, yang terdata. Ya, saat ini beliau masih aktif di SLB Negeri Jember.
1: Ya.
0: Kemudian untuk kepengurusan Pertuni Jawa Timur, ternyata ketua ini. Aku baru tahu beliau ini ketua Dewan Pengawas Daerah.
1: Ya.
0: Jadi ketua Dewasda Pertuni Jawa Timur.
1: Itu ketua nggak sadar Mbak, karena saya disusulkan juga nggak tahu, tiba-tiba dipanggil. Ngapain manggil aku di Musda? Kan sama calon. Dah. calon apa? Ternyata teman-teman dari cabang itu mengusulkan tanpa sepengetahuan kami juga, iya, gitu akhirnya.
0: Berarti memang sudah pilihan sesuai kapasitas, Mas. Baik, saya bergeser ke generasi mudanya. Ini betul-betul regenerasi berjalan ya, Mas, ya di dalam keadaan Pertuni.
1: Walaupun terpaksa ya, Mbak.
0: Iya. Mas Maulana, ayo cerita tentang Pertuni Jember.
2: Oke, untuk Pertuni Jember, alhamdulillah kita semakin berkembang dan semakin luas menjangkau beberapa kalangan teman-teman tunanetra, mulai dari yang kecil, yang belum sekolah, sampai yang sudah kerja, alhamdulillah sudah bisa tergabung di Pertuni Jember. Dari teman-teman itu kita nanti bisa mengarahkan, mungkin yang belum sekolah kita arahkan ke sekolah-sekolah inklusi atau sekolah luar biasa seperti itu. Kemudian yang sudah bekerja kita akan memberikan juga pendampingan. Misalnya kalau yang mau kerja seperti terapis, pijat, nanti kita arahkan ke UPT RSBN Malang gitu. Yang kuliah juga kita akan arahkan kira-kira di universitas mana kira-kira teman-teman bisa untuk berkuliah. Dan yang sudah bekerja juga, kemarin juga ada beberapa pelatihan untuk teman-teman tentang teknologi juga. Jadi bisa untuk meningkatkan kemandirian teman-teman yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja. Jadi dengan adanya teknologi itu teman-teman kan tidak jadi ada kendala dalam mobilitas misalnya. Jadi misalnya mau kemana sekarang sudah ada transportasi online. Mau beli apa sekarang sudah ada marketplace dan sebagainya gitu. Jadi kita bekali semua teman-teman di Jember ini bekal apa saja yang bisa kita berikan untuk teman-teman biar bisa lebih mandiri lagi gitu.
0: Keren ini, karena dikawal ya, untuk yang akses pendidikan masih belum pas di tempatnya, ini juga ada pengawalan gitu nggih.
2: Ya, jadi selain pendidikan, kemandirian dan juga untuk wirausaha juga. Teman-teman yang punya usaha kita berikan kayak pelatihan juga seperti itu. Untuk kayak kemarin ada kayak marketing, itu ada juga tentang digital juga, biar teman-teman lebih melek juga digital. Jadi usahanya kan biar bisa lebih berkembang lagi gitu.
0: Karena topik kita hari ini adalah difabel netra dan masa depan digital, maka kita akan fokus bicara ke arah sana. Boleh nggih, Mas Rahman? Mas Maulana, pertanyaan yang pertama ini, seberapa ramah dunia digital hari ini bagi sahabat-sahabat disabilitas netra?
1: Kalau
0: pertanyaan langsung dijawab tertawa sinis.
1: Ya, kalau ramahnya sudah banyak yang ramah. Oh ya? Walaupun yang tidak ramah juga tidak sedikit. Ini. Loh iya, kita kan sejak dulu kan saya diajari agak jujur gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Walaupun menyakitkan.
0: Karena terkadang jujur itu memang menyakitkan.
1: Iya, jadi ada contohnya di beberapa aplikasi, Mbak. Okay. Jadi beberapa aplikasi itu memang ramah disabilitas. Contoh transportasi online, ada beberapa yang sudah ramah, ada yang tidak gitu. Contohnya ada satu aplikasi yang dia bisa bernavigasi, pesan sendiri, giliran kemudian drivernya telepon kita nggak bisa angkat. Bener gitu.
0: Ada ya.
1: Hanya bisa aja. Ada, tapi kan enggak boleh merek, nyebut merek di sini.
0: Ada.
1: Ada yang sama sekali tidak bisa. Jadi begitu aplikasi diklik selesai, diam. Aduh. Screen readernya enggak ngomong sama sekali. Ada yang begitu. Pun belanja online juga begitu. Ada belanja online yang sangat ramah gitu. Tapi ada juga yang begitu diklik dia enggak ngomong, sudah selesai di situ. Nah, web pun juga begitu, web pemerintah rata-rata, saya ini bukan mengkritik, tapi memang begitu web itu dibuka, kemudian teman-teman masukkan captcha, ini sudah nantinya di situ.
0: Bagaimana kita membaca captcha?
1: Ya, gitu ya. Saya cuma mikir, apa nggak bisa sih captcha itu diganti oleh yang lebih aksesibel gitu. Kemudian lagi banyak ikon-ikon, misalnya mobile banking yang kadang-kadang cuma tombol, jadi dia nggak ngomong ini tombol apa, buat apa gitu, nggak ngomong. Jadi teman-teman netra memang harus berjuang keras, harus ada yang dikorbankan. Artinya saya dengan Maulana sering-sering dikorbankan. Jadi nyobain ya Pak, ini kena enggak gitu.
0: Jadi kelinci percobaan.
1: Kalau ini kena, kita tularkan ke teman-teman. Kalau enggak kena, kaisoy enggak akses ini. Okay. Kemarin juga gitu.
0: Jadi langsung ya, apa secara berantai gitu ya infonya.
1: Iya.
0: Oh, ini akses nih, ini
1: iya,
0: nih gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Bahkan kemarin waktu ini cerita juga waktu teman-teman mau, kan pemerintah menetapkan ini apa kemarin ujian yang komputer itu ya. PSAJ, bukan PSAJ, apa sih, semacam potensi tes TKA, tes potensi akademik.
0: Okay.
1: Nah itu begitu itu diklik kan pemerintah ngomong ini bisa kok pakai screen reader gitu. Begitu kita coba ya
0: nggak bisa.
1: Nggak bisa. Jadi tetap harus ada pendampingan teman-teman awas. Jadi ramah menurut mereka ternyata beda persepsi ramah dengan yang sebenarnya.
0: Iya ya. Nah mungkin kuncinya di ini ya, apa deskripsi dari ramah itu seperti apa?
1: Iya gitu ya. Iya. Jadi kalau ramah menurut mereka iya, karena mereka menggunakan penglihatan. Gitu. Coba sekali-sekali mereka ditutup lalu menggunakan itu gitu. Nggak sekali-sekali kan dicoba kan tidak apa-apa gitu.
0: Okay.
1: Kan kita ngomong nggak ramah pak, ramah kok. Gitu. Termasuk kemarin ada beberapa sekolah yang diberikan satu laptop kan dari pemerintah, itu juga nggak bisa dikasih screen reader malahan. Jadi itu jadi ada beberapa, memang kita tidak menutup mata, ada beberapa yang sudah ramah banget, sudah ramah banget, teman-teman enak gitu menggunakannya. Gitu. Yang ini yang belum kita coba, yang ini yang RI Play, nanti kapan-kapan kita coba. Apakah sudah seramah? Kalau nggak tidak mau kan ke Baiti belum.
0: Saya dak dikduk deh kalau gini. Oke, nanti kita coba. Malah kemarin-kemarin belum kepikiran mas mau mencoba aplikasi kami atau website kami.
1: Kalau yang lama memang nggak mbak.
0: Iya.
1: Yang
0: iya.
1: Sebelum yang ini yang bertahun apa dulu ya? Yang RI Play yang sebelum ini yang terbaru ini. Itu emang kita pernah saya coba itu.
0: RI Play yang belum. Sekarang RRI apa? Digital.
1: Yang RI Play yang digital belum kita coba. Yang RI Play itu pernah saya coba memang. Begitu masuk ke aplikasinya enggak bunyi sudah. Itu jadi
0: senyap.
1: Nah, terus aku mau navigasi ke mana ini?
0: Oke. Itu suara Mas Rahman. Bagaimana dengan Mas Maulana?
2: Ya, kalau dari saya sebagai pengguna teknologi juga, terutama yang menggunakan screen reader ya.
0: Iya.
2: Jadi kalau tunanetra kan untuk mengoperasikan handphone atau gadget kan menggunakan aplikasi screen reader.
0: Oke.
2: Okay. Itu ya kalau saat ini sudah mulai ramah memang. Cuma dari beberapa itu masih ada beberapa yang memang perlu ditambahkan seperti ada tombol misalnya itu nggak kebaca. Jadi tombol apa? Jadi kalau kita mau coba baru.
0: Emoticon itu terbaca nggak ya?
2: Kalau emoticon
1: terbaca.
0: Oh, terbaca.
1: Kalau stiker nggak?
2: Stiker nggak. GIF itu nggak. Jadi itu belum ramah juga.
1: Iya. Jadi kalau mbak ngirim stiker kita diamin ya.
2: Iya. Jadi nggak tahu ini jadi kata apa.
0: Mohon maaf, tapi kalau apa namanya emoticon terbaca.
2: Emoticon terbaca semua.
0: Berarti nanti tak kirim emot love. Gitu. Oke, kemudian Mas Maulana.
2: Kemudian juga dari beberapa apa ya, ya website atau aplikasi, kadang kan ini karena nggak melibatkan teman-teman disabilitas mungkin ya, itu akhirnya kan kita nggak bisa tahu ya ini kira-kira sudah bisa diakses oleh aplikasi screen reader apa enggak, itu kan belum tahu. Karena developer atau yang buat kan tidak melibatkan teman-teman disabilitas. Jadi kayaknya kurangnya di sana juga. Jadi dalam pembuatan itu website maupun aplikasi kan bisa melibatkan disabilitas untuk mencobanya sebelum dipublish ke publik gitu kan.
0: Yeah.
2: Jadi kan ada apa, kalau aplikasi kan ada yang versi beta. Versi beta coba gitu di apa ya, ajukan ke komunitas disabilitas misalnya, dicoba dulu kira-kira apa yang belum.
0: Nah ini saran itu. Masukan penting ini ya.
2: Yeah.
0: Untuk mereka jadi melibatkan teman-teman disabilitas.
2: Yeah.
0: Sebelum meluncurkan satu
2: aplikasi atau web.
0: Yeah. Oke, okay, baik. Jadi hingga hari ini teknologi apa sebenarnya yang paling membantu panjenengan teman-teman disabilitas netra ini untuk keseharian, aktivitas sehari-hari?
1: Yang paling membantu masih kita ya ini apa, screen reader
0: itu.
1: Ya sistem pembaca layar. Ya yang aneh malah kadang-kadang ini pengalaman saya pernah ada mobil banking gitu, screen reader saya dibaca virus.
0: Lala.
1: Akhirnya wah ini
0: ditolak,
1: pelanggaran.
0: Iya.
1: Jadi memang masih screen reader mbak untuk sekarang, masih belum ada yang lain. Tapi screen reader itu sudah pembuat screen readernya sendiri sudah berupaya. Contoh sekarang sudah mulai bisa membaca foto, gitu. Misalnya foto perempuan memakai kebaya, makanya ini sudah bisa. Cuman tidak menyebutkan ini fotonya siapa enggak. Dia belum. Jadi sudah, kalau pembuat screen reader sudah mengupayakan, nah cuma tinggal kayaknya tidak match dengan pembuat website, pembuat aplikasi ini yang kadang-kadang belum kesana gitu.
0: sepertinya bukan hanya kawasan Jember atau Jawa Timur, tapi di seluruh Indonesia. Ini masih jadi PR besar ya, Mas.
1: Iya, dan kayaknya belum perhatian ke sana pemerintah kita gitu.
0: Belum kepikiran ya.
1: Iya, karena memang dari beberapa aplikasi selalu enggak akses. Okay. Selalu ada aja yang zonk di dalamnya gitu. Mm-hmm. Yang enggak terbaca, yang kemudian. Jadi pendidikan untuk semua contohnya, ya belum bisa diakses semua ternyata akhirnya. Mm-hmm. Karena memang ya gimana, belum akses gitu. Kita memaksakan enggak bisa. Paling nanti ujung-ujung ya kalau gitu dinampingi dulu. Ya. Kan balik.
0: Berarti tetap aja belum mandiri.
1: Gitu.
0: Okay. Jadi kalau ada yang ingin tahu lebih dalam, tantangan terbesar teman-teman di era digital ini apa?
1: Yang jelas,
0: kalau kemudahan sudah luar biasa sekarang ya.
1: Saingan, Mbak.
0: Dunia ada di ujung jari.
1: Saingannya.
0: Saingan apa tuh maksudnya?
1: Kan kalau secara mungkin offline ya, orang, oh ini khusus disabilitas, oh ini enggak gitu. Tapi kalau digital kan enggak, semuanya sama saja, mau kamu disabilitas mau enggak. Misalnya saya pesen ojek online, itu drivernya enggak akan pernah, enggak pernah tahu ini disabilitas apa bukan. Yang penting pesanannya ini mau sampai sini, terserah mau gimana. Jadi saingan dengan teman-teman di yang non disabilitas itu lebih terbuka. Okay. Itu tantangan terbesar. Makanya saya pernah ngomong, teman-teman netra, hidupmu memang lebih mudah tapi perjuanganmu lebih susah itu. Karena dunia online itu enggak akan memandang kamu disabilitas apa tidak.
0: Iya, sama rata semua.
1: Sama rata. Walaupun pernah kejadian di Jakarta, ada beberapa teman yang justru karena mengakui dia disabilitas justru malah di cancel sama driver online-nya.
0: Oh ya, ada kasus.
1: Ada beberapa. Alhamdulillah di Jember
0: nggak ada ya.
1: Belum. Entah nggak ada, entah memang karena teman-teman nggak pernah ngomong. Iya, kita nggak pernah ngomong.
0: Ini juga persoalan di kita ya, maksudnya di teman-teman disabilitas, bahwa kalau ada apa-apa rata-rata diem gitu.
1: Nggak artinya. Alhamdulillah, tapi kalau di Jember, kita setelah ketemu drivernya, langsung dibantu gitu. Saya belum menemukan yang ini ya, belum menemukan. Tapi juga harus hati-hati, kadang-kadang karena mereka ikut peta, misalnya kita mau pesan ojek online, karena dia mengikuti mapnya, sering salah arah. Nah, teman-teman harus tahu ini salah arah apa enggak.
0: Oke, ke Mas Maulana, ini yang mobilitasnya tinggi nih. Selalu wirawiri kesana kemari. Mungkin punya tantangan tersendiri.
2: Tantangan mungkin secara luas dari literasi digital, Mbak. Jadi literasi digital ini kan kita agak lompat ya, dari apa ya, dari teks atau buku yang belum merata literasinya sudah lompat ke digital. Jadi teman-teman kadang belum siap di sana. Jadi serba pengen yang instan gitu, nggak mau dipelajari dulu gitu. Ini ada yang baru, langsung dicoba. Termasuk di beberapa aplikasi atau apa ya, website yang kita kadang kan belum tahu ini aman apa enggak. Untuk keamanan data kita, privasinya gimana. Itu teman-teman kadang ya asal nyoba, ada yang nge-share linknya diklik gitu aja tanpa dipelajari terlebih dahulu ini linknya. Domainnya benar .com atau nggak jelas gitu kan. Kadang-kadang phishing kan pada apa, pencurian data seperti itu. Dan ada beberapa juga kayak aplikasi pinjol itu, teman-teman kadang nggak tahu apa ya, bahaya atau negatifnya dari itu. Karena langsung termakan promosinya gitu. Bisa dapat sekian hanya modal KTP. Akhirnya nyoba-nyoba ternyata

0: Okay. Tapi kalau di apa mobilitas keseharian Mas Maulana aman ya?
1: Kalau saya sendiri alhamdulillah aman. Lancar, sangat terbantulah dengan adanya aplikasi transportasi online dari rumah, mau kemana, mau berkegiatan itu sekarang sangat mudah juga. Apalagi kalau teman netra mau berpergian dan menggunakan tongkat, insya Allah aman. Tapi kalau gengsi nggak mau bawa tongkat, ya wasalam.
0: Kalau bicara tongkat, saya jadi ingat tulisannya Mas Rahman. Artikel judulnya tongkat simbol atau kebutuhan.
2: Iya. Betul.
0: Jadi kalau simbol ya bisa ditinggal, nggak dibawa. Kalau kebutuhan pasti selalu dibawa gitu. Saya belum sempat baca secara komplit ini Mas artikelnya.
2: Ya, itu dalam rangka edukasi teman-teman, Mbak. Karena sekarang teman-teman lebih senang baca di handphone kan, daripada edukasi buku. Makanya menyadarkan teman-teman itu seperti kata dikatakan Mas Maulana, literasinya itu yang masih kadang-kadang semakin menurun sekarang ini. Itu justru tantangannya semakin berat, tapi literasinya semakin turun.
0: Baik, sebelum dilanjut kita harus jeda sejenak. Tetap bersama kami pendengar dan pemirsa. Kita dalam Ruang Inklusi Pro 1 RRI Jember.
3: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
4: Jadi guru itu sulit loh.
3: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
4: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
5: A few moments later.
3: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
4: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
3: Ih, ngeri mah.
4: Masih mikir profesi guru itu gampang?
3: Enggak mah. Enggak. Ampun.
6: Papa.
4: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
3: Enggak mah. Ampun.
7: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
8: Bergabung dalam jurnalisme warga dengan menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Kirimkan lewat WhatsApp Pro 1 RRI Jember di 0811 3040 911.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
10: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
11: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
10: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
11: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
10: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
11: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar dan pemirsa, kita lanjutkan obrolan hangat siang ini dalam ruang inklusi. Kita bersama Mas Maulana Ikhwanul Fajri, Bendahara Pertuni Jember, dan Mas Rahman Hadi, Ketua Dewasda Pertuni Jawa Timur. Ada program nonton bareng Piala Dunia, ada juga dengar bareng. Ini kira-kira teman-teman sudah siap nggak sih?
1: Sudah ditunggu-tunggu. Sudah nggak sabar.
2: Iya kan, kalau dulu zaman saya masa kecil itu dengarkan sendiri, buat radio sendiri, tidak siap sendiri, gemes-gemes sendiri. Ini enak ditemannya bareng.
0: Rame-rame.
3: Lebih seru ya. Lebih
0: sambil seru. Makan kacang.
2: Nah itu, khawatirnya kacangnya dilempar.
0: Iya baik. Oke, kita masih lebih fokus pada dunia digital era sekarang. Siapa dulu? Boleh Mas Maulana dulu, boleh Mas Rahman. Mengapa ya aksesibilitas digital itu masih sering diabaikan?
2: Nah ini Gen Z-nya dulu aja.
0: Oke.
3: Saya dulu ya.
0: Dari sudut pandang Gen Z.
3: Apa aksesibilitas sebenarnya sudah mulai di perhatikan udah agak lama kan. Cuma kadang sempat dilupakan gitu. Kalau pengguna kayak aplikasi, web dan sebagainya itu kan enggak semuanya orang yang non disabilitas, ada juga pengguna yang disabilitas. Jadi itu sebenarnya sudah ada kayak panduan aksesibilitas untuk website, untuk aplikasi itu sebenarnya sudah ada. Cuma pembuatnya atau developernya lupa kalau ada pengguna yang bukan non disabilitas juga, pengguna disabilitas juga itu bisa mengakses juga. Jadi
0: baik hati sekali Dika. Berpikiran positif ya, mungkin lupa
3: ya, gitu. Kelupaan. Karena kan minoritas jadi sering dilupakan.
0: Oke oke. Okay.
3: Jadi itu selain itu mungkin dari platform-platform sosial media sekarang kan cepat untuk viralnya ya, cepat untuk tersebar. Jadi dari teman-teman juga kita bisa mengedukasi tentang aksesibilitas teknologi bagi teman-teman disabilitas juga. Jadi yang non-disabilitas bisa tahu, oh untuk teman tunanetra kalau misalnya konten video itu kan harus ada VO-nya, ada voiceover, jadi tahu, oh ini videonya menjelaskan tentang ini gitu. Terus caption itu juga penting, karena kalau nggak ada caption video dan video cuma musik misalnya kan tunanetra apa? Ya ada caption minimal tahu lah ini seputar enak. Ini. Apalagi dibantu dengan VO dan untuk yang misalnya tuna rungu itu kan nggak bisa mendengar suara, jadi ada teks di videonya itu untuk menjelaskan video yang ada di dalamnya itu seperti itu.
0: Oke, okay, Mas Rahman.
2: Kalau saya sih karena ada standar yang tidak distandarkan.
0: Standar ganda.
2: Enggak
0: beda enggak, ya.
2: Standar
0: beda.
2: Kan
0: gini. Standar tidak distandarkan.
2: Iya, kan standar kita okay. Akses itu begini. Tapi standar yang buat, yang penting ada suaranya. Susah kan kalau gitu. Sama seperti membangun. Yang penting kan ada guiding block-nya, ada jalannya untuk untuk teman-teman netra sedang dibuat menonjol. Tapi masalah menonjolnya terasa apa tidak di kaki kan mereka enggak ngukur gitu. Nah, jadi ada standar yang tidak distandarkan. Kalau tadi misalnya membuat apapun, mau membuat jalan, mau membuat teknologi yang penggunanya ini dilibatkan, insya Allah sempurna. Nah, yeah. Kebanyakan kan saya Indonesia ini kan programmer Mbak Iti. Artinya bisa membuat program tapi nggak kelaksana. Artinya yang penting sudah menggugurkan kewajiban. Ah kan yang penting sudah ada titik aksesnya. Mau itu bisa dipakai apa enggak itu urusan nanti. Faktanya begitu. Jadi yang agak kita miris kesana sih sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau dari tim pembuat screen readernya itu selalu berupaya bagaimana itu bisa terbaca. Karena hampir pasti ada upgrade gitu. Harus di-upgrade ke screen reader versi ini terus ada. Nah, cuman kemudian tidak sinkron dengan pembuat webnya, tidak sinkron dengan pembuat aplikasinya. Jadi, karena tadi sini sudah membuat standar, yang membuat aplikasi tidak membuat itu standar. Nah, itu yang kadang-kadang contohnya ini, besok mulai Senin depan ini ada kabar bahwa presensi untuk teman-teman guru itu akan wajah. Pertanyaannya, saya kemarin menggoda operator, dah terus wajahku piye pas mingslir.
0: Oke.
2: Kan saya gitu, lalu wajahku gak tepat ya. Operatornya, akhirnya kehabisan. Yo nanti anu Pak, ada asistennya. Kan pertanyaannya tidak selalu ada asisten. Yeah, nah, jadi pemerintah memang belum berpikir tadi akses. Padahal pengguna pengguna RRI, pengguna teknologi itu kan dia nggak akan mikir apakah dia disabilitas apa tidak. Yang penting masuk. Contohnya kenapa RRI kemudian membuat channel YouTube, karena mereka sadar kan tidak cuma pendengar, ada teman-teman tunarungu yang menyaksikan itu sehingga ada talk show gitu. Kan sudah ke sana layanannya gitu. Nah, kebanyakan video-video baik dari pemerintah pun ya tadi cuma musik, kadang musiknya semangat ya, ternyata musiknya kok sedih ya, enak ternyata cerita lagunya apa, pemain bola yang kena tendang temannya itu kan kita nggak paham juga.
0: Iya
2: jadi mohonlah, jadi ayo sekarang kan emang untuk semua ya, monggo kita bareng-bareng garapnya gitu.
0: Siap. Oke. Okay. Kemudian kalau kita bicara tentang era digital saat ini kan sekarang sudah kita sudah terbiasa menerima AI gitu ya. Kecerdasan buatan.
2: Kecerdasan buatan.
0: Yang sudah masuk ke semua ini lini dah sekarang ya.
2: Bukan kecerdasan dibuat-buat ya.
0: Enggak. Nah, bicara tentang AI ini, bisakah ini membuka peluang baru bagi khususnya ya teman-teman disabilitas netra?
2: Gimana Mas Maulana aja?
0: Mas Maulana.
3: Saya dulu ya. Oke, untuk AI sangat membantu ya untuk teman-teman tunanetra.
0: Sering pakai
3: juga. Okay. Pengguna AI setia. Sangat memudahkan teman-teman, terutama gambar misalnya kan. Misalnya di WA ada yang kirim gambar. Ini gambar apa? Kalau dulu kan harus minta tolong orang lain kan untuk jelaskan gambar. Sekarang ada AI, tinggal kirim ke AI atau diupload di AI, tinggal kasih prompt, jelaskan gambar ini, nanti tinggal dijelaskan sama AI-nya seperti itu. Dan untuk beberapa memudahkan teman-teman yang misalnya sedang belajar kuliah, AI kan sangat membantu. Tapi tidak menggantikan peran manusianya sendiri. Jadi jangan kalau misalnya ada tugas ya tinggal pakai AI aja, nggak coba ini nyari data atau literasi dari luar gitu. Jadi AI ini sifatnya kan untuk membantu manusianya, bukan untuk menggantikan manusia seperti itu. Jadi teman-teman sangat terbantu dengan AI, tapi bisa menggunakan AI dengan bijak gitu. Ya. Jadi biar teman-teman bisa memaksimalkan AI, kita juga harus mempelajari dulu sebelum menggunakan AI kan ada beberapa yang harus kita siapkan, seperti prompt-nya itu seperti apa, biar enggak data yang ditampilkan oleh AI ini kadang kan belum tentu benar juga kan. Jadi kita harus cross check gitu.
0: Jangan percaya 100%
3: yang ngeplek AI gitu lah. Jadi kita berikan dulu dasar-dasar prompt-nya misalnya, jadi yang ditampilkan itu sudah valid gitu yang dihasilkan oleh AI-nya.
0: Oke, kalau untuk generasi yang matang seperti saya misalnya ya, kan nggak percayaan Mas, meskipun pakai AI masih nyari bener nggak nih. Kalau yang gampang percaya mungkin enak. Oke, ada jawaban lain Mas Rahman?
2: Alhamdulillah teman-teman sudah mulai menggunakan Mbak, jadi di beberapa daerah ya, terutama di Jember karena memang banyak mahasiswanya di Jember sudah banyak menggunakan AI. Cuman ya tadi kembali ke digital itu literasi dunia teman-teman, kadang-kadang wis murni AI gitu, mereka nggak sadar bahwa bahasa AI dengan bahasa manusia itu jauh beda gitu, lebih luas gitu. Kadang-kadang juga kita takut. Mereka sudah menggunakan, ada peluang-peluang juga. Bahkan kemarin teman-teman yang membuat konten itu sekarang sudah mulai, dia nggak mau dengan suaranya sendiri diketik kemudian dimasukkan AI, AI-nya jadikan VO gitu. Jadi sudah banyak membantu. Peluang-peluangnya ada, tinggal bagaimana memanfaatkan. Dan tapi rata-rata kalau buatan Google tak sama sih, ada yang akses ada yang enggak. Jadi ya harus coba-coba. Ya harus sering ketemu untuk diskusi.
0: Oke. Kalau teman-teman Daksa tempo hari saya sempat ketemu ya, senang sekali ada AI.
2: Mereka kan enggak ini terhambat visual.
0: Iya. Iya, kemudian enggak, lucunya gini Mas. Wah, aku senang ada AI. Kok bisa? Iya, aku jadi komplit di situ.
2: Iya, jadi fotonya kan diperbarui jadi agak lengkap semua.
0: Jadi komplit katanya. Oke, kita menyapa juga teman-teman disabilitas seluruh Indonesia yang sedang menyimak hari ini ya. Salam inklusi dari Jember.
2: Mudah-mudahan jadi inspirasi ya.
0: Iya, semoga. sekarang kan ada istilah kalau pingin apa-apa mendapat perhatian harus diviralkan. Nah, teman-teman Pertuni sempat punya apa ya, ide bikin viral sesuatu gitu, apa bikin apalah konten yang kemudian diviralkan, isinya itu edukasi pada masyarakat agar masyarakat inklusi bisa terwujud. Sempat kepikir gitu nggak?
2: Iya, jadi yang kita pikirkan nanyel-nanyelnya mbak, misalnya coba kayak saya jalan misalnya, tiba-tiba orang depan saya kiri pak gitu, ternyata kiri itu kirinya dia.
0: Iya, iya.
2: Padahal kalau kirinya saya kan kanannya dia gitu. Ya. Akhirnya benar kita ke kiri, ternyata itu ada selokan. Nah gitu kira. Jadi emang pernah kita buat video-video yang pendek tapi agak nyeleneh gitu, tapi emang itu kejadian benar gitu. Contohnya kalau kita pak, kita ke seseorang tanya pak toilet di mana, di sana mas. Nah, ternyata kemudian dibuat bingung, sana itu mana ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi edukasi-edukasi itu yang sekarang lagi kita bangun, bagaimana ini juga viral lucu tapi juga mengedukasi bahwa memberikan deskripsi ke teman-teman netra itu harus jelas gitu.
0: Iya, iya. Harus komplit gitu. Kalau ke kanan ya ke kanan sungguhan,
2: ke kanannya dia, ke kanannya netranya, bukan ke kanannya yang menunjukkan.
0: Baik, kemudian saya ke ini Gen Z-nya lagi. Okay. Ada harapan enggak nantinya teman-teman disabilitas netra itu bisa menjadi generasi digital yang enggak kalah sama sahabat-sahabat awas atau bagaimana?
3: Iya. Oke, untuk teman-teman yang khususnya disabilitas netra ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jangan apa istilahnya sekarang, jangan gaptek gitu ya. Kita harus terbuka, open mind terhadap teknologi yang ada. Terutama kan digital ini sangat cepat kan ya. Sangat pesat perkembangannya. Kalau kita tidak bisa mengikuti, kita yang akan tertinggal. Bukan teknologi yang mengikuti kita, kita yang harus mengikuti teknologi kan gitu.
0: Okay.
3: Dan juga sebelum itu kita juga apa ya, perkuat dulu literasi digitalnya. Jangan sampai literasi kita kurang, terus kita sekedar memanfaatkan digital tanpa mengetahui apa sisi negatifnya, bahaya di belakangnya, tentang keamanan digitalnya juga. Itu juga kita harus pelajari dulu sebelum menggunakan teknologi digital yang ada. Gitu
0: mbak. Oke. Okay. Ada kebayang nggak 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi itu kira-kira masa depan inklusi digital di Indonesia seperti apa? Di Jawa Timur atau di Jember boleh? Mas Maulana dulu. Berandai-andai.
3: Kalau digital ini kan sangat cepat. Kalau 5 tahun mungkin sangat pesat lagi ya.
0: Nah itu, terutama jangan kan 10, AI, 5 ya. Tahun ini kita nggak tahu 5 tahun lagi seperti apa.
3: Lagi mungkin kalau bayangan saya seperti VR, visual reality. Itu kan sudah semakin pesat ya. Jadi kacamata digital, yang kacamata itu bisa mendeskripsikan apa yang di depan kita.
0: Wah,
3: dan juga bisa translate. Misalnya kita kalau dengan orang asing gitu, itu otomatis dideskripsikan atau ditranslate apa yang dibicarakan ke kacamatanya, kan ada speakernya gitu. Itu kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang asing walaupun tidak paham bahasanya karena dibantu dengan teknologi itu. Jadi sangat nggak kebayang nanti gimana teknologi ini bisa merubah ini kehidupan teman-teman tunanetra, terutama mungkin nanti ada beberapa kemudahan seperti tongkat, kan sudah ada tongkat adaptif gitu kan. Jadi bisa
0: seperti apa itu
3: tongkat yang adaptif. Ada sensornya, jadi kalau misalnya depan ada benda atau sesuatu itu akan memberikan sinyal bunyi. Seperti bunyi atau getaran. Jadi teman-teman bisa menghindari seperti itu.
0: Jadi hanya bunyi alarm gitu ya?
3: Ya, bisa bunyi atau getaran aja. Jadi teman-teman tahu, getaran. Semakin dekat getarannya semakin kuat gitu kan. Okay.
0: Enggak bisa itu dimasukin suara. Misalnya suaraku misalnya.
2: Sudah ada.
0: Oh, sudah ada.
3: Sudah ada suara juga. Oh, nanti mungkin bisa di-custom suaranya Mbak Eti.
0: Aku kan seneng ya, misalnya suaranya masuk ke situ kemudian terus belok kanan. Di depan ada ini gitu.
2: Iya, khawatirnya terus nanti kayak radio ya. Jadi enggak konsen pada jalannya, konsen sama penyiarnya.
3: Ya mungkin harapannya apa ya, bisa lebih mandiri teman-teman dengan adanya teknologi di masa depan gitu.
0: Ya amin. Kita butuh jawaban dari Mas Rahman juga.
2: Kalau saya sih bayangkan nggak, cuman berharap.
0: Asik.
2: Jadi harapan saya itu mudah-mudahan ke depan semakin akses itu aja, karena kan semakin ke depan kayaknya egoisnya manusia semakin tinggi. Mm-mm. Jadi kalau memang teman-teman tidak mau belajar dengan seksama, ya tadi akan terus tertinggal. Jadi memang tadi saya katakan digital teknologi itu tidak kenal disabilitas.
0: Ya.
2: Kenalnya manusia.
0: Ya, sama.
2: Jadi,
0: semua.
2: Mau di Anda itu disabilitas, mau enggak digital enggak kenal itu. Yang penting Anda bisa menguasai, selesai.
0: Nah, berarti ini jadi hampir sama seperti cita-cita kita ya, Mas?
2: Iya.
0: Membentuk masyarakat inklusi itu ya, iya, sekarang ini digital
2: betul.
0: Ini ya.
2: Cuman kan kalau inklusi, kalau manusia kan toleransi. Nah, kalau digital enggak ada toleransi, itu bedanya.
0: Ya,
2: jadi
0: ya, ya.
2: Inklusi digital yang inklusif itu teman-teman harus benar-benar all out, benar-benar bisa menguasai itu gitu. Dan itu harus, karena bagaimanapun kita nggak bisa misalnya pakai HP yang jadul aja nggak bisa juga begitu. Jadi belajar aja, jangan pernah takut, tapi terus belajar, karena gini perbandingannya, yang awas aja belajar kok, apalagi yang netra yang serba terbatas, kenapa tidak mau belajar? Itu sebetulnya pertanyaan yang ini, karena aku kan netra gitu. Enggak boleh gitu juga. Yang awas aja masih belajar kok. Kenapa yang netra enggak mau belajar? Harus dua kali lipat. Itu.
0: Oke. Dan yakin ya, kita optimis bahwa nanti bisa ambil bagian, ambil peran di masa depan digital kita.
2: Insya Allah, ini. Kalau saya yakin, karena memang sekarang sudah banyak dimudahkan kok. Sudah banyak dimudahkan. Kalau dulu teman-teman upload harus minta bantuan teman awas, sekarang enggak. Itu dulu kirim email kita minta bantuan pendampingan, sekarang enggak. Nah itu kan sudah, nanti ke depan sekarang mesin membaca uang aja sudah bisa di handphone. Berarti kan enggak usah tanya ini berapa ya. Enggak usah tanya gitu
0: sudah lagi. Enggak butuh itu.
2: Gitu. Jadi ya lama-lama ya mungkin kalau 100% tidak tergantung, tidak mungkin, Mbak. Karena memang namanya disabilitas itu punya keterbatasan, tapi meminimalisir. Nah itu yang penting. Dengan teknologi itu.
0: Baik. Waktunya habis untuk kita ngobrol, luar biasa. Saya sudah dapat banyak ilmu masukan ini. Semoga ke depan kita tetap sehat.
2: Amin.
0: Terus tetap bersemangat untuk mewujudkan masyarakat inklusi ya, Mas Yadi.
2: Insya Allah.
0: Kita mulai dari Jember, Jawa Timur, dan seluruh Indonesia. Semoga semangatnya juga menular ke masyarakat global.
2: Iya.
0: Itu harapannya. Matur nuwun Mas Rahman Hadi, Ketua Dewasda Pertuni Jawa Timur, Mas Maulana Ivanul Fajri, Bendahara Pertuni Jember. Matur nuwun, sangat menginspirasi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam inklusi.
2: Salam inklusi.
4: Saya Erwin Rahmawati, Guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia. Lingkungan yang mendukungnya. Serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Astal. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Rate 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuzzo mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
1: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
0: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin. Sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

Hari ini kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.

0: sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya? Inilah Mudahkin Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
0: Waduh, kasih. Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 100.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
0: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonder kid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
0: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini,

0: Jeko. Peluang lolos terbuka lebar. Laku konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara

0: pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Morris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
1: Very good result actually.
2: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena ketinggalan cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
0: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Match Day Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Semua pemain ingin memenangkan dan untuk musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: positif yang kita bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok orang selalu yang bagus. Berarti memainkan bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di Kopa kedua, kita hampir bisa diambil tambahan dari Yachi. Terus di pertandingan, Indonesia United memasukkan dua pemain untuk melakukan closing-closing. Dan terus serius kan kalau berlanjut seperti di tempat yang pas, itu sedikit tempat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya terus ini mengatakan bahwa hari ini saya sudah bisa
3: play 3-0. I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: 250 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Trade 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal. Jadi kami harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya. Elo ratingnya agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan panggilan sholat duhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu hari ini Sabtu 23 Mei 2026 jatuh pada pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Sementara saat ini sudah pukul 11 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Saat India mengalami lockdown, ratusan ribu penyu yang terganggu oleh aktivitas turis akhirnya bisa mendekati kawasan pantai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka kembali ke pantai untuk mengerami 600 juta telurnya.
1: Pendengar, tahukah Anda hari ini tanggalnya tanggal 23 Mei 2026. Ini ternyata diperingati sebagai Hari Penyu Sedunia, sebuah upaya masyarakat dunia untuk meningkatkan kesadaran konservasi penyu dan kura-kura. Kalau bicara tentang penyu, pendengar, kita punya beberapa catatan menarik kaitannya dengan penyu dan Jember, khususnya di Taman Nasional Meru Betiri ya, di Pantai Sukamade. Ini adalah salah satu habitat utama peneluran penyu di Jawa, terutama penyu hijau dan penyu lekang. Sukamade ini berjarak sekitar 127 km dari pusat kota Jember dan memang sangat terkenal sebagai pusat konservasi dan pelepasan tukik. Tukik ini anak penyu, jadi dilepas ke Samudra Hindia. Kami juga punya beberapa poin penting untuk kita bisa catat siang hari ini kaitannya dengan penyu. Penyu ini merupakan satwa yang dilindungi undang-undang. Jadi kalau mengambil, membunuh, atau memperjualbelikannya, ini dilarang. Dilarang keras bahkan ya. Kemudian pemerintah dan pegiat konservasi juga aktif melepas liarkan tukik, anak-anak penyu, di pantai-pantai. Sebut saja misalnya di Pantai Nyamplong, Kobong, di Gumuk Mas. Terus pesisir selatan di Kabupaten Jember ini, mulai dari Paseban sampai ke Bandialit, ini merupakan jalur peneluran. Jadi yang tentu menuntut upaya kita bersama, upaya konservasi berkelanjutan. Kemudian spesies penyu yang umum ditemukan bertelur ini adalah jenis penyu hijau dan penyu lekang. Satu lagi, kawasan Sukamade ini jadi destinasi edukasi penting untuk melihat langsung penyu saat si penyu ini mendarat dan bertelur di malam hari. Jika Anda punya kesempatan untuk melakukan itu, maka harus disyukuri tidak semua orang bisa melihat penyu mendarat dan kemudian bertelur di malam hari.
0: Penyu merupakan hewan laut yang bentuk tubuhnya menyerupai bentuk tubuh kura-kura. Yang perlu diingat, penyu dan kura-kura berbeda. Dari tempat tinggalnya saja, penyu hidup di laut sedangkan kura-kura hidup di air tawar dan daratan bersuhu hangat. Lalu untuk kakinya juga sangat berbeda. Bentuk kaki penyu mirip seperti dayung, sementara kura-kura memiliki kaki cukup kokoh dan tajam untuk berjalan di darat. Penyu dapat ditemukan di semua samudra di dunia dan dipercaya menjadi penjaga keseimbangan ekosistem laut. Sayangnya, keberadaan penyu sekarang sedang terancam bahaya. Menurut riset, 6 dari 7 spesies penyu di Indonesia terancam dan mereka rentan akan kepunahan. Sarang penyu di laut sudah sangat terpapar polusi yang merusak ekosistem laut. Sayangi mereka, jaga kebersihan laut kita.
2: Wah, kita santeria di pantai.
3: Emang kamu mau mandi, Fa?
2: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
3: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
2: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
3: Ah, yang benar.
2: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
3: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
2: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
3: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
2: Ada yang datang, Mbak.
4: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konteks sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Rek Gunung Semeru ingkang wonten ing Jawa Timur menika ngalami erupsi malih wonten ing Jumuah 21 Mei 2016 wonten ing Tabuh 18 langkung sekawan dasa menit. Erupsi menika kesarengan kalian luncuran mega panas sanajan inggilipun kolom awu mboten saged kapirsani amargi pucuk ing gunung katutup kabut. Ada dasar data kasil dihimpun RRI saking Kementerian Energi lan Sumber Daya Mineral KE SDM Badan Geologi, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru wonten ing Gunung Sawur Lumajang. Kedadosan menika kecatet wonten ing seismograf Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Amplitudo maksimal kecatet 21 mm kanthi dangu kirang langkungipun gangsal menit sekawan gangsal welas detik. Dene jarak luncuran mega panas dereng saged dipun mangertosi sanajan mekaten visual amargi kawontenan cuaca wonten ing sakitering kawah menika dereng nyengguyung. Sameneika Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang Isnugroho ngendika, mobile masyarakat dipun larang nindakaken aktivitas wonten ing radius 13 km saking puncak ing gunung. Dene wonten ing sanjawenipun radius menika larangan tasih dipun lampahi ngantos sekawan gangsal 100 meter saking pinggiring lepen wonten ing sepanjang besuk kobokan amargi wonten potensi perluasan mega panas saha aliran lahar ngantos 17 km saking pucuk. Masyarakat ugi dipun himbau supados tansah waspada datang potensi mega panas guguran lava saha lahar mliginipun wonten ing sepanjang besuk kobokan, besuk bang, besuk kembar, besuk sat, besuk lepen lan ugi lepen-lepen alit ingkang dados anak lepenipun besuk kobokan.

daerah cuaca awan wonten ing perairan Selat Bali menika nyebabaken antrian kendaraan ingkang dawa tumuju pelabuhan Ketapang. Wonten ing Jemua 21 Mei 2016 kemacetan wonten ing jalur Situbondo Banyuwangi menika kapirsani ngantos kirang langkung 3 km lan kathah dipun dominasi kendaraan logistik saha truk ageng. Antrian kendaraan menika sampun katingal wiwit enjing malah wonten ing dinten Kemis dalu 21 Mei 2016 antrean kabaripun sempat ngular ngantos langkung ka saking gangsal kilometer tumuju kawasan pelabuhan. Dene kendaraan roda 2 menika ka tasih saged melampah kanthi relatif ka lancar kanthi migunakaken selo-selo wonten ing sisi tengenipun saha kiwa antrian kendaraan ingkang ageng. General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Jember, Cabang Ketapang, Arif Eko ngendika mbok bilih cuaca wonten ing perairan Selat Bali wiwit Rebo dalu menika berubah-ubah. Cekap dinamis saengga mempengaruhi operasional penyeberangan Ketapang Gilimano. Piyambakipun ugi nerangaken kawontenan cuaca menika ndadosaken proses manuver kapal nalika sandar saha bongkar muat kendaraan menika kedah dipun tindakaken kanthi langkung ati-ati dumateng demi keselamatan pelayaran. Senajan wonten antrian ingkang dawa, operasional penyeberangan dipun sebatasi lumampah. ASDP sesarengan kalian regulator saha pihak-pihak terkait nindakaken penanganan kanthi bertahap lumantar pengaturan pola operasional kapal saha optimalisasi kantong parkir bulusan. Pihak ASDP ugi ngimbau dhateng para pengguna jasa supados saged ngatur jadwal perjalanan saha ngawasi perkembangan informasi operasional penyebarang saderengipun tumuju wonten ing pelabuhan. Tetap semantan pawarta basa Jawa yang dipun kepalakan tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi, matur nuwun langsung.

Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Kados pundi kahananipun? Mugi-mugi para sederek tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa.

0: Lah menika lho Jeng, acaranipun nembe diwiwiti lho Jeng. Lah kok lelagonipun sampun pamitan. Lila lono pamit mulih ngaten. Dereng milaya pamit mulih ya jangan dong. Campur sari laras laris.
1: Legi terlaris.
0: Inge sinten menika?
1: Kula jeng kula nuwun.
0: Monggo nggih, monggo monggo. Cak Rendi. Oh, wonten ngriku sak menika?
1: Inggih wonten Jepang sak niki. Wonten Jepang niki lho, Jember Patrang nggih wawon.
0: Oh, nggih nggih nggih. Bentar nggih.
1: Dalem.
0: Bentar.
1: Iya, nggih, bentar sangat nih teng mriki.
0: Sami
1: nek. Wong ana niki wetas sas dugi kok. Sing pendamelan.
0: Wonten ngriki nggih buwenter.
1: Niki rasa nyam anu ndamel kopi nih, ndamel kopi laya-laya. Mirengaken jenengan cerita niku. Wonten niku masuk nopo sakit nggih ngoten kula.
0: Napa nipun?
1: Kula izin teng jenengan nopo sakit nggih, mugi-mugi diangkat.
0: Nggih niki.
1: Nggih alhamdulillah kok langsung diangkat niki mau. Alhamdulillah. Nggih wangi lho jeng nek masuk teng jenengan niki.
0: Mila to Cak Rendi.
1: Enggak itu lho, rowet tangan kita keran kula. Pun bisa ngati-ngatu niki, nangani niki, lho. Sama nutul-nutul kok wangil lho.
0: Nggih.
1: Niki ajar dengan Borawi kula niki.
0: Oh, nggih ta.
1: Nggih. Man ya apa carane ma, masuk ah. Man. Sampeyan kok enak ae man. Ora masuk langsung guyu, mesem ngoten ya lho man sampeyan.
0: Melepet-melepet langsung. Wah.
1: Nggih langsung gembucing lho man. Man Borawi. Alhamdulillah man aku iso masuk man. Mau pinten-pinten nih man, mana nonton tunggal minggu lebih. Gendingnya napa nih gini?
0: Nah napa, panjenengan ngerasa akan menapa?
1: Nyuwun biasanya mawon kulo nge?
0: Napa nih ku?
1: Econe napa ini?
0: Loh.
1: Napa Bengawan Sore?
0: Kalau wingi sampun, kalau wingi nge sampun rek.
1: Nggih lha jane ngenten kula niki wirawiri jeng. Menisa niki niki mboten. Wong sule kan pasti enjing nggih. Kula langsung dugi mriki langsung oh, sakit nggih. Pre anu merengaken jenengan lesa sampai telas ngoten. Biasane separuh ngenten merengaken kecap langsung wirawiri jeng. Tapi mboten pati merengaken. Sing betapete teng griya nyetel sekejap pun bidal ngaler melih. Kula atur salam mawon pun.
0: Nggih,
1: monggo. Lho kenging napa niki?
0: Lho, tak sakerso jenengan.
1: Ngoten nggih. Nyuwun napa nggih?
0: Napa nggih?
1: Econe. Cek kula atur salam riyin. Kalih atus lagu. Atur salam kagem Mas Bro nggih. Kalih Mas Gandu, Man Borawi. Karo sinten niku Mbak Mutia, Mbak Lili Suryani. Kali Mbak Retno kok doang mboten.
0: Kalau wingi mlebet.
1: Oh nggih, jam ini berarti rada jam anu nggih, jam 12:30 nggih lewat. Kula pono wirawi.
0: Kalau wingi napa napa winginane ngaten niku lho pokoke.
1: Oh nggih Mas nggih.
0: Nggih.
1: Sugeng siang, Mbak.
0: Sugeng siang oke niki.
1: Sini teng pundi niki?
0: Lah duka.
1: Nopo teng Baratan, nopo teng Kalimantan.
0: Teng pundi Mbak Retno, panjenengan Mbak Retno niki dipun tangeti kalian Cak Rendi niki lho Mbak.
1: Nggih. Kagem anu meleh nggih.
0: Sinten?
1: Pak Bapak Teguh. Wis sedaya pun Mbak ya. Sing dereng kula sebab eh ngapunten. Waktune ngen telat ya jam pepak-pepak niki mboten mirengaken lagu. Ken kagem jenengan sugeng ayahe jejiban.
0: Matur sembah nu.
1: Kula nyamun nyuwun anu mawon.
0: Napa?
1: Bakso mi ayam mawon. Panas-panas
0: nih. Panas-panas lah. Econipun es degan ngaten menika
1: rek. Oh, ngaten ya. Oh, sing tong mriki lho enten sebelah.
0: Nah iya.
1: Langganane jenengan paling nih.
0: Lho.
1: Iku sebelah akhir kecil ini.
0: Alah-alah.
1: Sebelah yang gila nih. Lihat jenengan bejo es degan ini gue pengen meriku.
0: Mungkin ya. Sami-sami Cak Randy.
1: Campur sari laras laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, matur sembah nuwun. Bakso mie ayam. Yo. Nek mung lagu nggih. Mboten pas no. Nek wonten aslinipun waduh menarik. Campur sari laras laris.
1: Lagi tur lari.
0: Lagi tur lari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun pawartanipun, Jo?
0: Pripun?
1: Cuaca ni panas je.
0: Okay, sami. Orang ngeriko gih ngaten.
1: Kita pe boten terlalu gerah. Panas cuman boten terlalu gerah. Cuaca mawon. Kami kali pinjam beri.
0: Okay, orang ngeriko gih bentar ya.
1: Yang pencarian di ni pun melepas. Tak belajar dengan putra madu. Wah, cara ni melepu.
0: Iye, kau orang belajar.
1: Sekarang ni, Kim.
0: Dalam.
1: Sekarang ni.
0: Napa?
1: Jambu alas dan roto atum.
0: Jambu alas kulite ijo.
1: Sing digat gat
0: wis duwe bojo. Nggih, mangke dipun padosi nggih, Pak Putra.
1: Nggih, kula salam-salam pian njenengan. Nah, pundi suarane yogane Bunda Konerani itu.
0: Dereng pinara.
1: Ya cele mak le masuk ni betul kalau ibu konira nonton. Yo pak. Kanggo bunda konira salam sehat. Kanggo kak Mimi. Yo Yuli. Kanggo Cak Indron, Cak Renda, Cak Rendi, Mas Matun, Mas Bro, Mas Gandu, Retno Burnio, Lele Suryani, Bunda Mutia, terus Bunda Diana, Bunda Leni, Pak Maskur, Pak Sugati, Pak Hadi, Selemo, terus Pak Hadi Blangko, terus Pak Teguh, Bunda Ribut, kanggo budayaya terus kanggo yuk melong. Pak Banu Malulus di Pondo Pak Rahma. Selamat nikah nacan. Salam sehat. Allah.
0: Napa niki wau?
1: Jambu alas kulit ijo.
0: Nanging
1: gagas wesuwe bojo.
0: Nanging niki tasik wonten bakso mi ayam.
1: Nggih mantun niku mantune anu bakso ayam terus jambu alas kan itu air niku.
0: Nggih eca dipun midhangetaken nggih Pak Putra.
1: Nggih kagem panjenengan ceng, paringi kesehatan.
0: Insya Allah.
1: Ceria bahagia sekeluarga.
2: panjang iswa panjang saroka lancar rezeki ni di kuloran dosing jikeng laku ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Putra Madura Cak Rendi.

Gelaran wayang kulit dimulai pukul 9 malam lebih 10 menit. Waktu ini dipilih bukan tanpa makna. Pukul 9 lebih 10 menit adalah

hari. Begitu pula wayang. Sebelum kisah kehidupan digelar, ada proses dan penantian. Pertunjukan akan dimulai setelah terdengar

0: Ada kehidupan pertama yang kita dengar sebelum lahir ke dunia. Ia menandai awal, ia membangunkan kesadaran bahwa sebentar lagi sebuah kehidupan, sebuah cerita akan dimulai.
1: Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe kandrung.
2: Satu kesempatan menarik untuk Anda, para lulusan SMP, khususnya putra-putri Anda pendengar yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Dibuka pendaftaran untuk SMK Nuris Jember yang dibuka sampai dengan Juli 2026. Kesempatan emas untuk putra-putri Anda untuk meraih masa depan gemilang, di mana SMK Nuris akan menghadirkan 3 jurusan unggulan, yakni teknik komputer dan jaringan, teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai program unggulan yang siap mengembangkan bakat dan minat, mulai dari tata boga, tata busana, broadcasting, programming, dan juga digital marketing. Beragam kegiatan ekstrakurikuler juga akan mendukung pengembangan karakter, kreativitas, dan juga keterampilan putra-putri Anda. Jadi jangan lewatkan kesempatan bagus, segera daftarkan putra-putri Anda. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Wakahumas SMK Nuris Jember, Ibu Nikita di 0856-0665-6142. SMK Nuris Jember siap mencetak generasi unggul, terampil, dan berdaya saing.

0: menika bakso mie ayamipun sampun kita midhangetaken sareng-sareng sekecot ta. Nggih, monggo nek no sugeng dahar. Campur sari laras laris.
1: Legi tur laris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang, Jeng.
0: Nggih, Mon. Sugeng siang iki, Man.
1: Niki wonten panyuwunan saking boke. Mawi lelakon ingkang mawi judul.
0: Menapa?
1: Menika khusus damel panjenengan menika, Jeng.
0: Duh.
1: Nggih, terus e boke ngoten. Putri Ayu Ponorogo. Putri Ayu Ponorogo wonten saking Wagiran Pratama. Aneh-aneh mboke sing dicauk iki. Tambah kyo ke Jon?
0: Nggih.
1: Nggih, dumateng Mas Rendi sampun murwakani anggenipun gekono. Mugi-mugi Mas Rendi kali Mbak Renine tan sapi naringan sehat.
0: Amin.
1: Boten kesepen malih kalian Putra Madura engkang paring salam teng mbok kula, mbok ponira ngaturaken matur nuwun nggih.
0: Nggih, Man.
1: Nggih. Ugi wonten Mbak Mutia. Boten kesepen malih kalian panjenenganipun nggih menika engkang kagungan swanten sugeng siang jeng ngeten niku nggih. Ugi wonten malih Eyang Pu. Eyang Pu kalian Ibu Yaya. Terus keluarga saking mboke wonten Yutili, Yumia, Yumimin, Kang Nano. Nggih. Kang Ustadi pun sedaya mawon nggih, Jeng.
0: Nggih, Nana.
1: Lakone pun kesupen, Jeng. Putri Ayu Ponorogo. Dipun khususaken dumateng panjenengan kalian mbok kula nggih menika mbok Ponira. Kenapa jenengan pinangkani, Jeng?
0: Nggih.
1: Niko sipun kusetakan dumateng panjenengan. Panjenengan kan tiang Ponorogo yen prawane. Nggih, ugi wonten Pak Robil. Sampun, Jeng.
0: Nggih.
1: Campur sari laras laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Diana. Menawi wonten ing Lumajang nggih bentar. Sami nek no wonten ngeri ki nggerek.

0: Alhamdulillah tunggal penelpon sakit jeng sakit pokok secepatnya. Oh ada campur sari laras laris.
1: Betul lari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, menika wektalipun sampun mepet ngaten niki lho Pak Sukadi.
1: Matur nuwun. Mawon kula nyuwun remati rinonce.
0: Menapa? Melati rinonce.
1: Nggih.
0: Oh, nggih nggih. Kagem sinten, Pak?
1: Kali mbok ponirah kali jeng mutia pun nih mawon.
0: Oh, nggih siap.
1: Nggih.
0: Matur sembah nuwun.
1: Campur sari lari-lari,
0: terlaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ye ngalah. Melebet nek pun ujung-ujung menika nggih kados mekaten menika nyuwun sewu Pak Sukadi. Ngeten nggih. Monggo nek no kita midhangetaken lelagon pamungkas kita wonten ing siang menika melati rinonce mugi-mugi saged dados panglipur ing manah panjenengan sedaya. Kepanggih malih benjang kula siaran siang. Berarti benjang kula saged manggi panjenengan. Sugeng siang.

Selamat siang, saudara pendengar. Hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan, minggu keempat di bulan Mei 2026, yang disusun tim redaksi RRI Jember dan akan segera dibacakan rekan Jova Renta Picus Wiasa.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di bulan Mei 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan Kabupaten Jember merupakan salah satu penyumbang pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, Pemkab Jember usulkan 11 desa menjadi desa migran emas. Program tersebut bertujuan membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan mandiri berbasis desa. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mengusulkan 11 desa untuk menjadi desa migran emas atau edukatif, maju, aman, sejahtera, program yang digagas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Hadi Mulyono, mengatakan program tersebut bertujuan untuk membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan mandiri berbasis desa. Menurutnya, Jember menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Jawa Timur. Rata-rata lebih dari 1.000 warga berangkat bekerja ke luar negeri setiap tahunnya secara prosedural. Karena itu, desa dinilai memiliki peran penting dalam memberikan informasi, perlindungan, hingga pendampingan bagi calon pekerja migran maupun keluarga mereka.
2: Dan kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang pekerja migrannya di Jawa Timur cukup banyak. Dan ada di hampir semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Nah, untuk menyambut program ini, Kabupaten Jember mengusulkan ada 11 desa migran emas untuk ditetapkan oleh Kementerian Perlindungan Migrasi Indonesia. Ada desa Mbalung Elor, desa Dugu Tempok, desa Sabrang, desa Ambulu, desa Gundengan, desa Wono Asri, Desa Lodo Ombo, Desa Bagurjo, Desa Sitomukti, Desa Sitomulyo, dan Desa Bukrepulo.
1: Program tersebut juga diarahkan untuk menekan keberangkatan pekerja migran non-prosedural yang selama ini kerap memicu persoalan di luar negeri. Untuk mendukung layanan pekerja migran, saat ini petugas BP3MI juga sudah ditempatkan di Mall Pelayanan Publik Jember untuk melayani informasi dan proses administrasi calon PMI. Selain itu, Rumah Sakit Daerah Balung dan Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi juga sudah membuka layanan medical check-up bagi calon pekerja migran Indonesia. Hadi berharap seluruh pemerintah desa di Jember dapat mendukung program Desa Migran Emas, termasuk melalui pembentukan peraturan desa terkait perlindungan pekerja migran. Ia juga mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi dan prosedural demi menjamin perlindungan selama bekerja di luar negeri. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: BPBD Bondowoso salurkan bantuan air bersih di Dusun Gedingan Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Bondowoso, yang tengah mengalami kekeringan. Selain itu, distribusi air bersih juga dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 9 kecamatan di Bondowoso. Pengiriman dilakukan dengan 2 truk tangki dengan kapasitas 5.000 liter dalam sekali distribusi. Selengkapnya dilaporkan M. Samsuri.
3: Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan status siaga darurat bencana kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing berada di Dusun Gedingan RT13, RT14, RT15, dan RW03. Komandan Regu 2 TRC Kabupaten Bondowoso, Leman, mengatakan bahwa dalam satu kali distribusi, BPBD mengirimkan 10.000 liter air bersih menggunakan 2 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Yang menegaskan, BPBD tidak membatasi jumlah air yang diambil warga selama persediaan masih tersedia. Selain dibagikan langsung kepada warga, BPBD juga mengisi tandon air umum di dusun tersebut hingga 2.500 liter.
4: Pengiriman untuk tiap desa itu, Pak, kami ada 2 truk tangki. Satu tangkinya itu ada 5.000 liter. Berarti kita 2 itu ada 10 liter, Pak.
5: 10.000 liter ya. 10.000.
3: Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 13 desa dan 9 kecamatan sesuai SK Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan 2026. Wilayah itu meliputi Kecamatan Mayasan, Kelabang, Prajikan, Wringin, Tegalampel, Botolinggo, Taman Krocok, Curadami, dan Telogosari. Namun BPBD Bondowoso saat ini masih mencari tambahan anggaran untuk distribusi air bersih karena anggaran APBD yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran selama 30 hari ke depan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bondowoso berikan pelatihan guna membuka pengetahuan tentang ekspor kepada para pelaku UMKM. Meski jumlah UMKM di Bondowoso mencapai sekitar 40.000, namun yang pernah melakukan ekspor diperkirakan belum mencapai 50 pelaku usaha. Dan sebagian masih melalui jasa titip atau agregator. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Bondowoso mulai membuka wawasan ekspor bagi pelaku UMKM melalui Pekan PLUT KUMKM 2026 di Gedung PLUT KUMKM Jalan Diponegoro Bondowoso. Kepala Diskoperindak Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto mengatakan, pelatihan ini bertujuan mempertemukan potensi produk lokal Bondowoso dengan kebutuhan pasar luar negeri. Yang menjelaskan, produk UMKM Bondowoso harus memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pasar internasional agar mampu bersaing. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memahami legalitas dan sertifikasi ekspor. Hergiar menyebut sejumlah produk khas Bondowoso telah menembus pasar luar negeri, diantaranya arang, tapi crispy dan sambal kecombrang. Bahkan produk kerajinan berbahan batok kelapa juga diminati pasar Amerika Serikat, khususnya kalangan peselancar. Namun, menurutnya sebagian besar produk tersebut masih dipasarkan melalui pihak lain sehingga nilai tambah yang diterima pelaku usaha Bondowoso belum maksimal.
6: Mulai pekan PUT saat ini, kita salah satunya adalah membuka wawasan tentang ekspor. Nah, ekspor dengan tahap-tahapannya kita akan jelaskan secara rinci. Ya, yang jelas harus ada link antara produk yang ada di Bondowoso, potensi lokal kita, dengan pasar yang dari luar. Ini tidak mudah. Produk kita pun juga harus dibuat, harus sesuai dengan permintaan teman-teman di luar negeri. Ini yang tidak mudah lah. Karena itu, maka ini paling enggak satu. Pertama, kita harus...
3: Berdasarkan data Diskoperindak tahun 2023 lalu, jumlah UMKM di Bondowoso mencapai 40 ribuan usaha mikro. Namun, UMKM yang pernah melakukan ekspor diperkirakan belum mencapai 50 pelaku usaha dan sebagian masih melalui jasa titip atau agregator dari kota lain. Negara tujuan ekspor produk Bondowoso saat ini diantaranya Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah. Untuk itu, ia berharap pelatihan itu dapat mengubah pola pikir pelaku usaha yang selama ini menganggap ekspor sulit dan rumit. Diskoperindak juga menggandeng perbankan agar UMKM memiliki dukungan pembiayaan dan tidak terburu-buru menjual produk mentah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember mencatat sebanyak 112.000 lebih penumpang menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada minggu sebelumnya, periode libur panjang ini mengalami perkembangan mencapai 11%. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, lebih dari 112.000 penumpang menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada periode 13 hingga 17 Mei 2026. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, jumlah tersebut meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya. Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama transportasi selama libur panjang.
7: Selama 5 hari periode libur panjang, KAI Daop 9 Jember melayani penumpang sebanyak 112.710 yang terdiri dari penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 9 Jember, mencapai 56.231 penumpang dan pelanggan yang tiba atau turun tercatat sebanyak 56.479 penumpang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada minggu sebelumnya, periode libur panjang ini mengalami pertumbuhan mencapai 11%. Selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus, okupansi perjalanan kereta api di wilayah Daup 9 Jember terpantau cukup tinggi. Puncak arus keberangkatan terjadi pada hari Minggu 17 Mei dengan jumlah penumpang berangkat mencapai kurang lebih 12.698 penumpang.
1: Adapun beberapa kereta api yang menjadi favorit penumpang diantaranya kereta api Probowangi, relasi Ketapang Surabaya Gubeng menjadi yang paling diminati dengan jumlah sekitar 5.900 penumpang. Kemudian disusul dengan kereta api Sri Tanjung dan kereta api Tawangalun. Sementara untuk layanan kereta api komersial, kereta api Sangkuriang dengan jumlah penumpang sekitar 2.300 pelanggan, diikuti dengan kereta api Logawa dan kereta api Wijaya Kusuma. Daup 9 Jember juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: SBMI Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang hendak bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Himbauan itu disampaikan menyusul maraknya kasus pekerja migran Indonesia yang bermasalah, terutama di Kabupaten Lumajang. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
8: SBMI Lumajang menghimbau warga yang hendak bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Himbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya kasus pekerja migran di Indonesia yang bermasalah terutama dari Lumajang. SBMI menegaskan visa kerja berbeda dengan visa wisata maupun visa yang lainnya. Menggunakan visa tidak sesuai peruntukannya membuat pekerja kehilangan hak perlindungan hukum dan sosial. Untuk itu pihaknya meminta jika masyarakat tidak paham prosedur, diminta untuk datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja atau menghubungi pihak SBMI. Organisasi itu meminta pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas sosialisasi peluang kerja luar negeri yang legal serta prosedur keberangkatan yang benar. Untuk itu pihaknya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan penambahan anggaran Kementerian Pekerja Migran Indonesia untuk menangani kasus PMI bermasalah, termasuk yang sakit dan meninggal dunia. Hal serupa disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Lumajang agar juga menambah alokasi anggaran bagi Dinas Tenaga Kerja.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBMI Lumajang meminta kepada warga Indonesia, khususnya warga Lumajang, apabila mau bekerja ke luar negeri harus melalui jalur yang resmi, yaitu proses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, mulai dari Indonesia. Kalau tidak paham bisa datang ke Disnaker untuk bertanya tentang cara bekerja ke luar negeri secara benar. SBMI Lumajang juga meminta kepada pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk menambah anggaran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, untuk lebih peduli, yaitu menganggarkan yang lebih besar lagi, karena sumbangan devisa dari pekerja migran Indonesia cukup besar. Untuk tahun 2025 saja sudah mencapai 400 triliun lebih. Untuk aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku penempatan PMI secara non-prosedural dan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sekian dulu himbauan dan permohonan dari SBMI Lumajang.
8: Devisa dari PMI pada 2025 saja lebih dari 400 triliun dan sudah sepantasnya negara ini hadir lebih kuat dalam melindungi PMI. Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Lumajang juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penempatan PMI non-prosedural dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang memanfaatkan ketidaktahuan calon pekerja migran. Kasus Bawon Kromo, warga Lumajang yang telah meninggal dunia di Malaysia kemarin tanggal 14 Mei 2026 disebut SBMI menjadi pengingat bahwa status prosedural bukan sekedar secara administrasi saja. Status itu juga merupakan jaminan perlindungan bagi pekerja dan keluarga ketika risiko terburuk terjadi. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang lakukan persiapan jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berbagai persiapan dilakukan salah satunya dengan membersihkan area penyembelihan dan membangun kandang ternak untuk menampung hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
8: Panitia Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang, Jawa Timur telah memulai persiapan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kurban tahun ini. Ketua Panitia Idul Adha di Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang, Ali Muhtar, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini fokus membersihkan area penyembelihan dan membangun kandang untuk penampungan hewan kurban. Ali juga menghimbau umat muslim di Kabupaten Lumajang khususnya untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang nantinya. Bagi warga yang berniat untuk berkurban, panitia masih membuka kesempatan tersebut.
10: Saya Ketua Panitia Idul Adha Masjid Agung Kyai Haji Anas Mahfud Lumajang, Ali Muhtar bersama rekan yang lainnya, panitia kegiatan Idul Adha 1447 Hijriah menyampaikan bahwa saat ini fokus membersihkan area penyembelihan dan membangun kandang untuk penampungan hewan kurban. Saat ini panitia sedang mempersiapkan tempat pemberian hewan kurban, membuat kandang kambing untuk kebutuhan penyembelihan Idul Adha 1447 Hijriah.
8: Penyembelihan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada H+1 Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Prosesnya akan dibantu oleh para jagal sapi dan remaja Masjid Anas Mahfud Lumajang, sebagaimana pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Dalam Islam, ibadah kurban memiliki keutamaan besar. Selain sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga merupakan wujud kepatuhan dan ketaatan hamba kepada Sang Penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji menerima kurban yang dilakukan dengan niat takwa sebagai amal baik di sisinya. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan kurungan terhadap 2 tersangka penimbun solar bersubsidi di Kabupaten Situbondo dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, kedua tersangka bukanlah pengelola ataupun pemilik gudang yang berisi puluhan ton solar bersubsidi. Kedua tersangka hanyalah pekerja lepas dengan gaji dan uang makan. Sementara itu, pemilik gudang hingga kini masih buron. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
11: Pendengar, pengacara terdakwa kasus dugaan penimbunan solar bersubsidi sebanyak 42 ton, Unggul Satrio Nugroho, menilai tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan terhadap dua kliennya, yakni Ahmad Roni, 28 tahun, dan Agus Effendi, 39 tahun, tidak masuk akal. Katanya, kliennya adalah pekerja lepas, bukan pengelola ataupun pemilik gudang yang berisi puluhan ton BBM solar bersubsidi. Keduanya hanya dibayar Rp150.000 dan uang makan Rp20.000 per hari. Dan keduanya tidak bekerja setiap hari, melainkan hanya saat ada pembeli solar.
12: Wah, kalau terkait untuk tuntutan sebenarnya jauh banget dari harapan kami kan. Karena di persidangan-persidangan sebelumnya itu kan sudah didapati fakta kan. Bahwa kedua orang terdakwa ini, Agus Effendi dan Ahmad Roni, itu kan bukan pemilik, bukan juga yang istilahnya menjadi decision makernya, mereka kan cuma karyawan sebatas mengangkut kempul bawah ke truk tangki warna biru putih. Yang notabene pun mereka juga tidak tahu itu punya siapa, itu sopirnya siapa. Karena setiap datang ke lokasi gudang tersebut, kedua orang terdakwa itu kan melihat supirnya berganti-ganti. Dan ke persidangan kemarin faktanya menunjukkan bahwa kedua orang tersebut memang karyawan dan diakui mendapatkan upah sebesar 150.000. Itu pun juga sehari, tidak setiap hari, dalam. bukan. Itu setiap tidak setiap hari, setiap ada kegiatan, setiap ada di telepon. Kemudian dapat uang makan sebesar 20.000. Dan rata-rata mereka berpenghasilan dalam seminggu 500-600.000. Makanya kami juga kaget juga kan melihat tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa itu dituntut dengan 3 tahun 6 bulan. Kami sangat shock juga kan.
11: Unggul Satrio mengemukakan tuntutan 3,5 tahun terhadap terdakwa dinilai berlebihan dan tidak masuk akal karena jaksa mengetahui fakta-fakta persidangan bahwa keduanya adalah pekerja lepas. Pemilik gudang sendiri adalah Yanuar dan Ari Pocep yang sampai saat ini masih buron. Satrio mengajukan pembelaan terhadap kliennya dan akan menganalisa tuntutan jaksa tersebut karena yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum hanya poin-poin dan pokok-pokok saja sehingga perlu dianalisa kembali. Pendengar, jaksa penuntut umum membacakan amar tuntutannya di ruang sidang Pengadilan Negeri Situbondo pada Selasa 19 Mei 2026. Keduanya didakwa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 40 Angka 9 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi junto Pasal 20 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Diinformasikan RRI sebelumnya, pendengar, unit tindak pidana khusus Bareskrim Polri menggerebek dua lokasi penimbunan BBM solar bersubsidi pada 26 Januari 2026 di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, dan di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Pengelola dua gudang itu saat ini masih dalam pengejaran polisi. Dari dua lokasi itu, polisi menyita sebanyak 42 ton BBM solar subsidi yang diisi ke dalam 27 kempu berukuran 1.000 liter dengan total solar 26.333 liter dan 15 kempu berukuran 1.000 liter berisi solar 14.129 liter dan juga satu unit truk. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Guna memastikan kesehatan hewan kurban, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo lakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik. Hal ini untuk memastikan hewan kurban aman dikonsumsi masyarakat saat perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
11: Pendengar, Dinas Peternakan dan Perikanan di Sinakan Kabupaten Situbondo melakukan pemeriksaan hewan ternak untuk memastikan kesehatan sapi, domba maupun kambing yang akan dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan, Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Sulistiani, mengatakan pemeriksaan sapi, domba dan kambing dilakukan di beberapa titik, salah satunya di karantina sapi yang ada di Pelabuhan Kalbut, Kecamatan Mangaran. Pemeriksaan tersebut ingin memastikan tidak ada penyakit yang bersifat zoonosis yang berbahaya dan menular kepada manusia.
13: Ya, kita meliksa sapi-sapi yang datang dari kepulauan itu. Ya, kita memeriksa apakah ada penyakit-penyakit yang sekiranya bersifat zoonosis ya, yang berbahaya untuk manusia. Dan alhamdulillah tadi nggak ditemukan penyakit yang zoonosis.
11: Kata Sulis, penyakit pada hewan ternak yang bersifat zoonosis dapat ditularkan ke manusia, seperti penyakit antraks. Namun hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak ditemukan penyakit yang bersifat zoonosis. Selain di Kalbut, pendengar, petugas di Senakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat pengepul ternak di wilayah Kecamatan Asem Bagus. Hasil pemeriksaan, semua hewan ternak dalam kondisi sehat. Selain memastikan kesehatan hewan ternak khususnya yang akan dikurbankan, Disnakan juga melakukan verifikasi umur hewan yang akan dikurbankan untuk memastikan kelayakan hewan kurban dari sisi umur. Termasuk juga memastikan bahwa daging kurban yang didistribusikan kepada masyarakat harus memenuhi kriteria aman, sehat, dan halal.
14: Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.

0: curian dan pemberatan di wilayah Gumuk Mas Jember. Seorang pelaku berhasil diamankan meski sempat melakukan perlawanan saat pengejaran. Tersangka yang merupakan residivis kini dalam proses penyelidikan di Polres Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Unit Reskrim Polsek Gumuk Mas bersama Resmob Barat Polres Jember mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di parkiran sebuah minimarket di Kecamatan Gumuk Mas pada Selasa malam kemarin. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial R, usia 26 tahun, warga Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Angga Riatma mengatakan, aksi pencurian terjadi saat korban bersama istrinya berbelanja di sebuah minimarket di wilayah Gumuk Mas.
2: Alhamdulillah, kita sudah melakukan pengungkapan terkait dengan pencurian sepeda motor yang berada di wilayah Gumuk Mas. Saat itu, pelapor atau korban bersama istrinya sedang berada di Alfamart Gumuk Mas. Kurang lebih 10 menit dari dalam Alfamart, ada pelaku berboncengan dua orang menghampiri ke wilayah parkiran. Kami membawa sepeda motor tersebut. Melalui pelaporan tersebut, kami dari Polsek Gumuk Mas beserta Resmob Barat Polres Jember langsung melakukan penyekatan dan membuka CCTV. Nah, saat itu kita lakukan pengejaran. Alhamdulillah, kita melakukan pengejaran kurang lebih 20 km. Alhamdulillah, kami dapat mengamankan pelaku. Di dalam pengamanan juga kami mendapatkan ada 9 celurit dan juga beberapa anak mata kunci T yang dilakukan pelaku dalam aksinya.
3: Sempat ada perlawanan?
2: Ya, dalam pengejaran yang tidak diamankan juga pelaku sempat melakukan perlawanan. tapi namun pelaku itu tidak lakukan belum bukan. Untuk proses perkara saat ini sudah dilanjutkan penyidikan di Polres Jember ditangani oleh Unit Bidum tersangkaan pasal 47 ayat 1 huruf F dengan ancaman.
3: Ketahui
2: kenyataan terkait dengan asalnya. Oke, yang bersangkutan ini setelah kita lakukan pendalaman adalah residivis kasus curanmor juga di beberapa tahun yang lalu.
3: Mas, statusnya sudah tersangka.
2: Ya, masih kami lakukan pendalaman.
1: Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor hasil curian, sebilah celurit, kunci T, serta sejumlah anak kunci yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi pencurian. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 11 juta rupiah. Saat ini, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Jember untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk memburu jaringan dan pelaku lain yang terlibat. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 307 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Menurut polisi, tersangka juga diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova. Sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saudara dan saudari yang saya hormati. Jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menikmati rujak soto seperti biasa, akan dipandu Kang Anto dan Kang Uun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur. Dino Sabtu tanggal 13 bulan Mei 2016 kecarung maning nang acara rujak soto Riko bareng Isun. Kang Uun sehat.
1: Kang Anto sehat.
0: Uga dibarengi Mbok Eti. Mbok Eti sehat juga. Muga-muga dulur-dulur kabeh ngono ring Nusantara. Ketakut nang penggemar rujak soto sehat to kabeh Kang Anto
1: yo. Amin.
0: Ya dulur,
1: kudu sabar wong-wong ya.
0: Iya.
1: Harap ini lu

0: telepon solong uyel-uyel
1: kan temenan ya tapi dulur Riko tetep nenteni nang kabar Riko nang acara rujak soto iki tekane kabar Riko pertanda nduduaken kesehatan Riko wis jelas katon teko ringkini
0: lah
1: gendeng ya yo atau dulur Riko nenteni tekane lambi sun adang gending tembang wujute rasa hangge andang mbok Kang Deni.
0: Iyi.
1: Ayo diangkat.
0: Ayo diangkat. Selengkap ya.

0: Kang.
1: Yuk.
0: Wujudnya rasa gending hang kawitan wis bisa kanggo ngibur dulur-dulur kuwabya Kang Mo ya.
1: Kanggo nyambut dulur-dulur tekonang ini yo. Iya,
0: wujudnya rasa iku perumpamaane gitu Kang. Dadi wong iku demen tapi mung oleh anu
1: rasane tok. Rasane
0: tok, tapi hing oleh temenanan.
1: Hing oleh imbangane.
0: Oleh hing oleh imbangane. Dadi cara penolakan penolakan ya Kang.
1: Secara halus.
0: Akeh hiasan Kang. Dadi parnane lagu-lagu Banyu Wangi iku wake hang parn yo ana maknane ana artine ana sejarahe
1: parn maning akeh biasanane
0: iya akeh biasanane parn maning jaman-jaman parnan lagu-lagu klasik iku sejarah da Banyuwangi Klendi dan sebagainya iku ana ning
1: lagu-lagu niku ya? Digambarkan ana lagu cerita
0: wis critane gitu kok saiki ana dhewe ditrimo nang 33665 lurut e.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
2: Kita temenan dulu.
1: Hari lawas kan.
0: Hari lawas perasaan itu ya.
1: Nanti biar ini.
2: Oh, ngeliat masalah.
0: Aja mohing gitu kok royo.
2: Aku kesal kan telepon telaten kok ya.
0: Pokok ping telu ping papat sing bisa melebu ngilang wis ya.
2: Ilang.
1: Kalah lambi Kang Maduro ri kok.
0: Soale ana.
2: Yo ra ngono. Ya tembang karo mangko.
0: Pokoke mlebu rujak soto disel-diselan kudu sabar yo.
2: Tangono waktune paling kurang. Pokoke getane kuwi jelek ning jape rono gak iso
0: yo. Yo mbu.
2: Tadi
0: dilihat
2: jam
0: telur, sih, percaya.
2: Telur,
0: kan dua lagu tu kapan telur
1: pot, sih, nak? Iya, jadi. Kita
2: cari
1: usul. Himpan baru ngarane, usul masa
0: oe moheng dong. Ada. Amane pada sehat ya Kang?
2: Piye Kang?
0: Eh muga-muga sehat riko keluarga kabeh lumayan. Kan keluarga
2: sehat yo sak keluargo yo.
0: Amin.
1: Amin.
0: Gendinge njelokan riko.
2: Mbak Ati dan Miati panjang hati.
1: Temenan kok.
0: Yo riko. Wah, paketi dilawan di kamu.
2: Dilawan untuk paketi keluar
0: segeri. Iya. Sampai dijuluki Mbok Gino segeri roh.
2: Tuh pemelih siaran ke nek kemaju-kemaju
1: temenan
0: marah iki kok. Aja makemak dikegoli nono iki kok.
2: Makemak kawan.
0: Aduh. Lanjut gendhing njaluk panen iki kok.
2: Aku jauh. Lah kan ngene Mbak Eti golekno Amalia, Amalia S Mbak Eti ya. Maaf apa ison jeluk
0: sepuro lagu lawas iki
2: lawi ison lepot yang riko sepuro mbak Ete
0: sepuro sepuro gening lawas oke Amelia wonten bu Amelia S. S. Lelin.
2: Kenapa? S. Dekat apa Pak?
0: Kenyam. Aduh, enakan dong dong ding dong dong dong gitu.
2: Iya kan kapan selengetan sih kok?
0: Dek ya iku ora. Temenan sajane ning ati jero ning ati iki mbek nono iku wis.
1: Tak kepingin temenan.
0: Paling umpama nandur jagung itu merucuk wes. Ada wes.
2: Yo wes.
0: Oh no, siap ya, cukup khawatir.
2: Kanggo kuwate to yo. Aku gak salam-salam kita. Kanggo kuwate sangkom pakaran jasa
0: sahabat. Aja pindah channel sulung sak durung entek mari jam telau.
2: Aku lagi sama mlebu ngene iki tak rungokne Kang.
0: Alhamdulillah.
2: Mlebu kok saya tiga segmen aku gak sama mlebu. Alah jauh wes.
0: Karak yo karak.
2: Kaki lo tulis. Terus ayah aku selis. Nggak am, maksud dewa. Terus kanku pokoknya kape paguyuban dan jasa to. Ada yang cepet salam kompak persahabatan. Salam sehat tak luas ke nge.
0: Nge.
2: Sehat. Terus kanku ini mbak ribut. Kanku ini mbak ribut. Nge. Laras Banyuwangi salam kompak persahabatan.
0: Alhamdulillah.
2: Kanku ini dari kau ke Laras.
0: Nge.
2: Sehat tak luas ke nge.
0: Nge.
2: Alhamdulillah. Langit
0: nel
2: atas-atas
0: boleh
2: gitu ya? Boleh ya?
3: Boleh. Wangsul.
0: Aja nyorot.
2: Ya, pancen wangsul atas-atas.
0: Nggih, sun.
2: Rusak
0: soto. Eh, temenan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karak yo karak. Klembene ning srana, aja pati jarak. Pingene sono wis. Sono. Ya ayo 33665 teh. Halo.
3: Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
4: Eco tenan te.
0: Kang Haji Mokit. Kelenti kabiare anu merawan kae.
4: Mendung.
0: Mendung ning kene anu yo rada tapi kan tidak bertahan berarti hujan yo roh.
4: Cari ni ibit gade ku kan. Mendung bukan berarti hujan.
0: Nah, mongah mongo.
4: Yo kak hujan kak panas.
0: Ya iku roh.
3: Malah seger.
4: Iyo segerdu kan.
0: Keninggal pan juga. Sehat. Sehat, sehat. Ah, ketelon Boketi sehat.
4: Belajar kaca kan sopo kan?
0: Boketi.
4: Boketi sugeng siang yang.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Iya. Keluar aja.
0: Iya, gending jok pan riko.
4: Gendingi cari ni baca lili ku tombo kangen jadi
3: kan. Oh. Tombo kangen.
4: Yo kau lili, kau lili ngamuk ngamuk ketol.
0: Apa pula ni?
4: Iki kok iso tok dimuhir ku mlebu ya apa carane.
0: Ya kon tuku maning HP-ne teluan dijejer gitu kok kaya Kang Haji mok iki gae.
4: Sing ka ono pulsa ni stol HP-ne kan.
0: Iku tombok kangen ati ku tadi to.
4: Iya iya wis ngono kangen-kangen iki kan.
0: Tombok kangen ati berarti.
4: Iya. Siapa mau kan?
0: Oh, Kang Doni.
4: Kang Doni, sedang siangnya kan.
0: Nggih.
4: Ono Bos Dili Soyani. Bunda Yaya. Yuk melong.
3: Melong.
0: Yo, ang duwe elemen bangsa.
4: Iya, ini betul elemen listrik. Ono Kang Gupron yo apa kabar Riko Kang?
0: Iya, waran ro kon mlebu sulung aja ning pinggire lurung ngetok waran.
4: Sopo manik putra-putra Madura, Mbak Magetja.
3: Kang Matun.
4: Kang Nyimbron. Kang Matun. Muda Mutia. Bunga, kan?
0: Oh, bunga ku.
4: Lali bunga, yo.
0: Iya.
4: Merepu bunga.
0: Bung. Bung. Nga.
4: Di bunga, iku jadi ni wong Madunten merepu dengar.
0: Kendari kok, Trenggale, Trenggale.
4: Trenggale.
3: Lili.
4: Siang yo mlebu, Mas Lili Suryani. Sudah yo kemawon kan.
0: Nggih.
4: Ada wong ketelon nang studio.
0: Nggih.
4: Sehat.
0: Amin.
4: Yo ana riwi ari opo ari anu kan, riwan korban kan.
0: Tanggal 17 insyaallah rebo kalau yang ada yang salah ya iya iya iya.
4: Nang Banyuwangi iki kok kloron ya.
0: Iya. Insyaallah.
4: Karena kelahiran
0: yo. Iya. Oh, Sabtu Minggu 12 wes.
4: Iya, selamat budal sampai nang Jember mah.
0: Amin.
4: Yo. Wes suwun.
0: Nggih.
4: Yo Joni. Rujak soto.
0: Eco temenan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang, aja selak suwen.
3: Ayo.
0: Eh, sabiar solong dulur. Ngok kadung semari do rong lagu buru yo terima maning. Yo Kang, langsung Boketi monggo yuk.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengatasnamakan program resmi dari PT Pertamina Persero terkait pembagian e-voucher subsidi BBM 50 liter untuk masyarakat umum. Unggahan ini menyebut program telah resmi dibuka dan mengarahkan pengguna untuk mengakses tautan tersebut guna mendapatkan voucher BBM gratis. Narasi ini kemudian menarik perhatian warganet karena diklaim sebagai bantuan resmi subsidi bahan bakar dari Pertamina. Faktanya, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke situs resmi Pertamina dan menggunakan domain yang tidak terverifikasi. Akun Facebook penyebar informasi juga bukan akun resmi milik Pertamina. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan pengumuman resmi mengenai program pembagian voucher BBM gratis 50 liter seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Program resmi terkait BBM subsidi dari Pertamina hanya dilakukan melalui layanan dan aplikasi resmi seperti My Pertamina, termasuk pendaftaran program subsidi tepat. Masyarakat dihimbau berhati-hati terhadap tautan mencurigakan yang meminta data pribadi karena berpotensi digunakan untuk penipuan dan penyalahgunaan informasi pengguna. Hati-hati, konten semacam ini termasuk konten palsu karena mencatut nama Pertamina untuk menyebarkan informasi program voucher BBM gratis yang sebenarnya tidak pernah ada.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Yuk kan lanjut maning. Terusakan maning yuk. Maki tetap dikanjani Kang Antolan Ugo.
1: Kang Uu.
0: Ono boketi pisan dulur. Saiki wis dibuka maning ya. Buka dasar wis mari ono wong lurang tuku moyo. Saiki dibuka maning. Riko siap ngeruse Kang.
1: Siap.
0: Ayo. Yo, telu-telu 665 loro teh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Eco temenan.
0: Ning dibok.
2: Isun reng kencong kan.
0: Oh, Mbok Muti.
1: Alhamdulillah sehat Mbok Riko Mbok.
2: Alhamdulillah pangestune kan kanggo panjenengan.
0: Alhamdulillah ketelon nang Mbok Eti
1: sehat.
2: Oh, Mbok Eti. Kang Anto sehat-sehat
0: ya. Alhamdulillah Riko. Pokoknya kadung wis krungu suaran Riko di bibe. No we.
1: Boleh diangen-angen ning ono sing metu pirang pertemuan
0: iki. Oh, akeh. Cara lari cilik tuh kidrang-kidrang Riko. saking demene kecaruk nang Riko kaya. Yang penting pada sehat ya, Mbok.
2: Sing tau kecaruk yo Kang yo.
0: Temenan Rio, kecaruk sepisan di konjelo gending. Gending iki paran.
2: Jalo pecet yo sing kok nganu kei.
0: Ya iku soalnya arep nyerawataken iku repot, tapi kan njelo gending kari muter biangin wis. Rika ngrungokaken itu ro. Gending njelo pan Rio.
2: Isun kembang langit Kang.
1: Kembang
2: langit.
0: Oh, no kembang langit ya. Kembang galengan apa kembang langit? Kan no kendang kempul kau.
2: Iya, kendang kempul.
0: Coba dikolek Mbok Eti long. Kembang langit.
2: Kembang langit. Toko Chandra Bayu paling
0: kan. Oh, Chandra Bayu. Iya, iya benar wis.
1: Kembang langit.
0: Iya, Chandra Bayu.
2: Ono Kang.
1: Ano. Alhamdulillah ono.
0: Bir Riko arep njaluk pirang iji kok. Keceput nawai.
2: Kang, kita narep jemput dulur-dulur ya Kang.
0: Ya we jemput dulur we.
1: Ditenteni Riko.
0: Ditenai.
2: Iya Kang ya.
0: Onang ning pertelon, onang ning prapatan, onang ngarepe lawang Riko.
2: Ning pertelon. Kok ono ning alun-alun.
1: Temenan.
2: Buru piye ono Kang Doni ambik sapa Kang?
0: Kang Doni ambik Kang Mohit.
1: Kang Haji Mohit.
0: Ya, Kang Haji Mohit.
2: Selamat selamat awal menjelang sore ya Kang. Iya,
0: benar.
2: Sing kelalen kanggo Putra Magenda yuk melong. Apa Teguh go selamat sore. Bapak Putra Madura ya Kang ya. Terus sapa maneh Kang? Mbak Lilik Suryani.
0: Bunga ono ning kono.
2: Terus ono Kang Rendra hang ono Semboro ya. Sing kelalen kanggo dulur isun hang ono Kalimantan ya.
0: Oh iya, awas Kang Rudianto iku, Rudianto ning dinten yo.
2: Terus Kang sapa iku Gandu ambek Radine ya. Mbok Diana ambek laki ini selamat awan. Terus oh Kang Randy Ugo selamat awan, selamat Makaryo yo Kang yo.
0: Iya
2: Kang Megawai yo.
0: Iya Megawe. Makanya wong Jawa diajari supaya bisa using yai kaya lewat acaranya rujak soto dia.
2: Isun kan Siti-siti ya belajar.
0: Ya iya, penter juga
1: bisa di kerocokan.
2: Pokoknya para kambik Kang Anto, mbik Kang Uo, ini mesti itu.
1: Insya Allah
0: temenan.
1: Edeng-edengan dia nolong.
0: Edeng-edeng yo terus gandeng. Alon-alon ojo syukur
1: kelakon. Puter-puter. Ini geles pinter.
2: Ya wes Kang.
0: Ya.
2: Ketiku pian, matur wektune ya Kang yo. Kanggo Riko, Kang Anto, Kang Uun, Mbok Eti, sehat-sehat ya Kang yo.
1: Amin.
2: Diparekno rezekine.
1: Amin.
2: Ya Kang yo.
1: Yo, podo-podo.
2: Matur
0: nuwun. Nggih. Temenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suarane malih centar.
0: Mangane gitu Kang. Ikilah berbagai suku non Banyuwangi, non Osing, akhirnya pinter ae ngomong bahasa Osing, pinter. Akhirnya ngerti budaya ini Banyuwangi. Iya ning acarane rujak soto. Saiki ana dhewe maning ning mburi nembok Mutia. Telu 6652.
1: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam
1: Kang Uu. Alhamdulillah,
0: Mbok. Rujak soto.
3: Ecer temenan.
0: Ya, Mbok Lili Suryani.
1: Mbok dirasane Mbok Mutia iku.
0: Ya, buru pian ya. Trenggalek kelinti panas opo sing kae?
3: Mendung e,
0: Kang. Mendung padha ning kene. Tapi ning kene panas wae.
3: Heeh.
0: Gendinge paran.
3: Nun,
0: alhamdulillah. Kang Anto sehat, Mbok Uun sehat, Mbok Kati
1: juga sehat. Muka-muka Trenggalek keluargane kabeh sehat, toyo.
0: Amin.
3: Ini
1: saat nikah
3: sampun sehat,
1: kan? Alhamdulillah.
0: Amin.
3: Mbak Eti, salam cantik Mbak Eti.
0: Nggih, piye kedip kok percaya ya. Diketipir kok.
3: Kang Anu Mbak Eti piantunipun sumeh
0: lho. Loh, Mbak Eti. Mulai tahun sing enak sampai saiki ngilang sumeh.
1: Tetep enak.
0: Renyah.
1: Waalaikumsalam Mbak Salim. Sehat-sehat manggi.
3: Ini anu
0: tasih sehat
3: jagung.
0: Aduh, kok bisa? Kuat mage.
3: Wajanipun tasih kuat
0: kok.
1: Padahal umure wis
0: anu Kang, simpenane aja mah engko diganti gitu. Pasang maling Kang.
3: Tasih wetu Kang.
0: Alhamdulillah.
3: Nanti kalau wingi anu kok ngampil dateng kakek Rusuli mboten dipun.
0: Kakek Ninang percaya.
1: Iya, temenan.
0: Ning untuk wiat banyak nih wis. Salam nih Mbak Salimnya.
3: Mbak Salanu, Mbak Salim tansah kemuceng kan.
0: Sisi ke Mbak Salim.
3: Anu Mbak Salim mangsuli Kang Anto. Aja ngenyek le.
1: Mosok ngenyek gede kok. Kagum.
0: Iya, kepayek ya payek. Aja diremet-remet jarene biasa liyem iku moyo. Ngenyek-ngenyek.
1: Aja nemen-nemen. Aja biang.
3: Salam Kang saking Balik Paidi.
0: Iya, balik
1: salam Kang Paidi.
3: Ini kata sesetian kacang.
0: Kacang goreng apa kacang kulo pocok apa kacang lanjaran kau?
3: Kacang keruan,
0: Kang. Kacang keruan. Percaya. Terus?
3: Sembangipun ojo nangis nggih Kang.
0: Ojo
1: nangis. Ojo
0: nangis. Diku kok ta?
3: Kanu wis.
0: Oh iya, wis menang.
1: Tambah pinter Mbok Lili.

0: Wis pinter kok liriki wis.
1: Iya betul ya.
2: Belajar
1: belajar bahasa Liem, Pak. Oh, belajar bahasa Liem, ya percaya iso. Heeh. Bahasa Liem mosing kok.
2: Kowe lek sakmono ditekani Kang Antok. Kowe nyapa Mbak Lili? Kowe karo sapa? Lha lek Mas Lili. Heeh. Dudu diandaan, Jok. Lah pripun to, Mbak?
0: Dewekan.
1: Ya terus
0: laku-laku wis.
1: Ajar iki cocok kabeh wis ning kene kae. Pinter ae rusingan yo.
2: Anu piye lek ditekoni kabare piye, Nduk? Iki kabare Mbak Lili.
1: Terus
2: pripun, Mbah? Nganu, kula nggih saged tak, Mbah. Piye-piye ayo. Atik-atik
0: dia. Bener, bener gue.
1: Aduh.
0: Iya kan ketik gue kantuk panjang ini.
1: Dialek di sosingan luar biasa ya.
0: Lancar termasuk.
1: Lancar. Berkat terjak soto.
2: Namun damel hitungan mawon.
1: Oh, hitungan menit atau hitungan mawon nih kayaknya. Ya wes kesun ya.
2: Nanti bantuan Mbak Mutia. Kesian Mbak Mutia. Bagi bantuan Mas Dhani. Kalian Bapak Haji Muhid. Kagem Buli Ani. Buli Ani sampun anu kondor kan?
1: Wangsul pun.
0: Nang Kediri.
1: Nang Kedirai.
0: Wis muga-muga nyambung nang Kediri rujak lotone.
1: Tapi pati lo gendering milu kan. Pae to puyengan wis getu Kediri kok.
2: Pasene tas film. Nika lek film nika dianu kok kan.
1: Aja digugah pati kau.
2: Ki kagem Bapak Haji Lili nggih kan. Nggih. Kalian Bapak Ketus Kengsian.
1: Nggih.
2: Ki kagem anu Mas Gufran. Kalian Bapak Putra Magenda.
1: Nggih.
2: Bapak Abdullah nggih kan.
1: Nggih.
2: Tuin Mas Putra Madura Kengsian.
1: Nggih.
2: Kagem Sekemawan nggih kan.
1: Nggih.
2: Juga siang masukin midangnya
1: pake. Nggih, kesun.
2: Ince, mereka 3:15. Mata manuan miskin
1: pun. Nggih, 3:15
2: kesun.
1: Gratu ya. Heeh,
2: ya. Ya,
1: plek iya. Ora ora. Ora gaplek gak piye to. Lanjut
2: gaplek yo, Kang. Ya, Bapak Ristianto supe, Kang.
1: Nggih.
2: Nggih. Kakin Kang Anto, Tuen Kang Uu. Cikin Sia, Cikin Ayah Cikin Awan. Kelancar gini pun ya kan. Mbak Etik, salam cantik Mbak Etik.
1: Wow, tiga divisan di tim Mesemir kok.
2: Terus sume kok kan Mbak
1: Etik.
0: Cikin Sia, Cikin Ayah, Cikin Awan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ojo slak suwen. Yuk langsung diberangkatakan.

0: Yo lanjut maning Kang, terus akan maning ya. Ayo. Iki moco anu kae. WA ne mbok ribut rogo jampai. Selamat sore Kang, rujak soto weco temenan. Kang Guriko cakel telon. Amin mbok eti. Muga diparingi selamat seger waras. Rezeki lancar biarokah kesuwun Kang nggih. Arep masuk aryangel yo Kang, jare kita gitu ya. Mbok terus pisan gitu ku pisan ya, mbik kakek Rosuli, mbok terus mbik Kang Iwan, kakek Rosuli mbok Endang, Dan, Kang Tui ambi
1: mbok Tila, mbok
0: Tila kan terus Kang Agus sembi mbok Lis ya. Mbok Sri Panjaitan pisan. Dayo 3366 loro teh.
2: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
3: Ecotan.
0: Iya. Yeah. Ning Sembulungan apa ning ndi kae?
2: Iya, Sembulungan iso mangane kae.
0: Eh muncar.
3: Rokok jampi kan.
0: Eh pindah-pindah rujak. Ya pindahane ngono ning Paranaran marek teko Sembulungan langsung
1: ning rokok jampi.
0: Ning parane ke
1: pesisir
0: jampi ya bandara.
3: Aran di isu niki Pak ribut Kang.
0: Oh, rapi nembok ribut. Sehat kok Kang?
3: Alhamdulillah kan.
0: Iya.
3: Tangan tombe Kang Unti.
0: Sehat Kang.
3: Mampir rotane kok jampi.
0: Iya, mampir nembok ribut ben kene muncar ning Putra Maan lah Putra
1: makin
0: Madura.
1: Apa Matra Madura.
3: Madura.
0: Ada ketara wis ngampusai. Aduh payah. Eh semangka dicepatin mandek ning puyere paranarane. Punjere Sembulungan. Ah, riga kok. Salame Kang bisa riga.
3: Salame Kangku, Mbok Mutia yo.
0: Ya Mutia.
3: Pencong yo Kang. Oh Lili Suryani Tenggalek ya Kang.
0: Tenggalek.
1: Yo ketemu biain
0: jare. Ketemu biain suara di kok. Yesus. Gendingin jalak paran kok Kang.
3: Paran.
0: Gendingin jalak paran.
3: Ngeresi hati kan?
0: Oh ngeresi hati.
1: Ngeresi hati.
3: Jan si es yo.
0: Ah?
3: Kang Jan.
0: Kang Jan.
3: Iyo.
0: Kang Jan. Pokoknya
3: Kang Jan kan.
0: Tutu iyo tah iyo lu di kolek lu pakai ti. Iyo. Iya iya Kang Jan. Ku pinter. Ngeresi hati mah kabaran.
1: Ngeresiati.
0: Ngeresiati. Ya.
1: Kang Jan.
0: Kang Jan. Memang nyop Kang Jan Kang. Konyo memengan pengen mbik Kang Jan kau.
3: Kok ribut gak ngerti. Terus ana Putra Madura ya Kang. Terus iku Kang, Kang duwe Indonesia iku sapa Kang?
0: Oh, elemen biangsa.
1: Yuk melong.
0: Yuk melong.
3: Yo yuk melong. Ono Pak Noval ya Kang.
0: Heeh. Iya, Kang Haji Mukit. Iya, benar.
3: Oh, pinter pantun
0: iku. Tuh,

0: Yo, yo ayo Kang Putra Madura.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyane kono wis kang ribut ribut tok gitu. Telu 665 loro teh.
2: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak soto.
3: Teman.
1: Ya, Bu Gaya sehat.
2: Bu Gaya, kelanjuri koyan.
3: Apa buru melebu itu, Kang?
1: Ya iku ora ngomong Pak Ribut Rugo Jambi. Iku Manburawai. Manburawai, Manburawai itu. Kamu yune kamu?
3: Iya.
1: Suing tau kecarok ya.
3: Kawan kuyune ambil salam-salam. Ya itu. Esok jalur kendaraan cep menengo.
1: Cep menengo. Cep menengo. Tu gigi ya.
3: Oh
1: sih. Unde.
3: Cep menengo. Cep menengo.
1: Ye. Cacakan jajalan selong teyo. Iki lawas kan
2: gendia pae make turu teko yo le
1: ah iku uyon-uyone ja
2: heeh lan make ono iku saku suwidak limo
1: iya sitak limo
2: Make ono mas.
1: Iku tahun sidak limo awake dek buru lahir isun tahun sidak limo.
2: Cetakan tahun sidak telu iku.
1: Iya.
3: Make ono.
1: Iya. Isun wis lahir buru lahir sidak limo.
3: Iya.
2: Iki cetakane lah tahun sidak telu lingkungan iki.
1: Kadung Kang Saryon ro, Kang Saryon lahir 42.
2: Iya. Iya tiwara.
1: Tiwara perjuangan mekul bedil pengen. Tiwara kok. Waktu ini mepet le.
3: Lanjut kan?
1: Iya terus lanjut.
3: Salamnya kanggo Mas Surawi dulu ya, betul salamnya.
1: Iya sehat bang Kang, percaya Rika.
3: Semoga sehat sekeluarga,
1: amin.
3: Bok Motia, Bok Egi Suryani, keluarga kabeh ya, muka-muka
1: sehat amin.
3: Ono sang ono ring gone ya nyuwangi ku anak isem mau ya
1: iya Kang Den, Kang Doni
3: Doni ngambil Kang Paijo Bok Ribut
1: tahu jampai
3: Bok Ribut guru ya
1: iya iku mulu kenyap kok Kang Arne Manburawi kau gemuyune ku mau ya
3: Bok Ribut be lagi nono
1: Yes, Manburawai.
3: Iya, wis mlebu mulai mau. Terus ana sapa? Yang empu. Nono Bapak Haji Holili sekeluarga. Yo kanggo kabeh.
1: Nggih.
3: Cici-cici yo.
1: Iya.
3: Lan mesen selang piye nggih. Putra-putra kabeh.
2: Yo wis.
3: Kanggo Rico ketelan muka sehat walafiat.
1: Amin.
3: Sehat walafiat.
1: Hati-hati ya. Iya.
3: Eceng-eceng jarene.
1: Iya, terus digandeng alon-alon syukur kelakon.
3: Apik.
2: Puter-puter meneglis pinter.

0: muter-muter kan. Iya, jadi supaya ya anak ini kan.
1: Oh, no, siap ya.
0: No, alhamdulillah betul begitu. Ucap toto lo.
2: Temenan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Krono iki swayahe marek iki adian mbok ati yo. Ya pamit sekaligus ya mbok ati ya. Apa diterima kae? Pisan? Ya wis pisan ya, singkat padhet wis bonus kang riko kae. 336652 te.
2: Assalamualaikum, halo.
3: Halo, waalaikumsalam.
1: Rujak soto.
3: Ijo temenan.
1: Iya, bonus kang riko sedilut tapi waktune. Ning ndi Kang?
3: Oh, nang omah aku.
2: Podho.
1: Iya.
3: Ya, masa lali sampean nang aku.
1: Oh. Kang Sari, Kang Ajai.
3: Heeh.
1: Hah? Kang Ajai.
3: Kang Ajai.
1: Haji sapa itu?
3: Haji Holil. Aku suwe gak mlebu.
1: Ya iku apa riko kau. Waktune singkat, kurang sak menit.
3: Iya, opo jadi ini Marlena? Wong sampean mlebu nang buri ya.
2: Lho opo tuh?
1: Kenyap riko kau. Gending nyelpan riko.
3: Hah?
1: Gending nyelparan.
3: Gending?
1: Heeh.
3: Oh, loro sigar.
1: Loro sesigar. Ya wes ah. Oke. Okay.
3: Nah, tapi waktu ini apa?
1: Oh, sentek weh.
3: Nyala ame yo.
1: Iya.
3: Ya tak ngaleng di sini saya yo.
1: Iya.
3: Yo, Bunda Yaya.
1: Heeh.
3: Yo. Ono mane? Sopo jenenge?
2: Yo meleng.
1: Yo melong kabeh weh.
3: Oh. Haji Mohid yo.
1: Heeh.
3: Dili Suryane.
1: Heeh.
3: Ambil buta Madura itu.
1: Iya. KB mas ya?
3: Hah?
1: KB mas ya?
3: Iya wes.
1: Iya.
3: Tanggusan Kang Sariun, keluarga KB wes.
1: Iya.
3: Iya. Yo, yang terakhir, rujak soto.
1: Eh, coto menan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, sekaligus salah gedek pamit ketelonan ya. Mm-mm. Keceput di pangan kura dulur.
2: Salah lupa njaluk 10.
1: Insyaallah kecaruk maning besok. Jame podo tetap ring acara rujak soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Boy, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh
2: meow.
0: Wah, benar maling.
1: Pukul kentongannya.
0: Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang. Jika

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia dan pemirsa setia RRI Jember dimanapun Anda. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kami bisa kembali menyapa dalam Green Radio. Saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan yang bertugas, Aprilia Purbosari juga. Pendengar, di tengah hiruk pikuk aktivitas di penghujung hari, ada satu persoalan yang diam-diam menyentuh hidup masyarakat Jember saat ini, yaitu persoalan sampah. Jadi penutupan TPA Jember konon bukan sekedar isu teknis pengelolaan limbah, tapi alarm penting tentang gaya hidup kita, tanggung jawab kita bersama, dan juga masa depan lingkungan kota yang kita cintai ini. Sore ini kita akan ngobrol dengan tokoh-tokoh keren, sudah hadir di studio, alhamdulillah. Kita coba gali pengalaman beliau-beliau, mulai dari persoalan sampah, kemudian berbagai layanan, tantangan mungkin, atau kesadaran warga dalam memilah sampah yang masih sangat kurang. Saya sapa dulu tiga tamu keren ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, kami agendakan 4 orang, tapi ada kendala. Salah seorang di antaranya belum bisa hadir, sudah ada perwakilan. Kemudian salah seorang tamu kita juga ternyata berhalangan hadir, betul. Tidak bisa ke studio, jadi nanti lewat jalur telepon. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu ada Mas Hari Bagus.
2: Selamat sore Mas.
0: Selamat datang di RRI. Beliau ini sekretaris WJDI Jember, sekaligus manajer dan PR, Public Relation PT Sarana Utama
2: Weltrust.
0: Okay. Selamat datang di RRI.
2: Selamat datang juga. Terima kasih.
0: Moga-moga kerasan. Kalau kerasan nggak pulang-pulang nanti. Kemudian di samping beliau dengan tampilan yang unik ini ada Mas Parmuji, Cak Muji sapaan akrabnya, leader dari WJDI. Selamat datang, Cak. Assalamualaikum.
3: Iya. Waalaikumsalam, Mbak Eti, tetap semangat.
0: Semangat. Salam lestari biasanya gitu ya. Oke, beliau hadir untuk menggantikan posisi Mbak Yuliati. Semoga sehat, pulih sedia kala. Amin.
3: Iya, amin.
0: Kemudian satu lagi, ini juga tokoh senior. Bapak R. M. Masbud. Kita sebut sebagai pegiat lingkungan sekarang. Selamat datang, Bapak.
4: Selamat datang, terima kasih. Selamat sore, Mbak.
0: Iya, sehat selalu.
4: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Masuk ke area purna tidak jadi penghalang untuk bergerak, begitu ya, Pak?
4: Ya, betul. Tetap semoga sebisa mungkin bisa memberi manfaat terhadap lingkungan, gitu.
2: Garda terdepan.
0: Oke, baik. Mungkin saya ke Pak Masbud terlebih dahulu ya, sebagai mantan, melihat persoalan ini penutupan TPA Jember. Apakah memang betul-betul ditutup 100% atau bagaimana sebenarnya? Masyarakat masih banyak yang bertanda tanya ini, Bapak.
4: Oke, terima kasih. Sebenarnya TPA itu sulitlah untuk ditutup dan tidak mungkin. Gitu lah, karena bagaimanapun juga masih ada sampah residu yang dihasilkan oleh masyarakat. Dan itulah fungsi TPA, untuk menampung sampah residu. Dan itu sudah ada sejak Undang-Undang 18 tahun 2008 diterbitkan, bahwa TPA, peruntukan TPA hanya untuk sampah residu. Dan salah satu lagi yang tidak boleh dibuang ke TPA adalah sampah-sampah medis dan lain sebagainya, tidak boleh. Tapi untuk sampah residu ini wajib. Kemana akan larinya sampah TPA? Tapi TPA jangan dianggap sebagai tempat pembuangan akhir, karena TPA itu merupakan tempat pemrosesan akhir. Di mana sampah itu masih punya peluang untuk diolah kembali, misalnya jadi RDF dan lain sebagainya. Jadi kalau mungkin ditutup ya tidak bisa, karena hanya pembatasan lainnya. Dan itu sudah ada sejak terbitnya Undang-Undang 18 tahun 2008. Pada pasal 40 jelaskan bahwa TPA hanya menampung sampah residu dan sampah yang bisa didaur ulang dikelola di hulu, di sumbernya. Serta teknik pengelolaan TPA tidak boleh menggunakan terbuka atau open dumping. TPA wajib minimal melaksanakan kegiatan kontrol landfill atau kalau sebisa mungkin menuju ke sanitary landfill. Ya, dan kenyataan ini, kedua-dua kegiatan tersebut, teknologi pengolahan sampah yang di sesuai dengan undang-undang itu belum bisa dilaksanakan maksimal. Ya. Terutama kota-kota menengah ke dan kecil. Karena terlalu beban biaya yang dihasilkan untuk melaksanakan kegiatan kontrol landfill maupun sanitary landfill itu tinggi. Sehingga hampir 300 kota di Indonesia itu kena sanksi akhirnya dari kementerian berkaitan dengan merorotnya pengelolaan sampah yang tidak sesuai dan melanggar undang-undang lah istilahnya, itu intinya.
0: Termasuk Jember ya?
4: Salah satunya Jember, yang kebetulan Jember kemarin di urutan 249 sebagai kita
2: dari seluruh kabupaten dan kota seluruh Indonesia ya.
4: 249 serta nilainya hanya 33 sehingga masuk daftar list.
0: Mohon maaf saya potong. Nilai 33 itu nilai apanya?
4: Jadi nilai pengenalan teknik pengelolaannya. Teknik pengelolaan sampah secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Jember.
0: Nilainya kita, 33. Harusnya berapa standar?
4: Minimal itu untuk mencapai tidak masuk pada daftar hitam itu 65.
0: Oh, semacam rapot kita ya.
4: Ya, rapot kita 65. Jadi kemarin aja Surabaya itu tidak bisa menerima di tahun 2055 ini, tidak bisa menerima Adipura dikarena nilainya tidak mencapai 75. Okay. Surabaya kemarin hanya 74. Sehingga Surabaya sama dengan Bondowoso, Situ Bondo mendapatkan sertifikat aja. Masuk kategori bersih. Namun ranking pertama Indonesia itu ada di Kota Surabaya. Jember pada tahun 2022 kita dapat sertifikat nilainya waktu itu 66,8. Pada tahun 2000
0: alhamdulillah.
4: Pada tahun 2023 kemarin 24 kemarin kita nilainya 66,3. Dapat sertifikat Adipura juga. Waktu itu sertifikatnya diterima langsung. Waktu 2022 itu masih diterima oleh kepala dinas yang mewakili ke Jakarta. Dan itu akhirnya pada tahun 2025 kemarin Jember alhamdulillah kembali ke 33. Dan itu akhirnya muncul
0: terjun bebas
4: muncul yang namanya surat SK apa namanya penerapan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan melarang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah yang menggunakan lahan terbuka atau open dumping.
0: Baik. Karena tema kita sore ini sangat mengerucut gitu ya. Temanya fokus banget. Dampak penutupan TPA Jember.
2: Benar.
0: Apa sebenarnya dampak paling nyata dari tadi Pak Mas Bud bilang sebenarnya bukan penutupan ya Pak, pembatasan. Yang nyata dirasakan oleh masyarakat itu apa? Monggo Mas Hari dulu mungkin.
2: Saya sendiri juga sama-sama juga besar-besar di TPA ini. Saya juga ini Pak Mas Bud ya. Gini Mbak Eti, setahu saya untuk kita di sektor swasta juga bergerak gitu kan. Karena memang sama-sama semua pegiat lingkungan itu punya kegiatan yang untuk kewirausahaan, khususnya yang dalam hal pengelolaan sampah. Nah dari dampak ini mungkin kita pahami juga bahwasanya untuk sampah itu dengan adanya surat edaran ya dari kementerian, kemudian ditindaklanjuti juga surat edaran dari bupati kita, di mana sebenarnya di surat itu sebenarnya sih tanggal 1 Juni. Walaupun sebenarnya sih mulai tanggal 7 Mei sudah kita ini sudah tutup gitu ya, tutup dalam hal mungkin open dumping itu sudah mulai diaktifkan gitu lah. Saya yang waktu juga itu mungkin bagi sebagian besar masyarakat itu merasakan kekagetan. Kaget gitu ya, belum ada sosialisasi yang mungkin secara terbuka besar-besaran tahu-tahu kayak gini. Nah menurut saya belum diimbangi dengan adanya infrastruktur yang harus dipersiapkan untuk menghadapi itu, karena sampai memang jelas-jelas untuk Jember saja itu kan sampai 200 ton lebih ya Pak ya, untuk perharinya ya Pak ya.
4: Kalau dengan jumlah penduduk 2.600.000, jumlah timbulan sampah 1.300 ton per hari.
2: Nah itu. Jadi sekitar 1.300 ton ya, kalau kita membaca itu juga, itu perkiraan sampah yang memang timbul setiap hari. Gak salah kalau mungkin dari hal itu pula kan ada dari unit usaha. Dari hal itu pula kayak seperti hotel, yang punya badan usaha itu emang dilarang benar-benar ke TPA Pukusari. Jadi TPA Pukusari itu menerimanya itu hanya sampah yang residu. Nah, seperti itu. Sehingga dari beberapa badan usaha itu juga merasakan kerepotan. Untuk yang saya rasakan saat ini, kebetulan saya juga ini distributor swasta nih, Bu ya. Saya ya sempat
0: kaget juga,
2: enggak pulang-pulang gitu. Kalau dulu kita kan memang tetap mengelola sampah, kemudian kita residunya kita buang ke TPA Pakusari. Nah, termasuk kita sebagai yang bergerak di bidang pembersihan sampah gitu ya. Nah, kita mempunyai jasa di situ yang memang kita tawarkan itu kita berdiri mulai tahun 2021. Karena untuk PT Sarana Utama Filtrasi ini
0: PT Sarana Utama ya.
2: Ya itu berada di bawah YALIDI Bu, Yayasan Lingkungan Hidup Adiguna. Jadi NGO kita di situ. Sehingga dalam hal ini mulai beberapa tahun bulan yang lalu, mulai tahun kemarin 2025 akhir itu mulai MBG pertama kali diaktifin. Kita sudah beberapa dapur MBG yang mungkin menerima ini memberikan kontribusi sampahnya 90% itu adalah organik.
0: Oh, oke, okay. Iya.
2: Gitu. Nah, sekarang dengan adanya kebijakan pemerintah surat edaran itu
0: pusing lah.
2: Iya, mereka pusing gitu kan. Yeah, yeah. Karena mereka pun juga enggak diperbolehkan buang sampah di TPA. Sehingga untuk detik ini kita sampai banyak sekali bahkan ampun-ampun juga ini gitu. Jadi ada 37 dapur SPBG, kemudian juga ada lembaga pendidikan seperti Universitas Dr. Subandi, ada rumah sakit juga seperti Kaliwates ini baru aja yang kita, sama juga rumah sakit di mana? Di selatan ini, Muhammadiyah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Okay. Kemudian ada Siloam dan juga ada klinik-klinik kesehatan juga. Nah, dari situ yang mempunyai badan usaha memang nggak bisa. Jadi kita di sini harus memang bertindak gitu ya. Dan hal ini juga sama-sama kita sadar sampah itu kalau dibiarkan ya kayak gini. Nah, seperti itu Bu.
0: Baik, saya ke leader UCDI Jember sekarang.
2: Oh, ini jagoan.
0: Cak Muji jagoannya. mungkin mau melengkapi apa yang disampaikan oleh Mas Yari atau panjenengan dari sudut pandang yang berbeda.
3: Iya, Mbak Eti, terima kasih. Kalau saya itu lebih condong ke budaya, budaya masyarakat. Budaya masyarakat yang dalam hal ini membuang sampah itu seakan-akan sudah biasa. Membuang sampah di sungai, tidak ada pengolahan sampah di kantor, tidak ada pengolahan sampah di yayasan, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya, di perumahan-perumahan juga. Sehingga mereka mengandalkan petugas.
2: Petugas.
3: Mengandalkan petugas. Kemudian kalau tidak ada pelayanan, tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, menyalahkan. Dia membuang sampah sembarangan. Kalau tidak diambil oleh petugas, mereka akan berontak, kemudian menyalahkan petugas. Dan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah edukasi kepada masyarakat. Mulai sejak dini, itu yang penting. Makanya di sini kan ada himpunan pegiat adiwiyata yang bermainnya adalah di lingkup yayasan dan lembaga pendidikan.
0: Okay.
3: Itu gunanya apa Mbak Eti? Gunanya nanti ketika kita di lingkungan sekolah, di luar sekolah, dimanapun berada ya termasuk di rumah, mereka sudah mempunyai tanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Minimal mereka tidak menciptakan sampah. Itu. Nah, jadi pentingnya pendidikan mulai sejak dini agar mereka itu paham dan mengerti tentang bagaimana tidak merusak lingkungannya. Itu Mbak Eti.
0: Oke, baik. Berarti memang ini sesuatu yang harus segera kita carikan solusi begitu ya, jalan keluar. Kenapa?
3: Harus ada dukungan.
0: Iya, dukungan.
3: Harus ada
0: semua
3: dukungan.
0: Semua harus berperan di dalamnya.
3: Semua harus berperan di situ. Kalau hanya pengolahan sampah kemudian ambil angkut buang, ambil angkut buang, kan nggak seperti itu.
0: Yeah.
3: Kalau terus seperti itu, animo masyarakat, oh gampang nanti kita membuang di sini ada yang ngambil, gampang nanti kita buang di TPA yang ada di kecamatan-kecamatan itu nanti ada yang ngambil. Dan semudah itu pemikiran orang, semudah itu pemikiran orang tanpa ada tanggung jawab terhadap sampahnya sendiri.
2: Benar.
3: Itu dunia pendidikan itu yang paling penting. Jangan kan itu Mbak Eti. Ya kita harus juga mempersiapkan guru-gurunya juga. Oh tidak ada ini, tidak ada mata pelajarannya di sekolah itu nggak ada. Kalau kita condong terus menyalahkan karena tidak ada kurikulum di sekolahan, sehingga kita tidak mengajarkan tata kelola sampah lingkungan di sekolahan. Ya, bagaimana Mbak Eti ya? Bukan kurikulumnya yang luar biasa, tapi gurunya yang keren. Ketika tidak ada kurikulum di situ, tapi mereka menerapkan tanggung jawabnya di situ ya. untuk siswanya. Ini
0: harus,
3: yang keren.
0: Harus memunculkan itu ya, harus inisiatif, memunculkan. Inovasi. Gitu.
3: Betul Mbak, betul. Wong, saya pernah ya ikut kegiatan di ya pertemuan guru-guru. Dan situ guru-guru itu nyampah. meninggalkan sampah.
0: Bagus kalau jadi judul nih Mas Ari. Guru-guru nyampah.
3: Iya. Itu ya Mas Ari ya.
2: Jadi kita beberapa hari lalu juga sama iya. mengisi di sebuah seminar juga. Kebetulan kita diutus juga oleh dinas Provinsi Jawa Timur, DLH Jawa Timur untuk ngisi sama juga situ. Ketika ada makanan bungkusnya, kita kasih games.
0: Okay.
2: Gamesnya apa? Tulis nama di kotak masing-masing. Ya, kayak gitu. Akhirnya apa? Nah, ya. Akhirnya kita di sesi akhir ketemu siapa itu miliknya siapa. Sehingga pilihan paling terburuk mereka ya harus membawa bagi mereka gitu.
3: Ya, ya, ya.
2: Dibawa pulang sampai makin. Jadi seminar enggak ada. Tidak ada sampah, benar.
3: Itu Mbak Eti. Jadi
0: ini fakta ya bahwa fakta. Memang apa pola apa istilahnya?
2: Pikir masyarakat.
0: Pola pikir,
3: ada iya. dokumentasi udah kita ya. Punya Mas ya. Foto ada itu. Di setiap kegiatan kita dokumentasi. Kemudian diramaikan di grup WSDI itu. Itu pentingnya edukasi. Kemudian para pengajar-pengajar ini yang notabene adalah pencetak generasi penerus bangsa. Ini juga harus kalau siswanya saja nanti disuruh agar membuang sampah sesuai dengan kriteria pilah sampah. Namun di situ pengajarnya belum kita edukasi, belum kita kasih keterampilan. Ya siapa yang mau ngajar di lembaga itu? Di lembaga yayasan, pesantren ataupun sepintas di pengajian lah. Di pengajian itu Mbok ya nanti panitia panitia itu menyampaikan jangan membuang sampahnya. Kemudian nanti panitia juga menyiapkan fasilitasnya trash bag ya dengan masing-masing pilah jenis-jenis sampah lah ya. Itu harus dilakukan. Makanya kalau kita mengadakan event, entah itu event macam-macam lah ya, di akhir rundown itu harus ada clean up. Harus ada clean up. Oh, makan isoma ini dan lain sebagainya. Nanti di bawah itu harus ada kegiatan clean up di akhir kegiatan, di setiap kegiatan event,
2: setiap kegiatan akhir seremonial biasanya kita
0: apapun bentuknya ya,
3: apapun bentuknya.
0: sekecil apapun kita harus biasakan itu.
3: Kemarin terakhir di alun-alun, nah seperti itu kan,
0: itu besar kalau di alun-alun.
3: Itu kan nanti dia yang membuang diposting sendiri, melaporkan, meramaikan padahal sampahnya sendiri.
0: Asik-asik menarik ini ya Pak Mas Bud.
4: Jadi
0: kan ingin berkomentar monggo.
4: Kalau saya lebih menyoroti pada kesiapan lah masyarakat dalam hal pembatasan pembuangan sampah ke TPA Bagusari. Karena selama ini masyarakat menganggap, katanya Mas Mudi tadi, kumpul, angkut, buang, selesai. Namun sekarang kan sudah ada semacam regulasi. Sebenarnya ini diregulasi juga sudah dijelaskan di peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pembatasan pembuangan sampah ke TPA. Jadi masyarakat, setiap orang itu wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Jadi setiap orang, sementara di Jember kan tidak pernah orang per orang yang melaksanakan kegiatan pengolahan sampah.
2: Benar.
4: Nah ini karena mulai saat ini mereka harus belajar minimal lah. Bekerja sama, minimal ikut bank sampah atau membentuk bank sampah di lingkungannya. Yang kedua, mereka juga sudah pemerintah apa mengubah sistem pengelolaan pengangkutan sampah itu seperti saat ini kan dari rumah tangga dikumpulin di TPS atau sekarang transfer depo, habis itu diangkat ke truk selesai kan dibuang ke TPA dan itu tidak boleh lagi. Fungsi transfer depo yang ada saat ini kalau bisa ditingkatkan menjadi tempat pemilahan sampah.
3: Pengelolaan sampah.
4: Pengelolaan sampah minimal dipilah dulu.
0: Residunya dari rumah ini sudah pilah.
4: Nah, selain dari pilah di rumah, di transfer depo atau yang ada di transfer di Jember kalau enggak salah ada 43 transfer depo.
0: 43. Oke.
4: Tempat transitnya sampah. Dan itu di sana harus ada kegiatan pemilahan. pengelolaan. Jadi yang organik bisa langsung jadi kompos atau dibuatkan biopori dan lain sebagainya. Yang anorganik bisa disetor ke bank sampah. Baru residu yang dibuang ke TPA. Namun kondisi Jember yang saat ini belum ready atau belum siap, baik masyarakat maupun pemerintahnya untuk melaksanakan kegiatan ini, akhirnya mereka cenderung membuang sampah di pinggir jalan, kan gitu.
2: Jadi kita sempat kepikiran juga tuh, Pak Edi. Ya, jadi dengan adanya kebijakan pemerintah ini, yang mau nggak mau harus dilakukan gitu kan ya, dengan keadaan yang tadi boleh dikatakan belum siap secara seluruh dari apa namanya, persiapan infrastruktur yang mungkin masih belum disiapkan dengan menjalankan regulasi yang sudah dijalankan kayak gini, sehingga yang terjadi nanti kecemasannya itu ada di sampah-sampahnya ini ada di pinggir jalan tadi, kemudian buang ke sungai, dan itu pasti sudah jelas, itu pasti karena mereka tidak punya pilihan lain. Sedangkan masyarakat sendiri ini jelas mereka tuh mempunyai sebuah perilaku yang memang terima praktis karena ada petugas sampah gitu kan ya.
0: Kan sudah ada iuran. Kayak gitu kan biasanya. Nah,
2: harapannya kan
3: bayar.
2: Bis bayar ya. Padahal sebenarnya sih si tukang sampahnya pun sebenarnya cuman kumpul angkut buang aja selama ini kan. Mengumpulkan dari warga habis gitu ke TPS tempat pengumpulan sementara, setelah itu diangkut. Yang awalnya seperti itu. Nah, sekarang ini sudah enggak ada lagi. Seperti yang dibilang tadi tertutup untuk open dumping gitu kan ya. Jadi bak terbuka langsung diambil, buang, ambil, buang. Itu sudah tertutup gitu ya.
0: Jadi Mas Hari, sebelum kita lanjut jeda sejenak ya.
2: Siap.
0: Karena tampaknya kita akan segera tersambung dengan Pak Putut. Sabar dulu ya Pak Putut, tetap bersama kami dalam Green Radio RRI Jember.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
6: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
5: Ini sedotan bambu?
6: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
5: Ngurusin ginian ribet gak sih?
6: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
5: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
6: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
7: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
8: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
7: Ini loh, ada buat sampah biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
8: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
7: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
8: Hah? Sampai segitunya ya?
9: Memilah sampah itu gak sulit guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri, atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

0: Masih bersama kami dalam Green Radio untuk edisi hari ini. Dan di ujung telepon, tampaknya harus lewat jalur telepon nih. Ada Pak Putut Catur Sulistiono, beliau partnership WCDI Jember. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam Mbak Eti.
0: Sehat Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Matur nuwun, meluangkan waktu untuk RRI. Sayang sekali nggak bisa gabung bersama kami rame-rame di sini.
1: Iya.
0: Okay. Baik.
1: Lagi nggak fokus.
0: Enje, nggak apa-apa. Moga-moga selalu sehat. Kami ingin mendapatkan komentar dari panjenengan terkait dampak penutupan atau apa istilahnya tadi
2: pembatasan.
0: Pak? Pembatasan. Ya. Jadi bukan penutupan pembatasan. Ya, tapi pembatasan. TPA Jember. Katuran, monggo.
1: Saya melihat apa omongan-omongan yang ada di masyarakat. Waduh, TPA ditutup.

0: Jatuh kok negur orang Pak Jatuh.
1: Pejabat Jawa WCD ini.
2: Iya.
3: Nah, salah satu dampaknya buat masyarakat Jember itu mereka bingung sendiri. Dalam bingung ini karena memang mereka nggak tahu sampah ini apa, mau dua kemana ini. Apalagi banyak juga petugas sampah yang sudah nggak mau ngambil lagi sampahnya. Di ada di beberapa perumahan yang sudah nggak mau ngambil lagi, kayak di sepanjang jalan kaca piring juga petugas sampahnya juga nggak mau ngambil gitu. Kemudian ya banyak keluhan-keluhan yang saya hanya menyarankan mereka, monggo kalau mau membuat kebijakan apa membuat apa mau mengolah sampah jangan di Wadul Guse, Wadulnya di WCDI, insya Allah akan dibantu gitu.
2: Wadulnya di WCDI ya.
3: Iya, nah kalau di WCDI kan langsung kita ajak mereka untuk kolaborasi gitu loh. Kalau di Wadul Guse ya sama aja sebenarnya, hanya sekedar ya nanti kami tidak lanjuti, tapi tindakan nyata kan masih belum bisa terlaksana dengan baik sih.
0: Yang penting Pak Jatuh, yang wadul itu juga nanti bertanggung jawab, bukan hanya nanti memfoto, tapi juga harus
3: iya,
0: harus nulungi juga ketika ada pembersihan di lapangan gitu Pak Jatuh.
3: Betul.
2: Berarti kalau menurut panjenengan apa yang paling krusial, paling penting harus kita lakukan, langkah pertama yang harus dilakukan secara masif bersama-sama hari ini?
3: Iya, ya langkah paling kita ya harus mengedukasi masyarakat itu, jangan panik karena TPA memang tidak ditutup, tapi yang diambil oleh TPA itu adalah sampah-sampah yang residu, sampah-sampah yang masih bisa dipilah dari rumah, kan gitu, biar jadi beban TPA nggak menjadi banyak kan gitu.
2: Begitu, baik.
3: Ya.
2: Ada yang mau menambahkan? Apa yang harus segera kita lakukan bersama-sama hari ini?
0: Yeah.
2: Sembari kita ketok-ketok apa pemerintah daerah ya.
0: Yeah. Ada ininya, Mbak Eti, ada apa namanya ya? Manfaatnya juga. Jadi penutupan atau pembatasan pembuangan sampah di TPA Bagusari itu ada manfaatnya juga. Kenapa? Orang sekarang itu sudah berupaya menghubungi saya kemarin. Pak Muci, tolong ajari saya membuat bank sampah. Kemarin ada di Tegal Boto ada, terus di daerah Jelbuk juga ada. Muncul ide-ide bagaimana masyarakat di wilayahnya, di RT RW itu mengelola sampah dengan cara yang sudah ada di Google, namun butuh implementasi. Nggak iso mas kalau hanya lihat di Google katanya masyarakat. Jadi masyarakat saya kumpulkan besok, sampean hadir ya. Oke, sudah hadir. Makanya saya hari-hari ini banyak tanggapan.
1: Termasuk juga di sektor bisnis pun juga.
2: Ini
1: sangat membludak sekali gitu ya.
0: Nah ini dari swasta ini.
2: Ayo cerita Mas Hari.
1: Jadi ceritanya itu banyak Mbak. Jadi kalau memang diceritakan sih satu ini satu sesi acara ini mungkin nggak cukup gitu
2: kan.
1: Ya. Sampai malam gitu. Jadi intinya mereka sama-sama kebingungan. Nggak cuma masyarakat yang mungkin masih punya volume sampah yang boleh dikatakan kecil gitu ya. Tapi kalau digabungkan sih 2.800 penduduk ini ya lumayan banyak gitu kan. Tadi ya antara 1.000 sampai 1.300. Untuk dunia usaha memang banyak, Pak. Banyak, dan mereka pun juga diharapkan mereka kan juga bisa mengelola sampah sendiri loh. Dan mereka sudah melakukan.
4: Jadi bukan diharapkan. Mengelola sampah secara mandiri itu suatu kewajiban.
1: Suatu
4: kewajiban karena itu ada di Undang-Undang 18 tahun 2008 tadi, sama peraturan pemerintah tahun 81 tahun 2012. Bahkan yang kemarin di Perpres 205 tahun 2025 jelas di sana dunia usaha wajib
1: mengelola sampahnya sendiri.
4: Mengelola sampahnya secara mandiri. Dan itu sudah satu ketentuan. Kalau melanggar bagaimana? Ya, ada punishment lah yang harus mereka terima. Dan itu cuman di Indonesia belum ada diterapkan, tapi kalau pelanggaran pengelolaan TPA sudah banyak yang kena sanksi, bahkan ada beberapa kabupaten atau wali kota kemarin Bekasi aja sudah ketangkep diproses secara hukum karena mengelola TPA tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku. Okay. Itu sudah ada. Benar, jadi benar. Monggo nanti masyarakat itu dunia usaha, perorangan, rumah tangga,

0: dunia pendidikan,
1: instansi, okay,
0: instansi juga okay nih. Yang utamanya Jember aja, mestinya Pemda, kantor Pemda itu sudah pengelolaan sampah ada minimal lah.
2: Okay.
0: Hmm. Itu sebagai contoh kepada ya, masyarakat.
1: Siapapun gitu yang datang ke sana sekaligus
0: mendapat edukasi. Ya. Ya, ya, ya. Selama ini kan
1: belum ya?
0: belum adanya rasa bahwasanya membuang sampah itu dianggap sudah selesai oleh masyarakat. Iya,
2: padahal cuma masalahnya aja pindah.
0: Nah, makanya saya sering mengutarakan membuang sampah itu sama dengan memindah masalah.
2: Memindah
0: itu
2: masalah.
0: Nah, sekarang TPA Pakusari contohnya, ketinggiannya sudah 35 meter. Aha. Sementara hujan sekarang mungkin musimnya
2: nanti bulan Agustus.
0: Hujan Agustus, apa namanya? Kemarau basah ya, kemarau basah. Ya setiap minggu setiap bulan itu hujannya turun terus. Akhirnya lindi atau licit sampahnya itu mengalir ke persawahan. Hampir 4 hektar sawah di sekitar Pasuruan enggak bisa ditanami saat ini. Kan gitu.
1: Iya,
0: iya. Dan itulah itu makanya
1: sudah jelas.
0: Sudah jelas itu ada dampak negatif yang sekian dan mereka sebenarnya wajib pengelola TPA itu untuk memberikan kompensasi, terhadap kegiatan akibat dampak dari pengelolaan sampah.
2: Jadi
0: itu ada juga diatur di undang-undang.
2: Mendapatkan kompensasi gitu ya, Pak ya.
1: Terus yang membuat kami juga kepikiran kalau sekarang masyarakat masih apa ya istilahnya panik, kemudian masih belum mendapatkan edukasi yang pas, mereka yang bisa dilakukan adalah bakar sampah, buang sampah ke sungai, buang sampah di pinggir jalan tambah banyak nanti. Ini kan dampak juga ke kesehatan akhirnya.
3: Jadi itu akal, sudah enggak punya akal sudah. Seperti saya ya, kalau sudah buntu pikiran ya sudah kita bakar. Itu cara paling bodoh sudah.
2: Itu paling bodoh. Jelas-jelas itu menambah gas karbon itu.
1: Oh iya, iya.
2: Karbon di udara.
1: Tapi mungkin enggak kepikir ke sana, Mas. Yang penting sampahnya habis.
3: Habis. Daripada nanti dibuang di sungai. Kalau dibuang di sungai atau di pekarangan, di pinggir sungai, seberang sungai, toh nanti juga akhirnya ke sungai. Banyak yang dirugikan di sini. Ada pertanian, perumahan, perikanan, kelautan, dan lain sebagainya yang memanfaatkan
2: aliran sungai
3: itu. Banyak sekali nanti.
2: Jadi sama-sama rugi sebenarnya, Mbak. Sama-sama dibakar rugi maupun dibiarkan itu aja sebenarnya sama-sama rugi. Jadi kalau dibakar itu menambah gas emisi karbon, kemudian kalau di buang sungai ya sama juga efeknya ke situ. Sama-sama negatif juga. Cuman untuk menghilangkan sampah sementara ini, jadi ya salah satunya mungkin yang terbaik, yang paling eden ya dibakar. Padahal jelas-jelas tidak boleh gitu ya.
3: Kalau lebih baik lagi, jangan apa namanya menggunakan kantong-kantong plastik yang dibuang itu banyak satu kali pakai.
2: Satu kali pakai. Biasanya sih yang plastik gitu kan biasanya seperti itu.
3: Jangan nyampah. Kalau enggak mau membuang sampah jangan sampah. Kalau kepingin solusi lihat di Google. Bergerak, tidak ada teori khusus sebetulnya. Tidak ada teori khusus tentang kalau kita bahas sampah itu enggak mari-mari, Mbak Edi. Enggak mari-mari. Iya. Enggak mari-mari karena kan katanya Pak Masbud tadi itu selama masih ada manusia, sampah itu masih ada. Tapi bagaimana kita itu meminimalisir produksi sampah? Jangan nyampah. Jangan nyampah. Jangan beli misalkan bakso pakai plastik,
1: bawa tempat
3: sendiri,
2: benar-benar. Dan seperti itu. Terus untuk dunia usaha, memang sebetulnya sebagian besar ini untuk Weltrust, itu sampah terpilah sudah, Mbak. Sampah terpilah. Jadi kita sudah bisa prediksi sampah-sampah itu, misalkan yang organik ini kita sudah bisa punya pilihan. Jadi organiknya di kita konversi melalui Magot BSF ya, Magot ya. Kemudian juga bisa composting. Kemudian juga bisa ini bisa melalui ekoenzim untuk yang rekanan kita yang menjual buah ya di situ. Dan untuk sampah anorganiknya kita yang punya nilai itu bisa kita recycle, bisa dijual kembali lah. Jadi ada ongkos di situ untuk memilah, kemudian bisa ada masih nilai semua kecuali residu. Nah, kewajiban kita memang residu itu kita bakar, tapi bakarnya kita insya Allah untuk bulan depan ini pakai insinerator. Alhamdulillah.
3: Mulai canggih Mas ya.
2: Awal Juni ini beberapa hari lagi gitu.
1: Gitu. Jadi sebenarnya ini peluang juga ya.
2: Peluang bisnis.
1: Oke, saya ke Pak Putut Catur lagi. Bapak bisa dimonitor tadi ya hebohnya di sini, Pak.
2: Enggak datang soalnya.
4: Enggak bisa kumpul hebohnya ini.
1: Oke, monggo dari panjenengan, mungkin juga urun rembuk ini.
4: Iya. Jadi tapi ini masyarakat kalau sudah ada isu ini bingung. Ayo kita buat bank sampah. Nah, kemarin-kemarin sudah ditawari, ya masih ogah-ogahan. Sekarang telah muncul SE, kebingungan mereka. Mau buat bank sampah lah, mau buat bank apa lah. Ini apa? Salah satu ciri khas masyarakat Jember seperti itu atau masyarakat Indonesia seperti itu.
1: Yeah.
4: Kalau sudah ada tekanan, ada pressing, pasti mereka bingung.
2: Panik ya. Jadi, kayak BBM panik kemarin.
4: Padahal kita sudah ya, intinya menganjurkan, ayo buat kelompok, buat bank sampah. Nah, gampang lah orang pemerintah aja lah. Malah sampah lah, sampah kan orang WCDI. Nah, jadi WCDI dianggap tukang sampah gitu.
1: Enggak. Baik, kemudian ini Pak, karena waktu kita ternyata tinggal beberapa menit, nggak terasa.
2: Siap.
1: Bagaimana strategi menurut Panjenengan? Kita ke Pak Catur terlebih dahulu. Strategi yang paling pas untuk kita pakai selain mendorong pemerintah ya, untuk masyarakat komunitas mungkin yang belum berjalin jemari dengan WCDI.
4: Salah satu cara yang saya anjurkan ya, jadi pemerintah melalui perangkat yang terendah sekali RT itu harus diwajibkan buat bank sampah. Kemudian juga ke sekolah-sekolah juga anak-anak kita ajarin dulu, biar mereka yang menegur orang tuanya harus bagaimana sih memilah sampah itu. Jadi kalau anak-anak yang ngomong, orang tua pasti banyak yang nurut gitu loh.
1: Ya belum tentu juga karena... tapi ada yang nggak nurut sama anaknya.
4: Iya. Nah, okay. Dari salah satu tekanan kalau kita pressure anak-anak juga di sekolah, di pressure dari sekolah juga untuk memilah sampah, saya yakin pasti akan menular ke keluarga nantinya seperti itu. Karena biasanya kalau apa yang katakan guru biasanya ditiru sama anak, dimarahi sama orang tua aja pasti jawabannya gini, loh, guru gak ngomong gitu kan gitu. Jadi itu kan salah satu cara kita nanti bagaimana sih untuk menekan populasi sampah yang sudah terpilah nantinya, terutama ya kesadaran masyarakat rumah tangga sih gitu loh, untuk berani mau memilah sampahnya sendiri gitu.
1: Okay, kalau kita menemukan sampah di sepanjang perjalanan, misalnya saya pulang nanti kemudian ketemu di pinggir jalan ada sampah yang sekarang semakin banyak, tadinya nggak ada di titik itu, enaknya bagaimana ya Pak? Difoto atau bagaimana?
4: Ya kita foto.
1: Gitu. Sekarang kan ada seruan foto viralkan
4: ya.
1: Gitu ya?
4: Iya betul. Nah, kalau seperti itu kita harus juga punya, istilahnya punya satu
2: kekuatan
4: landasan kita untuk berani menegur itu. Kalau kamu nanti tetap melakukan itu, kamu akan seperti akan dapat punishment seperti ini. Jadi kita sebagai pelaku lingkungan akan sangat berani nanti untuk menegur orang-orang yang kelihatan membuang sampah sembarangan seperti ini.
1: Baik. Oke, Pak Putut Catur Sulistiono, partnership dari WCDI. Matur nuwun sangat Bapak. Sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, sampai ketemu lagi di lain kesempatan nggih. Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, saya tinggalkan Pak Catur. Sekarang ke saya tidak terima telepon ya, mohon maaf. Jadi fokus pada narasumbernya. Tertarik saya pada kertas yang dibawa oleh Pak Masbud. Kertas apa itu Pak? Ada yang mau disampaikan?
0: Ini sebenarnya sebagai apa? Edukasi ke masyarakat lah istilahnya.
1: Monggo, apa itu Pak?
0: Sementara ini masyarakat biasanya karena kebiasaannya membuang itu sudah selesai kan gitu. Kalau sudah sampai kita buang sudah selesai permasalahan. Tapi sebenarnya masyarakat begitu ada surat edaran dari Gus Bupati berkaitan dengan pengelolaan sampah wajib memilah dan mereka tidak tahu apa itu residu, apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik. Jadi kami selalu membawa ini ada semacam 35 poin sampah anorganik yang masih bisa punya nilai, dan ini biasanya bisa disetor ke bank sampah kemana-mana kan gitu. Ada juga sampah anorganik, ada sampah organik yang bisa langsung dijadikan kompos. Yang merah ini adalah sampah-sampah residu yang inilah. yang harus dibuang ke TPA.
1: TPA, oke. Okay. Ya, ya. TPA jadi, hanya menerima itu ya?
0: Iya, menerima ini. Jadi anggapan masyarakat, dunia usaha yang menganggap TPA itu ditutup itu salah besar.
2: Iya.
0: Karena TPA itu, dan begitu juga petugasnya tidak boleh menolak untuk sampah-sampah residu ini.
2: Benar.
0: Cuman kewajiban dari pemerintah itu adalah memperbaiki mekanisme pengolahan sampah yang ada di TPA. Tidak boleh menggunakan pendamping lagi. TPA harus minimal lah control and fill. Dan yang dianjurkan oleh undang-undang kalau kota sedang itu adalah sanitary landfill. Dan masyarakat itu tidak tahu apa itu control landfill, itu apa pendamping, tidak ada yang tahu kan.
2: Benar.
0: Hanya pelaku kegiatan pengelola sampah yang paham masalah ini. Dan itu biasanya akan menjadi monitoring dari kementerian yang menangani sampah itu setiap 6 bulan sekali. Bagaimana perkembangannya, baru nanti akan muncul sanksi-sanksi hukum akibat dari kelalaian kita mengelola lingkungan dan sampah sesuai tidak sesuai dengan undang-undang. Makanya mulai saat ini kami sarankan masyarakat memahami bagaimana sampah, perilaku mengelola sampah, kemana alur sampah kita, itu yang penting. Yang organik mungkin untuk jadi kompos kan gitu, yang anorganik bisa jadi untuk ditabung di bank sampah. Begitu juga dengan pemerintah menggiatkan, meningkatkan teknologi pengelolaan sampah yang berorientasi ramah lingkungan, sekaligus menciptakan sarana prasarana pengolahan sampah. Seperti saya katakan tadi, transfer depo yang selama ini difungsikan sebagai hanya fungsi transit, diubah fungsinya menjadi pemilahan, tempat pengelolaan sampah katanya Mas Muji ya, kan
2: harus,
0: gitu.
2: Harus dikelola di situ.
0: Minimal dipilah di sana. Jadi terseleksi betul yang buang ke TPA. Bahkan di undang-undang dijelaskan 10% dari sampah masyarakat itu yang masuk ke TPA. Sementara di Jember ini baru mampu mengelola sampah masyarakat itu 19%. Dari 1.300 ton tadi itu.
2: Benar.
0: Dan sekarang ada penurunan informasi yang kami terima, yang masuk ke TPA tinggal 75 ton per hari. Nah, makin menurunnya yang sampah masuk ke TPA berarti kemana harinya? Mungkinkah bank sampah semuanya?
2: Enggak mungkin.
0: Enggak mungkin kan? Pasti ya larinya ke sungai. Dan kita
2: jalan,
0: tahu sendiri.
2: Di sungai.
0: Di sungai pasti ada. Pasti. Nah itu yang terjadi saat ini. Makanya mudah-mudahan secepatnya lah masyarakat sadar, pemerintah juga apa namanya, intent melaksanakan kegiatan penyuluhan di masyarakat.
1: Okay. Yang harus kami suarakan berarti yang disebut sampah residu ini bentuknya.
0: Iya, betul.
1: Okay. Okay, nanti kita gencarkan itu. Di balik persoalan sampah di Jember ini, sebenarnya pelajaran besar apa yang sedang diingatkan pada kita semua tentang hubungan manusia dan lingkungan? Ini pertanyaan terakhir. Karena waktunya sudah habis.
2: Siap.
1: Oke, monggo siapa yang berkenan?
2: Siapa ini Mas Herusi? Apa saya?
3: Monggo.
2: Monggo apa? Ya, yang pasti ada pesan ya memang dari dari apa yang kita perbuat, terutama kita lingkungan, kita berbicara di bumi ini kan awalnya kita baik ya. Jangan sampai dengan kehadiran kita itu bumi kita juga semakin ini semakin parah gitu kan ya, dengan adanya sampah, dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin boleh dikatakan ini menggiring ke hal yang baik tapi masih belum siap. Nah, seperti itu. Akibatnya nanti dampaknya seperti apa? Nah, itu masih belum diperkirakan. Jangan salah kalau di Jember nanti di bagian hilir pasti sudah panen sampah kayak di Puger, di pantai, di muara itu istilahnya. Ya, pasti itu pasti. Jadi hubungannya kita harus bisa memperlakukan alam itu ya sebaik mungkin juga dengan cara kita tidak nyampah. Minimal kita bisa mengkategorikan dua lah, paling nggak sampah organik dan anorganik itu sudah sangat membantu sekali sebenarnya.
1: Minimal
2: dua. Karena kan kebanyakan juga tidak tahu apa tuh yang residu seperti apa sih. Masyarakat belum tahu itu, tahunya sampah organik dan anorganik aja sebenarnya. Gitu. Nambah dikit Mas, bagi. Sidi-sidi.
3: Oh iya.
1: Iya, moga.
3: Jadi di lembaga saya karena mewakili dari ketua HPAI.
1: HPAI, mewakili Mbak Yulia ini.
3: Di sekolah itu kan ada budaya salaman tiap hari.
1: Oh, iya,
3: tiap pagi.
1: Salim ya.
3: Lah itu walaupun melihat sampah di sekitar tetap salaman. Ya, bukannya merubah budaya salaman di sekolahan, tapi bisa ditambahi lagi dengan melihat situasi di wilayah sekolah lembaga itu untuk melihat sampahnya dan pungut sampah setiap hari di situ. Masuk sekolah paginya, kemudian pulang sekolah. Itu bisa diterapkan menjadi budaya di sekolah-sekolahan untuk siswanya memungut sampah. toh nanti akhirnya orang-orang penjual kaki lima itu mereka akan merasa sungkan dan mereka akan memungut sampahnya karena itu bersih. Kemudian tukang bersih-bersih di sekolahan ya,
1: yeah,
3: itu harus dikasih materi, harus dikumpulkan. Hmm. Ini nanti siapa yang bisa mengumpulkan ini, komunitas atau pemerintah nanti atau lembaga CSR itu, yeah, nanti untuk mengumpulkan tukang-tukang sampah di lembaga sekolah, OPD, yayasan, ya, perkantoran untuk dibekali materi edukasi tentang bagaimana mengelola sampah di wilayah kerjanya. Hmm. Itu tukang sapu itu ya harus dikasih itu tukang, yeah, sapu, yeah, itu, yeah. Sementara kan masih mereka yang penting nyapu di lembaga sekolahnya, nanti dibuang di depannya, apalagi ada sungai, dibuang di sungai sama tukang sapu itu.
1: Iya, yeah,
3: yeah.
1: Masuk.
3: Iya, yeah. Kemudian menggalakkan bank sampah, okay. Menggalakkan bank sampah di setiap RT RW itu diwajibkan lah katanya Pak Mas Put tadi, itu bukan disarankan tapi diwajibkan katanya. Iya, biar ada penekanan. Kemudian kalau bisa tinggi lagi pengolahannya nanti melalui teknologi.
1: Okay.
3: Ini orang-orang yang mempunyai ilmu dari dunia usaha, kemudian dari universitas, nanti ya mohon idenya, teknologinya untuk disumbangsihnya kepada masyarakat.
1: Okay.
3: Agar teknologinya bisa
2: bermanfaat
3: untuk untuk pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Jember khususnya.
1: Yeah.
3: Apa nanti juga pemerintah dibantu relawan, dibantu komunitas atau dibantu orang-orang edan ini dijadwal.
1: Yeah, yeah.
3: Dijadwal. Misalkan DPR KPLH ya, yang tangan kanannya bupati dalam hal ini. Oke, sudah kita jadwalkan relawan orang-orang edan di Jember bagi tugas. Kita sasarannya di kecamatan mana, di desa mana, RT mana, kumpulkan PKK, kumpulkan masyarakat di situ. Yeah. Oke, sudah. Wes ndak usah panganan apa wes, nanti polo pendem yang ada di yang ada di desa itulah.
1: Yeah, yeah,
3: kita,
1: yeah,
3: mengadakan sosialisasi, edukasi terus.
1: Mm-mm.
3: Selama 1 tahun, 2 tahun menjadi agenda rutin edukasi, sosialisasi kepada masyarakat.
1: Itu kalau ingin mengubah mindset gitu,
3: nah,
1: ya, mengubah itu budaya.
3: Dasarnya tadi surat edaran itu.
1: Baik.
2: Itu. Jadi tidak instan ya.
1: Ya, ya.
2: Harus step by step.
1: Memang butuh proses.
3: Butuh proses.
1: Baik.
3: Dan RRI nanti terus menyiarkan.
1: Siap. Baik. Terima kasih Mas Parmuji. Mas Muji ini mewakili Mbak Yuliati dari HPAI. Sementara Mas Muji adalah leader WJDI. Kemudian Mas Hari Bagus, sekretaris WJDI Jember sekaligus manager dan PR PT Sarana Utama
2: Weltrust.
1: Oke, matur nuwun.
2: Mbak Eti, ada satu lagi ini pesan mungkin ya, karena kita habis ini juga ada Environment Day.
1: Oh, oke.
2: Okay, itu tanggal berapa?
3: Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
1: Ya, 5 Juni ya. Kalau enggak salah.
2: Iya, betul.
3: Nah, 6-7 Juni.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kita melaksanakan tanggal 6-7 Juni. Ya.
1: 6-7 Juni.
3: Juni. Di Jember.
2: Ya, di Jember gitu. Jadi kita ingatkan sama-sama itu, bahwa kita juga peduli pada dunia.
1: Siap. Ya. Oke. Okay. Itu diwaro-warokan nanti. Titiknya di mana?
2: Di Jelbuk.
3: Lapangan Jelbuk.
2: Lapangan Jelbuk ya.
3: Jember Utara.
1: Sudah, jangan diteruskan.
3: Kalau dulu kan Jember Selatan, Jember Utara, kota itu. Sekarang okay, kita mencoba di hulu.
1: Baik. Cak Muji, okay, untuk menutup you hari ini, Pak Mas Bud, berkenan 1 menit aja.
0: Terima kasih, Mbak Eti. Sebenarnya kita dengan alam ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Alam jaga kita, kita juga jaga alam. Wajib itu sudah kewajibannya.
1: Siap.
0: Alam kita tinggalkan, alam juga akan meninggalkan kita. Makanya lebih baik kita itu yang menjaga diri kita. Bagaimana generasi akan datang kalau tidak mengelola sampah kita sendiri saat ini? Apa yang mereka hasilkan nanti di masa akan datang? Dangkal sungainya tercemar dan lain sebagainya. Gunungnya gundul dan lain sebagainya. Sehingga perlu kita sadari apa yang kita kerjakan hari ini, mari kita manfaatkan untuk diri kita sendiri juga untuk generasi yang akan datang, terutama dalam hal baik-baiklah dengan alam, jangan buang sampah sembarangan, mari kita olah kalau lapi lampah dengan bijak dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Insya Allah Jember akan bersih dan berkelanjutan serta lestari.
1: Amin. Baik. Matur nuwun Bapak RM Mas Bud, salah seorang pegiat lingkungan senior yang kita punya. Tetap semangat sehat semuanya.
0: Amin.
1: Moga-moga apa yang kita upayakan bersama ini bisa betul-betul berdampak begitu. Iya. Bahasanya sekarang begitu. Apa-apa harus berdampak.
3: Harus berdampak, harus berdampak.
1: Baik, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam lestari.
0: Salam lestari.
5: Habis. Buang sini aja deh.
6: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
7: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
6: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
7: Hah, kalian?
6: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
8: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
7: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
8: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
7: Kamu juga.
8: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
9: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil.
10: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
11: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
12: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
11: Sari Berita, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor Kecamatan Gedangan. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya Celia Cahyani. Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Anik Hasanah melaporkan.
13: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
14: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun. Dimana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
13: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
15: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap platformin yang ada 5 platformin.
13: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
11: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor kecamatan Gedangan. Informasi yang disampaikan Januar Fahmi.
16: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mensosialisasikan pengadaan tanah untuk pembangunan flyover Gedangan kepada ratusan warga terdampak di kantor kecamatan Gedangan. Proyek infrastruktur tersebut ditargetkan selesai proses pembebasan lahan pada akhir 2026 sebelum pembangunan fisik yang dimulai pada tahun depan. Bupati Subandi menegaskan pembangunan flyover menjadi program prioritas daerah untuk mengatasi kemacetan kronis di perempatan Gedangan. Menurutnya proyek tersebut juga telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
17: Saya tidak percaya. Tanda ini adalah betul-betul visi dan misi untuk menyelesaikan persoalan kredit yang ada di Gedangan. Ya, karena ini adalah tanggung jawab saya.
18: Dalam forum tersebut, warga mengajukan sejumlah pertanyaan terkait kelengkapan dokumen tanah, mekanisme pembebasan lahan, serta penyelesaian hak waris, hingga ketentuan pajak dan BPHTB. Pemerintah memastikan pemilik lahan tidak akan dibebani pajak maupun BPHTB selama proses pembebasan berlangsung.
16: Pemkab Sidoarjo berharap dukungan masyarakat dan sinergi lintas instansi dapat mempercepat realisasi flyover Gedangan sebagai solusi jangka panjang mengurai kemacetan di jalur utama kawasan selatan Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
11: Pendengar, 9 koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sampang baru akan beroperasi secara penuh pada bulan Agustus mendatang. Ima Fadilah melaporkan.
19: Meskipun sudah diresmikan operasionalnya, 9 KDKMP di wilayah Sampang baru akan beroperasi secara menyeluruh pada bulan Agustus nanti. Sebanyak 9 titik KDKMP Sampang telah diresmikan. Meski demikian, operasional belum berjalan total. Saat ini, gerai koperasi baru terbatas untuk menampung produk UMKM lokal, penyewaan transportasi, dan gedung serbaguna. Project Management Officer PMO KDKMP Sampang Wasilah menjelaskan, penundaan operasi operasional penuh ini terjadi karena pihak manajemen masih menunggu kiriman suplai barang dari Agrinas selaku mitra pemasok utama. Selain itu, sebagian armada pendukung seperti mobil pick up juga masih dalam proses pengiriman.
20: Selama sudah di launching, kan sudah diresmikan, ini kan masih belum ada nih barang dari Agrinas. Setelah diresmikan, dari situ KDKMP bisa memakai fasilitas yang sudah ada. Entah itu sudah bisa dikelola oleh KDKMP-nya seperti kelurahan, dalpen Penang di sini gerainya dan nantinya juga truknya akan disewakan.
19: Sejauh ini sudah terdapat 9 KDKMP yang telah diresmikan, tersebar di Desa Dalpenang, Banyumas, Aing Sareh, Taten, Pangilen, Tangkumong, Taman, Bira Tengah, dan Telaga. Nantinya pada bulan Agustus setelah pasukan barang dan armada siap, 9 KDKMP ini diproyeksikan langsung membuka berbagai unit usaha, mulai dari apotek, toko sembako, unit simpan pinjam, hingga fasilitas cold storage atau gudang pendingin untuk menjaga kualitas bahan makanan. Ima Fadila melaporkan.
11: Mendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang relatif stabil. Khairul Umam melaporkan.
21: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang masih stabil. Mayoritas komoditas pangan di pasar tradisional bahkan tetap berada di bawah IT serta harga acuan penjualan pemerintah. Meski demikian, kenaikan mulai terjadi pada komoditas cabai rawit. Saat ini harga lombok kecil di sejumlah pasar tradisional Sampang dijual berkisar Rp60 hingga Rp70 per kilogram. Staf Bidang Perdagangan Diskopinda Kabupaten Sampang, Imam Sufriyadi mengatakan, cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini dibandingkan kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional.
22: Kalau daging tetap stabil seperti biasa kemarin. Bawang merah yang naik, tapi itu di bawah HIT masih. Iya, di bawah HAP itu. Nah, kalau cabai itu memang naik di atas HAP, terutama lombok kecil.
21: Diskopinda Kabupaten Sampang memastikan stok kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tersedia dan distribusi barang berjalan normal. Pemerintah daerah juga terus memantau harga guna menjaga stabilitas pasar menjelang Idul Adha Nasional mendatang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
11: Mendengar informasi selanjutnya, Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso memastikan ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha dalam kondisi aman. Berikut laporan M. Syamsuddin.
2: Nelayan di Pantai Tamban, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menyebut
3: Perumbulok Kantor Cabang Bondowoso memastikan ketersediaan stok bahan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman. Persediaan beras dan gula ini dinilai mencukupi hingga akhir musim panen berikutnya. Pimpinan Cabang Bulog Bondowoso, Eko Yudi Miranto mengatakan stok pangan saat ini masih terjaga seiring tingginya penyerapan gabah petani yang telah melampaui target tahunan. Yang menjelaskan hingga 17 Mei 2026 penyerapan gabah di wilayah kerja Bulog Bondowoso mencapai sekitar 101% dari target 65 ribu ton setara beras. Menurutnya, Bulog telah melakukan pembelian gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Eko menyebut penyerapan tahun ini berjalan lebih lancar karena sosialisasi kepada petani telah dilakukan secara masif sejak tahun lalu.
4: Alhamdulillah aman, jadi untuk sampai dengan musim panen berikutnya kita masih mencukupi.
3: Petani sekarang memahami alur koordinasi saat masa panen, termasuk berkomunikasi dengan penyuluh pertanian dan Babinsa. Selain itu, potensi panen di wilayah Bondowoso dan Situ Bondo diperkirakan masih berlangsung hingga September atau Oktober 2026. Kondisi ini dinilai mendukung keberlanjutan stok pangan daerah. Bulog Bondowoso sendiri memastikan dan memiliki fasilitas penyimpanan di Kompleks Pergudangan Kembang Bondowoso serta dua gudang di Situ Bondo masing-masing di Klatakan dan Arjasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
11: Akibat cuaca ekstrim, nelayan di Pantai Tamban Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, hasil tangkapannya ikannya menurun drastis. Syamsuddin melaporkan.
2: Nelayan di Pantai Tamban Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang menyebut cuaca ekstrim yang masih terjadi di tengah musim kemarau menyebabkan hasil tangkapan ikan menurun drastis dan berdampak pada kenaikan harga ikan di tingkat nelayan. Nelayan Pantai Tamban, Budi Hari, mengatakan cuaca ekstrim membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut sehingga harga ikan sekarang agak mahal. Ia mencontohkan harga ikan kecil baby tuna hampir 25 ribu hingga 30 ribu per kilogram dari nelayan. Sebelumnya harga ikan masih murah, 20 atau 15 ribu rupiah per kilogram. Ia mengatakan hasil tangkapan nelayan kini hanya berkisar 2 hingga 3 kuintal, padahal sebelumnya bisa mencapai 1 hingga 3 ton dalam sekali musim. Ia menjelaskan hujan yang masih turun pada musim kemarau mempengaruhi suhu air laut sehingga ikan sulit mencari makan dan tidak banyak mendekati perairan nelayan. Selain faktor cuaca, Budi juga mengeluhkan tingginya biaya operasional melaut, terutama kebutuhan bahan bakar minyak BBM. Menurutnya, pendapatan nelayan saat ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
23: Kalau rezeki ikan sekarang agak mahal, Mas. Maka cuacanya kan terlalu besar ekstrim tahun-tahun ini. Jadi, kalau harga ikan kecil itu hampir 25 ribu per kilo dari nelayan. Ya, begitu. Nah, 25 sampai 30. Kalau sebelumnya masih murah, Mas Gair, 20-15 gitu, tapi kalau sekarang sudah mahal. Kalau ikan besar sekarang ini, kalau tuna mungkin belum musim, Pak. Ya ada 1-2 ekor, tapi katanya anak-anak itu harganya cuma 30 ribu, kurang 20 up. Ya, per kilo 20 up.
2: Budi Hari menuturkan nelayan juga menghadapi kendala dalam pembelian BBM bersubsidi karena harus melalui proses administrasi barcode. Di sisi lain, banyak nelayan yang berutang bahan bakar karena hasil tangkapan tidak mencukupi. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada nelayan, terutama terkait bantuan permodalan dan kemudahan akses BBM agar aktivitas melaut tetap berjalan di tengah kondisi cuaca ekstrim. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya mendorong mahasiswa menghasilkan karya desain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
24: Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra UC Surabaya mendorong mahasiswa menghasilkan karya desain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dorongan tersebut dilakukan agar mahasiswa mampu menciptakan produk yang tidak hanya estetik namun juga bermanfaat Ketua Program Studi Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya Stefanus Christian Anggrianto Sabtu siang mengatakan mahasiswa perlu peka terhadap persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya desain harus mampu menghadirkan solusi yang kreatif bagi masyarakat. Stefanus menjelaskan semangat tersebut tercermin dalam kegiatan Outlining Design 2026 bertajuk Chroma. Kegiatan itu menjadi penyelenggaraan keempat dalam rangkaian Outline Design yang digelar Visual Communication Design UC Surabaya.
0: Outlining Design kali ini merupakan Outlining Design yang keempat dari rangkaian Outlining Design. Tahun ini kita ada temanya Chroma. Chroma ini lebih mengangkat bagaimana teknologi sustainability bisa jadi unsur yang memperkaya desain. Desain bukan hanya sebagai kemampuan untuk menciptakan sebuah karya estetis, tapi kami mau menekankan bahwa desain harus punya fungsi lebih. Fungsi lebihnya adalah bagaimana desain bisa menjadi solusi kreatif, bukan cuma karya-karya yang tidak dipandang, tapi karya-karya yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat.
24: Menurut Stefanus, desain tidak lagi sekedar kemampuan menciptakan karya yang estetik. Ia menilai desain harus memiliki fungsi yang lebih luas dan bertampak nyata bagi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, Visual Communication Design Universitas Ciputra Surabaya berharap mahasiswa mampu menghasilkan karya inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan desain yang memiliki nilai keberlanjutan. Oni Arianto melaporkan.
11: Pendengar, pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu melakukan pemeriksaan hewan kurban. Rizky Darmawan melaporkan.
1: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di STANKP Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala di STANKP Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distan KP Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu pemerintah Kota Batu juga tidak memberikan dukungan buat kami kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, situasinya sangat sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
1: Sementara itu, dokter hewan di STANKP Kota Batu Utawi Kurniawati mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, jangan ke kami, akan kita tanyakan dulu. Surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai kesehatan HIV.
1: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejak Timur.
11: Informasi Haji Kementerian Agama Kabupaten Lamongan memastikan bahwa dua jemaah haji asal Lamongan yang wafat di Tanah Suci akan mendapatkan hak badal haji secara gratis serta santunan asuransi kematian. Farin Regi melaporkan.
7: Kabar duka datang dari Tanah Suci ketika dua jemaah haji asal Kabupaten Lamongan dilaporkan meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Kedua jemaah wafat di lokasi berbeda, yakni di Mekah dan Madinah. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Lamongan, Abdul Ghafur, mengatakan dua jemaah haji bernama Mat Zahid dan Zibiatun Saji. Mat Zahid merupakan warga desa Sidowo, Kecamatan Modo, meninggal dunia di rumah sakit Mekah karena sakit. Sementara itu jemaah kedua bernama Zibiatun Saji, warga Kecamatan Pucuk yang tergabung dalam kloter 33, meninggal dunia di Madinah sebelum diberangkatkan menuju kota Mekah. Abdul Ghafur mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah duka sebagai bentuk pendampingan dan belasungkawa kepada keluarga. Ia memastikan seluruh hak jamaah yang meninggal dunia tetap dipenuhi pemerintah, salah satunya melalui pelaksanaan badal haji oleh petugas haji di Tanah Suci.
25: Kami juga sudah melakukan takziah ke masing-masing keluarga jamaah yang meninggal. Itu menjadi Jadi komitmen kami bahwasanya kalau ada jamaah haji kabupaten yang meninggal, kami secara langsung akan datang ke rumah jamaah haji tersebut untuk mensupport dan memberikan informasi-informasi penting ya.
7: Pemerintah juga memastikan santunan asuransi kematian bagi jemaah yang diberikan kepada ahli waris melalui mekanisme yang telah disiapkan. Valin Reki melaporkan.
11: Pendengar, jemaah haji kloter 110 Kabupaten Kediri telah melaksanakan umroh wajib setelah sampai di Makkah Al-Mukarramah. Heri Susanto melaporkan.
8: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umroh wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umroh wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umroh wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
9: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang, bahkan sampai malam, kita bisa melaksanakan umroh wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji, yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah, sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
8: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
10: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di Embarkasi Surabaya sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
8: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel, serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik, mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf Arafah. Heri Susanto melaporkan.
12: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
11: Pendengar, kita update pertandingan pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-2026 Persebaya Surabaya melawan Persik Kediri dari Stadion Gelora Bung Tomo. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
13: Ya, baik pendengar, dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, ini dapat kami laporkan jika pertandingan Persebaya versus Persik Kediri ini sedang berlangsung dan Persebaya sementara unggul pada menit ke-14 melalui tendangan pelan terukur dari Malik Rizaldi. Bola sempat kena tiang tapi masuk ke gawang begitu, dan saat ini sendiri memang ribuan bonek ini memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya sejak siang ataupun juga menjelang sore tadi, karena memang di laga terakhir ini para pendukung Persebaya sendiri berupaya untuk memberikan dukungannya terakhir dalam laga terakhir melawan Persik Kediri pada sore hari ini. Dan tadi memang terlihat pengamanan juga cukup ketat, baik dari pihak kepolisian yang memang berjaga baik di area luar stadion maupun juga di dalam stadion. Dan pada pertandingan ini sendiri memang kedua tim berupaya untuk saling menutup meraih 3 poin untuk menutup kompetisi dengan kemenangan begitu. Dan meskipun memang dihimbau para bonek ini tidak membawa flare, ini diharapkan tidak terjadi penyalaan flare pada akhir pertandingan, sehingga tadi memang terlihat cukup ketat dibandingkan pertandingan di sebelumnya untuk pintu masuk para supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada sore ini. Dan memang Persebaya sendiri tampil cukup dominan dibandingkan Persik dan mendapatkan beberapa peluang yang memang tadi baru

0: 2026. Tim Persik Kediri mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Ayu Citra melaporkan.
1: Pada pertandingan away terakhir pekan ke-34 Liga 1 musim 2025-26, tim sepak bola Persik Kediri mengincar kemenangan di kandang tim Persebaya Surabaya. Hal dijelaskan oleh pelatih Persik Kediri Marcos Renatores pada konferensi pers jelang laga Persik Kediri melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Marcos mengatakan pada laga tersebut anak-anak kondisi yang prima dan siap menang serta bisa meraih poin penuh. Hal itu diyakini karena memang mereka ini telah mengikuti latihan dan yang sangat keras pada beberapa pekan terakhir.
2: We are going to have the last game of the match, the season, and it's going to be a good game.
1: Saat ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi supporter kami. Kami juga ingin memberikan mereka kebahagiaan terakhir di penghujung musim dengan meraih kemenangan di Surabaya ini dengan meraih poin penuh. Apalagi saat ini tim kami dalam posisi momentum dan performa yang sangat bagus. Kami berharap tarikh ini akan terus dipertahankan pada laga esok hari. Sementara itu, senada dengan pelatih Marcos, pemain Persik Kediri John Toral mengatakan bahwa ia dan teman-temannya juga akan bertanding dengan sekuat tenaga dalam menghadapi Persebaya Surabaya yang merupakan tim tangguh dari Liga 1 2026. Kami ingin terus memberikan performa terbaik kami dalam beberapa pekan terakhir dan ini juga sekaligus untuk menikmati permainan di lapangan. Kami juga telah menjalani pekan latihan yang sangat baik, sebab pemain juga sangat bersemangat dalam pertandingan ini. Di tempat yang sama, manajemen Persik Kediri juga terus melakukan kampanye flare atau suar di dalam stadion, apalagi memang hal itu bisa berpotensi membahayakan keselamatan para penonton. Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Kickstorm Football Gaming Festival yang diselenggarakan oleh TVRI dan Sakti More Value digelar dalam rangka memeriahkan animo jelang Piala Dunia 2026. Faiz Putra melaporkan. Pendengar, untuk informasi selanjutnya ya, dalam laga penentuan melawan PSM Makassar untuk pertahanan di Super League, Madura United akan berusaha keras menuntaskan musim ini dengan kemenangan di laga pamungkas musim 2025-2026. Berikut laporan Tago Anovantrian.
3: Persiapan dengan bagus, kita persiapkan rencana main besok. Karena target besok adalah gak ada pilihan lagi selain menang.
4: Upaya terakhir untuk bertahan di Super League akan dijalani Madura United dengan menjamu PSM Makassar di kandang sendiri. Hanya terpaut satu poin dari pesaingnya Persis Solo yang akan bermain di waktu yang bersamaan, juga menambah ketatnya persaingan di papan bawah. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Jumat 22 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengungkapkan timnya siap bertarung habis-habisan saat menghadapi PSM Makassar pada laga

Baik, pendengar, di sore hari ini setelah info prima dari Pro 1 RRI Surabaya, kami masih akan melanjutkan kembali serangkaian program acara menarik lainnya di edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar, informasi-informasi ringan siap untuk kami hadirkan kembali menemani waktu Anda yang mungkin saat ini tengah bersantai bersama keluarga tercinta atau mungkin sudah mempersiapkan segala sesuatunya, pendengar, untuk mungkin malam minggu nanti Anda akan berencana pergi keluar rumah. Kemana ya kira-kira? Kemanapun tentunya pendengar, Pro 1 RRI Jember pastikan selalu bisa jadi teman setia Anda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila.

0: tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar, pernahkah terbesit perasaan hampa di mana pekerjaan berjalan lancar tapi hati tetap merasa ada yang kurang? Perasaan bahwa hidup terasa kurang bermakna belakangan kian sering dikeluhkan oleh generasi muda, pendengar, di berbagai daerah termasuk di kawasan urban seperti Jember. Nah, pendengar, berdasarkan ulasan mendalam dari BBC Reels dan pandangan Profesor Harvard Arthur Brooks melalui BBC Global, fenomena krisis makna atau meaning crisis terjadi karena banyak anak muda terjebak dalam rutinitas tanpa tujuan yang jelas. Bahkan banyak orang merasa terjebak dalam jalur linear yang seragam. Ya, misalkan menyelesaikan sekolah, mencari pekerjaan, mengejar jabatan, lalu membeli rumah. Nah, masalahnya setelah pencapaian itu terpenuhi, kepuasan yang dicari tidak kunjung datang, pendengar. Dan hal ini terjadi karena mereka sering menjalani hidup berdasarkan rencana orang lain atau tuntutan lingkungan, bukan atas apa yang benar-benar mereka inginkan. Nah, pendengar, untuk mengukur apakah seseorang sedang mengalami krisis makna, Arthur Brooks menawarkan sebuah tes sederhana melalui dua pertanyaan mendalam. Kenapa Anda hidup? Dan untuk apa Anda bersedia mati saat ini? Menurut Brooks, pendengar, jika seseorang didorong untuk memberi jawaban yang lebih besar daripada sekedar urusan personal, seperti untuk sebuah ide mulia atau kontribusi bagi orang lain, maka mereka akan mulai memikirkan makna hidup dengan perspektif yang berbeda. Namun sayangnya, tradisi merenungkan pertanyaan filosofis seperti ini dinilai mulai memudar sejak tahun 2008.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah sepak bola. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara. Lebih banyak dibanding edisi-edisi sebelumnya yang hanya 32 tim. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, jutaan supporter dari seluruh dunia akan datang ke berbagai kota berbeda untuk merasakan atmosfer sepak bola terbesar di planet ini. Dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak, Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan paling panjang dalam sejarah. Jadi nanti, Piala Dunia bukan cuma tentang siapa yang juara, tapi juga tentang bagaimana dunia kembali bersatu karena satu permainan bernama sepak bola.

Pendengar, kehidupan modern saat ini dinilai terlalu sibuk menuntut individu untuk selalu produktif dan efisien. Akibatnya, masyarakat sering lupa meluangkan waktu untuk mengeksplorasi apa yang sebenarnya membuat hidup mereka berharga. Padahal niat makna hidup tidak selalu ditemukan dalam prestasi besar atau materi, melainkan muncul dari hubungan nyata serta kontribusi bagi sesama. Nah, oleh karena itu, para ahli menyarankan generasi muda untuk tidak takut mencoba jalan hidup yang berbeda, meskipun keputusan tersebut tidak terlihat mentereng di mata lingkungan sosial. Hidup yang bermakna bukanlah tentang memenangkan perlombaan dengan garis finish orang lain, pendengar, melainkan tentang bagaimana melangkah dengan cara yang membawa kedamaian bagi diri sendiri.

0: hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
0: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
0: Campur Sari Laris-Laris, Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
2: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
3: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
2: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
3: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
2: Ah, sok tahu kali pun kau.
3: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
2: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
3: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
4: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Pendengar, sore hari ini kami akan menyiarkan untuk tausiah bersama Ustadz Naufal Zahran Dafa dengan tema solusi segala masalah. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلوات ربي وسلامه عليه أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang terus mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita tanpa henti-hentinya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi yang besar, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada seluruh sahabatnya, dan kepada istri-istri beliau ummahatil mu'minin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah ujian. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kalian, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Siapapun yang masuk dalam kehidupan ini, dia pasti akan diuji. Bukan hanya orang-orang yang kafir, orang-orang beriman pun akan lebih-lebih diuji sama Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalaluhu akan berjanji untuk menguji orang-orang yang beriman secara khusus. Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Pada saat mereka sudah bilang kami telah beriman, kemudian mereka tidak diuji sama Allah, apakah dibiarkan begitu saja? Enggak. Ada banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya Allah Jalla Jalaluh akan memberikan ujian bagi orang-orang yang beriman. Lebih daripada itu, semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi percayanya dia sama Allah Rabbul Alamin, maka akan semakin tinggi, maka akan semakin berat dan semakin besar pula ujian yang akan Allah berikan kepadanya. Nabi alaihi salatu wassalam itu pernah bersabda, asyaddun nasi bala' al-anbiya. Yang paling berat cobaannya, yang paling berat cobaannya, kata Nabi SAW tuh, yang paling berat siapa? Para Nabi al-Anbiya. Kemudian thumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Thumma al-amthalu fal-amthal, kemudian orang-orang yang semisalnya dan yang semisalnya, seterusnya seperti itu. Yubtalar wajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu, seseorang, kata Nabi SAW, akan diuji berdasarkan kadar keimanannya. Itu seseorang diuji sama Allah Rabbul Alamin tergantung kadar keimanan seseorang tersebut. Meskipun Allah Jalla Ta'ala telah berjanji untuk menguji orang-orang beriman, di sisi lain Allah Azza wa Jalla juga telah mengabarkan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwasanya sebesar apapun ujian tersebut, pasti akan ada jalan keluarnya. Namun Allah Jalla Jalaluh mengingatkan bahwa jalan keluar tersebut hanya bagi orang-orang yang bertakwa sama Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa sama Allah, niscaya dia bakal dikasih jalan keluar sama Allah, bakal dikasih solusi. Makhraja, jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada dia. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa sama Allah, kami akan memberikan kalian Al-Furqan. Akan diberikan Furqan. Di antara tafsiran para ulama tentang Furqan ialah Al-Makhraj, yaitu solusi atau jalan keluar yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang punya syaratnya, yaitu bertakwa sama Allahu Azza wa Jalla. Orang-orang yang bertakwa sama Allah, sebesar apapun ujiannya, seberat apapun cobaan yang dia lalui, pasti akan Allah tolong dengan syarat dia harus bertakwa. Karena Allah sudah janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah pasti bakal dikasih jalan keluar, bakal dikasih solusi sama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan jika seseorang menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupannya, lantas dia tidak mendapatkan solusi dalam menghadapi permasalahannya, yakinlah bahwasanya ada yang salah dengan ketakwaannya. Oleh karenanya, hendaknya dia introspeksi diri, karena Allah Ta'ala telah berjanji akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita belum dapat jalan keluar, coba periksa ketakwaan kita sama Allah, udah benar atau belum. Begitu. Dan Allah juga, atau firman Allah yang telah kami sebutkan di awal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kata man di sini, kata man dalam bahasa Arab, dalam ayat ini bersifat umum. Artinya, apakah dia laki-laki maupun perempuan, apakah dia seorang pemuda ataupun orang tua, dia yang kaya ataupun tidak, apakah dia yang pejabat maupun rakyat biasa, dia seorang raja ataupun seorang hamba, siapapun di antara mereka yang bertakwa sama Allah Jalla Ta'ala, pasti akan ada jalan keluar. Pada ayat tersebut juga tidak disebutkan secara khusus jenis permasalahannya, sehingga memberikan kesimpulan bahwa seluruh jenis permasalahan pasti akan ada solusinya kalau kita bertakwa sama Allah Ta'ala. Ayat ini telah sering kita dengar bersama, namun ternyata ayat ini Allah Jalla Jalalu turunkan berkaitan dengan permasalahan yang sangat pelik bagi seorang suami maupun istri, yaitu permasalahan cerai. Allah Jalla Ta'ala menurunkan firman-Nya tersebut dalam surat At-Talaq, karena banyaknya orang yang tidak bertakwa dalam masalah perceraian, baik dari sisi laki-laki yang menceraikan istrinya dengan cara yang batil, atau juga dari sisi wanita yang tidak bertakwa tatkala telah jatuh talak kepada dirinya. Namun ketahuilah, saudaraku sekalian, bahwa ayat ini berlaku untuk semua jenis permasalahan dalam kehidupan, tidak hanya terbatas pada masalah perceraian. Ayat ini tidak hanya bicara tentang permasalahan cerai saja gitu, akan tetapi seluruh permasalahan pasti punya solusinya. Ketika seseorang bertakwa sama Allahu Jalla Jalaluh, niscaya akan selalu ada jalan keluar baginya atas semua permasalahan yang dia hadapi. Takwa sebuah tema. Takwa merupakan sebuah tema yang seringkali dibahas oleh banyak orang, tetapi sangat sedikit yang mengamalkannya. Ketahuilah, sesungguhnya bertakwa kepada Allah Jalla Jalalu adalah solusi dari semua segala macam permasalahan dalam kehidupan. Tidak sedikit di antara kita yang sering menghadapi permasalahan ekonomi, maka tidak ada jalan keluar untuk seseorang bisa meraih rezeki adalah dengan bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Sejenak, marilah kita renungkan firman Allah Jalla Jalaluh yang biasa kita dengar di sholat Jumat atau di khatib Jumat yang disampaikan oleh para khatib. Biasa membawakan ayat, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi, Allah panggilan ini khusus buat orang-orang beriman, buat orang-orang yang masa ada iman di dalam hatinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Lantas apa yang kita dapatkan kalau kita udah bertakwa dan kita udah ngucapin perkataan yang benar, perkataan yang jujur? Apa yang didapatkan? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki urusan-urusan kalian. Allah akan perbaikin masalah-masalah kita. Allah akan perbaikin masalah dan urusan keluarga kita, rumah tangga kita, urusan dan masalah dengan sahabat kita, kolega kita. Allah akan perbaikin urusan dan masalah kita dengan orang tua kita mungkin, atau dengan anak kita. Dan Allah akan perbaikin juga urusan finansial kita atau bisnis kita. Semua urusan dan masalah kita itu akan Allah perbaikin dengan syarat kita bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan tidak hanya itu, yang kita dapatkan ialah selain Allah akan perbaikin urusan-urusan kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunin dosa-dosa kita kalau kita bertakwa sama Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang begitu besar. Ingat, kemenangan ataupun kesuksesan sejati bukanlah kesuksesan kita di dunia. Karena buat apa kesuksesan di dunia kalau berujungnya masuk di dalam neraka? Karena kesuksesan sejati ialah pada saat kita bisa masuk dalam surganya Allah Jalla Jalalu dan selamat dari nerakanya Allah dan azabnya Allah Jalla Jalalu. Inilah yang akan kita dapatkan pada saat kita bertakwa sama Allah. Yang kita akan dapatkan ini ganjarannya. Yang pasti kalau kita semuanya bertakwa sama Allah, pasti akan dibantu sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, pasti akan Allah kasih makhraj, akan Allah kasih solusi, Allah kasih jalan keluar buat orang-orang yang bertakwa sama Allah. Dan Allah juga akan ampunin dosa-dosa kita. Allah akan perbaikin urusan kita dengan syarat kita bertakwa sama Allah. Maka ketika kita dalam menghadapi suatu permasalahan, ingat, harus bertakwa sama Allah. Karena itu sebab datangnya pertolongan Allah. Dan ketika kita sulit mendapatkan pertolongan dari Allah, maka periksa ketakwaan di dalam hati kita. Bisa jadi Allah belum tolong karena ketakwaan kita belum benar-benar bertakwa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Demikian kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an.
2: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Maghrib untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

وشرب والدرج الدنعانية الرقيع وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat, banyak yang jadi keras hati, banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air.

Pendengar, bagi Anda yang mungkin saat ini tengah dalam perjalanan, tentunya bersedia sejenak untuk menepi, menjalankan ibadah sholat maghrib bersama atau berjamaah seperti itu. Dan tentunya pendengar, kami masih akan temani Anda dengan serangkaian program acara menarik yang akan kami hadirkan dengan menyelipkan informasi-informasi untuk Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya pendengar, kami berharap mungkin untuk saat ini Anda tengah dalam perjalanan untuk menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga bermalam minggu. Kami berharap apa yang sudah Anda rencanakan dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana Anda dan akan sangat menyenangkan nantinya. Baik, kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Aduh, gas kaya tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butuh-butuh lo ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
0: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, penggunaan gadget secara berlebihan pada malam hari dinilai jadi salah satu penyebab utama gangguan pola tidur di kalangan anak muda. Dan hal tersebut dibahas dalam sebuah program yang bertema ritme sirkadian, jam biologis yang sering terabaikan. Di mana narasumber dari bidang sains and literatur, Lurita, menjelaskan bahwa ritme sirkadian merupakan sistem biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan aktivitas manusia selama 24 jam. Namun paparan cahaya biru dari layar ponsel maupun laptop dapat mengganggu kerja sistem tersebut. Karena menurutnya, pendengar, banyak mahasiswa masih memiliki kebiasaan menggunakan gadget sebelum tidur, baik untuk menyelesaikan tugas maupun sekedar bermain media sosial. Kebiasaan itu membuat otak tetap aktif sehingga tubuh sulit merasa mengantuk. Ia menjelaskan, pendengar, kualitas tidur yang buruk dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, seperti tubuh mulai lelah, sulit fokus, hingga menurunnya produktivitas belajar. Dalam pembahasan, pendengar, Lurita juga membagikan beberapa langkah sederhana untuk menjaga ritme sirkadian, salah satunya dengan melakukan ritual pendinginan sebelum tidur, dengan menjauhkan ponsel dari tempat tidur dan mematikan lampu utama kamar. Selain itu, ia mengajak anak muda mulai membangun kebiasaan tidur yang lebih sehat agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih optimal. Peringat, demikian untuk sore hari ini. Kami akan melanjutkan serangkaian informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan menggiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, ngomong-ngomong soal berwisata, tentunya banyak sekali ragam wisata yang ada di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur, dan terkhusus lagi untuk wilayah Tapal Kuda, pendengar ya. Nah, terkadang kita memang lebih memilih atau prefer untuk memilih tempat wisata yang mengedukasi anak-anak kita, apalagi kalau kita masih punya putra-putri yang berusia dini ya, yang membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan tambahan informasi-informasi yang ada di sekitar, termasuk hewan, kemudian tumbuhan dan lain sebagainya, agar menambah literasinya. Dan beberapa tempat wisata ini sangat membantu pendengar, misalkan seperti wisata safari, yang dimana wisata safari ini sudah mulai berubah, pendengar, karena beberapa tempat wisata satwa liar di seluruh dunia ini membuat aturan baru yang melarang penggunaan ponsel dan selfie saat berkunjung. Tujuannya adalah untuk menjaga alam tetap asli dan membuat wisatawan lebih aman. Menurut laporan BBC, pendengar, travel, ya maksud kami, menurut laporan dari BBC Travel, aturan ini dibuat karena beberapa wisatawan berperilaku tidak baik dan mengganggu alam. Nah, mereka menggunakan ponsel untuk berfoto, merekam, dan berbagi lokasi, sehingga menyebabkan banyak kendaraan berkumpul di satu tempat. Ini membuat hewan merasa stres dan tidak bisa berperilaku secara alami. Nah, beberapa wisatawan juga terlalu bersemangat untuk mendapatkan foto yang bagus untuk media sosial, sehingga mereka melakukan hal-hal yang berbahaya seperti mendekati hewan liar. Dan ini tidak hanya membahayakan manusia, tapi juga hewan itu sendiri. Nah, dengan aturan baru ini, pengelola Taman Nasional dan Kawasan Safari untuk membuat wisata alam menjadi lebih tenang dan membuat wisatawan lebih sadar akan alam. Mereka ingin wisatawan menikmati alam tanpa terganggu oleh teknologi dan menghormati tempat hidup hewan liar. Nah, di beberapa tempat, pendengar, wisatawan even diminta untuk meninggalkan ponsel sebelum memasuki area wisata. Nah, sementara itu pemandu masih boleh membawa perangkat komunikasi untuk keadaan darurat. Tujuan dari aturan ini adalah untuk membuat wisatawan lebih aman, mengurangi kebisingan, dan mencegah hewan berubah perilaku karena gangguan manusia. Dan dengan cara ini wisata safari diharapkan jadi lebih baik dan juga bertanggung jawab. Nah, perubahan aturan ini menandai perubahan cara berwisata di zaman sekarang. Dari sekedar mencari konten, wisatawan sekarang lebih menghargai pengalaman yang asli dan menghargai alam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

pendengar, jika tadi kita sudah membahas aturan taman safari yang tidak memperbolehkan pengunjung menggunakan ponsel karena memang ada beberapa hal yang justru ini akan membuat kondisi jadi membahayakan, khususnya membahayakan pengunjung dan juga kondisi hewan yang ada di sana. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan aturan batas usia 16 tahun di medsos. Ini bukan cuma melarang, tapi melindungi anak. Nah, pengguna media sosial saat ini juga sudah jadi bagian tidak terpisahkan, pendengar, dari kehidupan sehari-hari kita, termasuk bagi anak-anak dan juga remaja. Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia resmi memberlakukan aturan baru yang membatasi usia pengguna media sosial minimal 16 tahun. Bahkan kebijakan ini menjadi sorotan dalam program siaran yang diselenggarakan di RRI Jember, di mana diskusi interaktif ini menghadirkan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus staf Biro Humas Forum Kajian Keilmuan Hukum adalah Vita Anggriani untuk mengupas tuntas urgensi kebijakan tersebut bagi generasi muda. Dan dijelaskan bahwa aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Dan kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dan mulai diterapkan sejak 28 Maret 2026. Dan perlu diketahui, ini bukan pelanggaran total bagi anak untuk mengakses internet, melainkan langkah penundaan akses pada platform beresiko tinggi sampai anak dinilai cukup matang secara emosional dan kognitif.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Pendengar, langkah tegas pemerintah didasari data Kementerian Komunikasi dan Digital yang cukup mengkhawatirkan. Karena sebanyak 80% anak usia sekolah di Indonesia aktif di internet. Namun pendengar, 50% diantaranya dilaporkan pernah terpapar konten negatif seperti konten seksual, perundungan cyber hingga kekerasan. Nah, secara yuridis kebijakan ini memiliki landasan hukum yang kuat sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE, khususnya pasal 16A yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik melindungi anak. Dan ditambahkan juga bahwa aturan ini bukanlah kebijakan mendadak, melainkan hasil kajian panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari psikolog hingga pemerhati tumbuh kembang anak. Nah, pendengar, meskipun aturan telah berjalan, namun adalah menegaskan bahwa peran keluarga adalah garda terdepan, karena menurutnya secanggih apapun aturan pemerintah, pendampingan orang tua tetap jadi kunci utama. Pemerintah sendiri menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan masa transisi di mana platform media sosial diwajibkan melakukan verifikasi ulang akun penggunanya. Perlindungan anak di ruang digital kini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pihak platform, sekolah, dan juga seluruh elemen masyarakat. Demikian pendengar untuk informasi pada petang hari ini. Semoga bermanfaat tentunya untuk kita sebagai orang tua. Ini jangan menyalahartikan aturan batas usia 16 tahun di media sosial, karena bagaimanapun juga segala upaya, segala aturan yang ditetapkan ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak kita dari konten negatif di sosial media.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya, pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Yeah. Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk pokoknya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Haitun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya. Dari Siang Letih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2, jangan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo.

Diketahui, pengiriman tebu dari kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton perharinya. Ayu Citra melaporkan.

0: Negara PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Ar-Musna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami, Syariful Alam. Alam.
1: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhas yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hapandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
2: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah.
1: Ya, kasihan. Dan ditambahkan Hasan, 2 hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekas. Ini kami sebagai di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Madrid United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena pertandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agangeta dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Wow.

Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama untuk informasi dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya, pendengar, kami akan melanjutkan kembali untuk program acara berikutnya, di mana kami akan menyiarkan untuk mimbar Kristen pada malam hari ini. Tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk mimbar Kristen dengan tema Melangkah dalam Doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Yonatan dari GKI Jember. Selamat mendengarkan.

Shalom Sobat RRI yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dalam acara Mimbar Kristen. Dan pada hari ini saya, Yonatan, akan mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema melangkah dalam doa. Dan dasar Alkitab yang akan dipakai adalah Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai 14. Untuk itu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan lebih dalam, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang sungguh baik, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami juga tahu bahwa berkat yang datangnya daripada-Mu akan terus beserta dengan kami. Kini Bapa, kami ingin sama-sama merenungkan kebaikan-Mu terhadap diri kami. Ajarlah kami untuk lebih mengerti lagi firman yang Engkau paparkan dalam kitab suci yang kami pelajari. Dan juga bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kata demi kata dapat kami imani dalam kehidupan kami. Dan setiap kalimat yang masuk ke dalam telinga kami bukan hanya sekedar lewat, tetapi kami renungkan di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara semua, mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 6-14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.

seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah saudara bermain permainan tradisional yang bernama ular tangga? Saya yakin hampir setiap kita pernah memainkan ular tangga, dan saya yakin juga semuanya tahu aturannya. Di dalam permainan tersebut, kita sama-sama mengocok dadu untuk mendapatkan angka, sehingga kita dapat melangkah satu demi satu melewati kotak. Dan biasanya jumlah kotaknya itu ada 100. Ketika kita sudah sampai di 100, tandanya kita menang. Namun tidak semudah yang dibayangkan, ketika kita main ular tangga selalu saja ada keberuntungan di dalamnya. Ada orang-orang yang mendapat angkanya besar terus, antara 5 atau 6. Dan ada juga orang yang selalu angkanya meskipun tidak 5 atau 6, ia mendapatkan angka yang membuat mereka melangkah ke tangga sehingga mereka bisa naik dengan cepat. Namun tidak semua seberuntung itu. Ada juga orang-orang yang mendapatkan angka-angka yang kecil. Dan ada juga orang yang sudah berusaha dengan baik bermain ular tangga tersebut, mereka terkena ular yang membuat mereka harus turun ke bawah. Bapak ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam permainan tersebut ada yang bisa cepat sampai finish, namun juga ada yang lambat sekali untuk menyelesaikan permainan, bahkan mungkin sampai akhir dia tidak bisa sampai di titik akhir. Bukankah hal tersebut sama seperti kehidupan yang kita jalani? Ada yang melangkah cepat hingga terlihat pencapaiannya, punya mobil, punya rumah bertingkat-tingkat, jabatannya tinggi di perusahaan. Namun ada juga yang lambat, bahkan jatuh dan mulai dari awal dari setiap perjalanannya. Entah ia memiliki usaha, namun di tengah perjalanan usahanya bangkrut. Entah ia bekerja dengan sangat baik di perusahaan dan ternyata ia terkena PHK. Atau mungkin ia yang telah menjaga kesehatan tiba-tiba jatuh sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Sobat RRI yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita memiliki langkah yang berbeda-beda, dan bacaan hari ini menunjukkan hal yang sama juga. Kita selalu berpikir bahwa ketika kita mengikuti Kristus, kita tidak akan mengalami kemunduran dalam hidup kita. Akan tetapi jika kita melihat sama-sama, bukankah para pengikut Kristus juga pernah mengalami pencobaan yang terlihat menjatuhkan mereka? Memang kalau kita lihat sepanjang Injil dan seringkali digaungkan oleh banyak pendeta, para murid-murid Kristus dan para pengikut lainnya terlihat sangat hebat. Nama mereka naik karena hidup bersama dengan Yesus. Bahkan Injil memperlihatkan orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Bukankah sungguh luar biasa? Di zaman sekarang punya ribuan follower adalah suatu yang namanya kebanggaan. Namun Yesus ketika belum ada media sosial sudah banyak pengikut yang mengikutinya. Namun tidakkah kita sadari, saudara semua, ketika Yesus mati di kayu salib, para murid mesti memulai segalanya dari nol kembali. Bahkan ketika Yesus bangkit dan menemani para murid di bacaan-bacaan sebelum yang kita baca di Injil Lukas, bahkan sampai 3 kali Yesus menemani para murid, bukankah tidak mungkin bila mereka Yesus telah bersama sehingga mereka ingin terus bersama dengan Yesus? Bahkan di ayat yang kita baca tadi, pada ayat yang ke-6, ayat pertama kita baca, di situ mereka bertanya, maukah engkau memulihkan Israel? Di situ masih ada rasa untuk kembali kepada kejayaan. Di situ masih ada rasa untuk mereka tetap berada di dalam keadaan senang dan bahagia bersama Yesus. Hal itu memperlihatkan bahwa para murid ingin kembali ke masa kejayaan mereka lagi. Dan mereka ingin menjadi sosok pahlawan yang dapat mengusir penjajah Romawi. Namun apa yang terjadi? Bacaan kita memperlihatkan Yesus terangkat ke sorga dan meninggalkan mereka. Jika ada orang penting yang selama ini bergantung, kita bergantung kepada dia. Misalkan seorang suami sangat bergantung kepada istrinya. Dia istrinya yang memasakkan ia, istrinya yang selalu menyiapkan ia baju, istrinya selalu ada di samping.

istrinya mendengarkan ia bercerita. Apa yang terjadi jika seorang istri itu menghilang? Pasti akan ada sesuatu yang benar-benar kosong. Mungkin ia seorang suami akan merasakan takut, bingung, kaget, atau mungkin tidak merasa berdaya kembali. Dan itulah yang terjadi ketika sesuatu yang penting, bahkan orang yang paling penting dalam kehidupan kita telah meninggalkan kita. Bisa jadi kita tidak merasa berdaya lagi untuk melanjutkan kehidupan. Para murid sempat berada di titik itu. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-10, setelah Yesus terangkat ke sorga, mereka sempat terdiam dan menatap langit. Terdiamnya mereka mengartikan banyak hal. Bisa jadi mereka kagum, namun bisa jadi juga mereka merasa kebingungan akan peristiwa itu. Mengapa tiba-tiba Yesus naik ke sorga dan meninggalkan mereka? Akan tetapi apapun yang mereka rasakan, terlihat ada dua teguran dari dua orang yang berbaju terang di sana. Teguran pertama sungguhlah sederhana. Teguran itu mengingatkan bahwa Kristus yang naik ke surga bukan berarti meninggalkan mereka, tetapi ia akan datang kembali dengan kemuliaan yang sama. Ia akan datang kembali untuk menemani para manusia. Dan datang kembali ini merupakan sosok atau mungkin penggambaran dari janji Roh Kudus yang akan diberikan sebagai bentuk penyertaan yang luar biasa tanpa batas ruang dan waktu. Kalau misalkan Yesus tidak terangkat ke sorga, Yesus hanya ada di Yerusalem, Yesus hanya ada di negara Israel. Tapi ketika Yesus terangkat ke sorga, ini membuktikan sosoknya, Allah Trinitas, tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga setiap manusia dapat ditemani olehnya untuk memberitakan kabar baik. Dan itulah yang perlu diingat oleh para pengikut Kristus. Setiap orang memiliki langkah yang berbeda, tetapi penyertaannya akan selalu ada pada setiap langkah manusia. Ketika kita sedang melaju cepat dari orang lain, janganlah kita bangga pada diri kita sendiri, karena kita perlu ingat siapa yang membuat kita berada di titik yang kita pijaki saat ini. Dan begitu juga ketika kita sedang berjalan mundur, mungkin merasa sedih, mungkin sekarang ekonomi sedang memburuk, mungkin pertemanan dan keluarga sedang berada di titik relasi yang kurang baik, atau mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kehilangan mendalam. Ingat dan percayalah, Dia naik ke surga bukan untuk meninggalkan dunia, tetapi Dia ingin menjangkau setiap manusia yang membutuhkannya. Karena itu, jangan seperti murid Yesus yang selalu terpaku dan selalu melihat ke atas sebuah keindahan sampai lupa untuk melangkah kembali. Justru hari ini bacaan kita mengingatkan kita untuk lebih tegap lagi melangkah karena Kristus hadir tanpa ada batasan di dunia. Meskipun demikian, saya tahu bahwa sulit untuk melangkah di dalam kesedihan. Terlebih lagi kadang keterbatasan manusia membuat kita cepat menyerah. Tidak jarang kita merasa penyertaan Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Dan mungkin ada di antara kita hari ini mempertanyakan, di manakah Tuhan? Di manakah keberadaannya di dunia? Dan di manakah Ia berkarya dalam hidup kita? Lagi-lagi kita diajak untuk mengingat, saudara, bahwa ketika para rasul mengalami kesedihan dan merasakan ketiadaan Tuhan, mereka tidak putus asa. Mereka juga tidak berpaling pada Kristus dan mencari jalan pintas untuk melangkah dalam kehidupan. Dengan jelas Alkitab mengatakan, mereka bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama. Inilah yang perlu kita tiru dari teladan para rasul. Dalam kesedihan mereka, mereka memilih untuk berdoa. Mungkin kadang doa memang sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Kadang doa merupakan sesuatu yang kita lupakan dalam kehidupan. Bahkan kadang doa hanya kita lakukan hanya untuk formalitas semata sebagai sosok orang yang dipandang beragama. Akan tetapi, yang kita perlu ketahui adalah doa merupakan nafas hidup kekristenan. Doa merupakan cara yang efektif untuk kita lebih mengenal Kristus dalam kehidupan.
Untuk itulah kita perlu menghidupi doa, agar kita semakin tahu, kita semakin mengenal ke arah mana Tuhan ingin mengajak kita melangkah dalam kehidupan. Kita tahu Tuhan ingin menggiring kita kemana, dan kita semakin kenal betapa besar kasih penyertaan Bapa kepada kita. Sama seperti seorang sahabat yang tahu satu dengan yang lainnya. Sebelum mereka mengenal, seorang sahabat tidak akan tahu apa yang menjadi makanan kesukaan orang tersebut, apa yang menjadi tempat favorit sahabatnya, apa yang menjadi kebiasaan dari tindakan-tindakan yang dilakukan sahabatnya. Kalau belum mengenal, mereka tidak akan saling tahu. Namun ketika sahabat sudah hidup bersama dan saling berbagi cerita, sepasang sahabat juga akan tahu kebiasaan dan langkah mana yang akan diambil oleh sahabat. Langkah yang diambil oleh sahabat mereka itu juga yang perlu kita bina dalam doa. Kita perlu sering berbincang dengan Allah di dalam keheningan. Kita perlu mengetahui lebih dalam apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Namun untuk tahu dan mengenal, kita perlu sering menyapanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita sering berdoa, berarti kita sering berinteraksi dengannya. Dan ketika kita sering berinteraksi dengan Tuhan, kita semakin mengenal setiap pijakan yang disediakan untuk kita lalui. Hal inilah yang membuat kita sadar bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Ia siap menemani setiap langkah kita di dalam doa. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini kita ingin mencari tahu apa kehendak Bapa dalam hidup kita, jangan memulai langkah dengan kepercayaan diri sendiri dan mengandalkan kekuatan pribadi. Tapilah melangkahlah di dalam doa. Mulailah langkahmu di dalam perbincangan dengan Allah. Jika hari ini harimu buruk, tanyakan apa hal baik yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Ketika hari ini perekonomian tidak membaik dalam kehidupanmu, tanyakan juga di dalam doa apa yang perlu saya lakukan untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Dan ketika hari ini kesehatanmu sedang tidak baik-baik saja, inilah momen di mana engkau berbicara kepada Tuhan, apa yang Tuhan ingin kehendaki dari tubuh saya. Baik mengenai ekonomi, baik mengenai kesehatan, baik mengenai segala aspek kehidupan, mulailah langkah yang kita lalui di dalam doa. Karena kita percaya Yesus yang telah terangkat ke sorga selalu ada di samping kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ada di samping kami semua. Dan kami percaya Engkau akan selalu memiliki kehendak yang baik untuk kami. Kini tinggallah kami untuk melangkah di dalam doa. Ajarlah kami untuk tidak bergantung pada harta. Ajarlah kami untuk tidak bergantung pada kekuatan semata. Dan ajarlah kami untuk tidak melihat bahwa diri kamilah yang memiliki kuasa di dunia. Namun, bimbinglah kami untuk berserah. Bimbinglah kami untuk melangkah di dalam iman. Dan bimbinglah kami untuk terus menerus menggantungkan diri kami kepada Yesus yang mengatur langkah kami. Dan biarlah hari ini Engkau yang akan sertai. Dan biarlah hari-hari ke depan Roh Kuduslah yang membimbing langkah kami. Biarlah setiap kata, biarlah setiap tindakan kami, itu semua kami serahkan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesus Sang Penebus kami berdoa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk mini drama yang diproduksi oleh RRI Cirebon dengan judul Aspal dan Air Mata.

0: 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biayanya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Mas Sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk. Nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis. Sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak. Ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja. Yang kental, jangan pakai air putih, nggak nendang.
3: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, nggak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
0: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa, Dad.
0: Pak Basuki, awas depan, Pak. Rem.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak enggak kenapa-kenapa? Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
4: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad. Sakit sekali Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
5: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke, kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
5: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
6: Bapak gak apa-apa kan? Rara takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
6: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan bapak. Uang bisa dicari, pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
5: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong Bu saya titipin ke pool.
4: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat.
0: Kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
4: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
2: Hati di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa, istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.

Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

mudah-mudahan jadi satu malam minggu yang membahagiakan untuk malam hari ini. Pendengar, membawa banyak sekali berita-berita bahagia, membawa banyak sekali hal-hal yang membuat kita jadi bersemangat untuk menikmati weekend kali ini. Saya Retno Palupi untuk perjalanan kita di Jember malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Habis. Buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak. Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga.
3: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Kalau untuk malam hari ini kita udah punya rencana mau ngapain gitu ya pendengar ya. Aduh, kira-kira mau kemana nih? Mau ke daerah alun-alun Kota Jember, sepertinya cukup macet di sana karena sepertinya di sana juga ada kegiatan ya kan pendengar. Lalu kalau misalnya pengen nyobain ke food street, street food street food yang baru belum dibuka. Bupati Jember menginformasikan bahwa kemungkinan akan selesai progresnya itu sampai dengan Desember 2026. Dan sekarang disampaikan kira-kira masih sekitar 20% loh, bayangkan. Nah, pasti rame itu pendengar nanti kalau misalnya street foodnya udah selesai. Kita punya satu tempat nongkrong yang baru gitu ya. Dan mungkin Anda juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hiburan di sana. Karena rencananya nanti gak akan hanya ada penjual, tapi banyak yang akan ada hiburan-hiburan di sana gitu loh pokoknya. Ya, sabar aja dulu menunggu. Kita sebagai warga Jember punya satu tempat baru yang saat ini sepertinya sudah ada beberapa konten kreator yang mencoba untuk live nyanyi di sana, dan ini sempat dikunjungi oleh Bupati Jember, akhirnya membuat Jember ini juga banyak dikenal oleh masyarakat secara luas.

0: Papuma, kita akan bertemu dengan sebuah bukit kecil yang sudah dilengkapi dengan tangga untuk mendaki, Siti Hinggil. Dalam bahasa Jawa, Siti berarti tanah dan Hinggil berarti tinggi. Siti Hinggil bisa dimaknai sebagai tanah yang berada di tempat tinggi. Lokasinya memang berada di sebuah bukit kecil yang menghadap langsung ke hamparan Laut Selatan. Dari puncaknya, pengunjung bisa melihat panorama pantai hampir 360 derajat. Gugusan batu karang berpadu dengan deburan ombak khas Samudra Hindia. Banyak pengunjung yang terlalu terpesona dengan keelokan pantai Papuma dan sering kehabisan energi untuk mendaki. Padahal, Siti Hinggil adalah spot favorit untuk menikmati panorama pantai yang menenangkan. Jika Anda pergi ke Pantai Papuma, sisakan energi untuk mendaki ke Siti Hinggil.
1: Fakta menarik dari Piala Dunia. Di Piala Dunia 2002 tercipta salah satu gol tercepat dalam sejarah oleh pemain asal Turki Hakan Şükür. Hakan Şükür mencetak gol hanya dalam 11 detik setelah fluid kick off dibunyikan. Memanfaatkan kesalahan bek Korea Selatan Hong Myung-bo yang kehilangan bola tepat di depan kotak penalti. Gol kilat ini tercipta dalam pertandingan perebutan tempat ketiga antara Turki melawan tuan rumah Korea Selatan pada 29 Juni 2022. Hingga saat ini, torehan tersebut masih memegang rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.
2: Sayang. Sayang.
3: Pa.
2: Ih, akhir-akhir ini kok Om lucu banget sih? Bikin aku sedih tau.
3: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
2: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
3: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
2: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
3: Iya.
2: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: Siapa yang malam hari ini udah wangi, udah apa ya, udah siap mau bepergian dengan orang yang Anda sayang. Oh. Aduh, duh, kita tapi ini apalagi kalau misalnya putra-putri Anda untuk kali ini pendengar udah siap-siap nih. Jadinya malam minggunya berdua aja sama pasangan kita karena anak-anak kita udah mulai remaja dan udah mulai menentukan acaranya sendiri bersama dengan orang-orang yang disayang. Saat mereka keluar pamit sama kita, kita mencium aroma harum banget gitu ya. Karena produk pewangian itu kayaknya udah dibutuhkan sekali. Dianggap menunjang penampilan, tapi juga menjadi bagian dari gaya hidup aja. Dari balik aroma yang menarik, ada dokter yang mengingatkan bahwa gak semua kandungan parfum itu aman digunakan oleh anak dan remaja. Ada beberapa bahan tertentu pendengar yang memicu iritasi kulit, alergi, hingga mungkin menyebabkan gangguan kesehatan lain pada individu yang sensitif. Nah, Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Banten, Dr. Arifin Kurniawan Kasmir SPA Mkes CHT Fiskua, itu menghimbau remaja dan orang tua untuk lebih teliti sebelum memilih parfum, terutama produk dengan kandungan pewangi yang cukup kuat. Jadi kandungan parfum yang sebaiknya dihindari remaja ini mungkin bisa kita perhatikan juga ya pendengar. Yang pertama adalah fragrance allergens. Nah, lalu ada Phthalates. Nah, ini juga namanya kenapa susah-susah ya. Lalu ada mux sintetis dan alkohol yang berkadar tinggi, pewarna sintetis dan pengawet tertentu. Nah, kalau misalnya kandungan parfumnya ada yang seperti itu, sepertinya kita juga harus mulai aware, lebih hati-hati, mulai ngecek lagi parfum anak-anak kira-kira aman nggak.
1: Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kalau biasanya setiap kali malam minggu kita akan hadir dan menghibur Anda melalui live musik yang kami siarkan dari Aula Sumitro. Namun untuk malam hari ini libur dulu, jadi mudah-mudahan tidak mengurangi kesempatan untuk bisa saling menghibur. Yang jelas kita kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam minggunya mau dibuat apa ini kira-kira pendengar? Malam hari ini mungkin untuk Anda ada yang sedang bersantai di rumah, nonton TV, ada yang lagi menyibukkan diri untuk bepergian ke pusat kota, ke alun-alun kota. Kalau di Jember, di alun-alun Jember lagi ada event nih sepertinya pendengar. Dan tentu biasanya kalau ada event gitu, waduh, yang datang ke sana pasti cukup banyak. Mudah-mudahan nggak lupa untuk buang sampahnya di tempat sampah. Atau kalau misalnya belum nemu tempat sampah, ya disimpan dulu deh sampahnya. Nggak gampang untuk buang sampah sembarangan. Karena yang jelas untuk kali ini sudah ada surat edaran dari Bupati Jember terkait dengan pengolahan sampah. Karena kita baru aja dapat teguran nih dari kementerian pendengar terkait dengan pengolahan sampah di Kabupaten Jember yang belum maksimal, sehingga masih banyak sekali pemulung-pemulung yang bisa mendapatkan hal-hal barang-barang berharga di tempat pembuangan sampah akhir tuh. Jadinya menurut kementerian harusnya ini dipilah dulu, diolah dulu. Nah, Jember ternyata belum melakukan itu. Tapi mudah-mudahan dengan surat edaran dari Bupati itu bisa menyadarkan untuk kita semua ya pendengar ya, bahwa hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan di rumah? Paling tidak memilah sampah dulu, ya kan? Memilah sampah dulu dari sampah anorganik, lalu kita pisah dengan sampah-sampah yang organik. Kira-kira itu kita bisa gak melakukannya? Berarti kita sudah mulai menyiapkan dua tempat sampah di rumah dengan jenis yang berbeda. Sampah isinya akan berbeda. Lalu setelah itu mau dikemanain begitu ya. Ngobrol untuk malam hari ini terkait dengan pengolahan sampah, boleh deh ngobrol ringan-ringan aja gitu ya pendengar ya. Ngobrol santai-santai aja. Bagaimana Anda di rumah untuk kali ini dalam pembuangan sampah? Sampah itu kan tanggung jawab kita masing-masing, ya kan? Apakah sudah menyadari untuk memilah sampah, bahwa ini sampah anorganik, ini sampah organik, atau masih saja tetap dijadikan satu, baik sampah organik, anorganik, atau residu. Residu ini sama sampah yang gak bisa didaur ulang. Kalau anorganik, anorganik seperti botol plastik, kayu, kardus, kertas, nah ini masuk ke sampah anorganik yang mungkin bisa didaur ulang pendengar. Tapi kalau sampah residu, nah ini dia yang gak bisa didaur ulang, dan biasanya diharapkan ini jumlahnya gak banyak, dan ini yang nanti akan sampai ke tempat pembuangan sampah akhir di Pakusari. Boleh saling cerita, saling curhat di sini, saling berbagi informasi. Mungkin siapa tahu informasi-informasi yang Anda ceritakan untuk malam hari ini pendengar nanti akan jadi sebuah inspirasi untuk orang lain gitu ya. Bagaimana Anda memperlakukan sampah Anda untuk kali ini dari rumah? Boleh, silakan bergabung dan bercerita untuk 0331336652.

0: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
1: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
0: Ini loh, wadah buat sampah, biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
1: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
0: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan peradaban.
1: Hah? Sampai segitunya ya?
2: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

0: yang malam hari ini pengen bercerita di Ruang Rindu. Siapa tahu ceritanya itu bisa jadi sebuah inspirasi untuk orang lain terkait dengan bagaimana memperlakukan sampah di rumah Anda nih pendengar. Kalau saya, waduh, kan tiap-tiap orang pasti punya versinya sendiri-sendiri bagaimana memperlakukan sampah. Ada yang memilahnya, ada yang tetap jadiin satu, ada yang dibuat untuk pakan maggot. Karena ternyata sebenarnya membuat sampah organik menjadi pakan maggot ini bukan hal yang harus punya lahan besar, pendengar. Saya pernah bertemu dengan teman saya, pernah juga jadi narasumber di RRI terkait dengan bagaimana dia membuang sampah organiknya itu tidak jadi sampah tapi jadi pakan maggot, dan ini dikelola di rumah. Rumahnya kecil, gak punya halaman, tapi bisa loh. Kok bisa ya? Nah, siapa tahu di antara pendengar ada yang punya inspirasi-inspirasi terbaik begitu ya. Silahkan untuk bisa diceritakan malam hari ini. Siapa tahu apa yang Anda ceritakan malam hari ini bisa jadi sebuah inspirasi untuk orang lain. Maggot itu ternyata adalah hewan yang bisa kita manfaatkan untuk mengurai sampah-sampah organik kita.
1: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Aku pernah ada di tanganmu, membantumu memberikan kesegaran, menemani langkah-langkah di tengah panasnya kota. Tapi sekarang, aku di sini, di trotoar yang ramai, tergeletak, dan kaki-kaki itu tak jarang menendang. Orang-orang yang lewat berlalu begitu saja, gak ada yang benar-benar melihat dan peduli. Kau sering meninggalkanku di sini. Padahal jika dibiarkan, aku bisa ikut menyumbat aliran air, mengotori sudut kota, ujung-ujungnya banjir. Jangan tinggalkan aku di trotoar lagi ya, meski aku hanya sebuah gelas plastik. Cobalah lihat sekelilingmu, kanan, kiri, depan, belakang. Pasti kau akan temukan tempatku. Bergeraklah ke sana, taruhlah aku di tempat yang bertuliskan non-organik. Karena hal kecil yang kau abaikan bisa jadi masalah besar yang diwariskan.

Sampai era tahun 90-an, RRI mempunyai pustaka audio yang dikenal dengan nama diskotik. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan komputer, peran diskotik ini berangsur pudar. Penyajian hiburan lagu tidak lagi melalui peralatan putar yang bernama tape deck, tapi berganti dengan sistem playlist. Lagu dan acara siaran lainnya disusun di dalam memori komputer. Dulu penyelia musik memilah dan memilih lagu dari kaset di lemari kaca, lalu mengetik judul dan pencipta lagunya di selai kertas dengan menggunakan mesin ketik.

0: Radio siaran RRI saat ini sudah digital. Sekarang era digitalisasi. Tapi diskotik luput dari perhatian. Diskotik tidak termasuk bagian yang didigitalisasi. Dia ditinggalkan, kaset dan piringan hitam berdebu merana teracukan. Sekarang RRI memiliki perpustakaan audio berbasis layanan teknologi informasi. Kami yakin, Digital Audio Library RRI ini akan menjadi kebanggaan angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Tantangan besar berikutnya adalah menjadikan pustaka audio RRI satu-satunya pustaka audio yang terkoneksi ke seluruh penjuru tanah air.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur menikah panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai Bunita.

Sepertinya malam hari ini banyak pendengar yang mungkin males ya untuk cerita bagaimana kira-kira memperlakukan sampah di rumahnya masing-masing gitu. Padahal sebenarnya harapannya kalau misalnya Anda bisa bercerita untuk malam hari ini pendengar, itu kita akan dapetin inspirasi-inspirasi terbaik. Jadi kekhawatiran kita terkait dengan pengelolaan sampah, bagaimana memperlakukan sampah itu akan dapat contohnya gitu. Tapi yang jelas mudah-mudahan saja polemik yang saat ini sedang banyak dihadapi itu bisa dipahami bersama bahwa apa yang disampaikan pelaku usaha ini harus bisa memilah sampahnya sendiri dan mengolahnya sendiri. Jadi sampah-sampah plastik segera untuk bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pihak-pihak yang bisa mengolah sampah-sampah plastik ini, sedangkan sampah-sampah organik ini harapannya bisa diolah sendiri. Itu masih diberlakukan untuk pelaku usaha, OPD, instansi, pendengar. Tapi untuk masyarakat sejauh ini masih diberlakukan hal yang sama, proses yang sama, tetap mengambil open dumping begitu ya. Tapi ini menjadi satu catatan untuk kita bahwa ke depan sepertinya kita sudah harus mulai untuk terlatih memilah sampah dari rumah.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pria, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini kami akan segera hadirkan untuk Anda siaran pagelaran wayang kulit yang kali ini akan disampaikan oleh Ki Anom Suroto dengan judul Raben Lesmana Wuyung. Pendengar, pecinta wayang kulit dimanapun Anda berada, kami persembahkan untuk Anda dan selamat mengikuti.

Swartoto piton waningi negari pundito kang kae kuati dasa purwa. Basa iku marang sawiji adiluwih dasa 10 pura wiwitan. Sanadyan kathah titahing jawata ingkang kahungkulan ngakoso sinangga ing pratiwi kinapiting samudra kathah ingkang samyangga raras. Nanging datan kadinegari ingkang ginyupit ing mangke pundhita nagari satunggal darbya nama sadasa. Muhung nagari ing Astinaya negari ing gajah uya yang gajah ahwaya yang gajah woyo yang liman benawi. Milo hawasto negari ngastino deinguni kang yoso jiduluk Prabu Hastimurti. Gajah woyo gajah ahwaya gajah woyo liman benawi. Sak deringi dumati poro jayuk di papan ning kunoduk kunani tilas kedaton ning diwi panggo. Kinarya bubukaning kondo tuhuang upadya negari satus tanantu kekalih sewutan jangkep sadasa. Dasar nagara panjang marang apunjung pasir wukir loh jinawi gemah haripah karto Toraharjo. Panjang dawa pocapani punjung luhur kawibawani. Pasir samudra wukir gunung tuh negari ngkuraken pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasawahan ngayunaken bandaran gede. Loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah ingkang sarwa tinuku gemah kateng poro jalma ngamonco ingkang samyawis mlebeting praja. Katingal jejel hape peta bencuk tepung taritis papan wiara katingal rupa inggih awit saking rarjaning praja. Ripah tondola kuning poro dagang layar nengkudo kang samyulu mintir siang tanah piratri dali diridatan wonton kendati labetan wonton sang sayaning dedalan. Karto tondo kawulo padusunan samyo hayam tentermatini mungkul pangolan ketanen pite iwentan wonton cilancangan wanci awan aglaring pangonan suru pengar kowang sulmarang kandangi dewi dewi. Para harjot bihing parang muko poro mantri bupati samyo kontap kautamani dibyawiru

Nagarina astina gedhe opori. Padang jagate dhuwur kuku syatoh marang kuncarane tur kasusring manca praja. Tan mitungaken negari kanan kiring kang samya sumuyut sanadyan to tanah sabarang kathah ingkang samya sumawita. Tan linawan bandha yuda mung kayung yen pepuyaning kautaman. Pendak antara mangsa samya pasok bulu bekti kang wujude glondong pengareng-areng. Peni peni oraja peni. Guru bakal guru dadi ngaturaken putri tandha lintuning sih katresnan. Wonang dene ucapna jujuluk ing sang nata ingkang hangrenggani praja. Ajejuluk Prabu Duryudana. Ya Prabu Joko Pitana, ya Prabu Jaya Pitana. Sri Gendari Suta Drestarastra Sri Prabu Kurupati, ya Prabu Kurawendra. Mila jejuluk Prabu Duryudana pranyata nalendra sing pamuja. Joko Pitana dunalika taksis Joko sampun mengku negari. Jaya Pitana ratu dadya musikaning para prajurit Anggendari Suta sang nata yoganing Dewi Gendari. Drestarastra Sri sang Prabu Atmat saling nerpati Drestarata. Kurupati angratoni darah kuru. Kurawendra yakti darbi kadang satu sambung sajuga. Mijil wanut yelinggih Dewi Durislawati ingkang sampun dal kelawan sang Adipati Jayadrata. Nyoto lamun Prabu Duryudana watak tanwito, dharmohito, sorohito, somohito. Lirik remlah kapanditan, remlah pangadilan seng semlah kaprajuritan marasudira ing toto krami. Narendra guna hinga guna tangendak guna ning jami. Luhur datan ngungkul-ngungkul yandap tan kasoring sesami. Lala petaning sanoto paring sandang wong kawutan aweh pangan wong kaluwen tulung teken wong kalunyun malu yake wong sakit. Kinarya suka sagum poro kanganan dang prihatin. Sarto ngasto somo bido dono dendo lampaing pangat dilalinda agen dono wasiasat diri datan ambau kapini. Jerwus leres kapi dono datan mami wikih ringo ringo sanat yanto san tono yang ngarago binatra paning pamisiso. Nalindro mahamek berbuti bawa leksono liri berbuti yang ganjar ngulowi sudro. Bawa leksono opo ingkeng kadawa kita tan kengingun satu teklampan. Lamun to ginunggu ngeluhring sang notolan biaring jajahan koyo saratri datan wonten pedoti pinunggil kangamur wengkawi sini gek. Nuju hari sumumane sang noto miyosin wokon yang setinggil binatu roto lenggahan yang prastoro nolemek permadani. Sinebaran sari-sari gedondo witul jajbat kasturi kaya poro parekan kangambil lupo coro noto. Bebek mas minrok mas banyak dalang sawung haling harto waliko kacum mas dibanggo ingkeng sarwo rukmi. Katinggal sang noto kinebutan lara dadak kanan tanah pikir ingkong ngas ngambar kandaning sanggat tengan tio prapteng panguraan. Sirno kamanung sani cilondro panyayah. Sang Iwang Praban conenge jawantah kahayap poro hapsari. Rep sidem permanem tanono banene walang salisi kegodongan datano bah maruto tan lumampah. Amung lamat lamat kapiar soswaraning poro pradong wangrangin binarung pangli ing warang gono kang anyut-anyut. Kasambet oceng kukilo kang menco ing waringin kelawan porap di kriyo gemblak pandi kending kemasan. Hanambet karyane sobang-sobang pating calang kerang pating calang kering embal gantil riman dioroko. Ora dadi sahur malah dadi asri senen jeruning pasiwakan. Nahanto mangkis sinden to ingkang keparang pinara ingarasono tepuni koto warnani.
ujangganing praja pandhita saking pertapan saka limo peparab Dahyuwang Duruna. Ya Dahyuwang Kumbayana, ya Baradwaja putra, ya Sang Wipra, ya Sang Waradwija. Sumambung pungkur yayah prayet neng kewah nenggih menika ta warnane kadang nata ingkang lenggah wonten garing awangga. Jejuluk Sang Nerpati Basukarna. Ya Sang Basusena. Ya Tali Dharma Prita putra Arkasuta, ya Sang Suryatmaja. Sinambet arpapah pindha soto mektarangan nggih menika ta waranggaling praja. Kalars ingkang paman ingkang anyatriya wonten ploso jenar kekasih Rekuyana Pati Harya Sangkuni. Ya Pati Harya Sumanja Sang Trikantal Pati Radyan Swala Putra. Ing jawi ander mblabar piswaning para nara praja. Wiwit saking Bupati Sepuh, Bupati Anom, Padana Penewu Mantri Lurah Jajar sak panunggalane. Piswaning para nara praja tinindian kelawan Sang Dursasana. Nalika samana jroning pagedhongan Prabu Duryudana, nampi pamutahipun ingkang putra Dyan Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin palakrama dhaup kelawan putri Madukara Atmajaning Dyan Arjuna ingkang asesilih Dewi Manuwati. Mila nyakataken dhateng paran pularsa kakin kakanthi lawan pangandikan teka mangkana wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos ing lisan.

0: mo.
1: Putraning sun gede, bocah sikit, anak handung adindiko, semono.
0: Nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh.
1: Kaget rasane atimu sireng sun timbali.
0: Mboten kados raos ing manah dupi kula tampi timbalan paduka Kangjeng Rama. Menapa paduka badhe paring deduka dumateng kula? Menapa badhe paring ganjaran dhateng kula?
1: Putraning sun nggih Lesmana. Atmajaku jali mbuhung sira kulub. Kaya ingsun ora bakal paring duka marang sira kulub Lesmana. Marmo sira ingsun timbali. Katemben wae ingsun wawan pangandikan kelawan para binispuh. Menggalih marang kang dadiya penjuwun mudhun nalika semana. Anggonira kepingin polo kromo daub kelawan putri Madukara. Lesmana, pengelamarmu wis tinampa sabab geng ibu dewi kang rawuh menyang Madukara.
0: Sampun dipun tampil lamaran kulo.
1: Iya pancen mengkono.
0: Waduh, urmaos pingah manah kulo dening mangke badhe kasempatan kulo mboyong putri Madukara. Putranipun paman Janaka inggih menika pun genduk Manuwati.
1: Lesmana,
0: wonten dawuh
1: sadurunge sira bakal kaharak sawan yang Madukara. Luwih dhisik pun Rama kepingin midhanget kang dadi aturmu. Apa pancen wis lair batin nggonira bakal kepingin bebrayan kelawan putri Madukara?
0: Aduh Kangjeng Rama, ngarep copoto kados boten wanita ingkang dados carming manah namung kajawipun genduk Manuwati. Menawi boten pikantuk menika kula trimah boten para krama salaminipun. Nadyan wonten widodari ingkang tumurun, kula boten badhe kengguh. Ingkang menika Rama, Manuwati badhe kula kanthi bebrayan sesarengan wiwit ngarcapata dumugi Delahan.
1: Iya nggih. Yen mengkono bungah rasane atiku. Kakang Narapati ngawunggu.
2: Nuwun kula Yayi.
1: Mekaten prastianipun inggih putra pun Lesmana.
2: Aduh putraku
1: nggih Lesmana.
2: Yen pancen lahir batin nggonita tresna kelawan putri Madukara, nggih pun won derek mangayu bagya kanthi banget. Lan sira kula bisa ngluhurake marang asmane Kang Rama sebab iku dudu putri sak baene. Enget lamun ta kuat majaning satil linuwih mula kula Lesmana. Aja mung jroning lagi dadi temanten. Sira katon tresna kelawan garwanira ing besok. Nanging bareng wis lawas banjur cilik ora muk loro gedhe muk tinggal saka ing papan pakuwonmu ki ora bakal becik kedadiane. Mula nggih pitungkasing pun wa kudu siragem selawasmu kula Lesmana.
0: Oh nggih. Kula mboten niat badhe kanggo wanita sanes. Menawi sampun ngadep kalian pun Manuwati.
1: Ya syukur mangayu bagya.
0: Kula Lesmana, kula yang dasare miturut pitungku wis cocok, wis cocok. Menawa kowe jawab karo si Manuwati wis cocok marga kowe atmajaning ratu, Manuwati atmajaning satriya. Kasari yang miturut petung kelahiran ya wis cocok, wis tak itung, wis tak buka ake wedo. Sampun pesti jodoh kulo wis, wis pesti jodohmu, mulo kujuta antepi ngir, kujuta antepi. Ya mung semuruh polis mana, gandeng kuwi atmajaning satriya. Kudu bisa, anggonmu ngerekso. Kudu bisa ngomong marang calon garwanira. nggih, Yang. Menawi sampun kelampahan dados jodho kula, boten niat kula tilar, tetep kula tenggani siang kalian dalu. Kuatos menawi ngantos dipun dakwa kula boten tresna kalian pun manuwati. Oh iya iya iya, kenal kowe. Awan bengi aja tok tinggal. Kudu mok tunggu terus. Ora usah kowe nyambut gawe, marga donyane wong tuwa iki kebak iki akeh. Dinggo nguripi sak patimu wae ora bakal. Entek donyane wong tuamu. Oh, ninggi.
2: Ening perkara kuwi gawean ya aja ditinggal lengger. Marga yen mung nunggu karo garwa ora makarti kuwi jenenge terus kepiye? Jaga ketok kuwi ora becik kedadian. Ni prayoga lamun jeneng sira kulub uga budidaya kinarya ngopeni kelawan garwane ing tembi.
0: Nggih, Yang. Perkawis menika sampun kula manah.
1: Apa penemban Begawan Durna?
0: Kula nuwun wonten dawuh.
1: Prayogi dinten menika dipun bidhalaken temanten dhateng Madukara.
0: Oh nggih, prayogi dinten menika.
1: Lajeng sinten ingkang pinangka dados wakil kula?
0: Pun bapa piyambak ingkang sagah badhe nglarapak Lesmana Suwandi dhateng Madukara.
1: Menawi mekaten nggih, bapa penemban langkung prayogi bapa penemban ingkang dados wakil kula. Inggal ndhawuhaken dhateng kang wayah pun Lesmana.

0: nyuwun pangestu Rama. Tumuli bidal sak menika sowan dhateng kasatriyan Madukara.
1: Iya, iya, Nggih Lesmana. Mbok menawa mengko genti tapak pun Rama tumuli bakal mertui marang sira kula Lesmana.
0: Najang kula nyuwun pamit sinuwun. Tata-tata badhe ngarak dhateng teng putra pun Lesmana.
1: Apa penemban begawan Durna? Hawon Said badhe dhateng Lesmana kula sumanggaken.

Kakang Narpati ngawunggu. Kawula nuwun wonten dhawuh Yayi Prabu, miji dhateng rakanto ngawunggu. Rumaos pinggah manah kula dene Bapa Pramban sampun kepareng. Minangkani ngarak dhateng keng putra pun Leswana. Kawula nuwun punen inggih. Mamung kemawon Kakang Narpati. Patuku Kakang Narpati sampun cirih rekaos kepareng ngalat-alati dhateng bidalipun ingkang putra ing Saruja Binangun. Nuringgi Yayi Prabu. Mboten langkung dhateng sedaya ngestu ngaten dawuh. Kepareng rakanto daya-daya nyuwun pamit madhep pasuwanan. Gureh tentreming lampah keng putra kula sumanggahaken Kakang Narpati. Kawula nuwun punen inggih. Paman Haryo Sangkuni. Kula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh. Paman Patiyo Jati Kangelan tumuli dawuh lawan para kadang Kurawa. Dinen padha ngarak budhaling silesmono. Trawaca timbalan paduka ingkang sinuwun kepareng pun bapa nyuwun pamit madhal pasuwanan. Sira paman uga aja keri nderek pisan pokom yang kasatrian. Kawula nuwun inggih dhateng sendika. Karoto marmo, kawula nuwun wonten adhawuh. Siadi aja keri tumuli nderek marang budhaling. Paman Haryo ngarak tewanten prapteng kasatrian Madukara. Kawula nuwun inggih dhateng sendika ngestu agen dhawuh. Kepareng dipaduka madhal pasuwanan. Nyeras pantes sembuh banuat yukang podo yang gantung sibupun Kakang tumbuli kundur hangi datun. Lah ingko noto wau wos pari purno pangantikan ing para Prabu Duryudana. Sabda Brahmana Raja Sabda pangantiko Brahmana Pandita Raja Ratu. Pangantikan noto tangkeno wulawali pindowe kresno temeta sing potros situ tangkeno dini cali. Sangkat tongar sumanjing datun tetap sangking palenggan. Tinon saking Mandura Panyayah temanten binayang bayang.

Jejer katalika wau. Sanata katingal kunduraing kedaton. Tindak lir macan lupa lembian merekasim periak gajah nguling. Prapto sangat singing gapura ngungkuraken warono. Pantes lamun to sang Prabu Milya Sinuwa kok mangagem busana keparabon apa to busanane. Ngagem samang masungsun digelinuting kumala kinanjingan Garuda marep Garuda mungkur. Utautaning Garuda tinutupaning segara muncar sinangga Prabu Kencana. Sumping paurumping gugubahan sureng pati. Anting-anting pinate ing kumala sangsangan Bandhuwur Arja Badung Diwangkara. Mangagem ulur-ulur naga kang rang-rangan dawa ngiras tetali. Bebinggel calon peringan sinangga gelangkana dinoso. Ngagem sesupe tajuk sakembaran. Manggaran sembulian semampir warangka ladrang. Ukiran nunggak semisi nosotyo kandelan kemalon narekto. Juwung tinatas tinatu renggo tinarata sing sosotyo. Mangagem dodot parang rusak. Katingal pinaro debir. Celono cindi pesbito gubek ukup inindo gubek. Uncal mastro uncal kancono kekoroncong sarpo rojo kencono ingkang ginawi. Pantes mangagem cenyelo pinade ing sesudyo mubiar songsong. Ingkang amayungi demateng sang noto Prabu Duryudana. Den haya para badhaya srimi manggung tanggung kang ampil upacara nata. Sinajaran biyada marakan Joko pelor-loro kalih lajur sisih. Kang enom padha ayu-ayu warnane ndahe dibisanane sapa pak madyane sajari miring tapake. Pantes lamun tuwa karya bronto. Sang Prabu Kadya binayang bayangkare Sena Sipating titah panyayah sang Hyang Bayu Kejawantah ing kenginar Pekara Apsari. Dupi sang Prabu Prapta sangajeng ing gapura sakala kendel hamir sanis batang ngupur ngganing gapura. Ing pengajap pinaya kangge panglipur enteng ing penggali. Kocap gapura gedhen upama wukir-wukir Mahameru. Duburi angung kuli pucang kelawan tirisan. Pucang ing gapura sinung mirasa kepoh singgi gede nirebut Prabu kelawan sang Pratangga Pati. Yen Candra panyayah surya kembar mungguing daratan. Siraping gapura parunggu sarya teka-tek wesi balitung. Unda-unda nakik bang cecup dinan tebeng tembok korino jowerdi pinetro kalubung hangem mutoyo winuta haki marang kedaton. Ineping gapura kocok kedah kang ginuwang ngerasan dihing jero kacorek gambaran neng kelawan wadon. Ingkang lanang gambari Bathara Kumajaya ingkang wadon gambari Bathari Ratih. Yen mengok kadya bidang kang lagi semayan lamun pamine kadya temanten pepasian. Kanan keringi gapura rine kolas-alasan sinungan buron wono labur ingkang ginawi. Katingapi nulas liron jewerdi. Saka pintere kang gawe kinon saking mandra kaya bisa golek pangan dhewe-dhewe. Pipining gapura sinungan gupala sakembaran. Dinyawa-awaan parunggu sari rambutan pamor binterengosan kawat. Motoku molo ingilat-ilatan mas jingga. Untu siung seloko menur gerono jinoro tulusing karno din ingoni bermono kelawan bermani. Bermono kumbang lanang bermani kumbang wadon. Katingal jine penganggoda sumawono bindi. Yen pineji mengomine ping diworo. Berengenging kumbang lanang lawan wadon pindha panggering yaksa kang rasa nubruk.
Yen nembe wuninga mboten nestani menika kupala yekti sinengguh Bathara Cingkara bala upata Jawata yaksa ingkang tengga sila penangkep. Kasar nagari ngastina papan pasir waradin. Toyo wening tinalangan minutahake marang kedaton sinungan telih wutahe kinara para kinarya padesaning para kenya. Yen nuju Resipati Wansi sabibaring sewaka. Ilining toya rumangambar gandane awet kalunturan marang kaling para kenya kang padha lintering toya. Satemah salebeting kedaton tanana gandha ingkang hangu jiwani. Ingkang kinarya kali kinaning palataran sinebaran nila kelawan pangojo. Nila yen sinampar lampahing para janji katon pating glebyar pating palan curupan Yayah Kartika Wasilih pernah. Katelah dalah samangke kedaton ngastil datan kantenan siang kelawan waratrine. Saking aging-aging ing sesutya miwah retno ingkang kinarenggani kedaton. Yen wengi padangi kaya rina yen rahina kasang saya hanelai. Apa to kang kinerto tengeran siang lawan ratri untuk pelengenaning sang noto kang ngarampek si jiwa-jiwa sajudu. Lamun topek si sobo kasih ring wanci siang lamun topek si minggah jejuduan kasih ring wanci ratri. Mila tatanane lamun to wong saksuning kedaton amung tansah nut marang laku jantraning manuk. Nalika samono wis purna genya sang katong ngamir sandhating ukara gandeng gapura. Kaya wis radi wonten lipuring penggalih sang katong ing mangsigra dawuh dumateng emban kang mungguh ngarsa. Pinatah manjing jroning puri. Matur dumateng Sang Ratu lamun sakat pangarsa manjing kedaton ingkang pinatah mangsas mumbah sigrohan dingin lampah manjing jroning puri.

Så silette vi Vanuatu, ja det vi Vanuatu. Jag sang det vi Vanuatu. Mila hawasta Dewi Banuwati, Banuwati, Tanuwati. Ingkang mengkur di cahyane sang Dewi yang cerondro pindah soroting toyo. Wanut ya indah ing warna turto karenggo busono hiling-hiling atmat janding ratu kagar weng alindro milo kasup kaunang-unang datio panjang ing kegidung. Meswari ngastin, oh galak ulat gandes lu sesulai, udah mesti bicara ini nadian bombrong katingal munda ayu dasar saliro jenar ambeng lekeres mestokos dengan maesan rikmo cuman kembang bakung untuk etap lirtinoto hati-hati sinom nyambil sepanjerah palarapan nyilo cendani karnos dengan jamur kuping kilingan hana pak palu soko em koyo pinatup hidup itu mengeng tawang. Nanggas pisang kasambungan bayu kaya pinulas netro mlalak bawang sebungkul pangarasan rampeng uangnya nyangka butung pepasun dari pinatut grono ngurungih latinya manggis karenget wajah petak rintip lertir totometas jenggos jengang lu gadung dodo wijang pamidangan yang raju mas pambayun hangin yudento bebayu katun ngarencang astaling diwa gadeng dari jini mucuk tanjung lambung hanawan kemit cetik mungal pocong sedulir pinetut pupu hamukang gangsir jajeng kulir cupu manik garis lurus turut emrit kempol kialang kemana kencet lenggang moyot-moyot mungkak bundelir jinongko telapaan ngamparan gading dari jitur jejempol kaya sirah sarpo yang mesempait meditin nasi kebebasan besengut nimbu patut hambombrong malah soyo katon mencorong lamun toci nondro basan kurang condro luwih warno ora montro-montro titah yayah widodo dari ngejawantah kagarwa dining sang noto seputra kekalih manging dari nate karengon labet sang ratu sakit ngeladosi dateng karsanipun ing ngeroko nalika lenggah kahadep kelawan ingkang putra kadangan nem saking raden Lesmono nenggih sesilih Dewi Lesmono wati tindahing warno sang Dewi Lesmono wati berasan ngesorakun dateng ayu ning bedah surabu milo datan muka lamun tawun negari ngestino dadyo sekar latini wong sak negari.

ingkang ugi samya nderek ngadhep wonten ngersaning Sang Ratu. Nak kalau mau Sang Ratu yang nganti dateng kunduri pun ingin ngerokok sinambi ambil sambil dateng kebiakan yang poro bedoyo. Suhu yang gending rampung yang bekso anyarengi dateng suwani ngemban kang pinatah dening Sang Noto. Angadep ngersaning Sang Ratu hanya turaken dateng jauhing Sri Noro Noto. Payek no Dewi Banomati dudu pinampi dhateng ngatur ngembang lamun to Sang Ratu arsa kundhul daton. Sigra Dewi Banomati menyat saking palenggan. Dawuh dhateng Dewi Lesmanawati cecawis tirta sindustaman kang winajaning sangku. Ing pengajap kagem amiji dhateng ampyaning Prabu Duryudana. Tindaking sang Dewi kayap sang hiyo poromban cintrondro panjayah widodari kangejo antah.

0: Wun-wun dering deng sakun turu patu kwenggang senuun. Garawa patu kukulo ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping mepadha. Ratu, wis ndak tompo banget panarimaning sun sira ngaturake pangabekti marang pun. Banget panarimaning sun sira ngaturake pangabekti marang pun kakang. Pengestuning pun kakang tampan nono ratu. Kawan uning jika catung yang tangan kekalih kapundi wonten stoko mugi dados sojimat paripih. Kangjeng Rama kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepadha. Lesmana Wati ya wis ndak tampa banget penerimaku. Sira ngaturake pangabekti pengestuku tampan nono Lesmana Wati. Kacadung ing tangan kekalih kapundi wonten stoko mugi dados sojimat paripih. Kawan nuwun keparenga ingkang garwa cumadhong dawuh. Ketingalipun paduka sinuwun nimbali dhateng kang putra pun Lesmana. Iya ya ratu panjen kepara nyata. Pun kakang nimbali kelawan majanira si Lesmana. Ingkang tak rumpaka pasewakan mung kajaba pamodhae Atmajanira nggone kepengin dhaup kelawan putri Madukara. Gegandhengan nalika sira yayi nglamar menyang Madukara wis dinampa dening Yayi Janaka. Mula dina iki bakal ingsun leksanakake daya-daya ndhaupake putramu Lesmana. Wekdal menika ugi badhe tumuli dipun dhaupaken. Iya pancen keporo nyoto hawit soko sabdaning bobo penemban. Kinaryo kanggo budaling temanten prayoga dina iki. Sabab bobo dono wis milih dina kanggo dhaping temanten. Jari dina sing apik kanggo dhaup kuwi dina Rebo Paing.
1: Patopat. Ing mangka menika watake ing dinten boten selamat. Kalah gudo rencananipun. Ewadini kok lajeng kagem kangge dhaping temanten patobat.
0: Aja maido marang pangwasaning bobo penemban bobo dunuwi pendito kang linuwih. Pendito kebak petung. Ora nono. Pandito ngloro pake petung. Mulupun kakang mung manut marang lekasing bobo penemban. Malah dina iki bobo penemban saguh minangka wakilipun kakang nglarapake sawaning si Lesmana panuga wis padha budhal saka praja.
1: Ingin putra sampun bidal
0: ya wis mangkat dina iki.
1: Patobat lah kok ora bali menyang kedaton dhisik nyun pangestu karo aku. Lesmana banget nggonmu nyingkur kelawan ibumu nggih Lesmana. Mongko aku kumudu nimbul marang aku karben aja nganti ana sambi kolong gone arep dhaup kelawan putri Madukara.
0: Ya wis dipujiake wae saka kedaton. Muga-muga ledha ing karya gone bakal mengku putri Madukara. Malah iki mengku yen wis antuk pawarta dhaup ing temanten. Pun kakang lawan sira yayi mertui menyang besan lan ngestreni dhaping putramu si Lesmana.
1: Kula nuwun inggih mboten langkung dhateng sendika ngestokaken dawuh. Kula piyambak ugi mboten wentala, kula mboten tega menawi kula mboten ngetutaken dhateng lampahipun anak kula Lesmana.
0: Iya, mengko ana pawarta saka Madukara ingkang ngacaos keterangan lamun Lesmana wis dhaup lawan Manuwati. Lesmana Wati,
1: kula wonten dawuh.
0: Kowe kudu trimo sabab kowe kuwi bocah kang ketemu nom. Kakang wae kang arepen palakrama dhisik mengko yen wis kakangmu genti Lesmana Wati.
1: Kula piyambak inggih mboten daya-daya. Lapet kula badhe nglajengaken pasinaon kula rumiyin.
0: Iya, luwih prayoga. Tutuk monggenmu ngupati marang undhak ing elmi kayuh marang wimbuwing kawruh.
1: Kula nuwun inggih.
0: ning sajae wis ana priya kang bakal mengku sira apa durung.
1: Kula dereng manah dhateng priya Rama. Nadyan kathah para kadang ingkang nunggil pasinaon kalian kula. Ingkang ngintun diserat dhateng kula. Namung kula dereng remen.

0: Wis sir marani aku wae, Dengger. Marani sik. Ta padha karo aku ya, Nduk.
1: Kowe pian ya ngono.
0: Piye ta? Anggere wancene bubar sekolah iki aku wis dipethok ning ngarepan. Dipethok pit.
1: Kowe.
0: Heeh. Bapakmu nunggu aku arep tuku es ning ngarep sekolah. Aku jane ya gedhe kok ora bapakmu iki. Ning kepiye nggar? Ajake bapakmu iki dicekelan kok. Cekelane ya ampuh bapakmu iki. Bareng aku tadi bojone bapakmu iki ya tenan tibake cekelane ya ampuh tenan.
1: Kowe wis tau ngerti cekelane bapak?
0: Wis. Cekelane apik.
1: Iya, Yung. Kowe dhisik kok wanuh bapak iki.
0: Wanuh aku dhisik ning sekolahan ki ajar sinden. Lupaku dhisik ki melek lho, Nduk. Bapakmu ki wira suara. Angger aku iki dijejeki kok mburi ae. Bapakmu cilik merengil ning
2: ngeyel.
0: Usek e sikile. Lah kok siswa aku dadi bojone.
1: Eh. Cange.
0: Kula.
1: Ojo rembugan karepmu dhewe.
0: Kula namung ngudur awas kalian anak kula menika kersanipun kangge pengiling-iling anak kula. Semados tutup rumiyin anggenipun ngudi dateng pasinaon ampun ngantos mogol enten dalan.
1: Iya, becik yen mengkono ulangamu.
0: Nuwun ninggi.
1: Ratu.
0: Kula wonten dewe.
1: Mori enggal toto-toto. Angadi busono sewanci-wanci ana dusan saka Madukara. Ora karunden gawe.
0: Kula nuwun ninggi.
1: Ngagem kejawen wae.
0: Kula nuwun ninggi ngestokaken dawuh.
1: Lesmana Wati dandano. Sewanci-wanci ngoroko wis dawuh. Tak kanthi tilik pisan.
0: Kula nuwun ninggi ngestokaken dawuh. Piye ngemban kula sawisna busana aku arep ngadi busana bakal nderekake Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Nuwun inggih ngestakaken dawuh.
1: Blondere Ndoro Ayu.
0: Iya bocah sampean yen kuwi nderek kuwi kudu dandan.
1: Nggih, ngestak.

0: mangan munggir. Oleh kuar melu jagung. Setemennya aku mau ngiling ke karo sampeyan yang oleh munyilih nyang aku ndang balik no. Suweng jari arep dikumbah ki kok sakyah ini radi balik-balik ke. Suweng muwes entek. Wis dadi lemah. Yen pancen kuwi dodol sing didol ki duwekku kenapa kok kowe ora kandha karo aku? Saiki pilihan penganggon karo lemah ki pilih endi? Aku pilih penganggon. Nganggo nyandang mompior kae nek diampiri terus ora ndi omah ya apa kowe ora isin. Mat yen to mblujut ora duwe sandangan ning nek kowe duwe lemah. Terus iso dibangun digawe omah apa ora? Junjung jeneng munduk perkara penganggon ki besok karo nyicil ning kowe kudu ngerti watak ing cah enom yung bocah enom metu ki nek udo ora nyandang ki njur kepiye yung coba pikiran yung mbok ya welas karo aku yen ngono mae didol wae ya ditukokke suweng dadi suwe rasa mikir omah ora rasa mikir lemah ning mikir penganggon. Omah ya dipikir penganggon ya kudu dipikir yung. Aja samar mengko aku tak ngelumpuke belanjaku saben sasi kuwi ya nduk. Kuwi saben sasi turae kanggo mangan dikelumpuke dienggo nyandang ya ngger. Aku tukokno kelambi yung aku arep jagong lho yung. Marga nggon pesamuan ki nggon pameran lho yung. Dasare aku iki isih enom yung ning madu karo kono keh wong bagus. Aku arep nyandang sing nganti ora eling. Aku arep dandan sing nganti ora eling. Marga aku nek tekan kono aku nggo petuk karo Mas Petro yung. Monggo Mas Petro jane dhisik ki ngiri-iri aku. Aku tak dandan sing apik banget Mas Petruk ben koming karo aku. Nek bingung karo aku, engko tak jak mulih nyang omahku.
1: Petruk ki wis ndek bojo,
0: engko nek weruh aku rak dibotke aku timbang bojone yo.
1: Lah kuwi ora apik kaya ngono kuwi. Jenenge ngrusak pager ayu. Kuwi ora kena nggar kuwi. Kuwi kudu milih ning sing durung duwe bojo. Aku duwe kekudangan karo kowe. Besok yen diwengku karo kakung, aja kleru pamilihmu. Aja kleru nggonmu nyawang. Merga duwe bojo ki kudu wong sing tanggung jawab. Pamane kowe kelakon dibek karo Petruk, mongko Petruk wis duwe bojo ki jenenge Petruk ki lecekan. Sebare entuk kowe mesti arep ngarah karo putri liya, lha kuwi yang sing tak kuwatirake nggih.
0: Ya nek ora Petruk ya Semar no ya.
1: Malah sing tuwa ora.
0: Aku krungu jare bojone Semar saiki lunga ya. Aku arep ngarah Semar.
1: Wong ara-arane wae kleru ngono kok. Ya sisak babakmu to nduk nduk
0: wis pokoke aku dukono sandangan
1: kowe wong lemu nek nyandang ya kudu bisa metut aja mung sarwa sing nyancut ning kudu sing sarwa longgar awakmu lemu ki nek nyandang kudu pomone nganggo bathikan ya sing pelong-pelong gedhe
0: iya ya. Mongso bodho wae aku engko tekan kono arep goleki Semar sik.
1: Aja yo nggih. Semar ki wis tuwa. Napase wis ngaru napung.
0: Sing tak pek dayane yo. Kuanggere wis ngepek aku. Gamelane Semar tak

para pangeran saking negari Ngastina. Angelur-selur cerondoro kaya silo, brakiti silo watu, brakiti semut. Panyayah semur lumampah, ono nuwiring watu, nali diritan wonton kendati. Ono kang nitih turongga, ono kang nitih diri panggung. Sawane, ono kang nitih joli jempono. Sini gekang lumaksono gentio kawuso, ing mangke datan kaya ingkang mali lo wonton ing alun-alun. Titian temanten Ngastina. Alar ini rata gudoko hobro sinangwi nangun pakedongan pangirit turongga sakembaran. Podo gedeni podo sekini apan turongga saking tanah Margawati. Dan danan ing kreto sedaya sarwara janing tosan ketitik. Pancatan wesi mangambal paku janur wesi pulau serani. Inden wesi balitung wong kuning roda wesi mangangkang. Laring roda kayu cendono garu rosa molo dasari wis tuwa kayune. Cetha doringe madhet serate. Lamun to kinar lumaksana merik gandane ayah priprayangan. Pagedongan kalurubaning cindhewilis. Ingkang kinar wengku nyeping pintu nggih kencana mulya pinatik mirah mutiara. Inten jumurut binus jare gening kang akarya perengganipun. Lamun to kasorot ing dewang karopating glebyar pating palancur cinandra panyayah Kartika silih papan. Sandangan ing kudu apus buntut pusparaga lapak baludrurata. Kakalungan mas ingkang rinengga. Dasar turangga kekalih kena dinandhelaken ing rana Madyalaga. Taotate sisip jemparing sumusup kuku sing sendawa. Tantu mawing Braja tapak paduning apandhesan ing gurindha tanapi tedaning kikir. Kusir wis nyandhak les lawan sambuk kenek sigra mapan. Ingkang dumunung jroning suwandana nggih Nalendra Ngawangga Pandhita Durna Dalah Raden Lesmana Wandra Kumara. Kusir sinasmitan sigra dening nyeblake sambuk. Kumele bating sambuk mobat mabit kaya kuwung ubarabir. Tuna dungkap dipikinging pok gantenganing turangga. Mamprong lampahing

நன்னி. Ingkang ngawas to nagari ing dhuwur watya sinebat negari Ndhuwaraka. Mila kasebat negari Ndhuwarawati ingkang mengkuwerti papan pelawanganing jagat utawi wenganing rasa Ndhuwaraka panggenan pambuka. Lamun dalu kaya rahina labet kateng sosotya ingkang minangka renggan. Ketitik sarasah lan bebatur panusdaya wakil wilis linis pito gegapit ungu. Lirik kuwung-kuwung hanga wengi wanguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami. Pinetosa pontopon kepepantane sarwasari. Petetane pinatut anut timangapit-apit tinintos papan-papan-papane taruh kiris nusun sepasang-pasang. Pasangnya gak boleh pucat jemurut sacengker gede ini. Saking mandru hangga kuong gak kuongin awong wilis lirte jangan musuh domo. Ranyep-ranyep katingal asri matian yang projon Ndhuwarawati. Sopo tokang astopang waos tunggaling projon Ndhuwaraka nenggih melikoto sang noto jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Harimurti, ya Prabu Padmanaba, ya Sang Kesawa, ya Sang Narayana, ya Sang Wasudewa, ya Danardana, Danawardana, ya Prabu Wisnu Murti. Nalindra gedhe danane hadem parintahe mila datan muka langgung sinuyudan dening para kawulane. Lenggah mungguing pandapi kahadep lawan Sang Hatma Jendra ing Ndhuwarawati. Nenggih satriya paranggarudha kekasih Raden Samba. Ya Raden Kesumakilat Maka ya Raden Wisnu Brata. Datan kantun katingal sibaning satriya ing lisan pura. Nenggih Raden Setyaki. Ing jawian der balabar piswaning para nara praja ingkang tinindian kelawan Patih Udawa. Dereng dangu lenggahing Sang Katong. Katungka katingal pratanipun ingkang Raka Nalindra ing Mandura. Prabu Baladewa ingkang prapta kadherekaken kelawan ingkang putra nenggih Raden Uwisata. Miyak Purwadi ingkang samyasiba daya-daya Sang Nata minggah mring pandhapi. Kadhadhaweng kalih Nalindra Ndhuwaraka sigra nampi dhateng rawuhipun ingkang Raka Mandura teka mangkana wijiling pangendika ingkang dereng kawiyosing lesan.

0: Anak Hanung Anindito, gerek kulup wis Nubroto. Wajeng ison tompo sila kulup ngaturaki pangabek di pengestuku tampan nono kulup. Gilat moko. Perlu nunggu kaca dong tangan kekali kapun di dadu sejimat paripi pengestunya pun mau pradu. Kakang Mas Wisoto pangabek di kulup.
1: Iya iya, ya iso mbewis ndak tompo banget penerimaning pun kakang. Taklimku tampan nono di.
0: Lho niki sangat panggen kawula mundi Kakang Mas.
1: Duh Koko Prabu. Ndadosaken kagiyatipun ingkang ngrayi rawuh paduka Koko Prabu wonten negari Ndwarawati. Sasampunipun satata lenggah kaparenga daya-daya di paduka cumadhong dawuh. Wonten wigatos ingkang pundi keparingipun Koko Prabu rawuh wonten ing nagari Ndwarawati. Yayi Prabu.
0: Praptaningpun kakang lamun to kena tak perang ana tri prakara. Ingkang sepisan mertuwi marang kayuwanan paduka swarambah para kula wong sing Ndwarawati. Kleting kaping pindho pun kakang sawetara kapan kelawan kadang poro siadi dene triwi gatin yang perlu yai semunganing pun kakang mering poro jen Ndwarawati wimong dumuneng bakal acawas uning ono ngersani kadang poro yai Prabu mbah gede mbah cilik rekane pun kakang bakal duwe gawe mantu yai.
1: Koko Prabu paduka Koko Prabu badhe kagungan perlu mantu.
0: Ya pancen mengkono.
1: Sinten ingkang badhe kapala kramakaken?
0: Mengkene yai. Nalika semana pun kakang nampa pamutraing putramu Wisada. Gegandhingan wis diwasa. Pangudanging Mbak Ayu Mirawati kepengen enggal gendong kelawan wayah kang mijil turas soko si Wisada kanti sarono Wisada inggal kapolo kerama agi Wisada gelem polo kromo nanging orang ono wano diengkang dan tidara mengati mongka jopo putri maksih putra ning kulawarga dewi yaiku putri Madukara Atmajaning Yayi Harjuno.
1: Yayi
0: gegandengan pun kakang rumangsan lamun to sedulur kula nang mung siji Yayi Prabu. Mula kedarang-darang pun kakang temo kono kene. Pun kakang rumangsan lamun to aku iki durung kulino duwe gawe. Luweh-luweh bab mantu kuwi babar pisan durung tau. Mula siadi ingsun kanthi ngrigenake bakal dawuh ping si Wisada antuk putri Madukara kasebut.
1: Koko Prabu ngaturaken penuwun ingkang tanpa pepindhan.
0: Keparingipun Koko Prabu ngandhi dhateng ing rayi kadhawuhan dherekaken anggen paduka badhe kagungan perlu mantu. Putri Madukara menika kathah wilanganipun lajeng sinten ingkang kinersakaken putra kula Wisada. Atmajaning Dimas Janaka kang patutan saka Dewi Manuwara. Ya iku susilah Dewi Manuwati ingkang dikarepake si Wisada.

0: ngaji sesembahan kulo paduka pepunden kulo diwaji sadaringipun kakang Mas Wisoda badhe dhaup kalian putri Madukara langkung rumiyin keparang ngomejahi keng putra pun sombo diwaji.
1: Iya jagat iya Dewa Batara.
0: Ana apa sombo kuwi yai?
1: Inggih Koko Prabu. Mboten nama moka menawi sombo angguguk wonten pepangkon kula dupi midhanget pangandikanipun Koko Prabu.
0: Sabab e?
1: Kaparinga kula matur Koko Prabu. Namung atur kula menika mangke sampun kadhawuh bilih kula adapur tiru-tiru Koko Prabu babar pisan mboten.
0: Iya, piye?
1: Saestunipun kula menika inggih badhe kadah damel mantu.
0: Yai Prabu kok bakal mantu?
1: Kawula nuwun inggih.
0: Sopo temanten?
1: Mboten sanes namung kajawi keng putra pun sombo.
0: Walah, yen malah tiwas kebeneran. Yen wis ampung perlu ning Wisata genti pun kakang bakal melu. Budi daya mereka sembadan yang sombong ini harus dadi temanten.
1: Namung Koko Prabu bilih kalajengaken pikajeng ing Wisata anginipun badhe palakrama dhaup kelawan putri Madukara ing mriku marginipun sombo mboten saestu dados temanten.
0: Sabawi.
1: Duh Koko Prabu mugi kawuningan ingkang dipun ayunaken sombo menika inggih putri Madukara atmajanipun Yayi Janaka ingkang patutan kalian Yayi Manuwara inggih menika pun Manuwati ingkang dipun pikajengaken pun sombo.

0: kulonun.
1: Amit pasang Kalimantan bisna bedwengi lo duni kalapato yang tulah sari. Sinun. Kengabdi pun anoman yang kemarak. Wan ngeresopo duku yang kang sinun. Anoman podo dari josuanmu. Kau lolok non udininji. Awit mundi pengestu paduka yang kang sinun. Lulus dari jopi suan kulo. Bekti kulo mugi gonjo. Ya iwan noman wis ingsun tompo. Anoman podo raharjo. Sinuwun mandura sampun kulo tampi bekti kulo katur. Yo, wis tak tompo tumi bos podo-podo. Ono wigati opo. Ora mandaya pati marak mring arasan ingsun. Kaulo nuwun luningi. Sakderengipun kulo matur. Langkung rumiyin kula ngaturaken tebah siti sekul binuntuling ron kelopo. Apuran toh ambok bilih mentelepati ngatur kula. Ono luput muisi gede pangapuran ingsun. Sinuwun. Kajawi kula mertuwi dateng kayiwanan paduka ingkeng baken kula meliko ulem-ulem. Wangune arep duwe gawe nuninggi. Mumpung wonten kelodangan radi sawetawis kula badhe gadah damel. Duwe gawe apa? Gadah damel mantu sinuwun. Lho. Hayo wong pancen sasine apik ana man kebak wong duwe gawe mantu. Kuwi arep duwe gawe mantu. Mantuke sapa ana man?
0: Inji.
1: Kula badhe molo kerama akan ingkang abdi inggih anak kula pun Bambang Purwoganti. Walah ta. Jebul kowe kuwi duwe anak inggih gadah. Anak kula menika kalih jalur sedaya. Inggih menika Trigangga kalian Purwoganti. Gandeng Trigangga sampun palakrama sakmenika gentos anak kula Purwoganti. Anakmu Purwoganti arep palakrama entuk putri ngendi?
0: Wah, inggih sinuwun.
1: Menawi kula aturaken mesenipun kula dipun gegujeng asanes. Dipun esem ing kathah. Hawit kula wawas kados mboten jumbuh kalian kawontenanipun anak kula ya semanten kok inggil gegayiwanipun. Anak kula menika ora kepengin palakrama kalian putranipun Gusti kula Raden Janaka to sinuwun. Purwoganti kepingin daup kelawan putri Madukara. Nggih. Pahawrat manah kulo. Kulo inggih sampun cerios kalian anak kulo. Ngger Purwoganti. Kowe kok arep ngarepake putri Madukara ki njuru pamane kelakon ki sing tok nggo ngopeni wae apa Purwoganti. Ing atase kuwi mung anak pendito. Kebasan aduh ratu cedak watu aduh lonceng cedak celeng kok kowe arep ngarepake kalawan atmajaning satriya. Mengko yen nitik kayamu ki ora nyukupi mung sak penggerong wis sepira kayamu. Mbaya nganti kowe adol pitmu to. Ora kelakon kowe arep ngopeni kelawan putri Madukara. Yen mugaco karep kowe akeh tunggali tak kandhani. Mula liyane wae Purwoganti, ewa semanten sinuwun. Anak kula tetep puguh ing pikajengipun menawi mboten pikantuk putri Madukara mboten badhe palakrama. Anoman,
0: wonten dawuh.
1: Putri Madukara kuwi sapa sing dikarepke karo anakmu kuwi?
0: Iya, sapa Anoman?
1: Inggih. Mitur keterangan atmajanipun Gusti kula Janaka ingkang patutan kalian Gusti kula Raden Ayu Manuwara sesilih Dewi Manuwati menika ingkang dipun pikajengaken dhateng anak kula.
0: Ya jagat Dewa Bathara, Koko Prabu, kaparenga sabaring penggalih Koko Prabu.
1: Iya. Dasare wis sabar wiwit mau. Nah, pura kitang batin gumurak, Mahrik. Pomo aku nesu sing tak nesoni sapa wong kabeh padha duwe karep. Piye? Wadone siji sing duwe karep wong telu. Ora. Padha tarbi pengalah dhewe. Engko malah tentane gendon sing moro. Piye Yayi Prabu? Yayi Prabu lakon kok kaya mengkene iki kepiye Yayi Prabu?
0: Lho. Kados pundi jenengan?
1: Anoman sumurupa. Koko Prabu rawuh. Ana Praja Ndarawati iku uga bakal nganti jeneng ingsun mala kramake si Wisata. Ingkang dikarepake ya Dewi Manuwati. Mongko jeneng ingsun uga bakal mala kramake Samba. Ingkang dikarepake uga Manuwati. Waila taala. Wala kok tandinge abot kabeh. Nitik Gusti Wisata putra Nalendra. Gusti Wisamba atmajaning Nalendra. Wah mesti kalah ya anakku iki.
0: Waduh sinuwun.
1: Mongko pengelamar kula sampun dipun tampi sinuwun. Wah. Yayi Prabu.
0: Wonten dawuh.
1: Iki ya ditampa pengelamar Yayi Prabu.
0: Yayi Janaka duwe karep apa kok mangkene lakon.
1: Waduh, waduh. Apa pancen anak Janaka dikudang kon wayuh kaya bapakne ngono apa piye iki? Kepriye Yayi Prabu pun kakang njaluk pepadang marang Yayi Prabu.
0: Duh, sinuwun kula inggih nyuwun pajak dhateng paduka kados pundi sinuwun.

sore, parate dari opera sikro, cengkira nyengklak kutlat badan nyongkrak, kutap, latihan maka terus tata lirik, alat tempo kosono, sikro mantak adib dan pengguluh. Mami sakong mancol, numpok pelat ringin turong, wengkak kerja pelat dari opera

有冇

0: tekan operasional aduh mulai.
1: Ya, ya.
0: Operasional. Saya aku sepuluh kilo bot kantik saya ni. Nyata yang pasir aku mau bucah kaku minunjul. Tak kegandang, tak kekudang operasional. Muka-muka siwa bisa mudari ruwet rentengin projok aduh lo. Wih, ger, operasional. Kalian pasun kaki nemu, ger.

0: Apa? Aja mok pat mengki bapa. Bawa drake menung salah tata kae. Tumat koyo lanang-lanang kok dewi.
1: Iya. Rene dhisik rungokno kandhaku yo nggih, cah bagus. Sabar dhisik celak adoh wong kae bapa.
2: Iya.
1: Wis ben rayu yo ben, kene-kene nggih, nunggu sing kepenak tak tuturi.
0: Ya wis gak kemanut, gak nang tuturono.
1: Kowe ora urung ngerti to sapa priyane kae mau. Kowe ngerti durung?
0: Durung bapa.
1: Lah, yen durung ngerti tak tuturi kae mau satriyaning Praja Mandura, Rayi Nata. Satriya Kumbina Raden Arya Prabu Rukma. Mula kowe aja wani-wani karo priyane kae mau yo sebab kae kadange anom Prabu Basudewa sing mbawahake Widara kandhang kene kok krasana.
0: Lho apa meneh dheweke mau satriyaning praja bapa, sentananing ratu. Lah kok mengkono tu mindake. Tak wenang marang sampeyan. Wong tuwa sing wis pikun. Aku mau nampa kahanan kaya mengkene iki bapa. Aku ora trimo.
1: Lho, kok sik to, Ger? Kok sik sareh-sareh. Ngerti ya, Jori? Sentananing ratu midana kawula kuwi mesti nganggo dasar kang maton. Ora ana jamake pidana kang tanpa dasar.
0: Banjur dasare apa Raden Arya Prabu Midana sampeyan?
1: Dasare mergo aku nandang kaluputan marang negara ngono.
0: Luputmu apa?
1: Wingi-wingi kowe rak wis tak elekake to, aja nanduringin kurung sembarane ning ngarep pendopo. Aja mingu gajah, aja gawe alun-alun. Nanging kowe ora ngguku malah nekat. Lah ya kaya ngene iki wawahane. Cinwa Nandura duka marang aku sebab nanduringin kurung ya salun-alun kang sarta ingon-ingon gajah kuwi klebu larangan. Amarga mundak ngembali kuwi bawane ratu, ngono ngerti ora? Mulane banjur aku dipidana iki mau sebab aku kaluputan gede. Dadi kok aja ngluputake Raden Arya Prabu, kae mulo mung sak jemone ndakake wajib netepi jejeke ngadil lan bebener.
0: Bopo, hanya pancen sing dadi sabab kuwi mergo tanduran ingin kurung alun-alun lan ingon-ingon gajah. Mongko kuwi mau kabeh sing anakake iki aku dudu sampeyan. Lah kok ora aku wae sing dipidana bapa? Pendine lak kudu aku sing ndadani perkara iki, aja kowe. Kowe kuwi ora luput.
1: Ger, cah bagus. Wis to. Arpa sundulange tekendelamu ora-orane kowe menang tanding karo wong Mandura. Upama kowe menang tanding karo Raden Arya Prabu, durung karuan menang karo sentana liyane. Mula kowe aja umuk, aja kumangkung kok krasana.
0: Bapa. Apa bapa ora nyumurupi? Iki mau Raden Arya Prabu keplekake katut sak jaran-jarane. Jarane nganti mati dari batang ajur mumur.
1: Ya, aku ramai itu. Caranya buat junjung, buat keplek ake. Caranya mati. Lah terus Raden Arya Prabu, nanti iki mau.
0: Dheweke minggat, ngilang. Ngilang saka panduluku.
1: Lah kok orang buat tututi?
0: Aku ora perlu jalan. Aku ora perlu pelayu nih.
1: Lah saiki bedane apa? Kono satriya kowe ya satriya, kono wong lanang kowe wong lanang. Kono iso ngilang kok kowe ora iso?
0: Ah, ora iso ya ora iso.
1: Nah, ning kene iki cirimu ning kene iki. Elekmu ning kene iki. Kowe iki sentosa mung sentosaning lahir, ning batinmu isih kotong blok urung isi apa-apa. Cumurupa. Tandangmu kang mangkono mau kabeh lagi tekaning bab karusaning lahir durung pojo-pojo ngancik tataran karusaning batin. Mongko yo, Ger. Satriya utama ngono kudu genep yo lahire yo batine yo raga jiwane kabeh kudu digula wentah supaya sampurna kekuatane.
0: Kekuatan batinku sing kepriye, Bapa?
1: Kowe bisa mecah watu, bisa bedol kekayon, ngeplekke jaran. Nanging apa kowe wis bisa? Ngilang kaya satriya iki mau. Ilang sak pelungguan. Yen enek bebaya, ilang brapat. Mungsuhe ora bisa maspadake kaya lalakonmu iki mau. Iso ulung kowe.
0: Ora bisa, Bapa.
1: Nah, lak ora bisa kejaba kuwi. Apa kowe wis bisa mangrek maring kanemesonmu? Apa kowe wis bisa mangrek panca ndriyamu? Apa kowe wis bisa nglakoni mati sak jroning urip? Apa kowe bisa nindakake tembung ana rupa ngakadulu ana swara ora dirungu? Iso kowe?
0: Durung bapa, aku durung bisa.
1: Kandene ora ngono kok lek kementus. Urung-urung rene supras pres pres pres. Nek gur mecahi watu lho kaya tunggale le. Tenang. Kok bedol kekayon kuwi akeh tunggale. Mongko ya kok kresana. Sing diarani pepertingan ing satriya. Yen wis bisa ngalahake mungsuh kanthi reh pangruruh ulat kang padhang tembung sing manis pangane ora kemlawe mungsuhe trimo ngalah mungsuhe diprok kuwi lagi satriya tenan. Namung okol-okolan ampiyak awur-awur kok ngono e. Tenan. Aku lu gelem nampa kasatriyanmu kaya ngono kuwi. Lagi santosa gelaning lahir urung tekan batinmu.
2: Bumi gunjang kanjeng mangke klap-klap katon. Rekaken sagara isang mawe kandrung. Satarang katru kirmo ya bayek.
0: Iya popo. Pak rasa-rasa kok bener kabeh pangandikamu.
1: Lho wong tuwa kok le. Aku kuwi wis ngrasake pait gedhe ning lelakon yo, Ngger. Kuwi kok aja sok maido karo wong tuwa. Ngono. Apa meneh kowe wani karo wong tuwa? Oh, wong wani karo wong tuwa wong mingerke blate, ngono. Lah wong tuamu isih urip kowe banget kok nyepelake ndak-ndak bapakku sune wis ora ana. Wis rata kuburane rak do disepelekake.
0: Iya, Popo. Saiki aku kepengin mbudi daya. Kepengin duwe kekuatan batin, carane aku kudu kepriye, Popo?

tiang nang kiam selepas pantai rolat lengkok rosok di jatarak broto kodam untuk bi pantai sengkok rosok dari kosmono tam yak parampani yang sok sumpah perumahan dekat pangan wih perokandar.

Butlem butlem polis lanat. Di sing jenenge Demang Sagupa. Tes mak patok mata mloro padha randedelok. Eneng buta padha clandakan kowe manjing ana ing kademangan Widara Kandhang. Kowe sapa luwe dhisik ngaku kok? Sentananing Narendra Sengkapura. Abdi kinasih nuwun prapana mangsa dewa. Aku Ditya Kala pangecat nyawa. Sing mburi sapa? Aku Ditya Kala pragalbo. Sing kaya tong kuwi sapa? Kowe cakon ngono aku di

0: Yo pancen keporo nyoto.
1: Halah-halah, dik bojomu gelem. Amit-amit jabang bayi wong tua rapokro bojone ayu mengo. Toblat-toblat jenenge sapa?
0: Nyai Sagopi.
1: Bener, kowe Nyai Sagopi.
0: Yo pancen aku Nyai Sagopi.
1: Eh, temen Sagopo. Sumurupa tekaku gene kautu jeneng Gustiku. Prabanom Kongso Dewa. Aku kok njaluk anak wadon sing jenenge Ndang Brata Jaya Rara Ireng. Saiki anakmu ulungno. Bakal kagarwa dening Gustiku. Prabanom Kongso Dewa kok bakal luhur derajatmu kuwi dadi maratuwane ratu. Yo Kaki Demang, ulungno anakmu Brata Jaya.
0: Bejo kemayangan, senan anakmu diwengku karo Sidul Prabu Kongso Dewa. Oh, kowe bakal mulya uripmu, Pak Demang. Kowe bakal turunin kasur Sunda Telu, empuk medut-medut.

0: Ngono ulungno anakmu kepepete bojomu ya gelem. Buta ngawur ora. Kowe mong aja watonmu wis aja mong waton ngucap aku ora rumangsa duwe anak jenenge Bratajaya.
1: Aiya, arep mbok tutup-tutup ora aku wis weru. Wis to ulungno. Yen ora mbok ulungake apa ngenteni tak obrak-abrik. Kesemangan Widoro kandang apa ngenteni tak obong omahmu. Baiklah dalah. Nyai. Semingkira nyai buta-buta kita ajar. Ya to pancen tas mundi kaya wis kono. Semingkira. Pandangane buta-buta.

0: Opa, kalau Melayu Serikat, Proto Joyo, Joto Mamat, Joto Mamat, kalau kecelakaan tuntutan, karena butuh-butuh kayak mau lu, Ger. Joto Mamat, Joto Mamat, kalau kecelakaan tuntutan, karena butuh-butuh kayak mau lu, Ger. Yuk. Aku raih semua kurikan, oh, yuk. Dan pancen koyorat praten bareng aku jowis Windy si ono aku iyo ya coba coba aku kalau makan cinta lagu ini kowe yor orang ayo ge ayo dan kowe sini melaku mengko disik iyo lereng disik coba coba lereng jenek apa ini ngopo iyo kelueneng semut iyo atau enggak tuh pak, gue semua baik kok dilokaki gue dilangkai dan wis aku sirian langkai semut yung dah cantiran janeng semut nah tuh pak tuh pak pokok kami yang sirian loh tuh galu-galu, buta-buta sengkau pula tekan gini galung ger yung jen pancen ngerti petisi ono laku soco nyemelangake aku yung
1: eh, mandek, mandek, rotok doyok.

Ablak sabrak prastane para raksasa Sentapura. Abujuk sumaning ayu kendhan Rata Jaya. Kene-kene Rata Jaya kang mustuwa ulang kautaman. Kengkrek kekebengan. Marko semanten mata agi pengasihan lemah panggendaman. Sigra kawat pekatah para raksasa ingkang samya asih para sang Yahayu.

0: Koe arep mlayu nyandi cayu. Ladal. Arep koe mlayu tekan ngendi? Nek ngono kowe ku wong wadon ku rubyuk kabutan pinjung. Lewong kowe manut karo aku ra kowe to sing jeneng Bratajaya.
1: Pancen bener aku jenengku Bratajaya ya endang roro ireng.
0: Alah-alah. Ora klelu. Ayo kowe manut karo aku ya roro ireng. Ora tak aturake nang ngersaning Gustiku Prabu Anomkangsa Dewa.
1: Kowe jenengmu sapa?
0: Aku Ditya Kala Pragalbo.
1: Pragalbo.
0: Iya.
1: Mengko dhisik. Apa ora kleru kiblatmu ing atase kowe mbujung-mbujung karo aku bareng aku wis ketandak. Kok minta kambok pisungsungake marang Gustimu? Apa kowe ora duweni katresnan karo aku to Pragalbo?
0: Tenane.
1: Koyo kowe kuwi bisa mikir mbok rewangi toh pati paribasan. Bareng wis ketandak kok mbok pisungsungake Gustimu.

0: lahir batin aku malah tresno kowe sisan gawe nggonku nglatene buta. Tinimbang aku iki nglatene kongso dewa sing tumindak angkara murka malah ngungkuli denowo. Aku pilih duwe bojo kowe wae. Malah aku pasrah jiwa raga karo kowe pragalba. Aja meneng wae to kowe gelem ora. Kok malah plorak-plorok. Kowe iki gelem ora.
1: Pak piye ya? Nek ora gelem ayu. Neng nek gelem nek konangan karo sinuwun Prabu Kangsa ora urumut diar aku.
0: Ya kowe aja nganti ketenangan karo gustimu aku mbok kowe nganti wae manut.
1: Neng kowe tenan.
0: Iya tenan.
1: Oh ngapusing ko.
0: Ora.
1: Wah geng kok akhirnya usah papa kunte mbok tinggal lunga.
0: Ora kok aku cemuk padake karo wanita liyan-liyan Bratajaya aku tetep tresna karo kowe.
1: Yo nek panjenengan wis ora ndi apa-apa ya wis anggrip bojone ayu. Ning arep minggat nyandi aku ki. Wah, mongko gustiku Prabu Kangsa Dewa ki ngendi-endi wis priksa.
0: Ya wis sak karepmu matone bebarengan karo kowe aku mung manut kok pragalba.
1: Ya, kowe nek panjenengane tenan ya kowe aja ngapusi ya, ora ireng.
0: Ora lahir batin aku tresna karo kowe.
1: Ya, nek panjen ngono.
0: Ya mung aku meling karo kowe ya pragalba.
1: Ya, meling piye?
0: Besok wae yang aku karo kowe duwe anak mongko metu lanang. Aku meling sok jenengno Gombak.
1: Sopo?
0: Jenengno Gombak.
1: Gombak.
0: Iya, pragal.
1: Aduh anakku ngger Gombak, Gombak ora tak

ganti wong manis. Kowe aja ndadak mulo ya mlayu. Kowe tok mlebu nang ngleng-nglenging semut. Bakal tak duduk. Wes munggah gunung tak tututi medun jurang tak glundungi. Wong ayu lu wong kemanut tak karo aku tak aturake ana kesane Gusti Prabu Kangsa Dewa ya wong manis. Kowe sapa? Aku Cetya Kala Suksara. Kowe Kala Suksara. Ya. Kowe Bratajaya ta? Iya aku Bratajaya. Nah, ayo saiki manut karo aku wong ayu. Katon nang sane Gusti Kangsa Dewa. Mengko dhisik Kala Suksara. Yektine mun aku karo Kangsa Dewa kuwi ora seneng kuwi aja maksa karo aku. Timbang aku iki bakal jadi putri buyungan diwengku karo Kangsa luwih becik. Aku trimo ngladeni kowe wae. Aku dudu bocah cilik aku aja mbok nyem-nyemi. Aku aja mbok nyem-nyemi. Aku uga dudu wanita lemeran. Nanging aku ngugemi prasetyaku kok Kala Suksara. Luang aku mengkunen bayi aku terima dadi bojomu. Tersoyen taku ngeladeni buto. Timbang aku iki ngeladeni Kangsa sing sipating narindro. Nanging budine malah ngungkuli raseksa. Aku kemang aku raiso ngelakoni Kala Suksara. Aku pilih ngeladeni kowe wae malah. Aku pasrah pati urip karo kowe Kala Suksara. Aduh piye. Kok kaya ngene. Upamane aku dhewe bojo kaya ngene gek kepiye apa malah iso turu. Neng kowe tenan. Lareng. Iyo aku tenan lahir terus sing batin. Alah. Njot piye bakal awakku. Durung apa-apa kok wis kaya ngene. Iya, Bratajaya, iya. Wes nak panjer ngono. Kuwi tak jamin gak saparan. Wes nyandi wae aku. Gelem. Wes ora ketangu nek panjeneng tobo kecoprak. Patoke bojone ayu. Mangan ora mangan anggere wong lore ya. Iya. Neng aku meling karo kowe ya Suksara. Heeh, meling apa? Besok bae yen aku karo kowe diparingi nugraha. Ya kuwi wujuding mong-mongan. Ya terus. Besok yen metu lanang aku meling weneh ana jeneng. Jenenge sapa? Jeneng Nakala Sucaya. Sapa? Jeneng Nakala Sucaya. Aja mbok tangis-tangis. Aja mbok piloro ya Suksara. Oh alah ora, oh alah anakku geng Sucaya.

0: hatimu.
1: Ya saya panjang ngono, bakal tak eling-eling pimelingmu Brata Jaya.
2: Iya sing hati-hati sok mongen yo. Sok sana.
1: Oh, ora ngeca yo.

0: apa wong iki duk. Ngono kok ngenyek. Ora aku janjane mon aku tresno karo kowe malah aku wae pasrah jiwaraga karo kowe. Kowe aja ngapusi lho, kowe aja gegasah atiku lho. Kowe lahir batin, nek pancen kowe tresno mbek aku tandane apa? Kowe saiki ngene wae. Kowe tak paringi tondo katresnanku. Iki ana wujuding kacu iki gawanen. Kanggo tondo tresnaku marang kowe.
1: Waduh.
0: Sapu tangan. Iya. Iki mbok pengke aku. Iya kuwi gawanen kanggo tondo katresnanku marang kowe.
1: Wah. Kacune piyayu putri tipis, rupane biru. Abune wangi.
0: Abune lengo srimpi.

0: ketiwasan lho.
1: Wah, lah wis buta nek ora tau topo ya kaya ngono kae. Kita buta gedhe ning gabuk tanpa isi, tanpa sesirik, tanpa prihatin kening kemayan. Kabeh do mendem, kabeh do tereng. Yo gemremeng turu dalan meh kowe jan. Ora patet banget kaya ngono. Jago-jago malah melenyok. Kok kena ketemu karek boyong lho. Wah, kita diumik-umik karo Bratajaya malah buta-buta dateng pencari kaya ngono. Terus do edan karepe dhewe-dhewe. Wah, lho, berarti tulungi mbayane.

0: Dan dadyu ucah sing pinunjul gumbak gumbak
1: kalah sucaya kalah sucaya anakku ngger ora bakal tak uring-uring kowe tak eman-eman kalah sucaya
2: kacune wong ayu ki halus abune minyak wangi.
1: Kok wes dadi ora patut. Kok coba takon yang ngono kok member tak aku. Kira-kira buta kuwi ndelalah. Aja meneh kok weru wonge. Terus anake dipeme gulung komeng.
0: Wes. Jadi ora patut banget. Iki ngono ra ditambani. Ora urung kesuwen lho.
1: Kena keneng duyung menawa kepiye ta kowe iki? Seneng kemayane Brata jadi tambah ana kan?

nganti aku ora eling Purwodaksina. Lah. Kaya ngeten iku jenenge sampeyan kurang prihatin, kurang prayitna, kalah kalih budine wanita. Wah, kelangan lacak kok. Yo. Aku ngulo mangsane keseluruhan tumindakku kok. Tak tututane kaya-kaya durung adoh kok.

anak singgir, anak Bratajaya, Bratajaya tujuane ngger kowe bisa. Nendake kekarepane para denawa. Iya biyung antuk pamujimu ya mung. Siki mengko yen to buta-buta wis padha eling mesti bakal bujung-bujung aku karo kowe biyung. Wis ayo ngger. Ora ketang nusuk-nusuk panjing jenengan. Aja nganti kejenangan karo para buta mau ya ngger. Iya ayo biyung tak derekake nanging alon-alon wae ya biyung.

Prige. Apik tenan, tekse tanggung jawab. Nek yo apik tanggung jawab kae tetep ajek ora ana undakane. Ajek ngono yo undakan. Nek njaluk undakan, njaluk Kang Cipto Garing. Wah. Iki nek Kang Cipto Garing ora tak undang ngono ya. Malah ora gayeng. Wah. Saiki kok ketok le bresek. Bareng karo sak teploke karo sing keri iki kok rada. Rada gayeng, rada resik. Apa sawene entuk gandengan karo grobokan iki apa ya? Wangune kok ngono. Ane ya bola-bali iki mung karep apa pimpinane ya. Ya, coba Kang Garing tak undange karo serpegedhok meneh alon-alon. Monggo, Mas.

0: Iki mau lagumu apa truk?
1: Dindang Semarang.
0: Senggane apa kowe mau? Oeng, oeng. Sing bateke wiraswara, telapak jaran tatu miring. Oh, telapak jaran iki tatune miring ya?
1: Ha iya. Nek ora miring dudu jaran kuwi. Iki telapake Bagong.
0: Oh, iya ya. Gacal. Aku tak sing gawe parikat sing bacutke kanca Wiraswara.
1: Piye?
0: Oeng oeng nyolong bengi
2: cari maling.
1: Lho, nyolong bengi iki maling.
0: Oh iya.

0: bantal dawa ki apa rek guling bener.
1: Kunti aku rek. Iku aku ora. Aku ngono wis ora bakal isin aku kalah karo Wirasuwara.
0: Ya, jajal piye?
1: Oeng oeng turu mengkurep
2: jare dengke.
1: Wedus.
0: Bener kok. Oh, wah. Jadi kebangetan.
1: Iki mau jeneng apa rek?
0: Dindang Semarang.
1: Tutuke meneh rek.
0: Bagus. Jajal.
1: Nah, nonani.
0: Mega.

0: Godong jari pitik.
1: Oeng oeng. Ada sauto kuwi angkring.
0: Iya. Apik tenan jenenge Dindang Semarang nggih, tenan. Ayo. Wah. Kaya ngapa bungae ngatiku tanpa upama bareng kowe ya wis. Toto-toto wis nyaket dagong ya ngono. Beh. Nadyan nyereke Ndara Permati sing lagi susah. Perkara wong susah ben susah. Nek Ndara Permati ngono nak pancen dasare duwe gegayuhan. Ane aku karo kowe kan duwe gegayuhan apa to upamane ya coba. Seprono tekaning seprene ya. Ora ning kaundhane meneh. Lah karo dene awake arep gayuh apa? Ora coba. Pamane, kowe kan kepengin dadi pegawai sing dhuwur. Kok nyatane biyen ora sekolah. Ora duwe ijazah, arep ngopo? Ora perlu meri, Truk. Wis apa profesine iki ditekuni,
2: ngono? Ya pancen bener.
1: Malah sak bisa-bisa mandiri. Aja gawe repoting pamarintah. Aja gawe repoting negara. Lho, wong kang gelem budidaya makan ya ora perlu gagah sing muluk-muluk. Apa kabisane dipupuk ditenani wah wis kena kanggo cagak urip
2: ya pancen ya ngono
1: coba saiki pupukane wektu sing prayoga to aku tak nembang
2: kowe arep nembang apa
1: mah bola bali aku ini bomso tetembangan nek aku nek ora cara lawas kok ora seneng mergane dicocokake karo aku ki wong kuno
2: ya
1: aku ki nembang cara saiki ki yo ngerti ning rasaku ki aku kok ora gelem mergane dicocokake karo umurku seumur-umuran kaya aku iki patute kuwi yo kudune tembang sing lawas-lawas sing klasik-klasik pamane dandang gula tut panggung sak piturute kuwi kuwi seneng aku
2: ibarate padha karo panganan rek
1: lho makane rasa iki padha karo makane lambe
2: ya kudu dicundhukake
1: nek kaya kowe iku upama panganan ya panganan sing klasik upamane
2: upamane ya sauto kaya to jangan lodeh jangan bobor ngono kuwi
1: rawone grafik iki urung teko ya truk
2: urung nek kaya garing kuwi
1: jadi manut karo keumuran
2: Alek kaya aku ngene iki wis rada-rada modern. Kaya to pamane

0: sambur tak kangkung. Ning ora bayar. Grobotoke ketunggale, Tru. Ayo, kuwi jenenge diukur karo selera pangan. Wis, saiki perkara gendhing.
1: Ya.
0: Arep gendhing apa? Ya kuwi mau, seneng aku klasik meneh.
1: Ya kena.
0: Saiki nembang sing apik. Neng neng neng, neng nong nong nong. Jajat, Tru. Aku tak kepengin mijil-mijil ketoprak slendro patete sanga.
1: Pijil ketoprak slendro patete sanga.
0: Nek umume kuwi pelok 6. Lah ra umume.
1: Ha iya.
0: Aku njaluk sing ra umum kok. Nek gur umum lumrah ngono ae. Kapak. Nek slendro sanga pancen cengkoke rada agak.
1: Saiki sing muni sapa?
0: Saiki aku njaluk cengkok Sragen.
1: Oh ya.
0: Cengkok Sragen. Heeh. Cengkok Sragen. Diajar kaya apa?
1: Bo saiki dirungokake. Ngati-ati cengkoke rada gawat ora dangel. Kanca-kanca kira swara nyenggaki. Enggak.

iki mau lagumu mikir ketoprakan. Mikir ketoprakan Slendro patete songo. Ah, saiki aku lagu sing modern. Lagu sing modern. Coba saiki aku tak nyuwun lagu sing judule sepele. Lagu apa? Getuk. Hah? Getuk. Getuk. Haah. Wis kena dol apik ngono lho, truk le getuk kuwi lho. Apa bolu-bolu ngono lho. Getuk. Wah. Sing penting warek trawet. Apa bolune mesti titik. Apa le getuk sing tak tetel karo madet. Ora ngrasake getuk-getuk abang gula Jawa kaya kambil. Wah, jajos. Le mangan esuk-esuk wedange teh kental gula batu. Wah, jan mat rek. Apa ya weh tenan. Jajal. Aku getuk. Ben digarap karo kanca-kanca. Yah, jajal kaya apa bukane? Bukane saka Saron. Oh, Saron. Heeh, Saron. Engko suwe ya suwuk gropak kaya adat sabene kae. Oh ya. Ora suwuk kasek, ora. Suwe suwuk gropak. Nah, tadi garape ming siji-siji. Ya, jajal kaya apa? Getuk dados

0: kerupuk. Wih.
1: Di olah alik olah. Iki mau lagu getuk. Nah, saiki pelok tanggal. Apa? Pelok. Pelok. Kok salin rasa tintingane, Mas. Nah, saiki aku tak nyuwun gendeng meneh sing gayeng. Lagune apa, Tru? Lagune wis rada lawas. Iki ndeke sapa? Lah, ndeke sapa to? Lho, judule lagu jenenge Iki ndeke sapa? Oh, lagune jenenge Iki ndeke sapa? Iki ndeke sapa mestine ana sing duwe dua lulu kawilan dipai jo. Ojo kuwi, Kang. Lho, lah sing ndi? Iki ndek sapa model cara saiki? Tembak. Tembang. Nah. Coba kaya ngopo digarap. Iki ndek sapa? Ning bukane arta kreasi Kang Garek. Buka kreasi piye? Bukane nganggo trompet. Oh, buka trompet. Coba iki ndek sapa buka trompet? Dados.

0: Sepati. Ya, seneng aku truk.
1: Ye.
0: Lagune apa iki mau?
1: Iki ndeke sapa?
0: Wah. Iki ndeke sapa? Heeh. Koyo iso kok. Aku takon. Karo sapa ibu paranggono? Coba tak tekon mau nek.
1: Ya.
0: Irung bangir weke sapa?
2: Irung bangir diadu wekmu.
0: Dekmu kok, dekmu. Ujuh. Lampe tipis.

0: bocor bangke anda. Bangke ane goblok. Bangke ane wae sapa?
1: Bangke ane yo duwemu.
0: Yan. Irung bangir aneng plentinge. Wae sapa? Kuwi duweke Joko. Awang takon kok macem-macem. Nganggo plenting bareng, plenting jomen ora jomen. Pancen kemanisane kene ngono kuwi ya.
2: Wah. Iki mau jan. Kajeng temenan lagu iki ndeke sapa?
0: Wah, aku kuwi ora nembak kalah sorot aku. Eh. Ujur deh. Bener.
2: Ada apa kok?
0: Caipongan. Caipong.
2: Oh, caipongan.
0: Caipongan. Wah, orang-orang nak malu jantun tu darani madani kue. Nek klasik madani gareng. Nek aku garak. Genti, garak. Caipongan.
2: Caipongan.
0: Caipong. Kepiye. Isin aku.
2: Ya. Slendro papelok.
0: Slendro. Slendro pateke sapa?
2: Ya. Jajan. Arep jaipong apa?
0: Jaipong. Walang kekek, Tru.
2: Jaipong walang kekek.
0: Walang kekek jaipong ke. Digarap. Mumat mabut.
2: Kok malah diabot-abot.
0: Walang kekek. Jaipongan, walang kekek, tulung agungan, keri dia walang kekek, seraginan. Dicampur, dicampur.
2: Ya. Jajal. Dibawa nih.
0: Bawa, canting jali.
2: Sing
0: bawa, genduk, aminah.
2: Bah, kaya apa?
0: Ayo, Min. Melek du. Golek duit.
2: Lagak.
0: Ayo. Melek se. Wah, kare stitik. Yo. Bawa canting jali dados.
1: Canting jali.
2: Suarane gregele rada groyok-groyok. Ye.
0: Ciri khas.
2: Ayo.
1: Manpaman paman.
0: Paman patih jamil kasut.
2: Jamil kasut.
1: Wang beda kepala kali.
0: Kok ora pangkalan, Cuk?
2: Ora.
0: Aku tahu perlu cakepan mau bedang pangkalan utara. Aku nak cakepan sutre. Dan sebenarnya gak mau cakepan dewe. Kau mana nak naruh buku mah? Kau mana nak pakai macam gelap? Kau mana tradisi? Mau nak apa? Mulai tahu nggak?
2: Lundeng.
0: Judulnya Mbak Miko.
2: Ya. Yeah.

0: mau walang kekek campur babur. Cai pongane eneng, Jawati Muryono, sragenane yo enek. Wo, iki mau tak pikir-pikir sing beda mung takrik kendangane yo rek. Hayon kok. Sing beda mung kendangane nek walang kekek mesti lak padha ta, Tru?
1: Iya.
0: Mung kendangane garap beda-beda. Digarap cai pongan kena. Digarap kendangan Pulau Kagungan Gonggo Mino kena. Digarap kendangan Badutan Sragen kena. Mung kari nonton royale sing ngendhak.
1: Piye?
0: Nonton keroyalane sing ngendhak. Dadi anggere kendangane prigil kok ngono mri royale ya dadi.
1: Apa-apa gak diukur ngono.
0: Ya ora to. Kok kabeh iki sipate ra ming hiburan. Mula nek gawe alasan yang ate kentekan.
1: Rupamu kaya ngono.
0: Truk.
1: Apa?
0: Ya perkara seneng-seneng ya kenane aja ngantek kedelarung-delarung ah. Wong iki dereke Ndara Permati sing lagi sungkawa. Yuk, ngadep sik yuk.
1: Oh, ngadep ana ngersane Ndara.
0: Heeh. Yo, Kang, sowan dhisik. Oh, ayo. Kondak napa duka ah. Wong bose lagi susah.
1: Ayo.
0: Yo, kagareng padha tata-tata sowan. Saiki aku ngawake dhewe sowan karo metik ora rondonan.

Suryo makrang sang layak wancine mendung tengake panase kawuran mendung. Mendung tumiyung mangrungi banging gunung kumawan kumuntang guntur perang pedhut ing tawang. Tumlawung ing jagat pemitan winatesan cakrawala marata tatan poso sinapun dimandha sepo. Senapan kilat melak sapan ulat meratas kiblat. Kebekan laos dukito jeruning wono poloso regis nebat ing wono tunggul ting jenggelek wakso kumang rangsang langit ulung-ulungan mantas ngerawis menjerim pekebundutan uri bandil, uri sisir nyumah, uri kemarung oron kemadoh rompiyo-rompiyo anggar buyung yang rungkutan wosok lan gosong rawi rarawat dan anubung kayo ningas moko sabio situ gugut mowo wiso kang kuhan gateli waktu malih kami buat rowo-rowo pesatan yang berjitatin mumput ganggu larwilis lintah patet minyak ulo diwil sumawono kegermet meniwasi minawas kebengeng koyo katukulan gelagam yang suket kolonjono jenajaran gerumbul-gerumbul kegerumbulan sudungeng satu setungga-tungga retan kota tanah tenepi beletok oleh jogan jeblok tiras gambul tenempuin narutok tunggung-tunggung merunggung bosiru jurang cerung merosak peron kekayon koyo gerah yang mongso kapat obat kapit sawer ketipu pating merosak utung ke pelayu pelayunya lintal kekayon kagiat gula-gula walan tupinya sosu orang gerentang runing singo parok rangkangan mupoyo memangisan.

abang biru jong senggolan tau mimbrung hambrung ngerangkit dan penjangan dan yo bupar pateng salepar merak kekejer kekiteng idri kamat berulung jepala arim yak kena yongi gresolai si gerak kedatang sentak pan berpain waraan duduk anak berak temah bupar wik berkak persunan nyulo ambyaran kekono kegolongan hanggen-gen kaliyak kerumbulan gajah ginjalan-ginjalan dedukai samyong kekintil gajah malang-malang dan rajang kepala temah busak kasih ambrasah kekayon rebah kepijak kayos tudes keos tanpa tilas terasi manjing benawi manuk-manuk pati bleber mawuran awan mulan keboyo banjul rowo lan buwangir ringiringan tegal saking rong nisih siung mingis-mingis ngasah hukum yang ketirik nadian kawat keliwat dengan kepati parat jenono kusumokan kabar poin jiwo katiti kuali manjing wono polo soro nenggih unik kota warna niro pamat janeng pandowo ingkang kekasih alat yang permati yurat dari Juno ya sang danan joyo bagus warna niturko jenjo sekti mondro guna pantas tolamun dan yulanang yang jagat.

tu lero sangat pake kadere akan. Kulo tunggu empat poro kono kawan satur keluar semang nolok karen petur semang nolok keluar bagong. Sungkawa jenemar boyo sang bagus. Batalipur saking pengimurimu batalipur saking pengari-hari. Kaya temen kono panggilitane Waradaya jagung para punawan sing ngipuring bendara. Monggo Gus, kula aturi paring dawuh.

berkekekuk kekuk ke satu lito me me doro. Kula niki rangge melu judek ngrasakin di kogus wiwit bidha saking pertapan Sapwarga mugi ning tengah wana sekelimah kemawon mboten kersa paring dawuh. Gek luput kula niki napa to Gus yen pancen kula niki luput. Kula mang pidana sing cunduk kali kaluputan kula. Napa dasare panjenengan iku pun jelek pun bosen kali Semaran kula. Menawi panjenengan pun boten gunan kula suwitani kula tak lunga separan-paran Gus. Napa dika gawe kalepatanipun ingkang abdi nala garing petruk kali Bagong. Upamiyo enten kalepatane nggih kula sing nyuwunke pangapunten. Pancen anak-anak kula niku nek gegojigan nganti kliwat ukur. Kakang Badranaya, kula wonten dawuh. Sing gedhe pangapuramu kakang wiwit budhal saka pertapan Sapwarga nganti tumeka tengahing alas ora ana pangandikaku kang sambungan kelawan kakang Badranaya ora sapat ngulira darbi kaluputan nanging kakang muhu nganggonku mikirake bab perkara lakone para kadang Brata Pandhawa. Pelampahan yang para Pandhawa kados pundi Gus? Kakang sak sedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewanata mestine para Pandhawa kang kudu antuk kamulyan Praja Ngastina nanging wektu jeneng iki Praja Ngastina kalenggahan dening Wa Prabu Dhestarata saklengser Wa Prabu Dhestarata ora diparingake kelawan para Pandhawa nanging malah kakang Prabu Kurupati ingkang jumeneng. Nanti Kanjeng Ibu Kunti Talibrata dalasan para kadang Pandhawa pilaur sumingkir saka Praja Ngastina mapan ana pertapan Sapwarga kakang besok kapan para Pandhawa galantuk kamulyan kakang Badranaya.

Lah, sak mangke kula nembe ngertos, Gus. Cetane mawon panjenengan iku ngrantes ngersula. Sing mestine Pandhawa niku entuk kamulyan negari mesti napa njenengan tos kedarang-darang sugengipun ngantos pilar wangsul dhumateng pertapan Sapwarga. Ra katon to, Gus? Bener pangandikamu Kakang. Lah, saiki ngaten nggih, Gus. Ngrembug perkara kamulyan niku padha mawon ngrembug bab perkara wahyu niku lereke padha. Nek ngrembug bab perkara kamulyan niku sing dirembug ampun kamulyane nanging sing luwih wigati niku malah nggarap wadahe sing ajeng kedunungan kamulyan niku wau.

0: de kutusu tinwe dhisik. Kakang Semar, pripun? Sing diarani wadah kang suci kuwi sing kepriye? Sarta kepriye carane hanu jeneng wadah? Tah, ngaten nggih, Gus. Wadah sing suci niku tegese sing pun boten ketabepan reget. Carane hanu jeneng kudu awas dateng keprasing pikir utawi cipta. Cipta niku candrane kaya kudu ngerap ing pandengan. Wong sing bisa ngereh kalih obahing cipta niku tegese wong waspada. Cipta sing bisa nenuntun wonsune teka pancandriyane niku tegese wong wicaksana. Waspada ing kawicaksanan niku tegese wong sing pun boten kawisesa kuasaning prabot nanging bisa ngereh prabote. Tinuntun dhateng tulusing budya tembunge neng ning awas lan eling. Neng tegese bisa ngendhek obahing karep kang panrahayu. Ning tegese ninging cipta ampun nganti kregetan jelantahing kanepsa. Awas panduruning raos muhung tumuju dhateng gegeyonganing sedya. Eling tegese gegetring kaso tansah sungkem dhateng kurbaning kawasa. Sirna cipta rasa lan karsa jumeneng neng ning awas lan eling nggih ing riku niku ndika badhe katarbuka sejati ning panedya Gus. Truk krungu ngendikane kiai ini Mas. Aku ki sok-sok nek mirengke ngendikane kiai ini ngono ya rumangsa marem lho ning gumunku nuturi wong liyane digugune nek nuturi anak-anake malah ora dadi gugu.
1: Amarga nyale Semar iki ya wis delalah kok, Tru. Nek nuturi piyayi-piyayi mesti ndapi ya apik kaene nek nuturi anak wis jane ora kalap. Apa tahu kok jeneng anak iki dikandani, aja meneh kok kandani ketemue ora. Aja meneh kok ketemu. Ngragati apa ora. Semar iki kuasane menyita.
0: Dudu anak wong temenan bocah iki.
1: Senengane kok rembugan warna-warna. Aku iki lagi omong penting. Alah. Penting-penting apa padha-padha ngomongi. Mboyo anake iki diomongi, dituturi, diperenah-perenahke. Uripe men ora ndo temata, ngono. Ora. Nek ndoro sing wis ora kurang apa-apa ditata. Apa lu wis ora mikir apa-apa malah diomongi dadi dikandani diperenah-perenahke. Anake sing penyonyo do ora digagas. Bareng uripe gombal nyrantil ora tau tomboki. Nek darane susah, Semare bingung. Kok ngono nek diawur dimateni anak kok nesu ya, Tru.
0: Ha iya.
1: Mulane kuwi. Oh, Semar kok jek bapakku tak dol sak payu-payune kok.
0: Eh, ucak ora urus.
1: Eh, meneng ah. Padha nyaru-nyaru wis. Eh,
0: Ndara. Sak menika ngaten nggih, Gus.
1: Menawi jenandika badhe nggayuh kamulyan. Sak mangke panjenengan pun Ndara kula aturi ngagengaken dharma.
0: Iya. Tegese kepriye kakak
1: ngagengaken lelabetan. Menawi cara sakniki dipun westani tapa ngrame niku tetulung kalih sadengah sing njaluk tulung sing kari tepat. Ngaten. Ora mawas kuwi apa Narendra apa Brahmana apa wong Sudra Santali. Sinten ingkang mundhut senjata pitulung panjenengan kedah rila legawa lair tusing batin
0: Gus.

0: kecewaku banjur tenaku larut teng dewa.
1: Kakang Semar,
0: kula
1: sakjerone padha rembugan. Aku kok krungu wong nangis sambat-sambat njaluk tulung. Lolo gare kowe krungu ora? Apa?
0: Ini wong nangis.
1: Gak kaya tenang ala suarane pancen werna-werna.
0: Luwak kae tangise kaya wong mar. Warek ya nangis apa menenek luwe. Temenan kuwi. Apa menenek raja duit.
1: Luwak kok duit ya raja rekare kamu.
0: Mangke rumiyin. Kuantripun kakung menapa putri?
1: Putri kakak.
0: Petro. Kaget oleh. Gula ana sakiwa tengene kene. Mang.
1: Ya nek wong nek bangsane lelembut ya rek. Ha iya. Aja sembrono. Gong, dari gong kula.
0: Spray. Semar kuwi kon goleki nunak-nunuk ya, Mang. Kowe mau sing krungu jare, aku ora krungu.
1: Kaget Petro sing ngombo jangkahmu tuli.
0: Golek ana sakiwa tengene kene sapa kok dadi sambate kok ora karu-karuan.
1: Iya coba Petro golek ana Petro. Nggih,
0: sedika jero.

0: matur Gus.
1: Iya piye Petru.
0: Menika sampun pinanggi.
1: Wis ketemu
0: sampun.
1: Sopo Petru?
0: Namung kula dereng tekangan. Menika wonten Dayastri kalih wah. Saya itu gak niko mutuk. Apa itu? Mutuk. Mutuk iya apa? Mutuk iya ayu. Mas, ayu kok mutuk? Nek kaya pepindan kok aneh dirasa ke. Meniko. Yang tadi pun nonton minggir meniko.
1: Iya Petru. Kini semingkir. Jadi gini.
0: Saatnya banget deh. Mas, pas kita akhir minggir. Laten ayu. Inggih-inggih kilurane saken dawu. Atuh. Lagi kaya ngono kok ngantek darang-darangan iki.
1: Mengko to nyai. Kuwi-kuwi sapa lan apa? Sababe kok nganti pikasang sayana jroning alas.
0: Kamula lumun inggih. Raden nate padukon kanggo kalian kula. Kula menika saking padukuan Widoro kandhang kula menika semahipun kidemang sagupa kula niki sutya mastani kula menika nyai sagopi.
2: Ora to.
0: Ah, panjenengan niku nyai sagopi ora to mar. Mar.
2: Wah, nyemelangi ra ulung iki. Pandene kok ngono kok nutur ya anak. Agak mingkat kok lali.
0: Panjenengan pangling kali kulo.
2: Nyatiru mana ya pangling.
0: Terus
2: Pak mau nyak bagusi, us. Nampak kok bagusi ora.
0: Tato pak. Kenapa jangan di komunik kok kilo rasemar? Eh angge. Aku lagi kira semar, aku lagi kira mungkin tepangane kegerokok. Teman sagupa tinggi lajeng kabaripun terus ngendi kang rokok tasih sugeng menapa
2: oh iki iki
0: apa pun sedo tinggi tasih sugeng kiai
2: syukur
0: to prakon dikaten mriki niki pripun tinggi lepinipun katemangan Widoro kandhang menika wonten bebaya iki lurah. Inggih menika kedatengan raseksa saking Sengkapura balanipun Kangsa Dewa. Kangsa Dewa badhe garwa kaliyan anak kula pun Bratajaya. Rikala semanten anak kula boten purun geger katembangan Widoro kandhang. Duka kabaripun kaki teman sagupa kula kaliyan anak kula rerengaseng lumajar menika. Nuwun sewu Kyai. Engkang penjenengan ciri akan menikah sinten.
2: Niki momongan kula. Nami Doro Permadi.
0: Inggih kula. Dipun sumunaken sing coto pitulung to kira. Sepatos ngayomi dumateng kula sak anak kula. Nggih.
2: Pun pratur lenggah rumiyin. Yai. Mangke kula tak matur nggih.
0: Inggih Yai.
2: Gus. Lah.
0: Mumpung menika wonten
2: wekdal ingkang prayogi tunduk kalian atur kula ngajeng menan kedah nindakaken darma lagi wonten mriki menika.
0: Panjenengan kondoro kula aturi suka pitulung dhumateng sedaya ribet ingkang dipun sandhang sadengah titah kalbet nyai sagopi menika,
2: Gus.
1: Iya, Kakang. Nyai
0: wonten dawu
1: lasing mburi kuyapamu
0: menika anak kula
1: kok meneng wae
0: batu-batu ora ireng apa biyung mbok iki ngaturke bekti warnowe durung kok ngaturke bekti ta yo kudune ketemu karo satu yo kowe ngaturake bekti apa syukur kowe tepungan. Aku isin kok biyung. Nuwun pangapunten Raden anak kula menika nate jlingus.
2: Truk.
0: Kaya ponakmu ya, Truk.
2: Ponakmu sapa?
0: Anakku sing cilik dhewe kae ra ya persis.
2: anakmu keloren kok.
3: Lek ora ayu terus, bocah rada menjle. Menjle kepiye kowe iki? Wah, tenan. Anakmu sing cilik dhewe tamat mate saya gedhe kok saya menjle saya ayu. Apa apike tak pek dhewe. Dadi wong ora urus lan kowe. Wo, wis aja kok ngono kuwi gong di sini-sini ora.
2: Banjur karepmu kepiye Nyai?
0: Inggih, Raden mau wonten kepareng kali. Kepareng mau alat paduka Raden Permadi, nyayomi dumateng jasad kula. Kula menika dipun bujung-bujung nyaksa saking Sengkapura Permadya balanipun Prabu Anom Kangsa Dewa. Kula nyuwun penganyoman paduka Raden.
2: Kepriye Kakang Semar?
0: Nggih, ndika lampahi Gus, wong tetulung niku mboten enten alane. Cunduk kaliyan tanipun Ndara Badhe Mupadi Kamulyan. Sak saged-saged kedang ngagengaken dharma. Cunduk kaliyan atur kula.

yen to pancen mangkono Nyai sunggunen sawetara yakso kan bujung to aku mutak trenggalangane inggih ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa upami Raden Semar kan sanono Nyai Sakopi kelawan putra niki Pak Sirna ne para yakso kang ganggu gawe inggih inggih apes-apes Gus Lolo garing petrolan takung tutup aku jalan

kacare tengmang kelepas lampai ro. Sangat agus alat dan permatika dirakan ke orang pol karing petuk milang agung. Pergo harisan ngeroto terawa saking. Kati paten sengko puro watak wan penyong poro yakso pating. Tengokok pating, gigarat pating, jarklot panjaya, jangkrik, mabuk iwi, tandrani.

0: atrosan kula pantukan permangon Jawara Jayanang ya Gus. Rata Satria tak takon sapa jeneng endi Mas? Endi Mas sapa jeneng Rata Satria?
1: Buta, buta sapa percekam ngendi dang kamu?
0: Paduh abu. Takon srung semarang anak prajaga sing ndang kok separat.
1: Prasiko jenenge Buta Dongko papan wiyaksa.
0: Sadyan aku buta dudu buta pertua. Aku sing kawulane Ratu Puri saka Kadipaten Sengkapura kawulane Gustiku. Prabana Kangsa Dewa ketakon kang dadi jenengku Dipya Kala Suksara aranku.
1: Dipya Kala Suksara.
0: Yo. Are sapa kang dadi kinasihmu, Gus?
1: Pamadyaning Pandhu, kekasihku Raden Permadi.
0: Raden Permadi.
1: Danan Joyo,
0: Danan Joyo. Semedya mlaku nang ndi?
1: Ngetutke kedhepe netra tindak ing suku Krentege Rati.
0: Ora kena, merajang parisan buta. Kutu bali, ora kena bacok.
1: Ora ana gawar kenteng kang mbalekake lakuku.
0: Sirah buta kang menapa kepalek.
1: Tak sampar tak sanung rambut ing buta tigas gurune.
0: Abu,
1: abu arep apa?
2: Ibu jang dan yang langit kelap-kelap batu lirikin nisang irorisang mawek handrung sarang kat ulu
0: kalah orang tersin hati yang ditanya yang memang kadang untuk mencermah nuk belandang kopat kapit kok buntuti lo tak pengen atau barang berdomo cerdak dan tak sabtake pengen kemudaran.

slam, put slam, police lana setan, bodoh kekucikan. Orang tahu berukti setetes kancaku bodoh mati, kabe, satrio, setio, kalau sampar waris, bilak lopatin kancaku, ha?

0: mungkir berapa joyo siung pupung raden permati ketungkul ngone merawoso para ibu tlayo piung ingga melayu piung
1: patut melayu ke piye tonggeng melayu ke piye
0: siung aku isin ditulungi karo raden permati kena ngopo kwe mau koncadak jaluk tulung
1: patut kwe kepiye pabroto joyo kok malah kaya ngono tembungmu kwe kepiye.
0: Iyo, saya jaga kasing tirembuk dengan utuh kakek gue nelo maju.

sinigit nengnowo kang adiyo kasing semarang indah yang semasono ganjeng kang kawrusipo ora kaya kang ngono pertapan untara adiyo ing giri sekar dinon saking mandrowo sumirat pantan wetan candrane

gendeng gegandingan gantane kaya ginaris urut kendhit ing langit linggak linggok rumaya lelungit dan lan lamun mulat meko petakan hamayungi kiblat wetan wono kejaten imbang kilen pesadinan sisih lair winates tegang yang aren-aren manglung mangidul mungkang jurang anyok samudra peksi-peksi gumyak mamuran pating sarwet cacari wis muteh mencok ing kekayon jeneng aku mari cek swara panduran lamun lancin jaksa gaduk ing paning api najaran tayaning sang wangar kodhat pating galep biar sumaring koyo guru jugan nenggih lambunging gulung ing ngriku wonten kukus kumendengan gondo menyanatus garu rasa mala tandha padhepokaning brahmana kang ngedhengang asrama lahing pun ditopun iku ing kawin lusi teng kawi sinanggit mleting basa tan asane kejawen mung pertapan nguntara nadi nggih ngiri sekar yo gunung kembang asramane para santri manguyut janggan indung-indung ulu guntung wisma-wisma winangun sandi tinundo tundo anut ndek dhuwuring pasiten ayon sirap sesirapan tiluwak cagak silo kartiko tinanting silo praboto tinantik mesi sembujung yang gromondali ingkang wateke kawon mulak prahoro lesus mat janeng padukuan montono wangunan ketingaman jilo sarwi teguh santoso birowo tuhu puniko talengganiro sang brahmono linangkung ingkang keparat sang begawan pat monobo pandito gentur tapane mateng sama diri sidik paning alih turta katarima ing dewa pramana pantes kala mungkin para satriya ingkang sami tetigungi sekawri sang wikudibya lasendra ingkang kepareng tinimbalan mangarsa punika tawananipun ingkang putra siswa Satrio Widoro Kandang Alat Den Noroyono Sang Baguswan Ngarsaling Sang Dwijo Lenggah Mabukuk Susilastowo Madono Tumungko Nyayah Konjeming Pantolo

0: silih Dewi Amirah, kang angka loro Dewi Rohini, dene kang ragil Dewi Badrasini. Dewi Amirah ora langgeng nggone ngladosi sinuwun Mandura jalaran. Cidra resmi dening Ratu Buta saka negara Guwarga kang aran Prabu Gorawangsa nganti patutan siji aran Raden Kangsa. Ya kang saiki dadi Pangeran Pati Mandura kae. Oh, dados Kangsa Dewa menika sejatosipun sanes putra Mandura Premban. Dudu nggih dudu. Malah Kangsa kae trubusane mungsuh anak Ratu Guwarga. Nanging marga Sekti Mandra kuna mula Prabu Basudewa kepeksa kalah, Prabowo banjur gelem ngaku putra. Raja. Ngaten to kawontenanipun. Lajeng putra Narendra Mandra ingkang sah menika sinten? Kang mijil saka Dewi Arahini, bocah gundang kasih. Yaiku Kang Masmu Kakrasana lan Kuwe Narayana. Dene Dewi Badra sini peputra putri ya adimu lara ireng kae. Dadi pancene putra Mandra kang saiku ya sira bocah telu Kakrasana, Narayana lan Nara Ireng. Masal. Ya jagat dewa patara. Lah sakmangke merembat. Nuwun sewu. Menawi Udawa menika anakipun sinten? Udawa kae ya putra Prabu Basudewa. Nanging patutan saka Nyai Sagopi. Jaman ingkang Rama isih dijaka. Mongko Sagopi biyen abdi dalem pesinden kraton Mandura. Witing Trisno jalaran saka Kulina. Banjur lair si Udawa kuwi. Dadi umure Udawa kae malah luwih tuwa tinimbang kowe sak sedulur. Menawi ngaten kula kedangaken menawi kaliyan Udawa. Iya, kae kepernah kakangmu Tunggal Rama nanging siji bu. Mula kula jeneng sira sakadang mapan ana widara kandhang. Mono sejatine dumunung dicikipake dening wong atuwamu Sri Basudewa marang Deman Sakupa. Sebab kanan kraton Mandura wektu iki lagi gawat kaliwat ya mergo saka kurjane Kangkara Kangsa Dewa. Sawadya balane. Nanging satnadyan mangkono wengkir yektine lelakon iki malah dadi sono kang pratitis yaiku sira sakadang padha gedhi kasampurnan nglairan batin. Rene samengko wis paripurna sunawasira wis cukup nyakup pingreh kasatriyan mulo nggir aja kesuwen ana ing pertapan Untara Nadi kene. Jeneng sira enggal Sun Tundung Bali golek ana kadang muka Kakrasana yen ketemu enggal kantinen bebarengan mitulungi kasangsarane Kang Rama sirnakna Kangsa Dewa sakbalane. Kawulan menika dhateng jika kisahaken dhawuh penemban namung nyuwun pangapunten mbok bilih. Kula dipun keparengaken matur.
1: Iya.
0: Matur apa? Mugi sampun tanggal-tanggal anggen jangan dika paring piwulang dhumateng kula. Kok tasih wonten ingkang dereng kaparingaken menika dadi ngengehi sinten penemban?
1: Mira dalah. Lantip temen panggrahe tamu Narayana.
0: Iya ta iya. Pun bapa ora sila, pancen isih ana gegebengan kang durung sun paringake. Yaiku kawicaksanan ngerti sak durunge winarah. Iki uga bakal sun wulangake nanging ana pitukane apa sira sagung leksanane. Oh sagah Permat, sagah. Pitukane manjar bae kok nggih. Kawicaksanan kang sun regem iki nunggal jati kelawan uripku. Dadi supaya bisa sun paringake marang sira, carane aku kudu kok patene dhisik. Mengko yen aku wis mati muli uripku sakmutin nggak karo kowe, la ing kono kawicaksananku uga manitis marang kowe nggih Narayana.
2: Nyata laruta saking Buddha Sang Purukula. Yen panamutu santri.
0: Aduh, penemban jimatipun den kula. Dosa menapa ingkang kula sandang menawi kula ngantos sumantaka Perjaya Paduka guru kula? Penemban, kula mboten sagah penemban, kula mboten mentara nyedani Paduka. Mboten nampi kawicaksanan nggih sampun. Kula sampun trimah bapa.
1: Narayana.
0: Satriya muna aja sok oncat saka kesaguhan. Ing arep kowe wis matur saguh mujudi pitukon. Lah kok jebul tinemune ora nyata. Aja ya ngira aja kaya mengkono. Mundhak kulina nyelet ucap kang wis karyos ngucemake wadana. Turta maneh kuluk bapak niku iki wis tak karepake dadi iki tukul saka karepku dhewe. Dene kowe mung minangka lantaran. Wis nggir, cepanen dayane nolo hakni. pun bapa untapno patiku srana geni panasing ati.
1: Woi. Nggih, penembat. Nadyan kanthi awrat sendika nisaken jawabanku mboten langkung kula namung sadar nindakaken ati, penembat.

katari toyo teng nang kono. Raden Narayana biyo sedhakep saluk tunggal nutupi baban bawa songo. Ana swara gapane linungu ana rupa pankadulu mandeng utahe granut aksipane Buswa. Jekto sik panmusirna kang kaling karo kalingling pangu batan petepi yaiku tapa tapai bangsuk semo. Sinem pentronge kalbu pambukan warana talen saking lalat priyep ing aluyuk. Jagat ageng alit musik rumput kari sak mrica blubut ngentosi kepase kewo wau to. Kota Katarita tedhasing pangesem paling subroko katarima paming paring sang Narayana. Padha sak narikana geni sakonang mijir saking dodho mlethik kamarupan tenan. Dadya dalu murup mbasak lumbung Bandung. Ngobar sang Patmanaba dadya muksa sakragane sang Wiku. Kitaring sang Patmanaba wonten cahya biru mayat sumalorot. Saking dirgantel manjing hanggalira sang Narayana. Nenggih wau Maharsi Patmanaba wis manitis mring Raden Narayana.

0: Kowe munggah sanggar tamu dan mripatmu pendirana sajak gugup ana ngopo? Anu. Kobong. Cek kobongan ngendi? Lho, kene ngono kok sanggare kobong ayo mlayu. Wis. Iki kepiye to? Kowe iki mulai dhisik wong tangi turu urung genep kanca driyane ngono kok matur. Lah apa ana? Ora patut banget. Kok ora ning apa-apa kok banyak ide dhewe sing kobong ki apane? Apa-apa kok banyak ide dhewe sing kobong ki apane? Genah ora ana apa-apa ngene kok jare umek karepe dhewe. Ana ora apa-apa ana. Ora ini ngatek bitu-bitu. Ora mangsane iki gek kepiye?
1: Walah dal. Apa aku iki mau ngimpi ya? Ning tenan iki Narayana. Aku mau weruh geni mubal-mubal ngobong sanggar pamujan iki. Mula aku banjur mlayu mrene. Karepku karep tetulung ngono lha kok malah jebul ora ana apa-apa, Pak. Kewirangan aku. Ya padure wong kisinan kaya kowe kuwi. Wong ora ning apa-apa kok dadi mbanyaki karepe dhewe. Wong kowe nek kewirangan kuwi ana apa ya ngantuk kuwi wis ngajak lelungan kowe iki wis ngekeke biaya. Tekan gone gur kon ngrewangi melek kok sida. Aduh. Ki gawe amu ki ngopo kok ngono andene kok gayu amu kok dhuwur men. Ora coba. Mulai badane mung sithik gemreneng. Wong kok melek ora tahu. Teko-teko blek turu tangi gragapan malah judeg-judege sing melek. Oh alah. Dawa. Iya, bojo gawe sing ah. Ning tenan aku mau ora ngantuk kok weruh ana geni mubal-mubal iki mau janjane geni apa? Kakang Udawa. Kae mau jenenge geni Panasingati utawa Nalahakni kang kanggo srana nguntapake sedane sangat dipenemban begawan Padmanaba. Lho. Pak guru wis sedo. Kowe jenenge kok kowe weruh geni murup mau. Waduh. Dari panjenengane wis sedo. Wis, waduh, ketiwasan. Kagol aku.
2: Ngopo?
1: Wah, skripsi ku durung rampung iki.
0: Dapur kok kaya kentongan skripsi barang.

Wela terus. Piye awakku iki? Tuku golek titel piye iki? Oh wis ora karu-karuan. Kakang Jawa. Apa Naryono? Ini lho. Wis rega rasane atiku, saiki wis buntas nggonku nguras kawe Bapak Guru Padmanaba. Malah nganti sugenge sang wiku pisang manitis marang aku. Kejaba kawruh werna-werna, aku uga kaparingan senjata cakra sekar Jayaksuma panah Kyai Kesawa, aji bala 1000 lan uga kawicaksanan ngerti sak drome winarah. Nek ngono, wis saiki awas banget. Lho, awas banget. Tenang. Ngerti sak drome winarah. Nek panjenengan ngerti sak drome winarah, ayo. Sok ben metune pira.

0: Wis to. Kira-kira mbok tumplak mbok ora iso hasilmu pirang-pirang bengi iki ora bakal entuk-entukan kowe. Ngono kok kok ngrembug, mbok yo wis trimo.
1: Jadi aku tangguh tambahin kam.
0: Wis. Saiki ngene. Tak kandhani ya Udawa.
1: Iya, piye?
0: Nek pancen kowe kepengin takon, aja takon sing werna-werna, takonno sing becik. Mengko tak mangsuli, aja takon bakuwi, aku mau aku.
1: Yo, nek panjenengan aku arep takon sing wigati, yo takonno. Nek pancen kowe dadi wong awas, coba batangen nasibku. Aku besok nyambut gaweku dadi apa, ora coba batangen.
0: Udawa, kowe iki besok bakale dadi patih.
1: Iya.
0: Lho, lama itu toh.
1: Ngenyek. Ngilani dodo. Sekolah wira tuto kok jadi patih. Patih ketoprak kok.
0: Lho percaya ya karpu lah ya sakarpu. Kowe iki tak kandhani ya. Kakang Mas Kokrasana, aku lan Nara Ireng. Kowe jebule dudu anake Bapak Demang.
1: Dudu anake Bapak Demang sagopo?
0: Dudu.
1: Lah anake sapa?
0: Wah, saiki Udawa omongane kok rada beda karo adate. Tak kandhani. Kang Mas Kokrasana, aku lawan Ora-ora Ireng. Kuwi putrane sinuwun Mandura Prabu Basudewa. Mula ora jeneng aneh yen sing ing besuke aku iki bakal nampa kamukten jumeneng Narendra. Lah kagawa gedhe. Pelabuhanku ngono.
1: Oh, ngono ta
0: iya.
1: Wah. Nek ngono dadi kuwe kuwi putra ratu.
0: Aku iki putra ratu.
1: Aduh, Raden, Raden. Cimat sembahan kula Raden.
0: Kowe iki ngopo kok njok pro iki?
1: Wah, mboten nyono pilih patuko menika sesembahan kula Raden. Nyuwun pangapunten. Mateng jerandika Raden.
0: Kowe iki ngopo tong jodhe dadak ngopo adat iki ngopo? Ayo ngadeg.
1: Mboten. Patuko menika sesembahan kula.
0: Iya, ning kowe iki aja kaya ngono. Kowe iki tak kandhani, kowe iki ya putra ratu.
1: Ratu Medayin.
0: Lho, malah kowe iki ya putra ratu, kowe iki tunggalku.
1: Ora percaya.
0: Udawa, kowe tak kandhani ya. Jaman Biyung Sagopi sing prawan. Kuwi suwita ning kraton Mandura dadi abdi dalem Swarawati. Dasar isih enom, rupane becik terus suarane ya luwung. Mula ora aneh yen kinasih dening Kanjeng Rama Prabu Basudewa asring ditimbali den yang kedaton kadawan terpen maca pat. Sinambi kon meteki
1: jroning sepi margane nglali. Suwe-suwe meteng.
0: Yo pancen bener.
1: Terus
0: sak banjure tan lair yo kowe kuwi.
1: Dadi nek ngaten menika kula menika putra ratu ning ibu kula sindhek. Lagi dene.
0: Lah yo kaya ngono ku sejarahe. Ngono. Lah, mula bareng Nyai Sagopi kuwi wis bobot diterimaake marang juru gama tukang openi jaran. Jenenge Demang Sagupa. Terus karo diparingi lan ditomboki bumi Widara Kandhang. Kisah kok diwisuda eneng kono sinambi ngenteni lair jaban bayi sing dikandhut Nyai Sagopi. Terlae tengen yo metune kowe kuwi rek ngono.
1: Nggih, badhe kados pundi mawon. Kula tetep ngaosi jenandika. Raden.
0: Ah, ning aja ngono to, Udawa. Aku malah ora kepenak. Wis tok kaya adate wae.
1: Nggih. Kula menika kepengin sanget ngluhuraken asma paduka.
0: Malah kowe iki aja kaya ngono ndak ketarani. Ayo ngajek.
1: Ya wis nek panjenengan karo kuwi ngajeni lho Narayana. Ya, nek panjenengan ngono aku wis ngerti apa sing mbok karepake. Ya muga-muga nek panjenengan ngono ya aja lali kowe besok karo aku.
0: Wis to. Kakang Udawa.
1: yen aku iki dadi ratu kowe pati, yen aku iki dadi pendhita kowe santrike. Yen kowe bose aku buruwe. Bose diaku aku mung bangsa batur ra ngono to kuwi. Yo ora kok terus ngono to Udawa. Butuhe aku karo Prasetyo janji, Kakang Udawa. Kowe karo aku tetep kon nyawiji, jalaran. Aku eling marang lelabuhamu. Gedhe lelabuhamu marang aku ketitik aku nyandhi wae kok tansah telaten. Ora sungkan ngetut karo aku.
2: Oh iya, nek panjenengan ngono.
1: Wis ayo, Udawa bacotake rumahku golek ikakan kok krasana.
2: Yo, ayo tak tekan tekan dalam.

sanat dimudro aboyo nenggih arat engko krasana anesti urupen bujrahayu cinatan ngelingaken cipta mamitose nugraning dewa sinerupa mesuning cipta rasa karsa manunggal ketunggalan kumalawunging rasa jati temah bijil kaya pengarih bawa geter sini dikoro mumbul ingawiat ono dahono sumalorot saking diri kantor iku wajarin sang diman aku lupa wengkak sikro apra peki.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Pagi hari ini kami akan mengudara kembali untuk edisi lembar ke 24 Mei 2026 di mana pendengar kami akan awali dengan Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Jamiul Baitul Amin Jember. Setelah itu pendengar Buletin Pagi menghadirkan informasi atau berita sepekan hingga menit 30 lepas pukul 6 pagi yang kemudian kami lanjutkan dengan Warta Berita Sentral. Ya, maksud kami yang akan kami lanjutkan dengan informasi inspiratif dalam Jember Pagi ini pada menit 30 lepas pukul 6 pagi hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jember menyapa hadir pendengar pada menit 30 lepas pukul 7 pagi hingga menit 45 lepas pukul 7 pagi yang kemudian kami lanjutkan dengan info perakiran cuaca. Hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, siaran ibadah gereja dari Gereja Kristen Jaya Wetan Jember dapat Anda ikuti pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan musik dan informasi pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, demikian daftar acara siaran program 1 RRI Jember edisi hari ini, lembar ke 24 Mei 2026. Dan nantikan kami sesaat lagi dalam Mutiara Pagi yang disiarkan langsung dari Masjid Jamiul Baitul Amin Jember.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar, pada pagi hari ini kami akan menyiarkan untuk Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Iqbal Ridwan yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمد يا في نعمه يا كافي ومزيد يا ربنا لك الحمد ثم ينبغي لجلال وجهك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد وحده ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد وأرضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فصل إني فسلم معاصي العين النظر إلى النساء الأجنبيات لأنذر معصيتنا هاتي إذا معصيتنا متى Di antara maksiat-maksiatnya mata yang harus kita jaga mata kita dari perbuatan maksiat. An-nazar ila nisa'il ajnabiyat, yaitu memandang kepada perempuan-perempuan ajnabiyah yang bukan mahramnya, perempuan-perempuan yang orang lain dengan kita bukan mahram. Mahram itu seperti ibu, seperti bule, bude, ya, seperti anak, seperti mantu, ya, seperti ponakan, ya, itu mahram. Ini selain mereka memandang dengan dengan mata kita dengan sengaja, yang dipandang dari semua anggota badan perempuan, dari ujung rambut sampai kaki, sampai kakinya, sampai jelamaan ini. Dengan memandang pada perempuan ajnabiyah yang apa itu bukan mahram dengan sengaja, kecuali kalau pandangan itu tidak sengaja melihat kok, ya, sengonyong-ngonyong ada perempuan lewat gitu, ya. Jadi dia pandangan yang, ya, tidak sengaja mau memandang dengan sekonyong-konyong, ya, dengan seketika, ya. Kemudian, ya, ya, atau pandangan yang seperti itu, ya, harus segera kemudian dialihkan pandangannya. Tidak haram apabila segera dialihkan. Tapi setelah melihatnya dengan tidak sengaja kok terus diteruskan, nah itu haram jadinya. Jadinya haram karena sengaja. Sengaja meneruskan melihatnya. Jadi kalau pandangan yang tidak sengaja harus segera dialihkan pandangannya, dipejamkan matanya, atau matanya dipejamkan, atau pandangan yang tidak diharamkan melihat pada perempuan yang bukan mahramnya ini, apabila melakukan transaksi seperti jual beli, ben buka toko, dodolan, rajangan, nak tonggone tuku, tangganya atau orang lain beli, ya, atau ya apa itu buka tu di mana saja, buka tuku di mana saja, di pasar atau di jalan raya, tentunya pembeli itu pasti ada orang-orang perempuan yang beli, ya, mereka tidak pakai hijab. Mereka, ya, tidak pakai hijab, bahkan kadang-kadang yang tidak pakai kerudung, ya, karena bukan muslimah namanya. Nah, ini, ya, dibolehkan dengan meladeni apa yang dibeli, ya, apa yang dibeli, kemudian diladeni, kemudian membayar, menyerahkan, nah, itu sudah pasti melihat pada perempuan tadi itu tidak apa-apa. Kalau karena transaksi seperti itu, atau dipanggil untuk menjadi saksi perempuannya, seorang perempuan, ya, jadi saksi, nah itu tidak apa-apa. Kemudian juga kalau seorang dokter umpamanya dia periksa. Ya, periksa mukanya, tangannya, kakinya. Bahkan kalau memang yang sakit itu, ya, alat vitalnya namanya, enggak apa-apa, sebatas dia periksa. Ya, itu ya, ya, enggak apa-apa. Ya, ya, kalau juga untuk kelahiran seorang perempuan namanya, ini dengan sesar, namanya operasi sesar, orang dokternya laki. Nah, itu diperbolehkan. Ya, dia masih diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian kalau bisa ya cari dokter yang perempuan. Jadi sama ya. Jangan bagaimana itu sama perempuan, oh, dokternya laki ya. Ya. Ya itu ya ada rasa malunya gitu. Ya. Jadi lebih baik ya cari dokter yang perempuan. Ya. Kemudian ya kalau orang laki diharamkan untuk melihat perempuan, sebagaimana demikian juga perempuan diharamkan juga untuk melihat orang laki. Diharamkan untuk melihat orang laki. Apa saja yang ada dari badan orang laki itu, orang laki yang lain yang bukan mahramnya ya. Kenapa? Karena ada berdasarkan satu keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah mengatakan bahwa satu saat aku berada bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama dengan Rasulullah juga istrinya yang lain yang bernama Siti Maimunah. Ummi Salamah ini istri Rasulullah, Maimunah ini juga istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu saya duduk bersama dengan Rasulullah, ya, kemudian datang seorang sahabat Kanjeng Nabi yang buta, yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Ibnu ini seorang sahabat Kanjeng Nabi yang buta. Yang buta, dan beliau ini ditugas juga untuk azan. Untuk azan. Kalau sahabat Bilal berhalangan, ya, Ibnu Ummi Maktum ini yang azan. Suaranya enak seperti sahabat Bilal. Sahabat Bilal suaranya enak. Nah, ini Ibnu Ummi Maktum ini juga begitu. Kemudian setelah masuk Ibnu Maktum ini ya kepada Rasulullah di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau masuk ya, diizinkan untuk masuk ke dalam Rasulullah, Kanjeng Nabi memerintahkan kepada Ummi Salamah dan Maimunah, ya, Ummi Salamah dan istri Rasulullah yang bernama Maimunah ini, ya, diperintahkan, kamu Ummi Salamah dan Maimunah, hendaklah kamu pakai hijab, tutupi mukamu pakai hijab. Begitu pakai hijab, ya, supaya tidak kelihatan wajah kamu, ya, oleh Ibnu Ummi Maktum. Kemudian setelah itu bertanya Ummi Salamah kepada, maka pakailah hijab. Ya, setelah itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaysa huwa a'ma, Ibnu Ummi Maktum ini kan buta, kan ya Nabi, tidak lihat kepada kita. Wahai Rasulullah, Ummi Salamah bertanya, Ibnu Ummi Maktum ini kan buta, alaysa huwa a'ma, kan tidak melihat kepada kita, buta. Faqalah alaihi salatu wassalam, maka kemudian Rasulullah berkata kepada Ummi Salamah, afa'am ya ini antum, afa'am yawani antuma, apa kamu Ummi Salamah dan Maimunah juga buta? Alastuma tubsironihi, tidakkah kamu melihat kepadanya? Ini jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menunjukkan bahwa orang perempuan juga sama dengan orang laki, bukan hanya orang laki yang haram melihat kepada perempuan yang bukan mahrimnya. Ya. Tapi orang perempuan juga sama haram melihat kepada orang laki yang bukan mahrimnya. Ini yang berlaku kepada orang berlaku kan juga berlaku pada orang laki, yang berlaku pada orang laki. Hukum itu yang berlaku pada orang laki juga berlaku pada orang perempuan. Kecuali kalau ada keterangan-keterangan yang menunjukkan ditakhsis, ini khusus untuk orang perempuan, ini khusus untuk orang laki. Kemudian selanjutnya, maka wajib bagi, karena ini melihat pada orang perempuan ini adalah haram, jadi kalau seseorang umpamanya harus berusaha untuk menghalangi anaknya, keluarganya untuk melihat dan dilihat sama orang yang bukan muhrimnya. Ini wajib bagi seorang laki, umpamanya ada jendela yang dibuat inceng-inceng oleh anaknya dari rumahnya ke jalan melihat orang laki, tutup itu jendela, atau jendelanya dibuat tinggi sehingga tidak bisa ya anaknya melihat dari jendela itu keluar. Ini ya supaya menjaga jangan sampai mereka ya apa itu melakukan maksiat kan dengan melihat pada orang-orang laki yang bukan muhrimnya. Kemudian kalau seseorang melihat orang laki melihat kepada orang perempuan, diperbolehkan kalau dalam keadaan dalam keadaan darurat seperti yang saya terangkan. Kemudian juga diperbolehkan di waktu dia meminang seseorang. Tentunya meminang seseorang kita lihat dulu calon, ya, ya lihat dulu calon. Tidak cukup orang tuanya, bapak dan ibu, tapi yang bersangkutan lakinya yang ingin mengawini perempuan itu dia harus melihatnya khidbah. Itu ya diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk khidbah. Melihat, boleh melihat wajahnya, boleh melihat tangannya, ya, bahkan ya, kita ahli fikih mengatakan dalam kitab-kitab ahli fikih boleh melihat kakinya, tumitnya boleh, ya, batas itu, ya, wajahnya, tangannya, tapak tangannya dan kakinya, tumitnya boleh memandang melihat. Umpama nih berapa kali ya terserah, kalau mamanya belum cukup satu kali mau lihat lagi tidak apa-apa, mau lihat lagi tiga kalinya tidak apa-apa, cukup sudah tiga kali ya, tiga kali cukup, lihat satu kali sudah cocok, istikharah namanya, istikharah boleh. Istikharah kemudian dalam istikharahnya ada petunjuk mimpi atau perasaan hatinya, ya, ya melihat setelah istikharah itu kok senang, ya cocok, mantap, nah, itu berarti ya, ya isyarah yang baik disunatkan untuk istikharah. Ini ya. Kemudian juga wa minha nadharul aurat, melihat aurat. Aurat sekalipun aurat ini adalah ya dari ya apa itu ma baina surrah war rukbah, apa yang ada di pusar dan lutut itu disebut aurat, laki maupun perempuan. Lihat aurat ini sekalipun sesama jenis, laki sama laki, perempuan sama, itu tidak boleh melihat auratnya. Maka dari itu auratnya harus tutup. Kalau auratnya orang laki itu mabena surah warubba, kalau auratnya orang perempuan itu jami'u badaniha, semua anggota badannya itu adalah aurat. Illal wajha wal kaf, kecuali wajah dan kedua tapak tangan ini. Ya. Sampai rambutnya pun aurat. Ya. Yang harus ditutup, tertutup, ya. Enggak boleh ditampakkan. Bahkan para bagian para ulama ada mengatakan sampai-sampai suaranya aurat, suaranya perempuan itu adalah aurat. Sampai-sampai para ulama ada yang mengatakan suaranya perempuan itu aurat. Jadi saya nututi di Pasuruan dulu waktu saya masih mondok itu tidak ada muslimat, muslimat kaum, ya, jamaah, jamaah muslimat perempuan itu yang dia mengadakan acara di masjid atau di langgar atau di mana saja pakai speaker, tidak ada suaranya yang keluar, ya, yang keluar dari speaker, ya, kemudian didengar sama orang, ya. Sekarang, ya, di mana-mana bahkan di masjid-masjid di langgar-langgar suaranya perempuan dipakai untuk diban, untuk ngaji, untuk dan lain-lainnya, untuk lain-lainnya. Ya, kalau menurut saya, ya, kalau di majelis-majelis mamanya yang bukan masjid atau bukan musola itu tidak apa-apa, dan ya masih ya bisa dimaklumi di lapangan mamanya, ya. Tapi kalau di masjid jangan. Ya, karena masjid adalah rumah Allah. Demikian juga di langgar-langgar. Ya. Kemudian, jadi melihat aurat sekalipun sama auratnya sesama laki atau perempuan sama. Nah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim." وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Katakan pada orang-orang mukmin hendaknya mereka memejamkan matanya, ya, memejamkan matanya juga kepada orang-orang mukminat, orang-orang muslimat juga memejamkan dan menjaga kemaluan. Kenapa disebut di sini? Ya, dia sesudah memejamkan matanya dan menjaga kemaluannya. Kalau kita seseorang dia, ya, tidak bisa, tidak kuasa, tidak mau memejamkan mata.

الرجل ولا المرأة إلى أراض المرأة، ولا يؤذي الرجل إلى الرجل بصوب واحد، ولا المرأة والمرأة بصوب واحد. Tidak boleh seorang laki melihat pada auratnya orang laki. Walal mar'atu ila auratil mar'ah, dan juga perempuan kepada auratnya perempuan, tidak boleh. Dan juga tidak boleh seorang laki dengan orang laki lainnya kumpul di dalam satu baju. Dan tidak boleh seorang perempuan lal mar'ah ilal mar'ah fi sobin, kumpul di dalam satu baju. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Kadang-kadang ngatus bareng di jeding, ya. Nah, itu kita ajari sekalipun masih belum balik, tidak boleh. Jangan diperbolehkan kalau anaknya, ya, anaknya, apalagi sama orang lain, bareng-bareng ngatus bareng, ya. Jadi harus dibiasakan dari kecil mandi sendiri-sendiri. Jangan bareng, kecuali kalau masih belum 5 tahun ya. Ya, sampai belum ya 7 tahun. Tapi ya lebih dari 7 tahun jangan. Karena 7 tahun ini batas. Kita perintah anak kita sholat, kita perintah anak kita puasa itu mulai dari 7 tahun. Mur wa auladakum bisalati wa hum sab'un. Umur mereka 7 tahun. Wadribu alaihi wadribu alaihi alaihim wa hum asrun. Kalau mereka tidak mau sholat, umur 10 pukul mereka. Jadi mulai 7 tahun. Demikian juga puasa kita ajari, kita perintahkan supaya puasa umur 7 tahun. Tidak mau puasa umur 10 tahun, ya kita pukul juga. Ya, dari itu, kita jaga, ya, mata kita dari melihat yang haram. Dari itu juga kita jaga mata kita dari melihat yang, dan mata kepala kita dari melihat yang haram. Dan juga, ya, kita jaga mata hati kita, ya, dari mikir-mikir khotorot, pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Karena sesudah kita melihat kepada perempuan, atau seorang perempuan melihat kepada laki, ya. Nah, apa? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mengatakan dalam satu hati, zinal ain binat, zinanya mata itu dengan melihat, zinanya mata dengan melihat. Ini hadis Rasulullah. Kemudian wa zinal qalbi, zinanya hati itu dengan mikir-mikir. Maka dari itu kita jaga, jangan sampai kan yang asal mulanya kita zina dengan mata, kemudian akhirnya kita zina dengan hati. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu wa yahrumu nadharur rajul, orang yang balig, seorang laki yang balig, atau sekalipun orang tua, atau bahkan seorang yang pokok burus, yang banci, ya, ila se'in, haram dia melihat kepada sesuatu min badanil mar'ati, dari badan seorang, ya, min badanil, dari badan seorang perempuan, ya, al ajnabiyah, yang bukan muhrimnya, ghairil, kecuali kalau perempuan itu adalah istrinya atau budaknya. Sekalipun perempuan tadi itu jelek rupanya, jelek, seandainya dilihat oleh seluruh orang laki itu enggak bakal syahwat, enggak boleh, tetap haram.

atau perempuan itu seorang yang tua yang sudah tidak ada yang, kalau dilihat oleh seorang laki tidak bakal syahwat, tetap diharamkan, tidak boleh. Nah, kemudian ya, Sayyidina Kanjeng Nabi dalam satu hadis ya, bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadrah an-nadrah." Jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan. Artinya dia papasan memandang dengan tidak sengaja seorang perempuan. Jangan kamu ikuti lagi, kamu pandang lagi. Kamu pandang lagi. Kamu pandang lagi. Ini berbahaya. Karena fa innalaka al-aula. Kalau yang pertama itu al-aula. Al-ula enggak apa-apa kamu. Enggak kena dosa kamu. Tetapi walaisat laka wisaniyah. Yang kedua, ya, ini kamu kena dosa. Kamu berdosa kalau kamu ulangi pandangan itu yang tidak sengaja. Kenapa? Rasulullah lagi dalam satu hadis, an-nadrah sahmun min suhami iblis al-marjum. Bahwa pandangan itu adalah apa itu panah dari panah yang beracun dari panah-panah yang di ya lemparkan oleh iblis yang ya akan ya yang akan mencelakakan kita, yang akan muncul karena dari pandangan ini bermula nyawa maksiat ya, dari pandangan ini seperti dikatakan oleh seorang penyair Sauki ya, di Mesir sana, nadratun pertama adalah pandangan, habtimati sama kemudian ya saling pandang, kemudian saling mesem ya, wassalamun kemudian saling hehe gitu ya, saling nyapa, wakalamun kemudian kalau sudah saling nyapa direspon wakalamun kemudian saling ya saling ucap dilangsungkan dengan percakapan, kemudian wamawaidun saling janji. Sudah itu saling janji ya. Kemudian waliqahu maka bertemulah ini. Ya, pertemuan ini yang akan menjerumuskan seseorang pada perbuatan zina. Maka dari itu ya, hendaklah kita ya jauhi dari ya pandangan kita ini dari memandang atau melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terjerumus pada perbuatan zina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Ma taraktu ba'di fitnatan." Saya tidak meninggalkan satu fitnah adzarra 'ala ar-rijal yang lebih mencelakakan, membahayakan kepada orang laki daripada perempuan, daripada perempuan. Padahal itu ya, harus kita jaga aurat kita, kecuali dari istri kita atau dari ya dari istri kita dan dari ya budak perempuan kita. Kalau dalam satu hadis, ihfad auratak illa min zaujat, jangan, dalam satu hadis Rasulullah mewasiatkan, jaga auratmu kecuali dari istrimu dan atau dari budak perempuanmu yang mereka itu halal untuk kamu kumpuli ya. Nah itu jangan, dan kan dikatakan dalam satu keterangan, yahrumu nadharul hajri, haram melihat pada kemaluan. Kemaluan. Seorang dikatakan dalam satu mal haram melihat kepada perempuan sekalipun istrinya sendiri. Rasulullah bersabda,
Wa idza jama'a ahadukum, kalau kalian ngumpulin istrinya, au amatahu, atau budak perempuannya, fala yanzuru ila farjiha, jangan sampai kalian melihat kepada kemaluannya, pada farjinya. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, fa innahu yurisul ama, karena akan mewariskan kebutaan, akan bikin buta, akan bete picek matanya. Picek itu siapa yang picek ini? Ya pada yang melihat, pada yang melihat. Maka dari itu kita hindari. Bahkan di sini katakan bisa saja picek ini kepada yang melihat atau anaknya yang picek. Apa salah anak kita kok tahu-tahu picek? Ya karena perbuatan kita. Atau picek ini, yurisul ama ini bisa bikin picek hati, hati kita yang picek. Nah untuk bila maka dari itu hendaklah kita hindari. Ya, sekalipun itu boleh, tapi ya itu ya. Ya, umpamanya ada yang mengatakan boleh, ya. Tapi di sini, ya, yahrumu, dikatakan sebagian ahli ulama itu diharamkan. Ya. Kemudian apa itu? Selanjutnya, ya, wa yahrumu alayya kasbu syai'in, dan diharamkan bagi seseorang kasbu syai'in alayya. Alaiha, dan diharamkan kepada seorang perempuan kasu syai'in, membuka sesuatu min badaniha, daripada badannya, daripada membuka bagian dari badannya, bihadrati man yahrumu nadruhu ilaiha, di hadapan orang yang diharamkan dia melihat kepadanya, daripada orang laki yang ya bukan mahramnya, orang lain yang bukan mahramnya. Wa kadza yahrumu alayya, demikian juga diharamkan atasnya orang laki, wa alayha, dan atas orang perempuan. Perempuan kasu syai'in mimma baina surah war rukba, membuka sesuatu di antara pusar dan lutut. Pusar dan diharamkan bagi orang laki, dan orang perempuan membuka bagian daripada ya anggota badannya di antara pusar dan lutut. Bihadrati matla' bihadrati muttali'in 'alal 'arad, di hadapan orang yang bisa melihat aradnya, yang diharamkan dia melihatnya. Ya. Walau ma'ajin, sekalipun di hadapan orang-orang laki, bersama dengan orang-orang laki. Nah, ini harus kita jaga. Laki ya, sering kita lihat ya, sering kita lihat ini. Di masjid ini, bahkan di masjid-masjid yang lain, kadang-kadang ada orang laki itu, bahkan kadang-kadang ada orang perempuan, katoan melebunang masjid, dengkului ketok. Ya, katoan melebunang masjid, dengkului ketok. Laki maupun perempuan, kadang-kadang perempuan kadang-kadang ya nambah pakai baju ya, baju yang ya apa you can see apa itu ya, atau masuk masjid dengan tanpa ya, apa itu tanpa tertutup kepalanya, rambutnya kelihatan ya ini. Kemudian yang laki juga begitu, sering saya melihat, sering orang laki, anak-anak muda habis olahraga mamanya, masuk ke masjid mamanya, ya mau sholat atauan dengkuli ketok pisan. Kadang-kadang pernah saya ingatkan malah marah-marah ya. marah. Saya ingatkan pernah marah-marah, baik itu perempuan maupun laki-laki. Ini sudah kewajibannya kita untuk mengingatkan, karena dia ya apa itu menampakkan auratnya kepada orang lain di masjid lagi, yang masjid ini adalah baitullah, rumah Allah, tempat yang suci yang harus disucikan, dijauhkan dari
perbuatan-perbuatan yang maksiat, melanggar hukum pangeran. Nah ini ya, kadang-kadang ya, apa itu ya, kadang-kadang ya, ini yang kurang diperhatikan oleh kita. Jadi seperti di masjid ya, Baitul Amin ini, tidak ada itu tulisan diwajibkan masuk dengan apa, yang perempuan dengan pakaian yang ya Islami, dengan pakaian Islami, tutup aurat, tidak ada tulisan seperti itu. Ya, saya sangat ya apa itu setuju sekali ya dengan apa itu, sangat senang sekali, saya setuju sekali dengan, saya pernah masuk di masjid di Batu itu ada tulisan setiap perempuan yang masuk diwajibkan pakaian Islami yang tutup ya aurat, ada tulisan ya, setiap perempuan yang masuk dalam masjid diwajibkan untuk tutup aurat, berpakaian dan pakaian yang Islami. Kemudian di situ juga setiap perempuan yang masuk ke masjid dilarang digandeng oleh siapapun orang laki, sekalipun suaminya. Tidak boleh digandeng, duduk, digandeng atau duduk dengan orang laki, sekalipun suaminya. Jadi saya masuk ke masjid itu, istri saya duduk di satu tempat, saya juga duduk satu tempat karena ada peraturan seperti itu. Ya, jadi jeding orang laki sendiri, jeding orang perempuan sendiri. Bahkan mereka ya tidak boleh duduk-duduk dengan orang laki. Ya, ini ya untuk menjaga supaya jangan sampai ya maksiat. Ya, jangan maksiat. Kita lihat pemandangan di masjid Al-Baitul Amin ini. Orang perempuan, orang laki bebas duduk di sampingnya, anak-anak muda ya, duduk di sampingnya, yang enggak jelas mereka itu anak-anak muda itu siapa? Apa istrinya? Apa pacarnya? Apa saudaranya? Apa anaknya? Enggak tahu. Kadang-kadang yang laki tua, yang perempuan masih muda. Tapi bisa jadi dia adalah ya istrinya, kan begitu kan ya. Kemudian kalau kita mau tanya ya repot kita, ini siapa ini yang samping sampean ini? Istri sampean atau anak sampean atau ya pacar sampean? Kan tukaran kita sama orang. Nah ini ya, ini ya, jadi kesucian masjid itu harus dijaga. Ini adalah kewajiban takmir. Takmir yang harus ya membuat peraturan, membuat peraturan yang tertulis, ditulis di depan masjid. Setiap orang yang masuk ke masjid ya harus mengikuti peraturan yang tertulis tadi itu. Kita lihat Masjid Al-Baitul Amin ini, setiap habis maghrib pasti di depan masjid ini duduk laki, perempuan, anak-anak muda, ya, yang mereka itu ya tidak tahu nunggu apa-apa, nunggu sholat isya, ya, nunggu sholat isya, atau ya ada hanya apa itu duduk-duduk saja gitu, ya. Ini ya harus kita tertibkan, tidak boleh kita biarkan. Harus ada peraturan yang melarang mereka duduk-duduk depan masjid. Ya, laki perempuan duduk ya berdampingan, yang tidak jelas siapa yang di sampingnya itu. Ya, kita mau tanya repot. Ya, mungkin bukan tugas kita itu ya. Ya, kita bisa, kalau kita ini kita akan tanya ya, setiap hari kita akan gegeran sama orang, tukaran sama orang. Jadi ini semua bisa diatasi apabila takmir membuat peraturan seperti itu, kemudian menugaskan satpam untuk memerintahkan mereka masuk ke dalam masjid atau keluar dari masjid. Jadi tidak boleh masjid tempat dibuat tempat nongkrong ya, ya nongkrong dan dibuat tempat untuk untuk makan-makan dan lain-lainnya ya, hanya harus
masjid ini dipakai untuk ibadah, untuk hanya untuk takwa. Jadi ya, kalau memang dia mau ibadah ya masuk dalam masjid. Kalau tidak mau ibadah ya dipersilahkan untuk keluar dari masjid. Ini untuk menjaga kesucian masjid. Nama inna amr masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakat. Dan itu hanya saja masjid ini ya, dipakai hanya untuk ya, man amana billahi nama amr masajid. Hanya saja yang meramaikan, makmurkan masjid ini ya, man amana billahi, orang yang beriman pada Allah, wa aqama salata, mendirikan salat, wa ata zakat, dan ya, dan menunaikan zakat. Karena masjid Rasulullah, Allah SWT juga berfirman, dan masjidun ussisan, bahwa masjid itu didirikan adalah untuk bertakwa. Demikian yang apa itu yang harus kita perhatikan ya. Ya, kita jaga masjid dari pemandangan-pemandangan yang justru membuat merusak atau kesucian masjid, yang masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita muliakan, kita agungkan, dan kita jaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa shalatu wassalamu ala barakallahu alaihi wa sallam. Allahumma fa'na ma 'adamta wa sawwana. Ya man huwa bi 'aduika ya man huwa. Allahumma aqrimna min al-farq wa arzuqna. Warzuqna wa amanna bina.

Barang siapa yang memutuskan hubungan tali persaudaraan karena orang tersebut tidak mampu dan menjauhinya serta berlaku sombong terhadapnya, bahkan tidak mau menyambungnya dengan berlaku baik padahal dia kaya sedang ia miskin, maka orang tersebut termasuk dalam ancaman Allah, yaitu tidak diperkenankan masuk surganya kecuali dia mau bertobat kepada Allah dan mau memperbaiki diri dengan berlaku baik kepada yang tidak mampu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kerabat yang tidak mampu lalu ia tidak berlaku baik kepadanya dan membelokkan sedekahnya kepada orang lain, maka Allah tidak akan menerima sedekahnya, bahkan tidak melihatnya di hari kiamat nanti. Dan jika dia sendiri miskin, hendaklah menyambung mereka dengan jalan menjenguknya atau mencari berita tentang hal ikhwal mereka. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah kerabatmu dengan salam. Hadis riwayat Tobrani. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diberitakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Hadis riwayat

Pendengar, tentunya sesaat lagi kami akan kembali melanjutkan serangkaian program acara yang terangkum dalam Jember pagi ini untuk edisi 24 Mei 2026 dengan informasi dari beberapa wilayah di Tapal Kuda tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
1: Saat umat Islam sholat, kerap memakai sajadah untuk alas sholat. Meskipun penggunaan sajadah hukumnya tidak wajib, saat ini sajadah menjadi salah satu perlengkapan sholat yang tidak boleh terlupa. Selain untuk menjaga kebersihan, menggunakannya juga akan memberikan kenyamanan. Sajadah pada zaman Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah khumrah, berupa tikar kecil dari anyaman pelepah kurma yang digunakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan sujud dari tanah atau pasir. Seiring perkembangan peradaban Islam, lambat laun sajadah tidak hanya berfungsi praktis, tetapi mulai dihiasi berbagai motif dan ornamen yang memiliki

Selamat pagi saudara pendengar. Hari ini 24 Mei 2026 kita menyajikan rangkuman berita selama minggu keempat di bulan Mei 2026. Yang disusun tim redaksi RRI Jember. Dan dibacakan Jova. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di bulan Mei 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan Kabupaten Jember merupakan salah satu penyumbang pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, Pemkab Jember usulkan 11 desa menjadi desa migran emas. Program tersebut bertujuan membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan mandiri berbasis desa. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember mengusulkan 11 desa untuk menjadi desa migran emas atau edukatif, maju, aman, sejahtera, program yang digagas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Hadi Mulyono, mengatakan program tersebut bertujuan untuk membangun ekosistem pekerja migran yang aman, sejahtera, dan mandiri berbasis desa. Menurutnya, Jember menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbesar di Jawa Timur. Rata-rata lebih dari 1.000 warga berangkat bekerja ke luar negeri setiap tahunnya secara prosedural. Karena itu, desa dinilai memiliki peran penting dalam memberikan informasi, perlindungan, hingga pendampingan bagi calon pekerja migran maupun keluarga mereka.
2: Dan kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang pekerja migrannya di Jawa Timur cukup banyak. Dan ada di hampir semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Nah, untuk menyambut program ini, Kabupaten Jember mengusulkan ada 11 desa migran emas untuk ditetapkan oleh Kementerian Perlindungan Migrasi Indonesia. Ya. Ada Desa Mbalung Elor, Desa Dugo Tempok, Desa Sabrang, Desa Ambulu, Desa Gundengan, Desa Wono Asri, Desa Ledo Ombo, Desa Bagurjo, Desa Sito Mukti, Desa Sito Mulyo, dan Desa Bukre Kulon.
1: Program tersebut juga diarahkan untuk menekan keberangkatan pekerja migran non-prosedural yang selama ini kerap memicu persoalan di luar negeri. Untuk mendukung layanan pekerja migran, saat ini petugas BP3MI juga sudah ditempatkan di Mall Pelayanan Publik Jember untuk melayani informasi dan proses administrasi calon PMI. Selain itu, Rumah Sakit Daerah Balung dan Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi juga sudah membuka layanan medical check-up bagi calon pekerja migran Indonesia. Hadi berharap seluruh pemerintah desa di Jember dapat mendukung program Desa Migran Emas, termasuk melalui pembentukan peraturan desa terkait perlindungan pekerja migran. Ia juga mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi dan prosedural demi menjamin perlindungan selama bekerja di luar negeri. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: BPBD Bondowoso salurkan bantuan air bersih di Dusun Gedingan Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Bondowoso, yang tengah mengalami kekeringan. Selain itu, distribusi air bersih juga dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 9 kecamatan di Bondowoso. Pengiriman dilakukan dengan 2 truk tangki dengan kapasitas 5.000 liter dalam sekali distribusi. Selengkapnya dilaporkan M. Samsuri.
3: Dusun Gedingan, Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau tahun ini. Sebanyak 356 warga terdampak dan bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD Bondowoso maupun sumber air sungai yang berjarak sekitar 2 km dari pemukiman warga. Berdasarkan surat keputusan status siaga darurat bencana kekeringan Kabupaten Bondowoso, wilayah terdampak di Desa Blimbing berada di Dusun Gedingan RT13, RT14, RT15, dan RW03. Komandan Regu 2 TRC Kabupaten Bondowoso, Leman, mengatakan bahwa dalam satu kali distribusi, BPBD mengirimkan 10.000 liter air bersih menggunakan 2 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Ia menegaskan BPBD tidak membatasi jumlah air yang diambil warga selama persediaan masih tersedia. Selain dibagikan langsung kepada warga, BPBD juga mengisi tandon air umum di dusun tersebut hingga 2.500 liter.
4: Pengiriman untuk tiap desa itu, Pak, kami ada 2 truk tangki. Satu tangkinya itu ada 5.000 liter. Berarti kita 2 itu Ada 10 liter, Pak.
5: 10.000 liter ya. 10.
3: Sementara itu, Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo menjelaskan bahwa penyaluran bantuan air bersih akan terus dilakukan di 20 dusun yang tersebar di 13 desa dan 9 kecamatan sesuai SK Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan 2026. Wilayah itu meliputi Kecamatan Mayasan, Kelabang, Prajikan, Wringin, Tegalampel, Botolinggo, Taman Krocok, Curadami, dan Tlogosari. Namun, BPBD Bondowoso saat ini masih mencari tambahan anggaran untuk distribusi air bersih. Karena anggaran APBD yang tersedia diperkirakan hanya cukup untuk penyaluran selama 30 hari ke depan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bondowoso berikan pelatihan guna membuka pengetahuan tentang ekspor kepada para pelaku UMKM. Meski jumlah UMKM di Bondowoso mencapai sekitar 40.000, namun yang pernah melakukan ekspor diperkirakan belum mencapai 50 pelaku usaha. Dan sebagian masih melalui jasa titip atau agregator. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Bondowoso mulai membuka wawasan ekspor bagi pelaku UMKM melalui Pekan PLUT KUMKM 2026 di Gedung PLUT KUMKM Jalan Diponegoro Bondowoso. Kepala Diskoperindak Bondowoso Hergiar Yuli Pramanto mengatakan pelatihan ini bertujuan mempertemukan potensi produk lokal Bondowoso dengan kebutuhan pasar luar negeri. Yang menjelaskan produk UMKM Bondowoso harus memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pasar internasional agar mampu bersaing. Selain itu, pelaku usaha juga perlu memahami legalitas dan sertifikasi ekspor. Hergiar menyebut sejumlah produk khas Bondowoso telah menembus pasar luar negeri, diantaranya arang, tapi crispy, dan sambal kecombrang. Bahkan produk kerajinan berbahan batok kelapa juga diminati pasar Amerika Serikat, khususnya kalangan peselancar. Namun, menurutnya sebagian besar produk tersebut masih dipasarkan melalui pihak lain sehingga nilai tambah yang diterima pelaku usaha Bondowoso belum maksimal.
6: Mulai pekan KUT saat ini, kita salah satunya adalah membuka wawasan tentang ekspor. Nah, ekspor dengan tahap-tahapannya kita akan jelaskan secara rinci. Ya, yang jelas harus ada link antara produk yang ada di Bondowoso, potensi lokal kita, dengan pasar yang dari luar. Ini tidak mudah. Produk kita pun juga harus dibuat, harus sesuai dengan kepermintaan teman-teman di luar negeri. Ini yang tidak mudah lah. Karena itu, maka ini paling enggak satu. Pertama, kita harus...
3: Berdasarkan data Diskoperindak tahun 2023 lalu, jumlah UMKM di Bondowoso mencapai 40 ribuan usaha mikro. Namun, UMKM yang pernah melakukan ekspor diperkirakan belum mencapai 50 pelaku usaha dan sebagian masih melalui jasa titip atau agregator dari kota lain. Negara tujuan ekspor produk Bondowoso saat ini diantaranya Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah. Untuk itu, ia berharap pelatihan itu dapat mengubah pola pikir pelaku usaha yang selama ini menganggap ekspor sulit dan rumit. Diskoperindak juga menggandeng perbankan agar UMKM memiliki dukungan pembiayaan dan tidak terburu-buru menjual produk mentah. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember mencatat sebanyak 112.000 lebih penumpang menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada minggu sebelumnya, periode libur panjang ini mengalami perkembangan mencapai 11%. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, lebih dari 112.000 penumpang menggunakan transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada periode 13 hingga 17 Mei 2026. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan jumlah tersebut meningkat sekitar 11% dibandingkan periode yang sama pada pekan sebelumnya. Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama transportasi selama libur panjang.
7: Selama 5 hari periode libur panjang, KAI Daop 9 Jember melayani penumpang sebanyak 112.710 yang terdiri dari penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 9 Jember, mencapai 56.231 penumpang dan pelanggan yang tiba atau turun tercatat sebanyak 56.479 penumpang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada minggu sebelumnya, periode libur panjang ini mengalami pertumbuhan mencapai 11%. Selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus, okupansi perjalanan kereta api di wilayah Daup 9 Jember terpantau cukup tinggi. Puncak arus keberangkatan terjadi pada hari Minggu 17 Mei dengan jumlah penumpang berangkat mencapai kurang lebih 12.698 penumpang.
1: Adapun beberapa kereta api yang menjadi favorit penumpang diantaranya kereta api Probowangi, relasi Ketapang Surabaya Gubeng menjadi yang paling diminati dengan jumlah sekitar 5.900 penumpang. Kemudian disusul dengan kereta api Sri Tanjung dan kereta api Tawangalun. Sementara untuk layanan kereta api komersial, kereta api Sangkuriang dengan jumlah penumpang sekitar 2.300 pelanggan, diikuti dengan kereta api Logawa dan kereta api Wijaya Kusuma. Daup 9 Jember juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah menggunakan transportasi kereta api selama masa libur panjang tersebut. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: SBMI Kabupaten Lumajang menghimbau warga yang hendak bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Himbauan itu disampaikan menyusul maraknya kasus pekerja migran Indonesia yang bermasalah, terutama di Kabupaten Lumajang. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
8: SBMI Lumajang menghimbau warga yang hendak bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur resmi. Himbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya kasus pekerja migran di Indonesia yang bermasalah terutama dari Lumajang. SBMI menegaskan visa kerja berbeda dengan visa wisata maupun visa yang lainnya. Menggunakan visa tidak sesuai peruntukannya membuat pekerja kehilangan hak perlindungan hukum dan sosial. Untuk itu pihaknya meminta jika masyarakat tidak paham prosedur, diminta untuk datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja atau menghubungi pihak SBMI. Organisasi itu meminta pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas sosialisasi peluang kerja luar negeri yang legal serta prosedur keberangkatan yang benar. Untuk itu pihaknya meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan penambahan anggaran Kementerian Pekerja Migran Indonesia untuk menangani kasus PMI bermasalah, termasuk yang sakit dan meninggal dunia. Hal serupa disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dan Bupati Lumajang agar juga menambah alokasi anggaran bagi Dinas Tenaga Kerja.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBMI Lumajang meminta kepada warga Indonesia, khususnya warga Lumajang, apabila mau bekerja ke luar negeri harus melalui jalur yang resmi, yaitu proses sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, mulai dari Indonesia. Kalau tidak paham bisa datang ke Disnaker untuk bertanya tentang cara bekerja ke luar negeri secara benar. SBMI Lumajang juga meminta kepada pemerintah pusat, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk menambah anggaran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, untuk lebih peduli, yaitu menganggarkan yang lebih besar lagi, karena sumbangan devisa dari pekerja migran Indonesia cukup besar. Untuk tahun 2025 saja sudah mencapai 400 triliun lebih. Untuk aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku penempatan PMI secara non-prosedural dan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sekian dulu himbauan dan permohonan dari SBMI Lumajang.
8: Devisa dari PMI pada 2025 saja lebih dari 400 triliun dan sudah sepantasnya negara ini hadir lebih kuat dalam melindungi PMI. Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Lumajang juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penempatan PMI non-prosedural dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang memanfaatkan ketidaktahuan calon pekerja migran. Kasus Bawon Kromo, warga Lumajang yang telah meninggal dunia di Malaysia kemarin tanggal 14 Mei 2026 disebut SBMI menjadi pengingat bahwa status prosedural bukan sekedar secara administrasi saja. Status itu juga merupakan jaminan perlindungan bagi pekerja dan keluarga ketika risiko terburuk terjadi. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang lakukan persiapan jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berbagai persiapan dilakukan salah satunya dengan membersihkan area penyembelihan dan membangun kandang ternak untuk menampung hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
8: Panitia Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang, Jawa Timur telah memulai persiapan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kurban tahun ini. Ketua Panitia Idul Adha di Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang, Ali Muhtar, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini fokus membersihkan area penyembelihan dan membangun kandang untuk penampungan hewan kurban. Ali juga menghimbau umat muslim di Kabupaten Lumajang khususnya untuk melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Anas Mahfud Lumajang nantinya. Bagi warga yang berniat untuk berkurban, panitia masih membuka kesempatan tersebut.
10: Saya Ketua Panitia Idul Adha Masjid Agung Kyai Haji Anas Mahfud Lumajang, Ali Muhtar bersama rekan yang lainnya, panitia kegiatan Idul Adha 1447 Hijriah menyampaikan bahwa saat ini fokus membersihkan area penyembelihan dan membangun kandang untuk penampungan hewan kurban. Saat ini panitia sedang mempersiapkan tempat pemberian hewan kurban, membuat kandang kambing untuk kebutuhan penyembelihan Idul Adha 1447 Hijriah.
8: Penyembelihan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada H+1 Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Prosesnya akan dibantu oleh para jagal sapi dan remaja Masjid Anas Mahfud Lumajang, sebagaimana pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Dalam Islam, ibadah kurban memiliki keutamaan besar. Selain sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga merupakan wujud kepatuhan dan ketaatan hamba kepada Sang Penciptanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji menerima kurban yang dilakukan dengan niat takwa sebagai amal baik di sisinya. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan kurungan terhadap 2 tersangka penimbun solar bersubsidi di Kabupaten Situbondo dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, kedua tersangka bukanlah pengelola ataupun pemilik gudang yang berisi puluhan ton solar bersubsidi. Kedua tersangka hanyalah pekerja lepas dengan gaji dan uang makan. Sementara itu, pemilik gudang hingga kini masih buron. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
11: Pendengar, pengacara terdakwa kasus dugaan penimbunan solar bersubsidi sebanyak 42 ton, Unggul Satrio Nugroho, menilai tuntutan jaksa 3 tahun 6 bulan terhadap dua kliennya yakni Ahmad Roni 28 tahun dan Agus Effendi 39 tahun tidak masuk akal. Katanya kliennya adalah pekerja lepas, bukan pengelola ataupun pemilik gudang yang berisi puluhan ton BBM solar bersubsidi. Keduanya hanya dibayar Rp150.000 dan uang makan Rp20.000 per hari, dan keduanya tidak bekerja setiap hari melainkan hanya saat ada pembeli solar.
12: Wah, kalau terkait untuk tuntutan sebenarnya jauh banget dari harapan kami kan. Karena di persidangan-persidangan sebelumnya itu kan sudah didapati fakta kan. Bahwa kedua orang terdakwa ini, Agus Effendi dan Ahmad Roni, itu kan bukan pemilik, bukan juga yang istilahnya menjadi decision makernya, mereka kan cuma karyawan sebatas mengangkut kempul bawah ke truk tangki warna biru putih. Yang notabene pun mereka juga tidak tahu itu punya siapa, itu sopirnya siapa. Karena setiap datang ke lokasi gudang tersebut, kedua orang terdakwa itu kan melihat sopirnya berganti-ganti. Dan ke persidangan kemarin faktanya menunjukkan bahwa kedua orang tersebut memang karyawan dan diakui mendapatkan upah sebesar 150.000. Itu pun juga sehari, tidak setiap hari, dalam. bukan. Itu setiap tidak setiap hari, setiap ada kegiatan. Setiap ada di telepon. Kemudian dapat uang makan sebesar 20.000. Dan rata-rata mereka berpenghasilan dalam seminggu 500-600.000. Makanya kami juga kaget juga kan melihat tuntutan dari saudara jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa itu dituntut dengan 3 tahun 6 bulan. Kami sangat shock juga kan.
11: Unggul Satrio mengemukakan tuntutan 3,5 tahun terhadap terdakwa dinilai berlebihan dan tidak masuk akal karena jaksa mengetahui fakta-fakta persidangan bahwa keduanya adalah pekerja lepas. Pemilik gudang sendiri adalah Yanuar dan Ari Pocet yang sampai saat ini masih buron. Satrio mengajukan pembelaan terhadap kliennya dan akan menganalisa tuntutan jaksa tersebut karena yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum hanya poin-poin dan pokok-pokok saja sehingga perlu dianalisa kembali. Pendengar, jaksa penuntut umum membacakan amar tuntutannya di ruang sidang Pengadilan Negeri Situbondo pada Selasa 19 Mei 2026. Keduanya didakwa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 40 Angka 9 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi junto Pasal 20 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Diinformasikan dari sebelumnya, pendengar, unit tindak pidana khusus Bareskrim Polri menggerebek dua lokasi penimbunan BBM solar bersubsidi pada 26 Januari 2026 di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, dan di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Pengelola dua gudang itu saat ini masih dalam pengejaran polisi. Dari dua lokasi itu, polisi menyita sebanyak 42 ton BBM solar subsidi yang diisi ke dalam 27 kempu berukuran 1.000 liter dengan total solar 26.333 liter dan 15 kempu berukuran 1.000 liter berisi solar 14.129 liter dan juga satu unit truk. Dari Situbondo, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan.
0: Guna memastikan kesehatan hewan kurban, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo lakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik. Hal ini untuk memastikan hewan kurban aman dikonsumsi masyarakat saat perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
11: Pendengar, Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Kabupaten Situbondo melakukan pemeriksaan hewan ternak untuk memastikan kesehatan sapi, domba maupun kambing yang akan dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan, Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Situbondo, Sulistiani, mengatakan pemeriksaan sapi, domba dan kambing dilakukan di beberapa titik, salah satunya di karantina sapi yang ada di Pelabuhan Kalbut, Kecamatan Mangaran. Pemeriksaan tersebut ingin memastikan tidak ada penyakit yang bersifat zoonosis yang berbahaya dan menular kepada manusia.
13: Ya, kita memeriksa sapi-sapi yang datang dari kepulauan itu. Ya, kita memeriksa apakah ada penyakit-penyakit yang sekiranya bersifat zoonosis ya, yang berbahaya untuk manusia. Dan alhamdulillah tadi nggak ditemukan penyakit yang zoonosis.
11: Kata Sulis, penyakit pada hewan ternak yang bersifat zoonosis dapat ditularkan ke manusia, seperti penyakit antraks. Namun, hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak ditemukan penyakit yang bersifat zoonosis. Selain di Kalbut, pendengar, petugas disnakan juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di tempat pengepul ternak di wilayah Kecamatan Asem Bagus. Hasil pemeriksaan, semua hewan ternak dalam kondisi sehat. Selain memastikan kesehatan hewan ternak khususnya yang akan dikurbankan, disnakan juga melakukan verifikasi umur hewan yang akan dikurbankan untuk memastikan kelayakan hewan kurban dari sisi umur. Termasuk juga memastikan bahwa daging kurban yang didistribusikan kepada masyarakat harus memenuhi kriteria aman, sehat, dan halal.
14: Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
0: Polisi ungkap kasus pencurian dan pemberatan di wilayah Gumuk Mas Jember. Seorang pelaku berhasil diamankan meski sempat melakukan perlawanan saat pengejaran. Tersangka yang merupakan residivis kini dalam proses penyelidikan di Polres Jember. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
15: Pendengar, Unit Reskrim Polsek Gumuk Mas bersama Resmob Barat Polres Jember mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di parkiran sebuah minimarket di Kecamatan Gumuk Mas pada Selasa malam kemarin. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial R, usia 26 tahun, warga Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang. Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Angga Riatma mengatakan, aksi pencurian terjadi saat korban bersama istrinya berbelanja di sebuah minimarket di wilayah Gumuk Mas.
16: Alhamdulillah, kita sudah lakukan pengungkapan terkait dengan pencurian sepeda motor yang berada di wilayah Gumuk Mas. Saat itu pelapor atau korban bersama istrinya sedang berada di Alfamart Gumuk Mas. Kurang lebih 10 menit dari dalam Alfamart, ada pelaku berboncengan 2 orang menghampiri ke wilayah parkiran. Kami membawa sepeda motor tersebut. Melalui laporan tersebut, kami dari Polsek Gumuk Mas beserta Resmob Barat, Polres Jember, langsung melakukan penyekatan dan membuka CCTV. Nah, saat itu kita lakukan pengejaran, alhamdulillah kita lakukan pengejaran kurang lebih 20 km. Alhamdulillah kami dapat mengamankan pelaku. Di dalam pengamanan juga kami mendapatkan ada 9 celurit dan juga beberapa anak mata kunci T. Yang dilakukan pelaku dalam aksinya.
17: Sempat ada perlawanan?
16: Ya, dalam pengejaran kita diamankan juga pelaku sempat melakukan perlawanan. tapi namun apa kita lakukan belum berbanding. Untuk proses perkara saat ini sudah dilanjutkan penyidikan di Polres Jember tentang alat individum tersangkaan pasal 47 ayat 1 huruf F dengan ancaman pidana.
17: Tidak diketahui
16: dengan asalnya. Oke, yang bersangkutan ini setelah kita lakukan pendalaman adalah residivis kasus curanmor juga di beberapa tahun yang lalu.
17: Masih status bebas bersyarat.
16: Ya, masih kami lakukan pendalaman.
15: Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor hasil curian, 9 celurit, kunci T, serta sejumlah anak kunci yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi pencurian. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 11 juta rupiah. Saat ini, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Jember untuk pengembangan lebih lanjut, termasuk memburu jaringan dan pelaku lain yang terlibat. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 307 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Menurut polisi, tersangka juga diketahui merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Senang sekali di pagi hari ini saya bisa kembali untuk temani Anda di edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap baik-baik saja karena ya walaupun kondisi cuaca kadang tiba-tiba cerah tapi kadang juga tiba-tiba mendung, ini tidak mengurangi semangat Anda pendengar ya untuk melewatkan hari ini dengan penuh sukacita. Nah, tentunya beberapa informasi siapa tuh kami hadirkan kembali. Sebelum saya menyampaikan informasi, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu terlebih dahulu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, kalau Anda punya rencana untuk berjalan-jalan atau bukan berjalan-jalan ya, mungkin lebih ke berwisata ke tempat-tempat alam, pendengar ya, yang benar-benar menyatu dengan alam. Nah, Anda bisa coba di Ranu Regulo yang menjadi salah satu destinasi wisata alam yang cukup populer di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Jawa Timur, pendengar. Nah, tempat ini dikenal dengan suasana yang tenang, udara sejuk, serta pemandangan danau yang masih alami. Dikelilingi pepohonan hijau dan juga perbukitan, Ranu Regulo sering dipilih wisatawan yang ingin menikmati suasana alam tanpa harus mendaki Gunung Semeru. Nama Ranu Regulo berasal dari bahasa setempat, yaitu Ranu berarti danau, sementara Regulo dipercaya memiliki arti penjaga atau penguasa kawasan tersebut. Suasana di sekitar danau juga masih terasa asri dan terjaga. Air danaunya yang jernih dengan pantulan pepohonan di permukaan menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Ranu Regulo ini berada di Desa Ranupani, Kecamatan Sundoro, Kabupaten Lumajang, pendengar. Lokasinya masih satu kawasan ya dengan jalur pendakian Gunung Semeru. Jadi dari pusat kota Lumajang, perjalanan menuju Ranu Regulo ini memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Menggunakan kendaraan pribadi, pendengar. Nah, wisatawan biasanya melewati jalur menuju Senduro sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan Ranupani yang terkenal dengan udara dingin dan juga panorama pegunungan. Keindahan Ranu Regulo pasti paling terasa saat pagi hari, pendengar, ketika kabut tipis masih menyelimuti area danau. Dan suasana yang tenang membuat tempat ini cocok untuk melepas penat dari hiruk pikuk perkotaan. Dan udara dingin serta suasana alami di sekitar danau ini juga membuat pengalaman berkunjung terasa lebih berkesan ya. Karena pemandangan di sekitar Ranu ini juga terlihat semakin cantik, pendengar, saat embun mulai turun dan menyelimuti area danau tersebut. Selain menjadi tempat wisata alam, Ranu Regulo ini juga punya area camping, pendengar, yang cukup nyaman bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana malam di kaki Gunung Semeru dengan pemandangan alam yang masih terjaga dan udara yang sejuk. Ranu Regulo menjadi salah satu destinasi wisata di Lumajang yang layak dikunjungi saat ingin menikmati ketenangan alam.
3: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
10: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
11: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Pendengar, sesaat lagi serangkaian informasi akan kembali kami hadirkan terangkum dalam Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau tadi kita sudah berjalan-jalan ke Ranu Regulo, wisata yang ada di Lumajang, pendengar, kali ini kita ke Banyuwangi. Ada apa dengan Banyuwangi? Nah, kalau kita ke Banyuwangi, kita bakal kulineran karena begitu kaya kuliner khas Banyuwangi ini, termasuk ada sebuah warung, pendengar ya, yang mengandalkan kayu bakar demi rasa autentik. Jadi di tengah maraknya restoran modern, sebuah warung makan di Desa Kemiran, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi tetap mempertahankan cara memasak tradisional menggunakan tungku kayu bakar. Cara itu dilakukan untuk menjaga cita rasa autentik kuliner khas suku Osing, pendengar. Warung makan Sapu Jagat ini jadi salah satu tempat kuliner yang dikenal menyajikan makanan khas Banyuwangi dengan rasa autentik. Seluruh menu dimasak menggunakan kayu bakar, mulai dari pecel pitik, ayam uya asem, nasi tempong, hingga jajanan tradisional seperti kucur dan juga semanggi, pendengar. Nah, pemilik warung makan Sapu Jagat, Muhammad Yasid Sofyan ini mengatakan bahwa penggunaan tungku kayu bakar sengaja dipertahankan agar rasa masakan tetap seperti masakan rumahan masyarakat Osing tempo dulu. Karena menurutnya memasak menggunakan kayu bakar memberi aroma dan cita rasa berbeda dibanding penggunaan kompor gas. Asap dari kayu bakar ini membuat bumbu lebih meresap dan menghasilkan rasa khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Nah, warung yang berada di kawasan Desa Wisata Adat Osing Kemiran ini juga menyajikan menu-menu lokal Banyuwangi, pendengar. Pengunjung tidak akan menemukan makanan cepat saji maupun menu ala barat di tempat tersebut. Nah, selain mempertahankan cara memasak tradisional, sebagian bahan baku juga diproduksi sendiri. Pengelola memiliki peternakan ayam kampung skala kecil untuk memenuhi kebutuhan menu utama. Tidak hanya itu, pendengar ya, daun semanggi untuk kudapan juga ditanam sendiri di kebun sekitar warung. Bahkan kayu bakar yang digunakan berasal dari ranting dan dahan pohon di sekitar kebun tersebut. Jadi suasana tradisional juga semakin akan terasa, pendengar, karena sebagian besar bangunan warung ini juga menggunakan material kayu dengan desain khas pedesaan Osing. Boleh dicoba ya ketika Anda berkunjung ke Banyuwangi. Baik, pendengar, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sesaat lagi kami akan hadirkan untuk informasi dari berbagai wilayah di tanah air terangkum dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.